Jika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kelana Kota. Rasika.
1: Jam 7 pagi. Waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah Kabupaten Semarang memperkuat pemutakhiran data kependudukan untuk memastikan bantuan sosial dan fasilitas kesehatan tepat sasaran. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang masih ada warga yang telah meninggal namun datanya tercatat sebagai penduduk aktif. Kondisi ini berpotensi membuat data warga meninggal masih tercatat sebagai penerima PKH, BPNT, hingga jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
4: Cuma yang jadi masalah saat ini masih ada masyarakat yang sudah meninggal, kemudian ini belum mengurus akte kematian. Di satu sisi, yang kita khawatirkan nanti masyarakat yang meninggal ini juga mendapatkan program bantuan dari pemerintah, baik nanti PKH maupun BPNT. Tentunya ini kita minta bantuan kepada mereka untuk segera melaksanakan verifikasi ulang terkait dengan penduduk yang meninggal untuk segera ahli warisnya dibantu pemerintah desa atau kelurahan untuk segera mengusulkan pembuatan akte kematian. Karena juga akte kematian juga gratis kan.
3: Kepala Disdukcapil Tajuddin Nur menyebut, sejak akhir September 2023, Disdukcapil telah memutakhirkan lebih dari 8.000 data warga yang telah meninggal. Pembersihan data dilakukan bersama BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial agar data penerima bansos dan jaminan kesehatan lebih akurat. Pemkab Semarang juga mengingatkan pembuatan akta kematian gratis dan ahli waris diminta segera mengurusnya. Sekitar 60 desa di Kabupaten Pati terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan solusi jangka panjang melalui program desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air layak minum. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun bilang program ini akan digarap bersama Undip dan salah satu lokasinya di Desa Triguno, Kecamatan Pucak Wangi. Sementara Pemkab Pati terus mengirimkan bantuan air bersih dengan dukungan dana belanja tak terduga dan CSR. Pemkab juga menyiapkan perluasan jaringan PDAM agar air bersih dapat menjangkau wilayah yang selama ini terdampak kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi kawan, secara umum arus lalu lintas masih baik dan lancar ya. Tidak ada insiden, bencana, alam, ataupun sesuatu hal yang berimbas ke jalan raya dengan kondisi yang luar biasa. Cuma memang sejak tadi jam 6 tank jebret, ada Bu Nunung Widiawati, terus juga jam 7 tadi diupdate kembali di Kubro. Memang kepadatannya cukup berbeda dibanding hari-hari biasa yang memang ya memang padat di situ ya Kawan Rasika, sampai nanti April 2027 Kawan Rasika sampai dengan proyeknya selesai gitu. Tapi untuk pagi hari ini memang cukup lumayan karena dari arah tol sejak sebelum jembatan tol itu sudah rendet banget Kawan Rasika di area Yuten Kubro Kawan Rasika. Sabar, itu masih pekerjaan terus Kawan Rasika sampai nanti April 2027 dengan pengoperasiannya target itu Juni 2027 Kawan Rasika. Jadi nanti Januari, nanti Februari, nanti Maret 2027 di Kubro masih macet.
1: Masih ya, cuma terus terjadi ketersendatan mungkin di situ.
0: Cuma kadarnya juga ya pagi ini cukup berbeda dibanding hari biasanya. Terus yang kedua adalah hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang yaitu 1 meter loh Bapak Ibu.
1: Jam berapa?
0: Jam 5 sampai jam 7 ini.
1: Ya, kita berdoa semoga sebentar lagi sudah surut ya, karena ini sudah jam 7.
0: Hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang Kawan Rasika itu mencapai 1 meter ya Kawan Rasika, dari rilisnya BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang dari jam 5, 6 dan 7 pagi. Untuk informasi perakiraan puncak gelombang pasang dengan ketinggian maksimal 1 meter kawan di laut sana. Makanya tadi Kawan Rasika ada yang bilang di sekitarnya biasa tuh sayung, teles, basah dan sekitarnya. Nah itu karena ya gelombang pasang. Cuma
1: juga hujan.
0: Yes, cuma dibanding kemarin pagi ini cukup baik kondisinya Kawan Rasika, kondisi genangannya maksudnya di kawasan Jalan Sayung Kawan Rasika. Begitu dua informasi yang bisa kita sampaikan untuk update di jam 7 pagi ini Kawan Rasika. Selain itu lalu lintasnya masih pada baik dan lancar semuanya. Mahkamah Konstitusi tidak mendiskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia meski sudah tegas menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA atau sederajat. Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan perkara yang diajukan para pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan ke dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi mengatakan secara faktual Gibran Rakabuming Raka saat ini tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden. Status tersebut berakhir ketika Gibran Rakabuming Raka sudah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil presiden.
2: Jangan mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu. Namun demikian, karena perkara yang diajukan oleh para pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden, karena secara faktual Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menyandang status sebagai calon wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, karena status calon tersebut berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Oleh karena itu, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu.
0: Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permasalahan ketiadaan bukti ijazah setara SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. Putusan dibacakan dalam sidang atas perkara tentang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di sidang pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta Selasa 6 Oktober 2026 malam.
3: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Ragil, Priyo Jatmiko, Kendal ya, Kota dari Weleri lancar saja, Mas.
1: Oke, dari Kendalnya lancar.
0: Mantap, Pak Ardian, TP.
4: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, kawan Rasika. Laporkan Kendal ini Brangsong Kaliwungu lancar.
1: Kok agak peteng ya?
4: Truk juga tertib parkir di pinggir jalan. Terima kasih.
0: Cantik tahu videonya kan pakai handphone merek buah kan. Kalau handphone merek buah kan kayak apa vibes-nya iki kayak estetik kuning ngono ki lho.
1: Iya ya. Ya kan? Agak kayaknya kayak ada kabut dan lain-lain.
0: Nih, matur suwun Pak Ardian TP ya. Ini ngasih info di pertigaan kawasan industri Kendal nih. Habis pertigaan KIK langsung blong karena semuanya belok kiri.
1: Nah, semuanya menuju ke kawasan pabrik.
0: Yes, betul sekali. By the way, kawasan industri Kendal juga lagi reklamasi tahu. Karena totalnya kan dia lahannya totalnya nanti ke depan base selanjutnya itu 2700 hektar.
1: Reklamasi.
0: Betul.
1: Kami
0: proklamasi.
1: Pabrik-pabrik di Kendal akan menambahkan karyawan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.
5: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi
0: Pak Andri Wijanarko.
5: Sekarang jam 7 lewat 3 menit. Saya sudah sampai di kawasan industri Kendal. Melaporkan perjalanan saya dari Citraland Simpang 5 menuju kawasan industri Kendal. Perjalanan dari Citraland lewat Pandanaran, Tugu Muda, Jalan Sugiyo Pranoto, Jalan Jenderal Sudirman, terus Kalibanteng, Krapyak, Mangkang, dan seterusnya sampai kawasan industri Kendal. Cukup lancar ya perjalanan. Untuk arah sebaliknya yang dari Kendal menuju kota Semarang terpantau juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Amin. Matur suwun, bermanfaat sekali pun. Matur suwun Kendal geng ya.
1: Lancar ke arah Kendalnya lancar, dari Kendalnya juga lancar.
0: Betul. Semarang, Kaliwungu, Kendal, Weleri tadi Pak Ragil Priyo Jatmiko lancar semua kawan. Thank you so much informasinya kawan-kawan Kendal geng. Di kawasan Pantura nggak ada hambatan berarti. Menurutmu Pak Dr. Ar Pridot itu sudah bawa ke Jalan Brigjen Sudiarto geng apa Kendal geng?
1: Kendal geng. Kendal geng. Dia sudah masuk ke Kaliwungu Kendal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak D. Jamal dan Bung Yuda. Jam 7.00 melaporkan dari entry tol Gayam Sari. Perjalanan dari Pucang Gading, Penggaron, Peturungan, Supriyadi, Bangjo Supriyadi, bawah jembatan sampai entry tol Gayam Sari lancar, tidak ada ketersendatan. Bagaimana jalur saya ke depan, exit tol Kaliwungu, kemudian Jalan Pantura Timur Kaliwungu, kemudian ke Jalan Skopek Kaliwungu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Dokter. Nah itu tadi ya.
1: Jadi lancar. Dari sana ke sini, dari sini ke sana, lancar semua Pak.
0: Betul, sementara masih belum ada kendala dan hambatan signifikan di arah. Coba kamu undang dong Pak Dokter Ari Prido besok tanggal 1 ikut ketemuan. Pak,
1: ikut bersama di Kopdar Rasika. Informasi selanjutnya nanti bisa buka linknya ya. Linknya sudah ada kan?
0: Sudah.
1: Nah, nanti kita
0: coba kamu undang langsung Pak Dr. Arif Ridho untuk Rabu.
1: Pak Arif Ridho ke Parang Rabu wonten ing Kopdar Rasika, nanti kita harapkan menjadi salah satu apa ya penyemangat. Nah, beliau ini adalah pimpinan tokoh dari sebuah rumah sakit yang ada di Kaliwungu Kendal. Plok plok plok plok plok. Rabu, dan ikut salim-salim dengan kita semua ini, ketemu dengan orang-orang yang luar biasa itu membanggakan loh ya. Ya, apalagi beliau ini setiap hari perjalanannya juga cukup jauh dari Kaliwungu ke Semarang. Bisa berbagi informasi tentang jalan rayanya bagaimana.
0: Kita kan deg-degan nih kalau ketemu Pak Dr. Arifrido.
1: Nah, itu.
0: Mana ya?
1: Nanti ketemu Ibu Dr. Sumpah. Mila, Pak Arifrido, Pak Dr. Nana, semua dokter-dokter kumpul. Semua
0: takut
1: yang
0: takut ditensi gue.
1: Takut ditensi, mungkin tensimu normal. Dompetnya yang enggak normal.
0: Hai Pak Agus Wit.
7: Selamat pagi Bung Jamal, Bung Yuda.
1: Selamat pagi.
7: Selamat pagi Rasika yang selalu memberikan informasi yang terkini. Izin melaporkan dari perjalanan Boyolali di jam 6.24 di hari Kamis tanggal 8 Oktober ini. Lalu lintas berjalan lancar dari kedua arah, dari arah Salatiga menuju Boyolali atau sebaliknya. Ini di jam 6.24 ini, aduh, benar-benar kondusif. Arus lalu lintas lengang, banyak sepeda motor yang beraktivitas menuju tempat kerja masing-masing. Begitu informasi dari arah Boyolali ke Salatiga, sekarang sampai di daerah Tingkir ini terpantau lancar. Begitu informasinya Bung Jamal.
0: Okay.
7: Terima kasih, semoga kawan-kawan semua selalu sehat, selalu diberi keberkahan rezeki. Begitu. Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Agus, Pak Didi Sigit Setiawan.
8: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Tasika, di jam 6.35 menit sudah sampai di Pupai ya, menjelang perbatasan dengan Kabupaten Semarang. Lalu lintas masih terpantau lancar Mas Yuda di perempatan TL Banyumanik, tadi juga hanya sedikit saja tersendatnya, selebihnya lancar ya. Alhamdulillah ya, pagi ini banyak yang bersyukur dari Semarang karena semalam hujan. Sebelum di bulan depan banyak yang mengeluh pagi hari karena hujan. Mas Yuda, yang dari Ungaran ke Semarang di depan pengadilan negeri ya, setelah ATR BPN itu, di lajur kanan sepertinya ada bekas oli yang tumpah. Sudah dibantu oleh warga untuk pengaturan jalannya ya, untuk tidak menginjak, karena sepertinya tadi juga ada sepeda motor yang jatuh. Okay. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, ya sedikit agak tersendat ya, karena mengurangi kecepatan, terutama untuk sepeda motor. Itu Mas Yuda, update-nya. Mas Yuda, Mas Jamal, Wes Thomas, kan beberapa kali sudah kita lambungkan terkait dengan mangkang yang tidak ada petugasnya. Pokoknya los dol mangkang ibu melu Kabupaten Kendal apa Kota Semarang ora cetho pokoke.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan ya. Lalu lintasnya lancar tuh beliau dari Semarang menuju arah Bawen
1: sampai Bunda Payung.
0: Yes, Pak Didik, thank you so much. Bu Nini Herowati.
9: Sementara sampai jam 4.
10: Mas Yuda, Bung Jamal, aku mau ikut berkomentar soal odol ya. Jadi ini sebenarnya dari kemarin ya, beberapa minggu terakhir ini menjadi obrolan aku dan anakku, Mas Bagas ya, karena dia bekerja di gudang elektronik, kepala gudang elektronik di kawasan industri BSB City, yang untuk mobilitas armadanya yang gede-gede itu terkena portal. Jadi ada jam berlakunya untuk bisa lewat ya. Awal-awal sih Mas Bagas sempat cerita, jadi mulai dari jam kerjanya yang jadi berubah ya, banyak yang datang malam karena nunggu portal, dan ya ada beberapa perubahan lah. Nah itu setelah ternyata mereka beri apa semacam kayak revisi ya, ngelihat kembali progres untuk pengerjaan yang dengan jam kerja yang seperti itu, menyesuaikan dengan jam portal itu bagaimana. Ternyata memang sangat mengalami kendala yang signifikan. Jadi walaupun tetap diterapkan untuk mengikuti jadwal portal, akhirnya supir-supirnya itu ya rodok nakal ya sebenarnya. Mereka lewat Darupono, dari Kaliwungu lewat Darupono, Singo, Mboja ya, terus baru ke arah BSB City. Nah itu menimbulkan masalah baru, karena ya kan akhirnya banyak yang report juga ya, mobil besar lewat pada saat jam sibuk, pada saat apa gitu. Jadi karena anak saya juga pendengar Rasika, dia tuh semacam kayak mikir banget gitu loh, ini gimana ya solusinya, yang katanya mau ada exit tol Ngalian yang mungkin bisa terhindar dari portal, ya belum nampak hilalnya gitu kan. Jadi mikir banget. Makanya begitu tadi Bung Jamal Mas Yuda mengeluhkan harus lapor kemana lagi, itu saya seperti ingin menyuarakan ya, sebagai emak-emak yang ya menerima sharing curhat anak ya, yang ternyata memang menjadi keluhan banyak pihak gitu loh. Iya, jadi ini kira-kira bagaimana ya solusinya, sedangkan perekonomian kan harus terus berputar. Berjalan. Dengan banyaknya armada yang datang itu kan berarti memang gudang tempat anak saya bekerja itu menampung banyak sekali barang yang memang demand-nya tuh ada di masyarakat gitu loh. Jadi maaf lah ini curhat ya, lama banget.
0: Ini gak apa-apa. Kalau jawabannya para petugas sih ya, sejak 3-4 tahun yang lalu kita sampaikan sih jawabannya selalu ini ya, mengandalkan etle, kemudian juga akan ada petugas mobile, pemantauan berkala lewat sistem elektronik ya kan, CCTV dan segala macam, begitu jawabannya kawan Rasika. Terus ceritanya ya Bu Nini Herawati, ya Bung, jawabannya ya, kan seperti itu ya, terus
1: kita mau harus bagaimana lagi kan, ya, sudah kita lakukan dengan maksimal laporan.
0: Ya, dan jawabannya ya, juga kurang lebih kalau kita buka di 3 atau 2 nanti tahun belakang juga lanjuti. Sama. Nanti kita akan tindak lanjuti, ya, akan memanfaatkan etle, kemudian juga akan memanfaatkan sistem elektronik dan juga pemantauan lewat CCTV yang ada gitu. Nanti pemantauannya akan lewat akan melalui sistem elektronik.
1: Dan kita juga harus menghormati apa jawaban mereka sementara ini ya.
0: Iya, betul.
1: Walaupun belum ada tindakan yang maksimal, signifikan dan maksimal gitu.
0: Pak Musa Ridho.
11: Pukul 6.46 ya, Bang Yuda sudah melewati lingkar kali apa lingkar Kendal. Di sana itu yang arah ke Semarang, truknya sudah diberhentikan sama Dishub dan menjadi dua lajur agak ramai di sana. Terus ini saya sudah sampai di Batang KITB. Terima kasih.
1: Cepatnya KITB.
0: Cepatnya. Jam 7 sudah sampai KITB. Lancar pal.
1: Berarti mangkate gasik, mangkat wingi.
0: Pak Resep Abdi ya. Nah, ki ngopo meneh ki videone Pak Resep ki lewat diki pun.
1: Lewat diki, Pak.
0: Alah-alah ya Allah Gusti, Innova kok lewat dalan koyo ngene ki lho maneman.
1: Oh, ini tilek kebon.
0: Oh, tilek kebon? Heeh. Nah, tapi kok di kanan kirinya ada kendaraan?
1: Bersama dengan anak buah.
12: Mas Yuda, Bang Jamal itu tak sepil jalan alternatif Darupono.
0: Ya Allah.
12: Ke mana Dungpane ya Mas, karena kan jalan Darupono ke Dungpane itu alternatifnya kan ditutup per tanggal 5 Oktober. Cuman kalau mobil masih bisa lewat, itu dibuatkan jalur alternatif untuk yang ke arah timur sendiri, yang ke barat sendiri. Terima kasih.
0: Alah ya Gusti, ora sayang mobilnya Pak.
12: Disclaimer ya Mas, itu video kemarin, bukan update yang pagi ini atau hari ini. Terima kasih.
0: Alah ora

0: Iya, langsung semprot.
1: Nah, iya, betul. Pak Edi Sasmito juga sudah sampai Semarang nih pun.
2: Apa namanya?
1: Wah, ini tadi videonya di SPBU Lik Kaligawe yang pada antre BBM ya, sampai dengan Pak Edi Sasmito lewat jam 7 itu masih antreannya hingga lajur kiri.
0: Dan gede-gede.
1: Betul. Dan ini juga tadi ketemu banyak sekali bekas-bekas sisa hujan di sepanjang Kaligawe sampai masuk tol Semarang ABC. Pak Eko Karangjati ketemu sama kawan Warasika di sekitar SPBU Karangjati. Lah iki Pak Jamaluddin.
0: Pak Jamal nih kawan lama nih.
1: Iya. Pak Jamaluddin ki mau
0: keterciduk di ka.
1: Betul.
0: Tadi menciduk Pak Reski Septa, sekarang terciduk.
1: Pak Jamalnya terciduk Pak Eko Karangjati. Nah, iki Pak Jamaluddin pasti sudah sampai Jalan Pahlawan iki mesti.
3: Pukul 6.07 pas nyampe di depan pasar Babatan ya.
0: Masih Babatan.
3: Lalu lintas masih lancar. Mas Yuda, kalau kegiatan ngantor dari tempat-tempat villa itu namanya WFA, work from anywhere. Kalau WFH itu ya dari rumah, jam 6 sampai 8 absen, terus melakukan kegiatan, kemudian sorenya juga absen lagi, dan absennya itu sudah ada titik ordinat ya di rumah yang bersangkutan, jadi nggak bisa kemana-mana masih udah gitu. Absen sore pun dibatasi maksimal jam 4 sore itu kalau di kami ya. Kalau absen paginya jam 6 sampai jam 8. Demikian okay penjelasannya.
4: Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Halo.
4: Kalau yang lain lancar di Jalan Gajah terjadi kepadatan.
0: Oh iya, masih hari ini Mas Yuda ya.
4: Khususnya di area traffic light Jolotundo, kemudian pintu masuk MAJT, entah ini nanti mungkin sampai sana. Karena ada masih ada wisuda gitu. Dan saya lihat tidak ada petugas. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Oke.
4: Stop PSM, lanjut perjalanan ke USM Soekarno Hatta. Ini yang mengarah ke Masjid Agung dari Soekarno Hatta. Tuh,
1: banget
4: sih.
1: Rapat ya.
4: Ini sampai mana nih?
0: Sampai mana?
4: Ini sudah sampai Ugris. Ugris itu sudah sampai SMA Kesatrian. Masih ke sana lagi. Berarti saya kemarin ya sampai TL Soekarno Hatta SPBU MAS.
1: Lah kok tumben wong biasanya pas lewat lewat Fatmawati.
0: Ini langsung ke kampus ya.
4: Ayam Pio ya. Oke, sampai Ayam Pio. Itu terima kasih.
1: Oke.
4: Okay. Tambah informasi. Tuh saya lihat tadi mulai masuk Jalan Sriwijaya sudah beberapa lokasi basah. Katanya adik saya di Gajah Mungkur tadi malam hujan deras. Tapi ini ternyata Jalan Soekarno Hatta depan WSM juga ada bekas kubangan air
0: hujan.
4: Ini sampai sepanjang Jalan Soekarno Hatta ke SPBU ini masih banyak kubangan air di samping jalan. Tadi malam Soekarno Hatta juga hujan deras. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Sendrat Banyu Anji. Nah, ini hari terakhir ya wisuda ke 125 Poltekkes Kemen ke Semarang di Masjid Agung Jawa Tengah.
0: Hari terakhir, hari ketiga.
1: Hari ketiga, betul.
0: Masih sedikit terjadi kesendatan.
1: Kepadatan di Jalan Gajah dan sekitarnya, terutama sore hari ya. Besok Kawaraska bisa diantisipasi. Kok besok? Nanti.
0: Nanti sore. Yes. Jamnya Juli.
1: Pak Andra Wibowo, truk patah as di sekitar seberang rumah makan Cikal Gading Tuntang arah Salatiga. Tapi lalu lintasnya masih lancar. Walai. Pak Saryono, saya lagi ngemil pun, tapi ngemilnya nasi goreng.
0: Ngemil kok tumpeng.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
8: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Fia Wahyu. Bupati Banyuwangi Ibu Kviestiandani mewajibkan kepala desa menangani 7 masalah sosial maksimal dalam waktu 4 jam sejak kasus ditemukan. 7 masalah sosial tersebut meliputi anak putus sekolah, warga miskin kelaparan, persoalan gizi ibu hamil dan balita, rumah tidak layak huni, warga miskin sakit dan tidak bisa berobat, tata ruang desa, serta masalah persampahan. Ketentuan tersebut disampaikan Ipuk saat melantik kepala desa terpilih hasil pemilihan antar waktu kepala desa style Kecamatan Genteng di ruang rempek Jogopati Banyuwangi pada Rabu 7 Oktober 2026. Dalam arahannya, Ipuk meminta kepala desa tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat. Sebaliknya, kepala desa diminta aktif menemui warga untuk mengetahui persoalan yang terjadi dan segera mencari penyelesaiannya.
2: Baik kawan, selamat pagi. Selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Situbondo menyambut baik arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait program rehabilitasi dan reedukasi nasional bagi narapidana. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono bilang, melalui program tersebut, Rutan akan melakukan asesmen terhadap narapidana narkotika yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program rehabilitasi nasional. Sedangkan untuk narapidana umum akan mendapatkan program reedukasi sebagai bagian dari pembinaan yang diberikan selama menjalani masa pidana. Pelaksanaan rehabilitasi dan reedukasi ini akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing narapidana sesuai dengan hasil asesmen. Oleh karena itu kawan, asesmen merupakan tahapan penting untuk menentukan narapidana yang memenuhi kriteria mengikuti program yang telah ditetapkan.
3: Bersama saya, Raffiana, kabar selanjutnya dari K Radio Jember. Peredaran rokok ilegal kembali diburu Satgas Pemberantasan Rokok Ilegal di Kabupaten Jember. Rabu 7 Oktober, Satpol PP bersama Bea Cukai Jember dan aparat penegak hukum melakukan razia di sejumlah titik Kecamatan Gumukmas menindaklanjuti informasi dugaan peredaran rokok ilegal. Dari hasil penelusuran, petugas menemukan puluhan slop rokok berbagai merek tanpa pita cukai. Seluruh temuan kemudian diamankan sebagai barang bukti. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Jember, Robi Cahyadi, mengatakan penertiban akan terus dikembangkan berdasarkan informasi masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan antar kabupaten. Selain razia, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang agar tidak menjual rokok ilegal. Sementara, tindak lanjut atas temuan menjadi kewenangan Bea Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sebelum ke lagu Legenda Indonesia, Bu Nuning Widiawati sudah sampai Jeporo, sudah sampai Welahan, ketemu sama Kawara Sikani 1813 Avanza di Welahan. Pak Andika ya podo, Semarang Jeporo lancar. Tidak ada kendala dua arah signifikan. Bu Heni Novi, lancar Bu Heni. Semarang Solo 3 tuh banyak loh tadi sejak jam 6 sampai jam 7 ya, Bung.
1: Sudah banyak yang
0: wah, banget tumben pagi hari ini, betul.
1: Yang ke arah Kota Semarang juga ada Pak Jamal tadi lancar.
0: Yes, lancar. Kemudian juga kita menyapa Pak Yoyo Sigit nih dari Solo 3 yang sedang menonton kita.
1: Halo Pak Yoyo Sigit.
0: Pagi Pak Yoyo Sigit, selamat pagi. Matur suwun. Bu Pak Edi Nana, ini selamat pagi melaporkan dari kondisi Sungai Banjir Kanal Barat Kota Semarang nih.
1: Tinggal sedikit
0: terlihat ya, enceng gondoknya, Bro. Oh, tinggal sedikit apa?
1: Airnya.
0: Enceng gondoknya, Bro, sudah memenuhi di area banjir kanal barat, betul sekali. Pak Jatmiko, Mas Yudma Jamal, ini ya truk yang mogok di sekitar traffic light patung di Ponegoro. Oh, kepadatan Jalan Setiabudi ya kok truk mogok, mohon maaf. Jalan Setiabudi Kota Semarang yang menjadi salah satu jalur utama kendaraan dari atas menuju pusat Kota Semarang.

0: lagu apa ya? Lagu sedih ya. Cuma kok kita nyanyinya kayak wong bahagia kalau kita di studio berdua.
1: Lagunya sedih tapi
0: lagi sedih tapi nuansanya kok kayak gembira bahagia. Ngono kita berdua tak nyanyinya.
1: Percaya lagi.
0: Asik.
1: Ya wis ra percaya ya wis.
0: Di lagu legenda Indonesia pagi hari ini Gawar Rasika sampai dengan jam 7.50 pagi hari. Apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Kalau Anda mau menghindari Kubro tuh bisa banget loh guys.
1: Gak usah lewat sana.
0: Betul.
1: Yang lain.
0: Sampai nanti April 2027 kalau bisa hindari terus tuh Kubro Gawar Rasika ya. Gampang kok telatenane Kaligawe dan sekitarnya itu kudune.
1: Aja lewat kono.
0: Yes.
1: Karena memang lagi bermasalah.
0: Iya.
1: Lintasnya.
0: Iya. Betul.
1: Jalannya tidak tinggi ya.
0: Betul. Jadi gampang wis kawaraske daripada gambling ya. April 2027 sampai nanti itu pekerjaan jalannya
1: sampai selesai.
0: Yes, kalau Anda sementara rutenya masih kira-kira akan lewat sana terus kan bisa dihindari toh kawaraske ya. Perjalanannya dengan lewat sana apalagi hari ini sejak jam 6 tadi pagi memang sudah cukup padat kawaraske di Jutan Kubronya. Di Kubronya ya. Sementara kalau untuk jalan Kaligawe Rayanya ya cuma antre di sekitar Lik tadi karena masih ramai kendaraan pada antre BBM.
1: Dikit aja lah, enggak terlalu panjang kok.
0: Di sekitar Lik tadi informasinya. Itu ya guys, bisa dihindari gampang telatenane Kaligawe iki kawaraske ya. Wong sudah jelas proyeknya kapan, sudah jelas progresnya kapan, sudah jelas dampak lalu lintasnya bagaimana. Udah 4 tahun.
1: Rampung-rampung menjelang Nataru nanti ya. Tenang aja.
0: Hah, menjelang Nataru? Durung pun. Ya, jangan nanti memberi angin palsu loh lu.
1: Menjelang Nataru nanti kan udah selesai toh?
0: Menjelang Nataru. Lah Nataru Desember proyeknya selesai April kok.
1: Wah, wow, berarti setelah.
0: Cok ya.
1: Berarti Nataru tahun depan.
0: itu ya Gawar Rasika. Kalau Anda merasa
1: ya, jangan lewat sana
0: kayak gini, yuk aja lewat kono gampang. Wong ini sudah 4 tahun ya toh.
1: Wis sudah biyen wis pengalaman.
0: Wis sudah pinter kok kudune Gawar Rasika semua. Kalau Anda merasa Anda tidak mau ketemu sama kepadatan, tidak mau ketemu proyek, wis aja lewat Kaligawe iso dihindari. Ya lewat Walter Mongi Sidi, lewat exit Gayam Sari, Brigjen Sudiarto, wis itu atau Atari Soekarno Hatta, Gawar Rasika opsinya. Nah ini Pak Jamaluddin kok ternyata sudah sampai kantor jam 7.45. Matur suwun tadi yang nyiduk saya ya.
1: Terima kasih, itu ketiduk sama Pak Eko tadi ya.
0: Betul. Nah. Pak Wafinus, selamat pagi Masjid Mas Jamal ya. Dari KIC Semarang mau ke Solo Tigo juga nih saya. Lancar toh seperti biasa.
1: Lancar. Lewat tol Pak, apalagi lewat tol.
0: Lancar banget, ya lancar banget Pak Wafinus. Semarang Solo Tigo. Pak Nathan udah sampai Magelang.
1: Weh,
0: lancar.
1: Magelang, ya.
0: Tidak ada kendala.
1: Sudah masuk kota nih.
0: Berarti

0: Nih ada Pak Didi Setio Widodo nih yang ngasih atensi pagi hari ini. Coba biar kita dengarkan update infonya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini hari Kamis ya Mas?
2: Betul.
1: Bahas wis WFA mulu.
2: Gembira.
1: Loh Mas, lah WFA itu konsep dasarnya kan setelah fenomena atau kejadian perang Iran dan Amerika itu dan pasokan BBM itu semakin menipis dan berdampak pada seluruh sendi kehidupan ekonomi. Kan kemudian konsep dasar di WFH kan untuk penghematan, untuk efisiensi anggaran. Efisiensi, nah kalau kemudian WFH-nya kemana-mana lah, gak jadi efisiensi no Mas. Atau setelah evaluasi kemarin apa dirubah itu konsepnya biar liburannya lebih panjang gitu. Work from home lah. Nanti work from hotel.
2: Pikirannya anak nakal itu Pak.
1: Kalau teringat WFA masa COVID, saya benar-benar WFA kalau itu Mas. WFH, work from hospital. Karena selama COVID itu kebetulan kami keluarga dianugerahi bapak mertua yang sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit. Jadi saya ngajarnya online itu dari samping meja bapak yang sakit itu Mas, di rumah sakit selama sakit dan sampai akhirnya bapak berpulang itu saya ngajar dari samping meja samping bed perawatan bapak. Jadi benar-benar WFH from hospital.
0: Waktu COVID kemarin ya.
1: Begitulah. Itu cerita
2: pengalaman rohani
1: masa COVID ya. Oke, Mas, tadi saya naik Segar Bencah di tikungan pertama naik ya. Jadi itu ada wuling merah yang enggak tahu kenapa tiba-tiba berhentinya di tengah, di lajur kiri tapi di tengah sehingga lewat kiri lewat kanannya bisa sih kalau dari atas tidak ada kepadatan. Cuman enggak tahu kenapa berhenti dan masih fresh di situ, maksudnya baru aja terjadi dan belum ada upaya untuk mengatasi. Itu akan sangat sangat berpotensi untuk ada perlambatan arus di situ nanti ini menjelang jam 7:30 begitu nanti akan saya khawatir ini. Mudah-mudahan tidak ya. Jadi cuman itu dia ada catatan sedikit tadi ada kendaraan wuling yang tidak bisa meneruskan dan berhenti di situ dan menyalakan lampu hazardnya di situ. Alhamdulillah saya bisa melintasi sebelah kanannya karena dari atas masih truk-truk tidak boleh turun sehingga masih lancar lah gitu, tapi berpotensi nanti ke depan akan menimbulkan kemacetan. Mudah-mudahan dapat segera teratasi.
0: Oke, Segar Bencah ya Pak Didi.
1: Dari Segar Bencah. Apalagi tadi ya Mas mau komen tapi lupa ini tadi. Aduh. Ceritanya Mali. Kok merencanakan mau WFA dari mana?
2: Kepikiran ya Pak.
1: Saya sudah sampai kampus dulu nanti kalau teringat Pak.
2: Iya Pak. Okay. Sambil ngajar nggak apa-apa Pak nanti Pak.
0: Nggih, Pak Tersuan, Pak Didi SB. Enggak ya guys, itu tuh cuma obrolan jenaka aja Kak Warsika ya.
2: Cita-cita.
0: Cita-cita betul Pak Warsito.
2: Nah, cocok lagi.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pak Warsito juga udah sampai Fakultas Hukum.
3: Semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Tadi saya melintas di Jalan Tirtagung pukul 7:12 Mas. Untuk kondisi lalu lintas tadi tersendat agak lumayan, jadi dari Poltekkes sampai di pertigaan Prof. Darto itu tersendat, namun tidak begitu padat Mas, akhirnya juga lancar, hanya butuh waktu 5 menit. Dan untuk ini saya sudah OTW, sudah kembali ke Ungaran itu hanya beda 6 menit. Kondisi lalu lintas sangat berbeda sekali Mas. Ini sepi lengang, tidak ada ketersedaran sama sekali, ngoten Mas. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu. Oh nggih Mas, sudah Mas Jamal.
2: Okay.
3: Pagi ini ada lagu legenda enggak Mas? Tolong diputarkan Mas.
2: Nah itu tadi.
3: Matur nuwun. Pokoknya dicarikan sing lagu kira-kira aku cocok gitu ya. Gitu kok cocok terus gitu. Matur Mas. Matur nuwun.
2: Belum dengerin nih mesti tadi.
0: Apa?
2: Belum dengerin nih mau le kirim voice.
0: Iyalah, sekarang ya sudah cocok.
2: Sekarang udah cocok nih, ayo.
0: Pak Dokter Arif Ridho,
2: gimana nih?
4: Ya, saya agendakan sudah tak bunderi di tanggalan itu. Itu caranya daftar gimana ya? Saya sudah ngajak tetangga, teman-teman itu yang para pendengar suka. Selain itu kan saya pendengar jadul banget 96 97 saya sudah pendengar. Ya, Bang Yuda nanti tak bawakan suntian bokong kiwa tengen, makanya deg-degan apa disunati meneh. Oh makanya itu truk besar-besar peti kemas tronton itu beberapa kali lewat jalan Skopek depan rumah sakit tempat kerja saya ya kan? Itu kan naik ke Kaliungu Selatan, Darupono itu.
0: Ya itu udah gak kali portalnya ngalian Pak Dokter Arif
2: atas Darupono.
0: Pak Pepeng,
5: pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Pagi.
5: Ini ada teman Rasika pakai Innova K1330JG. Ini apa belakangnya?
2: Pak Andika.
0: Pak Andika.
5: Hei, Bununing Thomas.
2: Oh, Bununing.
0: Bununing, Bununing enggak punya Innova ya? Bununing itu P.
2: Pak Andika, Pak Andika.
0: Pak Andika iki mau nek Innovane ireng lo ya. Pak Wahyu Jeporo.
6: Om Yud di TL Trengguli yang mengarah ke Demak ya, ada truk mogok sekian. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Trengguli. Nah, ini baru dari Pak Wahyu.
6: Selamat
0: ya.
6: Pagi Om Yuda, selamat pagi Om Jamal.
2: Selamat pagi.
6: Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Nih, truk mogok.
0: Oh, persis di simpang Trengguli yang arah ke Pelahan ya, arah masuk Jeporo.
6: Update Om Yuda pukul 7.20 sudah sampai di Pelahan. Ya, pasti Om Yuda dan Om Jamal tidak asing dengan kendaraan Innova Reborn di depan saya ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak
2: Andika Perkasa.
6: Sudah sampai Pelahan. Lalin dari Demak sampai dengan Pelahan ramai lancar. Sekian, okay. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wahyu dan kawan-kawan semuanya. Pak Wahyu, Pak Pepeng, lancar ya informasinya. Mantap, seneng banget aku dengar kabarnya.
2: Lancar.
0: Ya wis kalau gitu Pak Muhammad bagus. Tuh, infonya kawan-kawan sudah pada sampai Jeporo, sudah pada sampai Kudus. Lancar si saja.
2: Wah,
0: lancar Pak Bagus. Cuma kubronya memang sejak jam 6 agak ini ya, agak padat memang Pak Bagus sejak jam 6 tadi. Laporannya sampai dengan jam 7.30 masih padat banget, cukup berbeda lah dibanding hari kemarin di Yuten kubronya. Kalau mau menghindari monggo Pak Bagus karena mau tindakan ke Pati.
2: Bisa lewat jalur lain.
0: Yes, Pak Rizky Septa.
7: Alah, ketemu tadi dong dengan Pak Dul ya, Masjid ya.
0: Pak Jamal.
7: Di mana Pak Dul? Kok enggak dim. Nah, kalau di dim pasti. Mbalesi. Gitu Pak Dul. Tadi ketemu di mana? Ini udah sampai Sun. Kalian masih lancar cuaca cerah ya, Bung Jamal dan Masjid ya. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Dul.
7: Pukul 7 lebih 10 menit. Ini sudah sampai daerah Boyolali ya, Bun. Untuk Lalin masih lancar ke arah Boyolalinya. Tidak ada ketersendatan. Kalau arah sebaliknya sebenarnya lancar, tapi ada catatan ya. Di tanjakan Tumpak yang satu di lajur kanan di depan pos polisi tanjakan Tumpak persis itu ada truk coal diesel yang trouble ya di lajur tengah. Kan ada dua lajur yang nanjak, yang turun satu lajur. Itu yang di tengah itu mogok pas di depan pos polisinya. Terus yang kedua di setelah tanjakan Sidomulyo sebelum Tumpak itu juga ada truk patas pas di perempatan Gapura Desa Sidomulyo persis arah ke Semarang juga. Trek pasir semua pun dua-duanya. Okay. Tapi pas saya melintas lalinya masih ramai lancar semua ya, tidak ada kesendatan. Itu aja. Ini tak cari sarapan dulu ya pun di daerah Boyolali. Nanti lanjut ke arah Kota Solo, ke arah Terminal Tirta Nadi di info lagi. Terima kasih.
0: Oke, mantun sekali Pak Arsi, siapa tahu udah sampai Boyolali. Gimana udara Boyolali pagi hari ini menurutmu?
2: Adem paling.
0: Adem ya, seger ya.
2: Iya, Boyolali. Tergantung Pak Dul gimana?

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Biaya operasional driver online terus naik, namun tarif perjalanan dan ongkos kirim dinilai masih tertinggal. Kondisi ini mendorong Komisi D DPRD Jawa Tengah mendesak Kementerian Perhubungan segera merevisi Keputusan Nomor 667 dan 1001. Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saadah meminta ada kenaikan tarif ojek online dan ongkos kirim minimal 20-25%. Menurutnya, pedoman tarif tersebut belum berubah sejak tahun 2022. Sementara harga BBM dan spare part kendaraan terus meningkat. DPRD Jawa Tengah juga mendukung driver online tetap berstatus mitra, serta mendorong transparansi algoritma aplikator dan pengawasan batas potongan. Hasil audiensi dengan komunitas driver online akan ditindaklanjuti DPRD Jawa Tengah melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat. Pedagang dan warga protes proyek pengecoran jalan di depan Pasar Brayung Mejobo, Kabupaten Kudus, yang dinilai terlalu lama. Proyek jalan sepanjang 500 meter ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan, namun baru separuh badan jalan yang selesai. Pedagang mengeluhkan debu, kemacetan, dan pembeli yang kesulitan masuk pasar, sehingga dikhawatirkan berdampak pada omzet. Bupati Kudus Samani Intagronis mengatakan pekerjaan pengecoran memang membutuhkan waktu dan dampaknya bersifat sementara. Pemkab meminta Dinas PU menyiapkan skema lalu lintas serta melakukan penyiraman untuk mengurangi debu selama proses pembangunan. Pemkab berharap setelah pekerjaan selesai, akses warga kembali lancar dan resiko banjir berkurang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: banget iki pun jujur. Kak Waras kan masih mau denger lagu ini atau kita ngomong guys? Lagu ini aja lagi kali ya.
1: Iya,
0: tiba-tiba tiga kali banget, ya. Hard to say I'm sorry, sumpil, sumpil, sumpil. Apa?
1: Muter tiga kali ya.
0: Muter tiga kali, mau? Muter tiga kali apa? Denger kita ngomong.
1: Hard to say I'm
0: sorry. Kayaknya lebih enak lagu ya.
1: Cocok kayaknya, cocok nih.
0: Daripada kita ngomong ya guys. Luar biasa, Hard to Say I'm Sorry Chicago di jam 8 Kak Warasika. Kalau lagu rock atau lagu era 2000-an barat sudah muncul, berarti tandanya sudah jam 8 pagi. Nah Kak Warasika, kenapa di Sayung kok gendangannya tidak seperti kemarin? Nah karena pompa milik Kementerian Pekerjaan Umum ya, sejak kemarin itu sudah di, ya bukan sudah ya, sejak beberapa waktu yang lalu ketika ada informasi, ya ketika ada informasi gelombang pasang itu langsung diaktifkan Ngawarasika. Betul, termasuk pagi hari ini. Nah, pagi hari ini itu ketinggian maksimal di pantai utara Semarangnya itu juga 1 meter loh Bapak Ibu. Cuma kondisinya berbeda sekali dengan kemarin ya, karena pompanya beroperasi baik di sisi utara atau sisi selatan. Nih, yang ada denger ini adalah suara pompa ya guys di Sayung.
1: Suara airnya gak kedengeran, ini suara pompanya doang.
0: Suara pompa atau suara air?
1: Nah ini suara air.
0: Oh ini suara air, kalau tadi suara pompa.
1: Nah ini gemericik.
0: Nih, Kak Warasika ya, pompanya milik Kementerian Pekerjaan Umum. Gitu. Jadi pokoknya ada banyak pihak yang duwe pompa dalam tanda petik ya di area Sayung itu, dari pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah provinsi ya duwe pompa portable di sana.
1: Semuanya untuk mengurangi debit air yang ada di jalan.
0: Kemudian juga pemerintah Kabupaten Demak ya duwe pompa. Semua. Pemerintah Kota Semarang ya duwe pompa.
1: Di sini nganggur langsung.
0: Jadi pokoknya intinya pompa-pompa milik pemerintah itu baru, baik itu dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, intinya ada di sana, dan termasuk nih laporannya dari kawan-kawan di Kementerian Pekerjaan Umum, pompanya itu terus bekerja ya. Cuma yang disayangkan adalah apa?
1: Sampah. Kadang menghalangi dan mengganggu proses pemompaan air.
0: Yes, betul. Sampahnya bro.
1: Buang sampah sembarangan ya guys.
0: Bahkan kemarin aku dapat informasi kalau ketemu sampah apa jal? Kasur.
1: Kasur sering tuh lihat tuh.
0: Piye tuh maksudnya angene kok kasur ki dibuang ning sungai ki?
1: Mungkin banjir Kelly juga bisa.
0: Oh Kelly.
1: Ada juga yang. Oh,
0: itu pikiran positifnya ya.
1: Di sengaja dibuang di pinggir sungai untuk kasurnya ini nggak mau susut. Kelly. Kemudian
0: sebentar. Menutup. Kasur kalau nggak kanggo tuh dibuang atau ada penanganan limbah kasur tuh ada nggak?
1: Nggak ada lah.
0: Nggak ada. Bener-bener itu kan kasur, dibuang kasur leng.
1: Tradisional yang kebanyakan dari kapas, dari kapuk itu loh.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan diuncalke ngono ya, atau ketika terjadi banjir dia keli. Ada dua kemungkinan.
0: Berarti limbah kasur itu benar-benar leng, atau Anda berarti kalau punya kasur ora dinggo buang-buang gitu aja ya. Nah, kamu juga?
1: Buang. Aku
0: dibuang ke TPA gitu?
1: Enggak, aku
0: atau ke pemulung.
1: Dulu tak bakar.
0: Oh.
1: Dibakar untuk apa namanya? Acara melek-melek ada kasur di bedil-bedil dibuang.
0: Dibakar,
1: dibakar itu.
0: Oh, jadi orang benar-benar kasur kampul-kampul di sungai gitu ya, kesedot. Pompa gitu enggak.
1: Lagian di tempatku enggak ada sungai-sungai ya untuk membuang.
0: Dengan ada pun acara. Masuk sampah kok kasur.
1: Apalagi kasur-kasur yang sulit terurai seperti apa namanya? Spring bed gitu kan ada besinya. Kalau yang tradisional yang sering kita temui di sungai itu kasur-kasur
0: kapas. Kasur yang apa sih yang kapuk itu ya?
1: Iya, kasur kapuk itu kan angel banget itu anu ndret-ndret.
0: Berarti berarti kasur rusak itu penanganannya kamu dibakar, kalau enggak yang kedua ya wis dibuang di TPA gitu.
1: Ya, dibuang di TPA mungkin atau dibakar atau dirusak dulu di
0: atau ada penanganan cel, limbah pecel, kasur
1: pecel, kemudian terus? Buat apa sampah atau apa gitu dibuang di tempat sampah yang semestinya, jangan dibuang di sungai, merusak dan mengganggu proses pompanisasi.
0: Pompo terus ujuk-ujuk kok ngarepe jeblek karena ketutupan kasur kelak ya njuk.
1: Apalagi yang spring bed itu kan ada besinya, itu kan sulit banget untuk di.
0: Loh, spring bed itu kalau mau apa kalau rusak dibuangnya ya dibuang leng gitu aja.
1: Ya enggak tahu kalau spring bed rusaknya kan
0: iya, guys.
1: Bisa didaur ulang kalau itu. Diperbaiki
0: ulang.
1: Lagi.
0: Ulang jadi apa?
1: Diperbaiki lagi, oh, diperbaiki. Dijadikan kasur lagi oleh orang-orang pemulung.
0: Oh, sumpil?
1: Ya,
0: kayak kasur daur ulang gitu?
1: Iya kan diambili ininya, diambili apa namanya busanya.
0: Huh?
1: Besinya itu kan masih mentul-mentul, masih bisa digunakan di
0: oh, gitu.
1: Daur ulang bagi yang benar-benar apa ahlinya bisa didaur ulang.
0: Kasur tuh berapa lama pakai sih? Aku kok jujur aja, aku seumur hidup 30 tahun itu aku kok ratau tuku kasur sih.
1: Ya tergantung orang yang nuru, nek sing turu cilik-cilik saku mung lama. Saya turu gede-gede saku aja
0: cepet. Ya masa kempes. Ya pengaruh berat badannya.
1: Iyalah cepet kempes.
0: Oh iya.
1: Sing gede-gede saku
0: mak. Aku jujur ya 30 tahun aku hidup ki aku ratau tuku kasur.
1: Sing tuku Pak itu mungkin kalau ya, kamu keluarganya kecil-kecil.
0: Terus?
1: Jadi lama nek keluargane gede saku tetap tetap lebih cepat kempes.
0: Lah kamu kan udah berkeluarga nih. Kamu beli kasur tuh kayak berapa periode? 5 tahun, 10 tahun?
1: Ya kurang lebih 5 tahun, 10 tahun itu aku beli.
0: Terakhir beli kasur kapan kamu ingat gak?
1: Wah, lupa ya.
0: Bu Jamal masih yang tuku.
1: Bukan, karena kebutuhan kasur itu kan ini ketika membangun kamar ada beli kasur, bangun kamar beli kasur gitu. Bukan karena kasurnya rusak.
0: Karena bangun rumah.
1: Aku bangun rumah ini harus dikasih kamar.
0: Lah ciri-ciri kasur rusak tuh apa?
1: Ya, kasur rusak sih, kempet. Terus sudah enggak nyaman buat tidur, sakit.
0: Oh.
1: Kan ada besinya itu yang mungkin sudah menyokot.
0: Aku kok tidak ada memori sama sekali tuku kasur, ora tahu aku 30 tahun tuku kasur ki. Kok ini nang omahku ya kasur ki ya kuwi-kuwi bae ki ora ono kasur anyar.
1: Mungkin anggone kloso.
0: Makasih loh.
1: Apa langsung tidur di lantai. Nah, itu memang beli kasur itu lama, jarang.
0: Oh, enggak sing kebutuhan sing rutin kayak enggak. Pajak 5 tahunan kendaraan ngono ora kan?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Gantung nek anak nakal-nakal arep turu do anjlok-anjlok ya mungkin. Ya mungkin cepet, tapi kalau tidur biasa ya enggak lama lah.
0: Oh iya sih, apalagi kasur-kasur zaman sekarang kan, apalagi nek cuma meneh ngomong kasur-kasur papan atas kayak kasur Bu Heni Novi ngono ki kan kuwi lifetime garanti toh seumur hidup toh kuwi kasure.
1: Merek tertentu kan dia memiliki daya tahan tinggi.
0: Lah iya, kayak apalagi nek ngomong-ngomong kamar asik sing mobil Innova-Innova ngono kan mesti kasure kasur-kasur sing kasur merek Bu Heni Novi toh.
1: Sekarang kasur tuh juga yang pakai angin, ada yang pakai angin, ada yang pakai air.
0: Aku pernah beli apa tidur di kasur yang gitu. Wah, aku pegel kabeh malahan pun yang angin toh.
1: Yang dalamnya angin.
0: Ih, rak enak, rak seneng, enggak suka.
1: Dalamnya air juga.
0: Ih, enggak suka enggak mah dalamnya air.
1: Iya, kasur air ada.
0: Kasur air.
1: Iya. Kamu cari tuh banyak kasur air beli.
0: Hah, kasur air.
1: Dalamnya air,
0: iya. Lah, kalau dibuat
1: isinya
0: ini?
1: Air. Tapi berat itu kasurnya harus sekali isi.
0: Buat dewasa.
1: Tidur, ya. Buat tidur ya orang dewasa.
0: Buat bisa, bayi.
1: Bisa. Ya bisa aja sembarang.
0: Kasur air
1: ada.
0: Itu kertas isi banyu.
1: Iya, dalamnya air.
0: Nah, tuh. Kasur air.
1: Matras yang menggunakan air tuh.
0: Oh, ini matras.
1: Ada yang dalamnya angin. Toh mungkin kalau yang untuk di rumah sakit.
0: Oh, ngene yo ki ora kas. Yo piye yo kasur ya.
1: Orang-orang di rumah sakit.
0: Tapi kan ini bukan kasur di kamar, kasur di
1: itu ruang. Itu di kamar ya, enggak apa-apa
0: tamu.
1: Di kamar isinya air. Kalau
0: kasur air nggak bisa buat berhubungan toh nih kalau gitu berarti ya kan?
1: Ya terserah yang punya kalau itu.
0: Lah kan bukannya nanti gliut gitu nggak jecek toh kalau di atas kasur
1: ya,
0: air?
1: Kamu beli dan kalau yang kasur angin itu biasanya dipakai untuk rumah sakit itu orang yang jaga orang sakit itu kasurnya bisa dilempit nanti di sana diisi angin untuk tidur.
0: Ih, aku pernah tidur di kasur angin kayak gitu. Ih, awak aku pegel kabeh turune. Guluku lho rasane kenceng tangi-tangi ra enak banget ya.
1: Terlalu tinggi bantalnya itu.
0: Nah, enak kasur angin.
1: Iya, kamu tuku kasur kapas wae biasa wae.
0: Iya, aku seumur hidupku aku kok belum pernah ada memori tuku kasur. Mahal enggak sih kasur-kasur ki larang ya? Kan waktu itu kita pernah ngecek tuh harga kasur Bu Heni Novi.
1: Ya,
0: nangis dewe ndelok rego kasure Bu Heni Novi ya Allah Gusti.
1: Beli di mall di mana?
0: Nah, ini kasure Bu Heni Novi kuwi sing ning mall-mall ngono ki to regone. Ya kan?
1: Aku beli di mall belakang Rasika.
0: Belakang Rasika mana ini toko furniture?
1: Heeh, belakang.
0: Oh,
1: sudah diantar sampai rumah.
0: Kasur apa?
1: Kasur spring bed biasa.
0: Oh, masih oke sekarang?
1: Masih.
0: Masih enak.
1: Masih.
0: Oh, berapa tahun?
1: Udah lama, udah 10 tahunan. Mungkin tahun sebelum COVID itu.
0: Oh. Untuk ya kalau TV. Untuk segitu ya ukuran kasur ya masih muda lah. Belum lama-lama banget toh nek 5 tahun masihan.
1: Sekitar 5-7 tahun. Dan kalau anu tak tumpuk misalnya 2 lapis.
0: Maksudnya?
1: Ya 2 kasur, yang lama di bawah, yang baru di atas.
0: Oh, enggak dibuang.
1: Enggak.
0: Oh, lah itu malah cakep tuh kalau gitu.
1: Agak tinggi kasurnya nanti. Yang kasur lamanya dikasih di bawah.
0: Terus?
1: Yang baru di atasnya. Enak.
0: Tambah rusak dong.
1: Enggak, ya apa? Untuk meninggikan sedikit kasur.
0: Oh, kasur tuh bisa ditumpuk-tumpuk gitu toh?
1: Bisa.
0: Oh ya bisa deh, kan kasur hotel tumpuk-tumpuan ya.
1: Nah ya kayak gitu, macam-macam yang hotel gitu itu aku nyontoh gitu buat di atasnya terus buat nonton TV kan. Mm-hmm.
0: Pak Danet, selamat pagi. Lagi Pak Danet juga sama. Nek dulu ke kasur rusak ya digabung kayak ngisore pun.
1: Nah,
0: jadi ada dua kasur rusak direnov ke jadi satu kasur.
1: Ditumpuk ya Pak ya.
0: Atau enggak bisa jadi tobong, ada orang meme kasur terus kasurnya kentir deh.
1: Iya, itu biasanya yang terjadi, sering terjadi gitu.
0: Hmm.
1: Dan terus nanti dibemen yang kali kasurnya kali.
0: Oh.
1: Untung orang sak wong.
0: Bu Widati cerita, aku pernah masjid Mas Jamal beli kasur jenis spring bed gitu. Kalau rusak kok bisa direpar reparasi kok pun
1: bisa.
0: Yang dalamnya ada pernya itu kalau patah kan bisa diganti juga, bisa request warna lagi.
1: Bisa reparasi, bisa daur ulang kalau kasur itu tergantung.
0: Oh, kalau yang dalamnya masih ada pernya tuh dijual tukang rosok bisa loh, daripada dibuang gitu itulah. Aja.
1: Tukang rosoknya itu nanti beli dia daur ulang oleh temennya ahlinya itu.
0: Terus ada kasur bekas gitu. Iya, kasur tuh ada yang bekas.
1: Baru lagi.
0: Oh, jadi baru bekas. Lagi.
1: Kalau dibuang apa namanya busanya jadi baru.
0: Ah, gemes.
1: Baru lagi.
0: Oh gitu ya. Pak Samsul Arifin, selamat pagi. Bicara soal kasur, saya itu pakai kasur busa. Ada satu merek, sampai sekarang tidak kempes-kempes busanya. Tapi kalau saya juga lebih suka tidur di lantai, ini malahan kok lebih nyaman gitu rasanya. Soalnya saya ada di Kabupaten Pekalongan Selatan. Ya, cuacanya syahdu, pagi ini mendung. Salam untuk yang sedang bertugas.
1: Salam untuk yang sedang bertugas.
0: Pak Imam Secang, Mas Yuda, sekarang beli kasur ada yang sampai garansi 15 tahun.
1: Ini.
0: Pak Imam Secang. Oh gitu, berarti kamar kasur ditumpuk gitu kayak Pak apa kayak Pak Danet gitu.
1: Hotel gitu enak, jadi agak tinggi.
0: Oh, kasur ditumpuk, enggak ini enggak bunyi bawahnya.
1: Berarti
0: enggak dipan.
1: Kamu punya spring bed toh?
0: Punya. Tapi enggak ditumpuk.
1: Enggak bunyi-bunyi ya satu tok. Nanti kalau sudah dirasa mungkin sudah kurang nyaman, beli lagi dikasih atas.
0: Ditumpuk lagi.
1: Dikasihkan atasnya. Enak.
0: Oh.
1: Ya apa rusak kan ora rusak parah paling.
0: Ya bukan, maksudnya kalau kasur rusak tuh bayangkan gue sudah melengse-melengse gitu loh. Maksud itu dari bawahan
1: ya,
0: kan
1: kalau,
0: bukannya tambah melengse-melengse.
1: Iya kan didandani sedikit di apa? Pakai tang di bener-benerin atau ada tukang yang bener-benerin sedikit terus dikasihkan atasnya enggak masalah. Didandani Siti kasur sebagai orang awam, orang masyarakat kelas mendang-mending dandani Siti.
0: Dandani kasur ya, kamu bisa dandani kasur.
1: Ya ngundang orang lah daripada buka-buka nyobek-nyobek.
0: Tukang dandani kasur tuh namanya apa?
1: Ya tukang dandan kasur. Namanya bisa
2: Celana Kota Rafika.
0: Pak Tenggo.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Ini melaporkan Mas dari Kedung Mundur Raya Mas. Saya berhenti di depan rumah sakit Unimus. Lalu lintas rame lancar kedua arah. Tapi yang paling rame dari arah timur ya Mas, arah ke barat. Pol rame ini. Mungkin kemeruyuk di sekitar pasar kapling ya Mas, kemeruyuk biasa nih. Mas, rame okay. Pol.
0: Baik, matur suwun Pak Tego.
3: Mas Yuda, Mas Jamal, aku daftar opter Mas.
0: Ya, ya daftar cepat.
3: Aku mudeng ngeklik-ngeklik linknya Mas, nak mudeng kok Mas. Bo, anu Mas Yuda, Mas Jamal. Ono apa jenenge kaos e kaos Mas.
0: Okay.
3: Kawan Rasika.
0: Nanti tak kirimi linknya. Ya oke. Pak Didik Pak Didik Salatiga.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Izin melaporkan perjalanan dari Salatiga OTW ke Ungaran. Saya lewat konven Mas sampai dengan jam 7.28 saya sudah sampai Pasar Karangjati. Perjalanan relatif lancar. Ada catatan tadi waktu saya melewati itu Mas depan rumah makan Cikal Gading itu Mas, itu yang arah berlawanan yang ke arah Salatiga jalur di tengah itu ada truk yang trouble, kelihatannya patah as. sampai saya melewati tadi belum ada kesendatan. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal, semoga bermanfaat. Matur nuwun.
0: Matur suwun. Selain Pak Didik salat juga, Pak Yogi tadi juga ketemu termogoknya tuh di sekitar Tuntang ya, Bung. Rumah makan tersebut ada di Tuntang toh? Tuntang.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi kawan-kawan Asika. Kembali mengudara di pagi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Menginformasikan lalin dari Salatiga menuju Ungaran, Mas Yuda, Bung Jamal. Ini baru sampai dengan Dusun Semilir. Lalu lintasnya terpantau ramai lancar di kedua arah. Hanya ada sedikit catatan di Cikal Gading ya Mas, ada truk trobel di lajur sebelah kanan arah ke Salatiga. Hati-hati bagi kawan-kawan Rasika yang melintas. Nanti disambung lagi Mas sampai dengan Ungaran. Sejauh ini terpantau ramai tapi masih lancar saja. Demikian infonya Mas Yuda, Bung Jamal. Terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, sami-sami matur suwun doa yang sama Pak Yogi, Pak Diki Harmanto.
6: Pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kota Kudus menuju Semarang. Pukul 7:25 sudah sampai di TL Genuk. Lalin saya dari Kudus menuju Semarang ramai lancar saja. Untuk daerah Sayung di depan Varia Usaha Beton basah saja, di depan PT HET juga sudah mulai mengering gitu. Gitu aja, aman. Oh ya, tapi sedikit ada anomali mungkin ya, aneh ya.
0: Apa tuh?
6: Di pompa air di setelah jembatan Sayung itu ya, kok menggenang gitu ya. Mungkin apa, ada pompanya ada kayak gimana mungkin ya. Jadi malah kayak bocor di pinggir jalannya. Mungkin itu aja. Terima kasih.
0: Pak Edi Suprianto, terjawab ya. Kubro dan Sayungnya bagaimana? Kalau Kubro ya pasti padat, kalau Sayungnya lancar. Pak Nur juga sama terjawab ya. Semarang Demak Kudusnya tuh infonya sudah gamblang sekali dari Pak Diki Harmanto dari Kudus sudah sampai Genuk. Pak Hari Ratmoko.

0: kamu. Mas Yuda aku jawab dari koalisi semua. Semangat pagi dan salam kopi panas. Melaporkan saat jam 7.59 sedang berada di eksit tol Krapia. Perjalanan dari Tembalang sampai di sini tadi di eksit tol Krapia cerah dan cuaca berasap serta berawan, Mas Yuda Bung Jamal dan kawan-kawan semua.
1: Berasap.
0: Dan di hari Kamis ini semoga sukses semuanya.
2: Gimana berasap?
0: Pagi ini saya akan meeting dengan rekan-rekan di KPPBC Tipe Madya Tanjung Mas. Salam buat rekan-rekan di KPPBC atau Kantor Bea Cukai Tipe Madya Tanjung Mas. Sukses selalu. Dan buat semua kawan rasika yang mendengarkan juga, sukses semua di hari Kamis ini. Sukses karirnya, sukses keluarganya, sukses semuanya.
1: Amin.
0: Dan sehat selalu. Demikian yang masih di jalan senantiasa, Titi DJ dan Dian Pisesa. Thank you.
1: Thank you Pak Hadi Ratmoko. Nah nih langsung toh ada yang tanya Pak Eko Sukmono, Mas Yud Mas Jamal, berarti mohon infonya yang bisa memperbaiki kasur di daerah Kota Semarang di mana ya? Saya posisinya ada di Gajah Mungkur. Saya punya kasur kapok 3 unit tuh gembos semua. Ada yang tahu Kawan Rasika?
2: Nah,
1: ki Kawan Rasika nih
2: ada biasanya yang ada tanya. Yang keliling itu mak-mak itu ya, kasur-kasur.
1: Ada yang keliling biasanya Pak
2: Kok terus kasur-kasur monggo-monggo. Bukan Anda perbaikan kasur mak-mak itu.
1: Yang keliling.
2: Iya, keliling
1: itu. Nah, mungkin Kawan Rasika ada yang tahu nih, Anda langsung tanya nih. Siapa tukang yang bisa perbaiki kasur kapok yang bisa dihubungi?
2: Gajah Mungkur.
1: Di Kota Semarang, ini pertanyaannya Pak Eko Sukmono, posisinya ada di Gajah Mungkur, Kota Semarang.
2: Kasur kapok gembos 3.
1: Kalau kasur kapok gembos berarti diisi kapok lagi, ya?
2: Iya, biasanya gitu. Atau ukurannya besar dikecilin dikit, jadi dipadatkan kapoknya.
1: Ini Pak Muslim langsung bales, kalau kasur kapok sudah jarang saiki. Orangnya yang nunggu sing do keliling.
2: Yang keliling itu mama itu biasanya.
1: Kalau kasur spring bed aku ada kontaknya.
2: Banyak pembersihan.
3: Ciri-ciri kasur rusak itu pas tidur bokongnya disontek karo per.
1: Nujes.
2: Iya. Kadang geger, kadang
1: apa.
2: Tapi ya kalau sudah gitu parah separah itu.
1: Kamu pernah

0: iki sembah ngopo nyiptake kasur kaya ngono iki jan ra enak-enak.
1: Itu juga pas tak aku pindahan rumah kan rusak. Terus dibakar itu.
0: Kasur jendul-jendul akeh sing kembang-kembang itu ana sing warna ungu, ana sing warna abang.
1: Ada itu.
0: Iya kan?
1: Kasurnya kaya anu speed bump.
0: Aduh, ya Allah Gusti. Bu Istiadah, selamat pagi. Oke, matur suwun Bu Istiadah ya. Ini Bu Istiadah dapat surat cinta dari putrinya yang di pondok ya. Aduh, terharu banget. Matur suwun Bu Istiadah, gemes sekali. Kemudian juga Pak Muslim, kasur jendul-jendul, kasur Medan, betul.
1: Ya, katanya kasur Medan ana
0: sing. Kalau aku nyebutnya tuh kasur Satpami. Kasur satpam, soalnya biasanya di pos satpam tapi kasurnya sing merungkol-merungkol.
1: Nanti kalau udah selesai digulung taleni.
0: Kasur jendul-jendul kilo ya. Oh, penciptanya ki sapa kilo pengen tak unen aku sumpah.
1: Kayaknya penciptanya profesor masuk. Profesor siapa gitu. Isinya kain-kain perca. Sama turahan-turahan
0: spribet, kasur sing jendul-jendul akeh koyo sing ah ngono kae lho sing kembang-kembang warna abang.
1: Turahan-turahan perca sama turahan-turahan spring bed sing ora kanggo lebok-lebok
0: ya Allah. Pak Faik.
2: Pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bu Jamal. Itu saya seperti biasa dari Wulan ke Demak Kota menginformasikan di TL Treguli ya Mas, ada truk Fuso itu, truk bak itu sepertinya trouble Mas di depan lampu merah, jadi dia itu menghalangi jalan karena antrean pertama Mas di lampu merah tersebut yang dari Wulahan itu mau keluar ke arah ke Kudus atau ke mana ke Semarang. Jadi kasihan pengendara belakangnya itu seperti saya tadi, nggak tahu kalau truknya trouble Mas. Tuh, antreannya panjang seperti itu, bisa diinfokan ke dinas terkait Mas untuk rekayasa lalu lintas apa penderekan. Terima kasih.
0: Oke nggih, matur suwun Pak Faik informasinya. Ya sementara itu dulu ya kawan Rasika. Nanti kita update lagi perkembangannya. Sementara nih tadi yang sudah pada ngirimi untuk kawan Rasika tadi Pak Eko ya di Gajah Mungkur Kota Semarang, langsung kita forward ke beliau deh.
1: Internasional kasur.
0: Yes, betul sekali, yang butuh rekomendasi kontak tukang
1: perbaiki
0: kasur ya, di

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi

0: Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa.
6: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal Ngawang Rasika. Atas apa yang terjadi di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang kemarin Ngawang Rasika, di mana penelusuran dan juga penyelidikan seputar penyebab keracunan di program makan bergizi gratis yang menimpa ratusan siswa dan juga murid membuat 19 sekolah di Kabupaten Pekalongan menolak untuk menerima program makan bergizi gratis. Banyak 19 sekolah di Kabupaten Pekalongan menolak menerima makan bergizi gratis. Dari keterangan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Pekalongan, Nauf M. Sudeki mengatakan, sebagian besar sekolah penolak adalah sekolah swasta yang ada di Kabupaten Pekalongan. Saat ini Badan Gizi Nasional menyebut prosedur MBG sama bagi sekolah negeri ataupun swasta, dan bahkan sekolah negeri pun boleh menolak jika memang secara kolektif menyetujui untuk menolak program tersebut. 6 sekolah yang menolak menerima program MBG berada di Kecamatan Buaran dan 5 ada di Kecamatan Kedungwuni, sementara 2 sekolah masing-masing di Kecamatan Wonopringgo dan Kecamatan Wiradesa. Badan Gizi Nasional tidak mempersoalkan terkait penolakan dari sekolah maupun penerima manfaat. Bagi lembaga ataupun institusi atau mungkin sekolah yang ingin menyampaikan penolakan, bisa dapat disampaikan secara resmi melalui surat pernyataan yang menjadi bukti administratif jika inspektorat atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan atau BPKP melakukan pemeriksaan. Selain itu, Ngawang Rasika, jumlah penumpang kereta api di stasiun Pekalongan naik hampir 5% loh, Ngawang Rasika. Di tahun 2026 ini, tandanya berarti semakin banyak masyarakat menuju ke Pekalongan. Pelanggan kereta api di stasiun Pekalongan, Ngawang Rasika, tembus 1 juta penumpang, Ngawang Rasika. Naik 5% dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Dari rilis PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang mengatakan, pertumbuhan penumpang kereta api di stasiun Pekalongan ini terutama terjadi pada arus keberangkatan dan kedatangan, sama levelnya sepanjang Januari hingga September 2026. Pertumbuhan jumlah pelanggan dan menunjukkan kereta api masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendukung mobilitas antar kota maupun berbagai kebutuhan perjalanan lainnya. Yang menjadi menjadi sorotan adalah biasanya perjalanan kereta api kan jarak jauh ya, apalagi ke Pekalongan toh. Tapi kalau dari rilisnya PT Kereta Api Indonesia 24 yang juga cukup mendominasi adalah perjalanan dari mana coba? Dekat. Dari Semarang.
1: Semarang ke Pekalongan. Berarti naik
0: numpak kali gong.
1: Lah ya. Lihat pemandangan yang indah dan tidak lupa mampir di Kota Pekalongan untuk belanja batik.
0: Betul, justru yang juga tingkatnya cukup tinggi adalah bukan perjalanan dari Pekalongan menuju ke Surabaya, Jakarta, atau menuju ke Jakarta atau ke Bandung gitu kan, Ngawang, tapi ke Semarang ya. Dari ke Semarang. Padahal istilahnya Semarang Pekalongan sudah dimanjakan ya. Ada tol, ada travel, ada mobil-mobil BRT charteran. BRT sampai Welerin, terus engkau disambung numpak bis.
1: Apa namanya dulu namanya?
0: Petanglong. Tapi ternyata justru malah yang rankingnya cukup tinggi adalah perjalanan dari dan ke Semarang yang masih menjadi opsi dari berbagai masyarakat yang akan perjalanan dari Semarang Pekalongan dan sebaliknya. Berapa lama sih Semarang Pekalongan naik numpak sport?
1: Kalau numpak kereta paling 1 jam.
0: 1 jam. Naik lewat tol?
1: Wah, kalau lewat
0: 1 jam juga.
1: Soalnya tergantung kecepatan.
0: Ya kecepatan maksimal deh, di 80 deh.
1: 80, kalau jaraknya kan sama
0: 100 deh, kan Semarang-Batang ya. Semarang-Batang ya, kan kota.
1: 100. Kurang lebih jaraknya segitu.
0: Oh, 1 jam podo.
1: Kurang lebihnya sama. Oh, ya, tapi nanti kereta api kan pemandangannya laut, pemandangannya...
0: Kalau naik numpak mobil kan ada tuku bensin toh.
1: Kalau bis kanan-kiri kan ya wis kuwi, omah-omah. Kalau kereta api kan lebih bagus pemandangannya.
0: Yes. Situasi di Pekalongan dan sekitarnya saat ini masih cukup kondusif ya, Ngawang Rasika, lancar.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Purwanto, perjalanan dari Pringapus ke Ambarawa, Mas, lanjut ke Pudak Payung, jadwal ganti oli pagi ini saya. Lalu lintas ramai lancar, dominasi truk pasir, traffic light Istiqomah Ungaran arah Semarang ada satu truk pasir trouble di lajur kiri. Oke, matur suwun. Pak Imam Secang, perjalanan sudah sampai Babadan arah ke Semarang, tepatnya sebelum PLN, ada truk trouble. Olinya bocor kayone. Olinya soalnya lambah-lambah di jalan. Baru dibersihkan sama sopirnya. Katanya Pak Imam. Gih, matur suwun Pak Imam Secang ya. Matur suwun kawan-kawan yang sudah ngirimi kontaknya ya. Kontak lokasinya ya. Nanti kita kirimkan ke Pak Eko deh yang membutuhkan. Ini Bu Septiningsih juga. Aku tuh pernah naik bis Trans Semarang Masjid Mas Jamal bareng sama ibu-ibu pendandan kasur gitu. Saya pernah tanya, dia kontrak bareng-bareng di ruko Jalan Pandanaran Kota Semarang itu, tapi kok saya lupa Jalan Randusari koyone. Gitu. Mereka tuh orang Demak, orang Purwodadi iya, yang kerja ke Semarang.
1: Nanti jalan 3 orang, 2 orang
0: gitu.
1: Dan
0: Pak Purseh, kendala ke Jerakah via konven lancar. Kendala Semarang enggak ada kendala atau hambatan berarti dua arahnya. Pak Nathan, perjalanan sudah sampai salaman.
1: Oh, sudah dan sampai shake hand.
3: Ini sudah sampai salaman. Kita sarapan dulu.
0: Ini Bure SPBU ya ini ya, Pak Nathan ya?
1: Oh, bukan. Ini
0: mana?
1: Setelah bundaran.
0: Oh, bukan salah. Yang belakang SPBU.
1: Bukan. Ini setelah bundaran. Yang ke arah Purworejo.
0: Nah. Ih, ada sayur lompong katanya Pak Nathan.
1: Nah.
0: Mana, Pak? Ih.
1: Ini sayur lompong dan
0: dok. Menggoda banget sayur lompongnya.
1: Ini yang punya anaknya ini, anaknya yang punya teman saya SMA nih.
0: Sumpah.
1: Nur Kolis.
0: Ih, gemes.
1: Tapi sudah lama banget enggak ketemu nih.
0: Oh iya, Pak Nathan sing duwe koncane Mas Jamal, Pak Nathan.
1: Iya, itu di situ ada warung terkenal
0: nih. Ya, aku mau ke situ ah.
1: Di Salaman
0: ya? Pinggir jalan Persisa?
1: Iya, pinggir jalan.
0: Iya, aku sering notice.
1: Yang ke arah Purworejo ini sudah.
0: Pak Jayeng.
4: Selamat pagi, Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi, Pak.
4: Ini OTW dari Gubuk ke Kudus sampai di antara Dempet Gajah. Ada pengecoran jalan, buka tutup. Mohon informasi yang ke Kudus, apakah Gajah Kudus lancar?
0: Oke. Gajah Kudus.
1: Gajah Kudus.
0: Pantura Gajah sih lancar kok, Pak. Pantura Semarang Kudus lancar banget, Pak Jayeng. Sejak tadi jam 6 ya, Bung, sampai sekarang.
1: Enggak ada keluhan, Pak.
0: Iya. Pak Isnan.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
5: Kodok jalur dari Semarang Tol Gayam Sari menuju ke Mungkit. Enaknya keluar Bawen ya atau
1: iyalah, Pak.
5: Keluar yang lain. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih. Betul. Kalau mau ke arah itu ya turun
0: Bawen aja. Tuh Pak Nathan udah sampai Salaman tuh, lancar aja.
1: Masih lancar sampai Salaman, yes. Bentar lagi Purworejo ke Bumen.
0: Pak Andri, Jalan Setiabudi Kota Semarang tuh lampu merahnya mati, cuma hijaunya hidup. Sepertinya dari ketiga arah, makanya agak padat tuh tadi sampai dengan sekarang. Oh, iki bukan iki ya, tak kira di pertigaan Patung Pangeran di Ponegoro, ternyata di pertigaan Serondol. Oh, depan ada. Oke. Okay. Nggih, matur suwun Pak Andri, baru dari Pak Andri nih infonya 8.40. Pak Andri Rama Baskara, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
0: Masjid Mas Jamal sembari ngopi ini saya pagi hari ini bahas kasur tuh, saya punya kenangan yang cukup horor, Mas. Suatu siang kan saya goleran tuh di kasur sembari berkhayal, kalau kita punya anak perempuan nanti aku namakan Sari. Oh, berarti nama yang manis dong. Lalu nama panjangnya siapa? Merek roti sama merek minuman instan. Lalu aku disuruh makan siang sendiri dan mimpi kasur.
1: Iya ya, nek kasur kayak PP digebuki barang.
0: Pak Muhammad Bagus Binatara, Mas, saya lewat rel ya. Rel kereta api lebih kondusif daripada kubro. Wah, sip, betul. Pak Muhammad Bagus mobilnya baru ya?
1: Nggak,
0: Pak
1: Muhammad.
0: Kok ora kabar-kabar? Alhamdulillah. Ih, seneng deh.
1: Ganti baru
0: nih. Nah, gemes. Selamat ya, Pak, bagus ya. Berarti serak warna kuning.
1: Stikernya gimana?
0: Ih, gemes. Ih, mobilnya anyar. Apa lo aku mobilnya Pak Muhammad Bagus ki kok pemandangannya kok beda ya. Layare, bunter-buntere, parfume. Ini apa namanya? Yeah. Ini apa? Ini tuh apa namanya?
1: Itu.
0: Layar yang di belakang sopir. Layar-layarnya lah, pokoknya lah ya. Ih, beda kok. Ih, selamat ya Pak Muhammad Bagus Binatara. Kemudian kawan di 1258, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Ada mobil mogok di depan Hotel Grand Edge ya, arah Karyadi di Jalan Sultan Agung. Lalu lintasnya merambat. Oke, mobil mogok ya. Baik, dikopi laporannya matur suwun. Pak Sudhawirat mengabarkan Pantura Cepiring arah Jakarta padat. Pak, lah tadi Pak Sudhawirat tadi memantau dari arah sebaliknya, ada apa Pak di depan Pak Nyun Sewu? Kok tiba-tiba padat saja?
1: Kok peteng? Kayak ada kabut gitu.
0: Truknya memang mendominasi nih di jalan Pantura Cepiring yang arah menuju ke Weleri Ngawarasika. Pak Sudhawirat kan tadi arah sebaliknya toh Pak, lah tadi ada apa Pak Nyun Sewu di depan ngelegewa atau mboten? Pak Tenggo?
6: Mas Yuda, nanti
0: kita pantau lagi.
6: Wih, jenenge kasur Palembang kaya ini Mas.
0: Iya betul.
6: Neng bakul-bakul sing dodol kasur wih jenenge kasur Palembang. Siap-siap, terima tak kliknya Mas Yuda.
0: Baik, matur suwun. Pak Wahyudi, perjalanan juga sudah sampai lingkar Weleri nih Pak Wahyudi. Dari traffic light kawasan industri Kendal sampai dengan Weleri dua arah lancar. Cuma di traffic light Cepiring ada truk mogok.
1: Masih ada truk mogok yang
0: tadi yang di
1: kena nih, hari terkenan gitu.
0: Yang tadi di video kan Pak Sudhawirat di Cepiring, Cepiring arah Weleri ada truk trouble. Ini sampai lingkar Weleri, secara umum dari kawasan industri Kendal sampai Weleri dua arah antriannya sekitar 1 km di Cepiring karena ada truk mogok di lajur kanan. Matur suwun Pak Wahyudi ya, menjawab pertanyaannya Pak Sudhawirat dan kawan-kawan tadi yang melaporkan kok ada antrian di Cepiring kurang lebih sekitar 1 km-an kawan yang arah ke Weleri ya guys. Karena ada truk mogok di lajur kanan. Pak Rizky Septa.
7: Pukul 8 lebih 18 menit pun sudah sampai di Terminal Tirtonadi di depannya, tapi soalnya tokonya di depannya ini, di seberangnya setelah sungai. Untuk lalin dari terakhir Boyolali sampai dengan masuk kota Solo sampai dengan Terminal Tirtonadi terpantau ramai lancar, cuaca cerah. Ini habis dari Solo lanjut ke arah daerah Bekonang, Polokarto, lanjut Sukoharjo, Wonogiri. Sebisanya saja pun nanti balik pulang karena habis ganti atasan.
0: Oke, aja diceritake pun ah. Rahasia perusahaan. Matur suwun Pak Rizky Septa ya, Pak Danu.
8: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Dunia perkasuran itu anu Mas, dunia yang sangat indah Mas, karena mimpi juga indahnya lewat mimpi tidur dan dari kasur itu. Kalau kasur itu kan kalau dulu kan dari kapuk terus kemudian jerami dan sebagainya dulu, tapi kan perkembangan teknologi dan sebagainya itu kalau sekarang yang itu apa namanya, mulai dari yang pakai busa itu, kasur busa yang dia bisa tergantung kenyalannya, terus kemudian teknologi lebih tinggi lagi itu latex. Latex itu karet ya, jadi bisa dan karetnya itu ada yang sintetis, ada yang enggak. Terus kemudian ada pas kasur yang pakai pegas itu, per itu, spring bed itu, dan biasanya spring bed itu dikombinasi Mas, dikombinasi itu apa namanya, pakai pernya, terus kemudian tataannya pakai maliwa, terus kemudian dikasih busa, busanya tumbuk berapa tergantung itu juga kekenyalannya, dan itu juga nanti mempengaruhi harga sama garansinya. Kalau kasur tuh yang spring bed, latex itu biasanya sudah ada garansi minimal 10 tahun kalau yang apa namanya spring bed itu Mas. Bang itu 10 tahun kan ada yang lebih itu, apalagi yang kalau yang mereka mereknya yang merek terkenal seperti King, merek King titik-titik itu, itu harganya sudah harga motor itu, kasurnya itu harga Vario. Itu terus kemudian itu yang untuk spring bednya, terus kemudian yang latex juga sama, latex itu juga dia lebih lentur kenyal. Terus kemudian juga kasur itu digunakan juga faktor umur Mas, faktor umur kalau masih muda tuh memang yang lembut, yang apa, yang empuk itu lebih bagus, tapi kalau yang sudah usia gitu di 40 tahun ke atas dianjurkan lebih keras, makin keras. Usia 50 ke atas makin redup keras karena tulang kalau nggak salah itu pengaruh dengan ke tulang itu nanti, dan kasur itu ya sesuai kebutuhan lagi, apalagi yang terkini sudah ada yang model pakai angin, pakai pakai air itu inovasi. Nah, itu tergantung kebutuhan dan tergantung kondisi keuangan masing-masing. Begitu Mas Yuda, Bang Jamal, semakin nyaman tidur kita, ya semakin sehat badan kita dan kenyamanan itu.
0: Iya lagi,
8: kasur hanya berarti ya, kasur ya, untuk lebih memudahkan dan menikmati tidur dan kualitasnya. Tapi semua tergantung dari masing-masing. Kalau kasurnya mahal tapi gak bisa tidur, ya sama aja sakit-sakitan badannya begitu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau kawan-kawan Rasika masih di perjalanan, kalau lelah istirahat dulu, cari tempat untuk rehat.
1: Tidur dulu.
8: Kopi mana kopi? Sampai ketemu di Kopdar 1 November. Rasika Gelana Kota. Matur nuwun.
0: Kalau yang buat mantan anyar tuh kasurnya yang paling enak tuh apa sih? Kan biasanya kalau mantan anyar kan butuh kenyamanan di kasur.
1: Kasurnya harus kasur yang betul-betul senyap ya.
0: Kasur yang senyap, maksudnya?
1: Jangan bunyi.
0: Emang ada kasur bunyi? Ini kan dipane.
1: Nah, ya makanya kasurnya yang spring bednya itu mungkin sudah agak rusak. Mesinnya sudah
0: tengok. Gemes. Oh gitu. Pantes nek sama mantan-mantan anyar, nek sama nenek ngomah, lo dicepak ke kasur yang paling anyar ya.
1: Jangan yang itu.
0: Oh,
1: yang jerik.
0: Emang ada kasur yang bunyi krik-krik?
1: Nah, spring bednya rusak. Krek. Makanya kasurnya ya.
0: Malam pertama kan kuserahkan. Biasanya kalau mantan-mantan anyar kan mesti dicepai kasur anyar tau nek sore neng omah.
1: Kasure
0: karo marotuane karo
1: ngono. Mantan anyar neng kono. Ora apa aku wis manten wis rada lawas.
0: Gemes. Iki kayak Pak Muhammad Bagus Binatara nih. Aku juga pertama kali beli kasur juga waktu nikah. Gimana supaya tuh kasurnya?
1: Krek.
0: Ya gak mungkin lah Pak Muhammad Bagus Binantara, kan kasurnya gak nestuku, gak pas nikah.
1: Nah beliau salto ya.
0: Gemes. Nikahnya beli kasur. Tapi memang mantan anyar tuh harus punya kasur baru kok ya.
1: Ya gak harus baru lah. Pokoknya
0: malam pertama kan ku serahkan kan, untuk malam itu pertama. Kegiatan
1: lagunya banyak loh, malam pertama
0: Krisa
1: juga ada tuh.
0: Oh gitu. Aku membayangkan tuh pasti kasurnya tuh putih. Kasurnya putih.
1: Oh malah
0: halus.
1: Putih. Malah jangan putih.
0: Kok enggak boleh merah, kasur putih?
1: Bagusnya merah.
0: Wih, membara ya, Sai.
1: Kalau ada
0: habis mantan ya, Sai.
1: Noda-nodanya tuh enggak kelihatan.
0: Coya.
1: Oke lah, kalau begitu tetaplah menjadi bagian dari malam keselamatan di jalan raya. Hormati pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas. Salam malam pertama.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: SPPG Ngreco di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, menjadi salah satu dapur MBG yang dievaluasi Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional. Evaluasi meliputi penerimaan bahan baku, kesesuaian dengan purchase order, penanganan bahan rusak, angka kecukupan gizi, hingga food cost. Ketua Tim Inspektorat BGN, Yanti Monalisa, menyebut hasil evaluasi SPPG Ngreco cukup baik, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pengelola. SPPG Ngreco dipilih setelah dinilai sebagai salah satu dapur terbaik dari sampel SPPG di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
3: Kita tujuan kesini itu untuk melakukan evaluasi terkait dengan mungkin ada 10 poin pertanyaan yang sudah kita bikin, dan itu sudah kita sampaikan juga ya untuk evaluasi penilaian aja sebenarnya. Paling untuk yang fokus itu bahan baku, penerimaan bahan baku. Kan ada biasanya bahan baku yang datang tidak sesuai dengan jumlah PO, atau ada yang busuk, ada yang busuk itu diretur atau gimana gitu.
2: Koordinator Wilayah Kabupaten Semarang Muhammad Romidian Sukma mengatakan catatan dari evaluasi bersifat ringan dan langsung ditindaklanjuti. Kedepan, SPPG Ngreco diharapkan bisa menjadi percontohan bagi SPPG lain di Kabupaten Semarang. Panitia Pemilihan Desa Nyatnyono Ungaran Barat Kabupaten Semarang menyiapkan tes komputer assisted test jika bakal calon kepala desa yang mendaftar lebih dari 5 orang. Ketua Panitia Pilkades Nyatnyono Nur Rois mengatakan, tes akan melibatkan perguruan tinggi yang independen dan tidak memiliki kepentingan politik dengan para calon. Hingga Selasa 6 Oktober kemarin, baru satu warga yang mengambil formulir pendaftaran.
4: Kita juga membuka, kalau kita kan pakai pedomannya 2, PP 6 tahun 2026 atau SE-nya. Tetapi kalau di PP-nya itu tidak secara jelas mengatakan terkait dengan tes. Misalkan lebih daripada 5. Tetapi kalau di SE-nya, bahkan di tahapan-tahapannya itu ada. Tahapan-tahapannya itu ada. Untuk misalkan lebih daripada 5, maka kita menggandeng perguruan tinggi sebagai tempat untuk ujian kompetensi. Seperti itu. Nah ini, maka kalau kemarin sempat kita sama panitia memutuskan, kalau lebih daripada itu kita memakai tes.
2: Nur Rais menambahkan untuk pendaftaran dibuka 5 hingga 15 Oktober, sementara penetapan calon dijadwalkan 19 Oktober. Panitia juga mencatat DPS Pilkades Nyatnyono sekitar 6.400 pemilih yang tersebar di 15 TPS. Partisipasi pemilih ditargetkan mencapai 80%, meningkat dibandingkan Pilkades sebelumnya yang berkisar 73%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo semuanya, apa kabar? Baik ya, Ngawar Raska udah kita sudahi pembahasan kita tadi di bawah jam 9. Ngawar Raska siaran kije single Ngawar Raska, jadi jangan racuni aku dengan hal yang tidak-tidak. Matur suan Ngawar Raska, cuma tadi aku masih punya atensi di bawah jam 9. Ngawar Raska, aku mau buka dulu tadi yang melaporkan di bawah jam 9. Yang pertama ada Pak Nurul Nurkholis.
1: Pagi Mas, 8.40 melintas di Kakek. Untuk ke arah bawah tersendat ya Mas. Ada Avanza hitam di seberang Karaoke Masterpiece atau depannya restoran apa selasih apa-apa itu. Trouble di jalur kanan arah turun Mas. Untuk arah ke atasnya masih lancar. Ketersendatan sampai ekornya sampai ke Kelail Akwal. Matur nuwun.
0: Nah, itu yang pertama. Lalu yang atensi di bawah jam 9 yang kedua tadi adalah Pak Imam Secang. Pak Imam tadi sudah masuk di kawasan Srondol, masuk Jalan Setiabudi, lancar ya. Tidak ada kendala lalu lintas di ketiga arahnya. Nah, ini langsung divideokan nih mobilnya yang trouble tadi di sekitar Jalan Sultan Agung. Betul. Sejak tadi jam 8 lebih 10 Kawar Asika. Tadi kita punya videonya waktu sopirnya turun tuh. Waktu sopirnya turun ada mobil mogok di lajur sebelah kanan kawan, persis di menjelang pertigaan Papandayan atau pertigaan Kagok arah menuju ke Taman Diponegoro. Lalu lintasnya merambat kawan, infonya mulai dari pertigaan Akpol. Merambat karena di lajur kanan ada mobil mogok sejak tadi jam 8 lebih 10 pagi. Lalu tadi atensi ketiga yang di bawah jam 9 itu ada dari Pak Satya. Pak Satya ngasih informasi ada kegiatan Semarak Kesatria TNI Prima dalam rangka hari jadi ke-81 dan hari jadi ke-76 Kodam 4 Diponegoro Ngawar Asika Rabu kemarin. Oh, kemarin sampai dengan tanggal 11 Oktober 2026. Oke. Matur suwun informasinya Pak Satya ya. Tanggal 7 kemarin kawan sampai tanggal 11 Oktober 2026 tuh ada agenda. Ada agenda hari jadi ke hari jadi TNI Ngawar Asika dan hari jadi Kodam 4 Diponegoro yang infonya dipusatkan di alun-alun Jeporo. Alun-alun 1 Jeporo setiap malam kawan dari jam 7. Dari tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober 2026. Matur suwun Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf tadi atensinya baru kita munculkan di atas jam 9. Nah, pantauan perkembangan lalu lintas di jam 9 sampai jam 12 nanti bagaimana? Nah, saatnya aku akan meneruskan bagaimana laporan lalu lintas dan juga informasi dari berbagai titik dan juga lokasi di Kelanang Kota Siang aku melanjutkan sampai nanti jam 12 ya kawan. Tapi secara umum, kepadatan yang berarti sampai harus dihindari levelnya masih belum ada sampai dengan saat ini Ngawar Asika. Lalu lintasnya masih baik. Mana kendala yang, tadi satu ya, antreannya cukup panjang di mana Jal? Di Cepiring. Di Cepiring kendal Ngawar Asika. Sama Kubro, karena Kubro sejak jam 6.00 tadi kita dapat info tuh kok langsung infonya padat banget ya di kawasan Kubro. Tadi beberapa kawan ada yang menghindari Kubro, ada yang kemudian turun ke Jalan Kaligawe Raya puter balik lebih baik daripada muter di sana. Yes, monggo lah, sudah hafal ya, wong di Kubro telatenane sudah bertahun-tahun, kudune sudah mengerti. Nah, informasi kepadatan lalu lintasnya pagi ini sejak jam 6 tadi sudah ada keluhan macet banget. Sampai jam 9 tadi sudah ada kawan kita yang menghindari lokasi tersebut. Yowis, sementara itu jam 9 tadi ya, kita tutup infonya dengan Cepiring. Ada truk mogok ya di Cepiring itu. Di Cepiring itu ada truk mogok. Tepatnya di sekitaran, sekitar pasar ya. Sekitar pasar Cepiring, arah menuju Weleri di lajur kanan posisi truk mogoknya itu. Arah Weleri. Nah, saat ini lalu lintasnya terpantau antriannya 1 kilo. Dan pasar Sepiring sampai 1 kilo itu berarti mana ya, Kawan Rasika? Kalibodri 1 kilometer nggak? Kalibodri? Ya, kurang lebih berarti sampai itu, Kawan Rasika. Ada yang sedang antri di sana? Nah, itu ya, kawan, ada truk mogok di Cepiring, Kendal, arah menuju Weleri. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. DPR RI dan pemerintah resmi menetapkan biaya perjalanan ibadah haji 2027 sebesar Rp98 juta rupiah per jamaah dengan topangan dana nilai manfaat BPKH mencapai Rp8,8 triliun rupiah berkat adanya subsidi pemerintah Rp3 juta rupiah dan akumulasi nilai manfaat rekening virtual. Beban biaya pelunasan yang wajib dibayar jemaah reguler menjadi lebih ringan yakni sekitar 23 juta rupiah per orang. Demikian Newsflash.
0: Oh, sama satu lagi kawan yang sejak tadi jam 6 sampai dengan sekarang masih di lokasi. Truk mogok di mana coba? Di Tuntang. Oke, Pak David sampai jam 9 lebih 20 kok yo cek ketemu wae. Ini dari tadi literally jam 6 juga loh kawan Rasika. Truk mogok yang di Tuntang, yang di dekat rumah makan Cikal Gading Tuntang yang arah menuju ke Salatiga kawan. Sampai dengan saat ini masih di lokasi, tapi untungnya dampak lalu lintasnya tidak menimbulkan antrian yang signifikan di sana. Secara umum ya masih mengalir ya, baik itu yang arah Salatiga ataupun yang arah Bawen. Mengenai informasi truk mogok nih kawan Rasika di sekitar Tuntang depan rumah makan Cikal Gading. Pak Eka Agus juga ketemu nggak tadi? Ketemu pasti.
3: Selamat siang Rasika, selamat siang teman-teman semua. Di Jalan Raya Kaligawi, Bendung Kaligawi, di depan SPBU Syariah sudah ada ketersendatan ya. Belum tahu ini nanti pangkalnya sampai di mana. Sekian, terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Eka Agus. Ujuk-ujuk sudah sampai Kaligawe saja nih yang sudah mulai ramai ya. Ya kayak kalau mulai dari situ ya simpelnya paling di Padiraya, Gebang Anom ya, puter balik di sana. Yang sudah mulai biasanya di atas jam 8, jam 9 kayak gini. Yes, kawan Rasika, ayo berikan aku lagu kawan Rasika. Aku kok yo lali ya. Playlistku masih kosong. Ayo ndang segera dikebai kawan Rasika. Udah bebas aja lah ya, Indonesia mancanegara boleh bebas. Yang penting adalah satu ya, jangan yang 80-90-an ya, minimal tahun 2000-an aja. Kemudian yang kedua, minimal 50 orang yang bisa nyanyi, jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya. Yo guys, dang, berikan aku lagu Ben Leng Dak Tak Susun ya, biar selesai sampai nanti jam 12 Kawan Rasika dengan lagu-lagu pilihan Kawan Rasika. Kemarin hari Selasa tuh banyak pujian loh pilihannya Kawan Rasika tuh lagu-lagunya. Lagunya enak-enak kabeh kemarin di hari Selasa. Ya kan? Nah, ayo Kawan Rasika, aku juga yakin kalau Anda yang milih lagu tuh pasti enak banget pasti ya kan. Sedang, yuk berikan aku lagu Kawan Rasika. Lagu mana yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini sampai nanti jam 12 sembari kita update lalu lintas bersama Pak Agus Mantri.
4: Selamat pagi Kawan Rasika.
0: Pagi Pak Agus.
4: TL Terguli yang dari Jepara mengular lebih dari sekilo, hampir sampai Pasar Sedo. Harap hati-hati.
0: Ini udah stop mogok tuh mesti.
4: Demikian informasi dari Terengguli.
0: Ini yang di video kan Pak Agus Mantri, Terenggulinya Terengguli sisi dalam ya, tidak pantura ya Kawan Rasika. Terengguli yang dari Welahan atau yang dari Jeporo itu merambat arah keluar menuju panturanya. Nah tadi kita dapat info jam 7 itu dari Pak Wahyu yang ngasih informasi ada truk mogok ya di jalan raya ya, bukan pantura sekali lagi, jalan raya Terengguli yang dari Welahan atau yang dari Jeporo menuju ke arah Demaknya itu ada truk mogok. Nah ini informasi di jam 9 masih ada antri dan dua arah di sana. Pak Heri Pudak Payung, apa Kaligawe semalam hujan ya Mas, kok pada basah banyak genangan? Betul, laporannya sejak jam 6 teko jam 6 sampai jam 7 pagi ki laporannya udan kabeh. Ya dari jam 6 sampai jam 7 kalau Anda tadi mendengarkan Kelana Kota pagi tuh, hujan di sini alhamdulillah, hujan di sana, hujan di situ, ABCD hujan kabeh laporane sejak jam 6 jam 7 pagi. Selangking do senenge kali udan ya Kawan Rasika. Padahal mbuh pemerintah Kota Semarang dan beberapa pihak sudah siap atau belum menangani limpahan hujan nanti ke depan ya. Kok do pengen udan wae iki lho. Kota Semarang sudah punya bentengnya belum ini untuk menyambut musim hujan 2020? 26. Pak Heri Pundak Payung minta lagunya Garam dan Madu. Oke, baik, matur suwun. Mantap banget ya lagu pertama nih langsung Garam dan Madu. Pak Agus APJ, Pak Agus APJ minta lagunya Dan dari Sheila on Seven ya. Dan Sheila on Seven tuh kayaknya tahunnya 99 ya Pak Agus. Bisa lagu yang lain dulu ya Pak Agus ya. Lagunya kita tahun 2000-an dulu ya Pak Agus ya dan kawan-kawan semuanya. Pak Danu.
5: Mas Yud, pagi, assalamualaikum. Request lagu Mas Yud, Tulus Teh. Itu yang teh hijau itu Mas.
0: Oke. Okay.
5: Yeah, ditunggu Mas Yud, Tulus. Maturnuun.
0: Maturnuun.
5: Jangan lupa kopi. Mana kopi?
0: Maturnuun Pak Danu, Pak Puta Aryatama.
6: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda. Semoga Mas Yuda dan kru serta kawan Naskah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Melaporkan perjalanan menuju Semarang ya, Pedurungan Mas Yuda dari Salatiga seperti biasa sudah sampai Kopi Banaran Bawen ya Mas Yuda ya. Oh ya, tadi ada insiden truk sepertinya ban bocor atau ban pecah Mas Yuda yang ke arah Salatiga itu di daerah setelah Puskesmas atau Kecamatan Tuntang ya. Kecamatan Tuntang itu maju lagi. Nah, itu ada truk yang sedang memperbaiki bannya. Jadi ada sedikit ketersendatan Mas Yuda. Terima kasih. Request lagunya Firsa Bestari Mas Yuda, Celengan Rindu. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Puta Aryatama. Pak Muhammad Bagus Binatara minta lagunya 2001 kali. Terus ada Bu Umi Yuli, selamat pagi. Bu Umi Yuli minta lagunya Hingga Akhir Waktu ya dari Nine Ball. Wih, nak iki lagune iki. Matur suwun Bu Umi Yuli. Bulia, Bulia minta Teh Hijau. Wis tenang, sudah dipasang lagunya karena tadi sudah ada yang minta. Kemudian ada Pak Budi Santoso, selamat pagi minta lagunya Freddie Mercury yang Mama. Jangan yang 80-90-an ya kawan Rasika ya, minimal tahun 2000-an. Oke, karena Freddie Mercury-nya kok rilisnya tahun 1981. Pak Gondo Pati minta lagunya Coldplay yang Fix You. Terus ada Pak Resep Afditya.
7: Saya dong Mas Yuda request lagu Linkin Park tapi versi vokalisnya yang baru, Emily Armstrong. Terima kasih.
0: Oke, lagunya apa nih bebas? Pokoknya lagunya yang baru. Oke. Baik, matur suwun Bu Yayu. Selamat pagi. Bu Yayu minta lagunya You Are The Reason. Iki mulai dokem Inggris iki berarti. Wong tadi awal Indonesia toh? Wis mulai dokem Inggris iki. Pak Rizka juga minta lagunya Avril Lavigne yang I'm With You. Terus ada lagi Pak Septian. Pak Septian selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Mas ada truk mogok di traffic light Terengguli ya. Truk ijo dari Jeporo arah Demak katanya. Iya betul Pak Septian, sejak tadi jam 7 aku sudah mencarat juga. Pak Septian lah tadi antreannya lama atau tidak Pak Sep? Soalnya kok tadi laporannya cukup panjang, terutama yang dari Jeporo mencapai kurang lebih 1 kilometeran. Nah ini langsung ada yang tanya nih, tadi Terengguli yang antre di mana Mas? Di dari Jeporonya ya? Bukan di panturannya, sekali lagi dari Jeporo yang akan keluar itu ada truk mogok kawan sejak tadi jam 7 sampai dengan sekarang masih di lokasi. Pak Nathan minta lagunya Menghapus Jejakmu. Oke, baik, matur suwun. Pak Hans.
8: Pagi Mas Yud.
0: Pagi.
8: Mas Yud di rantai digelangi rindu eksis bolehkah?
0: Piye?
8: Pagi Mas Yud. Mas Yud di rantai digelangi rindu eksis bolehkah?
0: Gak boleh, soalnya tahun 98 Pak Hans, yang lain dulu ya Mr. Yuli. Selamat pagi, minta lagunya Lupa-lupa Ingat. Oke, ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ih udah 11 sih. Akhirnya 12 aku berani sih. Soalnya kemarin aku muter lagu banyak kok. Pak Nurul Nurkholis, Kaulah Segalanya ya. Oke, nanti aku munculkan yang versi yang baru ya. Kaulah Segalanya. Segalanya yang versinya saya misi Morangkir aja nanti. Satu lagi lah kalau gitu. Ada dari Bapak Hisyam, selamat pagi. Westlife Mas, yang apa saja? Pilihkan yang tahun 2000-an aja. Tadi kemarin juga saya soalnya lihat Mas, iring-iringan rombongan tentara dari Kalipucang arah ke Jeporo katanya. Ya betul, karena untuk agenda itu tadi ya, Awarasika. yang apa? Yang tadi ada agenda di alun-alun Jeporo. Oh, Pak Septian tuh tadi tidak ikut antre, tapi arah sebaliknya memantaunya. Oh, nggih pun kalau gitu matur suwun sekali. Soalnya tadi kok antrenya cukup lumayan. Betul 1 km. Oh, iya betul 1 km nih katanya Pak Septian Terengguli ya, tapi sekali lagi bukan pantura, tapi di jalan raya Terengguli Ngawarasika yang arah Demak. Lagunya sudah penuh ya guys. Besok lagi ya

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.

0: dalam jaring radio pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ketua Komisi BDPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan penertiban PKL di Pasar Gebalen Kota Malang perlu dilakukan secara disiplin dan konsisten. Jika masih melanggar, artinya perlu pola pengawasan yang lebih kuat. Karena sebelumnya Pemkot Malang sempat menerapkan aturan baru ke PKL di Pasar Gebalen dengan memberi batas maksimal berjualan sampai jam 6 pagi. Bahkan petugas gabungan juga disiagakan untuk memastikan pedagang mematuhi aturan. Sehingga menurutnya penataan pasar ini perlu solusi jangka panjang dengan relokasi pedagang, karena upaya yang sama berhasil dilakukan di Pasar Induk Gadang.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, persoalan drainase menjadi perhatian serius Pemkot Madiun setelah sejumlah titik saluran air dan sungai ditemukan mengalami sedimentasi hingga tersumbat. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani untuk mengantisipasi gangguan aliran air dan potensi banjir saat hujan deras. PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun saat gowes keliling sekaligus meninjau sejumlah titik di Kota Madiun beberapa kali melakukan sidak peninjauan langsung melalui program Wali Kota

0: bersama rakyat WBR, laporan masyarakat, serta data dari organisasi perangkat daerah OPD. Bagus mengatakan kondisi drainase di Kota Madiun perlu dipetakan secara menyeluruh. Ia telah menginstruksikan agar seluruh drainase dikaji untuk mengidentifikasi saluran yang membutuhkan perbaikan.
1: Kawan, selamat pagi dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, umumkan pergantian 13 kepala perangkat daerah dalam satu tahun terakhir akibat kegagalan penuhi target kinerja, output, dan outcome yang sudah disepakati. Langkah tegas diimbangi dengan reformasi pelayanan publik lewat pemindahan lokasi kerja ASN ke Balai RW, juga pemangkasan ratusan aplikasi digital jadi dua platform utama, Kantorku dan Wargaku. Kebijakan mendekatkan pelayanan pada masyarakat berdasarkan siklus kehidupan, mendukung 7 indikator utama pembangunan nasional.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Info cuaca.
1: Yuk kita lengkapi dulu informasi lalu lintas di Kelana Kota siang hari ini dengan informasi perakiraan cuaca ya Kang Warasika. Saat ini kita sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang di sambungan telepon. Ada Mas Triotomo? Iya betul.
2: Gimas.
1: Oh, Gimas Triotomo silakan. Laporannya bagaimana hari ini?
2: Baik, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk daerah Semarang dan juga Jawa Tengah pada umumnya berlaku hingga awal malam nanti. Untuk daerah Semarang sendiri untuk pagi hingga siang cuacanya cerah berawan. Untuk sore sampai dengan awal malam berpotensi berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, untuk pagi hingga siang hari, cuacanya cerah hingga cerah berawan. Sore sampai dengan awal malam berpotensi cerah berawan hingga berawan. Ada juga potensi hujan ringan di sebagian pegunungan, dataran tinggi dan juga sekitarnya. Waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Untuk informasi lainnya, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Untuk informasi perakiraan cuaca lainnya bisa diakses di media sosial kami dengan akun @bmkgahmadyani, Twitter, X, Facebook maupun Instagram. Dan juga pantau selalu website kami stamet-ahmadyani.bmkg.go.id. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, Mas Trio, aku tadi sempat dapat pertanyaan di pagi hari jam 8. Ada yang mengirimkan kalau katanya cuaca panas kali ini membawa penyakit, Mas Triotomo. Apakah betul kalau cuaca panas itu bisa membawa penyakit ke tubuh manusia di bawahnya, Mas Trio?
2: Bukan membawa penyakit, mungkin cuaca dari panasnya itu bisa mungkin memicu debu, terus juga haus. Kan kalau debu bisa kena ispa seperti itu, Mas. Jadi mungkin dihindari aja untuk kalau bisa keluar rumah, bisa bawa minum air yang cukup dan juga bawa masker seperti itu, Mas.
1: Oke, soalnya tadi ada narasi fotonya tulisnya waspada cuaca panas membawa penyakit untuk tubuh gitu. Itu berarti enggak ya, Mas Trio ya?
2: Langsung enggak sih, Mas. Mungkin secara tidak langsung mungkin seperti itu yang saya sampaikan tadi.
1: Oke, sip kalau gitu. Thank you so much, Mas Trio, atas laporannya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
10: bisa bareng ini loh. Maltes cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
13: Mau menjaga jantung tetap sehat?
14: Tidak harus olahraga mahal, tidak harus punya alat olahraga canggih.
13: Cukup mulai berjalan kaki.
14: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
13: Targetnya?
14: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
13: Jadi, hari ini mau kemana?
14: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
13: Yuk bergerak! Jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
15: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika semuanya, ayo yang punya bisnis dan ingin menembus pasar global, jangan lewatkan Trade Expo Indonesia 2026. Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan para pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan mulai dari makanan, minuman, dan produk-produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi rumah tangga dan kerajinan, hingga kawasan industri. Bukan sekedar pameran saja, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang memperluas koneksi melalui business matching, menambah wawasan lewat business forum, serta mendapatkan arahan bisnis melalui business counseling. Cara tanggalnya guys, 14-18 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026, Connect, Trade, and Grow. Info selengkapnya cek di Instagram @TEI2026 atau cek websitenya tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

0: Yes, betul Kawarasika, bahwa besok tanggal 9 Oktober 2026 itu ada agenda Kawarasika ya di kawasan Genuk, Kecamatan Genuk, Kota Semarang Kawarasika, yang mengenai agenda besok di tanggal 9 Oktober 2026 di Kecamatan Genuk Kawarasika itu akan ada karnaval Kawarasika. Dan tadi pagi kita dapat info dari salah satu warga di sana, yaitu Pak Didit Khan, mengabarkan kalau kurang lebih akan ada 100 kuda yang akan berpartisipasi besok Kawarasika, yang akan berpartisipasi dalam karnaval yang akan digelar di Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada hari Jumat 9 Oktober 2026, yang infonya mulai pukul 13.00 sampai dengan selesai. Jadi kegiatan Anda besok Kawarasika, wah, perlu diantisipasi banget, yaitu Wiltermongin Sidi loh, kebayangkan. Yang pasti juga nanti akan delatah hingga kawasan Pantura Genuk dan sekitarnya. Kawarasika ada 100 kuda yang akan berpartisipasi kurang lebih besok dalam agenda di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, pada tanggal 9 Oktober 2026 jam 13.00 sampai dengan jam 15.00, kurang lebih infonya begitu. Tadi aku masih punya atensi jam 9.30 tuh ada Pak Eka Agus Purwadi. Selamat siang.
1: Siang Mas Yud, siang Mak Rasika.
0: Siang Pak.
1: Tadi pangkal keterenggatannya tuh di pertigaan Genuk Indah. Terus dari Genuk Indah, ini saya mau ke Ngalian lewat Alterio Sudarso, los lancar, arah ke Kalibandeng loh ya. Tapi yang arah ke Demak atau arah ke Sayung itu sudah nampak adanya ketersendatan di sepanjang mulai bawah jembatan flyover itu loh. Kok flyover, jembatan tol yang baru, yang belum tol yang baru, yang masih dibangun.
0: Oh, nah,
1: itu sudah mulai tampak persenjatanya di situ.
0: Tambak lorok. Ya, sudah sampai kawasan Kali Tenggang ya, istilahnya, infonya, laporannya Pak Eka Agus. Nggih, matur suwun Pak Eka Agus Purwadi ya, infonya Pak Bagus Aditya.
2: Mas Yuda minta info OTW ke Paragon dari Jatenglen ya. Kali Gawe piye Mas Yuda? Macet raya, tersendat raya. Minta infonya ya.
0: Nah, barusan terjawab ya.
2: Turun.
0: Wes,
2: aku request ke lagu ini Ungu yang Demi Waktu.
0: Ya, sesok ya Pak.
2: Oke, ya pun ya, aku cek kasih lu. Ojo terus kok diputar jam 12. Padahal saya kasih lu. Matur, thank you.
0: Pak Bagus Aditya aja request lagu 927. Sementara tadi lagunya kebak tuh sudah jam 9 lebih 21 atau 9 lebih 20. Tapi ya wes, ininya terjawab ya barusan. Tuh Kali Gawe merambat di simpulnya di pertigaan Gebang Anom. Karena puter balik tadi Pak Eka Agus, tapi masuk ke Arterio Sudarso sih. Cuma dari bawah jembatan tolnya sih lancar ya, bawah jembatan tolnya belok ke kanan. Tapi kalau merambat ya pasti merambat ya, apalagi kalau diteruskan hingga rel kereta api sana pasti akan ramai situasinya Pak Bagus Aditya. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Rusia kembali melancarkan gelombang serangan masif 70 rudal dan puluhan drone ke berbagai wilayah di Ukraina yang menewaskan sedikitnya 28 orang termasuk anak-anak di Priluki dalam satu malam. Di tengah eskalasi tersebut, Angkatan Udara Ukraina berhasil meningkatkan tangkisan drone hingga di atas 80% dan menerima bantuan suntikan dana pertahanan baru dari Uni Eropa sebesar 1,2 miliar euro. Demikian newsflash.
0: Ini di Karangjati ada apa ya? Kok rame banget pada nyebut Karangjati? Coba aku buka infonya dulu ya dari Karangjati, Kabupaten Semarang. Ini ada Pak Rifai. Oh, mulai ada kegiatan pemeliharaan jalan. Tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Karangjati, Kabupaten Semarang ya Bapak Ibu. Tepatnya di jalur yang arah menuju ke Kebawen ya Pak? Oh iya betul. Di jalur yang arah menuju ke Bawen, tepat di depan Pasar Karangjati, Jalan Soekarno-Hatta, arah menuju Baben, Kabupaten Semarang, itu ada persiapan kegiatan pemeliharaan jalan. Ya, wes itu ya Kang Warasika, yang tanya Karangjati, Pak El Fatih juga ngasih info Karangjati. Nih, pemeliharaan jalan di Jalan Soekarno-Hatta Karangjati kawan, arah menuju Bawen, persis di depan pasar, sementara sudah mulai dikerjakan lajur sebelah kanan. Pemeliharaan jalannya sih koyone akan overlay saja nih koyone, kalau aku lihat dari bentuk armada pekerjaan dan alat-alatnya di sana. Iya deh, koyone overlay aja sih, pengaspalan aja di sekitar Karangjati kawan. Ini Pak El Fatih bilang katanya untuk antriannya sudah merambat tapi masih belum panjang. Sip, thank you Pak Rifai sama Pak El Fatih. Nah itu ya kawan yang tanya Karangjati, ada apa di Karangjati arah menuju Bawen Kabupaten Semarang, sudah mulai ada kegiatan pemeliharaan jalan, posisinya di lajur sebelah kanan. Pak Rans,
4: selamat pagi menjelang siang Mas Ida. Ya, di Trengguli itu ada truk mogok itu. Pas di lampu merahnya truknya besar banget. Muat apa enggak tahu itu, Mas. Itu macetnya sudah sampai Pasar Sedo. Tuh, yang mau keluar itu, Mas. Mau keluar ke arah Semarang atau Kudus, yang ke kiri ke Kudus, kanan ke Semarang. Okay. Itu Mas Yuda. Sip, terima kasih.
0: Kita emang terus lho Pak Ran, sudah dipantaukan update terbarunya. Pak Enggal.
5: Siang Mas Yuda, ini saya sudah sampai Subah ya Mas Yuda, arah Pekalongan. Lancar, tadi saya tidak lewat Cepiring, saya lewat Pegandon. Tapi di perempatan Pegandon juga ada pengocoran tapi tidak terlalu tersendat. Ini lanjut arah Pekalongan ke Dieng ya Mas Yuda.
0: Wah, gimana jalur depan? Lewat Pekalongan. Aman, tadi tuh terakhir aku dapat info tuh ada Pak Narkoco, ya sudah sampai Weleri, tapi jam 9 sih Pak. Sampai Weleri lancar, cuma di Cepiring. Cepiring ya Pak, Bapak Ibu, Cepiring antreannya cukup panjang loh, dua arah karena truk mogok di Cepiring. Oh ya, update jam 10-nya Kawan Rasika, di Cepiring tuh dua arah merambat kurang lebih sekitar 1 kilometeran karena ditambah ada truk mogok. Pak Alex sudah sampai Cepiring belum Pak Alex? Atau masih perjalanan menuju arah ke barat?
6: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Alex.
6: Melaporkan dari kawasan Cepiring.
0: Nah, Cepiring.
6: Ini yang truk mogoknya sudah nggak ada mana, ya. Tadi ya, ngantri sekitar 1 kilo dan ditempuh 10 menit saja. Ini yang katanya tadi mogok sudah nggak ada, mungkin tinggal pencairan saja. Itu Mas Yuda melaporkan dari kawasan Cepiring.
0: Pak, kita yang matur suwun pun sudah diupdatekan pantauan terbarunya. Nah, mengaten ya Pak Enggal yang mau menuju arah ke Batang Pekalongan tuh. Pak Alex sudah menyusuri Cepiring menuju arah Weleri, sementara kepadatan di Cepiring yang tadi sempat cukup lumayan panjang ya karena truk mogok. Truk mogoknya sudah tidak di lokasi dan lalu lintas sudah mulai mengalir. Terima kasih. Shishi, arigato gozaimasu kawan-kawan semuanya yang sudah ngasih info Semarang Kendal Weleri. Dua arah lancar. Nanti sampai Batang Pekalongannya di info lagi nggih. Pak Alex sama Pak Enggal juga pantaukan, tolong titip mata di kawasan Batang dan Pekalongannya bagaimana nanti. Pak Sinyo.
7: Yang baru ya.
8: Selamat pagi Mas Yuda. Happy everyday. Ini rutinitas pagi Mas Yud. Ini nganter beberapa titik. Nganter ke sekitaran Kangkung. Di sini bablas Boyolali Mas Yud. Lalinya gimana ya Mas Yud?
0: Nah,
8: oh ya Mas Yud, request lagu Mas Yud.
0: Alah, sudah habis pun.
8: Biasa Mas Yud, kotak Fed Jodika Mas Yud.
0: Oke.
8: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Sijo ya. Lancar-lancar Pak Sinyo, dua arah, nggak ada kendala dan hambatan, berarti Semarang Solo Tigonya lewat tol kan, apalagi pasti Pak Sinyo mantap, ngacir saja jalurnya, tidak ada hambatan berarti kedua arahnya. Nah cuma kalau Anda lewat jalur arteri saat ini sedikit, masih sedikit ya karena masih awal. Ya semoga sih sampai nanti selesai sedikit aja antriannya ya di Karangjati guys. Di Karangjati yang arah menuju ke Bawen itu merambat karena ada pemeliharaan jalan. Pak Enggal jebule sudah sampai Pekalongan toh. Allahu Akbar, cepete pol. Tak kira masih sampai Kendalan ngono lho Pak Enggal. Kok ternyata jam 10 sudah di Pekalongan kok. Lanjut Dieng ya lewat Kajen. Ya wis ini berarti the one and only laporannya Pak Enggal lah kalau gitu, wong di situ BJB ya, bukan jalur biasa, jadi harus dipantau langsung. Eh Pak Enggal thank you ya laporannya. Oh ternyata tak kira ki Pak Enggal masih di belakang pun, ternyata kok wis neng Pekalongan dan lancar, itu yang paling penting. Pekalongan lancar dan cuaca cerah guys. Ini tinggal dilanjutkan menuju arah ke Kajen nanti. Mantap. Kalau gitu aku bisa menuju ke kabar Jawa Tengah jam 10 ya, karena sudah ada informasi di jalur lain. Karena Kelana Kota Siang juga bisa Anda dengarkan di 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Batik tidak harus berhenti sebagai selembar kain, tetapi bisa dikembangkan menjadi berbagai produk kriya sesuai kebutuhan pasar. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong pelaku usaha berinovasi, termasuk mengembangkan batik menjadi tas dan produk kreatif lainnya. Menurut Nawal, setiap daerah bisa mengangkat keunggulan lokal sebagai inspirasi motif dan produk batik. Di Sragen, situs Sangiran dan Bengawan Solo dinilai bisa menjadi identitas batik sekaligus mendukung sektor pariwisata. Nawal juga mendorong generasi muda menjadi pelaku dan inovator agar batik mampu menembus pasar global tanpa kehilangan karakter budaya daerah. Jawa Tengah sebagai sentra batik terbesar di Indonesia justru menghadapi penurunan jumlah pengrajin. Data Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian mencatat jumlah pengrajin batik di Jawa Tengah turun sekitar 40% dari 82.500 orang menjadi 49.500 orang. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudjatmoko menilai kondisi ini menjadi alarm bagi keberlanjutan industri dan regenerasi pembatik. Menurutnya pemerintah tidak cukup hanya menggelar pameran, tetapi harus memperluas akses pasar termasuk marketplace, retail, dan industri fashion. Heri menegaskan batik akan terus lestari jika para pembatik mampu mendapatkan penghasilan yang layak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."

0: ya.
1: Gara-gara dapat denger celengan rindu tadi tuh, aku kesal dengan jarak. Kamar Asya ingat gak adik kecil yang what? Ucul. Astagfirullahaladzim. Yang anak Waleri itu, yang viral. Ih, saiki wes kuliah, kuliahnya ding Undip meneh ya. Kuliah hubungan internasional di Undip. Kamar Asya sangarok ya. Kamar Asya inget kan, tadi videonya juga kan, koyonnya belum lama kok pas zaman COVID ya. Aku kesal dengan jarak. Terus di belakang selendangnya tiba ngono. Terus what? Ucul. Astagfirullahaladzim. Dan ternyata sekarang adiknya kok wis kuliah, cepet banget. Kuliah di hubungan internasional Universitas Diponegoro meneh sangar menwi adiknya ya kawan Rasika Muhammad Torik Abad kawan Rasika ya. Alias what? Ucul. Astagfirullahaladzim. Pas nyanyi celengan rindu aku kesal dengan jarak. Eling rasi kawan rasika 2000 piro ya 2020 kaya nih. Zaman awal-awal pandemi yuk kawan rasika ya. Aku kesal dengan jarak. Terus pletrek selendangin yang buri tiba. Terus what? Ucul. Astagfirullahaladzim. Misalnya adik wis kuliah, kuliahin yang Universitas Diponegoro hubungan internasional meneh ya Allah, sangat repel. Ya wis kita lanjutkan lagi ya. Kita sudahi buat uculnya di jam 10 pagi ini kawan Rasika. Bagaimana perkembangan lalu lintas di jam 10 lebih 15 ini? Situasi lalu lintasnya kayaknya juga masih sama ya secara umum. Masih terkonsentrasi di lokasi-lokasi artis ya kalau aku menyebutnya ya, kayak Kaligawe Kubro ki kurang artis apa to wong kurang apa puluhan tahun kelana kota berdiri ya ming-ming utek ublek isih ning Kubro Kaligawe wae kamar asik. Tapi ya semoga nanti mulai 2027 sudah baguslah ya perkembangannya di sana ya, walaupun saat ini juga masih jadi perhatian ya kawan Rasika. Ditambah sudah mulai ramai aktivitas puter balik di Gebang Anom Padiraya kawan Rasika ya, sudah mulai ramai puter balik tadi sejak jam 9. Terus juga di bawah jembatan tol Kaligawe juga sudah mulai rapet nih nonton sendiri ya Anda yang menyaksikan di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih. Sebelah kananku situasi di bawah jembatan tol Kaligawe sudah berbeda sejak tadi jam 9.50 ya. Tadi laporannya Pak Eka Agus Purwadi sih masih oke tuh. Ya masih agak lengang dari bawah jembatan tol merambatnya ya setelah jembatan sampai rel kereta api ya, sekarang sudah mundur. Sudah mundur lagi. Yang pasti aku yakin sekarang sudah sampai Unisula sih aku yakin. Betul, sudah sampai Unisula. Wah, ini soalnya sudah ada yang bertanya. Selamat siang, ini saya macet dari depan Unisula. Ada apa ya? Coba ada apa? Yuk, apakah ada orang jualan di sana? Atau ada orang ganteng atau orang cantik di pinggir jalan makannya domandek? Atau ada apa? Ya ada pekerjaan jalan ya, ada pekerjaan jalan, ada proyek tol Semarang Demak seksi 1 ya, ngono kuwi kondisinya kawan Rasika, wis hindari aja. Aku koyone nek sawene perjalananku Semarang Kudus, Semarang Demak Bendino juga dapat informasi Kaligawe ijet geger geden koyo ngene sampai April 2027 nanti ya, aku sudah langsung menjadwalkan perjalananku sampai April 2027 nanti untuk ora lewat kono sih. Gampang toh kawan Rasika. Nah, saat ini antrean sudah mulai meningkat nih. Yang aku penasaran adalah yang dari kota. Udah sampai mana ya sekarang yang dari kota ya? Soalnya tadi jam 9 lebih 30, 9.50 tuh sudah pantauannya kok cukup lumayan. Aku lihat kendaraan, aku lihat pantauannya kawan Rasika melihat di jalur sebaliknya. Yang arah menuju kota ya. Nah wes itu kawan Rasika ya, artisnya kan ya Ming Kubro Kaligawe. Sayung. Udah hampir 1 tahun ini gak jadi artis dia ya. Sudah turun level dia ya, kalah sama Dijal, kalah sama Pantura Wali Songo KIB. Tahta artisnya jalan raya di Kelana Kota Sayung sudah direbut sama Pantura Wali Songo KIB. Nah saat ini kawan Rasika antreannya cukup panjang loh ini. Tadi jam 9 sampai jam 10 luput tuh informasinya, mohon maaf ya guys. Nah ini jam 10 aku infokan. Waduh, dan ini dua arah ya sekarang. Bukan cuma yang dari Mangkang saja, tapi yang dari Tugu, yang dari Jerakah itu juga sudah merambat sekali dari tikungan Tugu, infonya betul. Ini soalnya juga ada pertanyaan. Pokoknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan tuh berarti jadi salah satu kunci jawabanku ya guys. Soalnya ini juga ada pertanyaan dari kawan di 8206. Ya kan ini dari setelah tikungan tugu kok tersendat ada apa ya. Nah kalau bisa aku simpulkan ya simpulnya KIB kuwi ya Bapak Ibu. Soalnya di kamera CCTV di sekitaran Randu Garut juga aku lihat di jalur arah ke kotanya wis rapet banget kawan Rasika. Jadi itu dua lokasi yang saat ini jadi perhatian, yaitu Kubro Kaligawe dan juga Jalan Pantura Walisongo. Dengan simpul KIB, gak ada insiden ya. Kubro Kaligawe gak ada insiden, Pantura Walisongo juga ra ono insiden. Murni karena volume kendaraan, proyek pekerjaan jalan dan sekitarnya. Sementara ngenekilah ya kondisinya kota Semarang. Sampai kapan? Ya 2027 lah minimal. Kayaknya 2027 adalah jalur apa batas jalur baik ya. Ya tapi enggak tahu deh nanti kalau setelah 2027 ada proyek besar lagi di jalan utama kota Semarang. News flash.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meluncurkan program hilirisasi senilai Rp180 triliun di kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Agenda strategis ini mencakup ekspor perdana baterai kendaraan listrik, pengoperasian komersial 4 proyek industri, serta dimulainya pembangunan 7 proyek industri baru. Demikian Newsflash.
1: Pak Muhammad Wasimin.
2: Pagi jelang siang Mas Yuda dari kawasan Jalan Sultan Agung Akpol. Ini sudah kembali lancar arus lalu lintasnya. Mobil yang trouble sudah ditepikan. Sudah ada montirnya. Kabar selanjutnya ke arah Prambanan via Boyolali Jatinombi ya Mas Yuda. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Wasimin. Semarang Solo 3 secara umum lancar, cuma tadi sedikit merambat di Karangjati ya, Kawan Rasika, karena ada pemeliharaan jalan Pak Wasimin. Dah, itu aja. Selain itu, wus sampai dengan Bawen Solo 3. Oh, nanti ketemu lagi truk mogok dituntang ya, Pak Wasimin. Truk mogok dituntang kat mau jam 6, Kawan Rasika sampai jam 9.30 masih ada, cuma kalau yang dituntang sih antreannya masih normal. Pak Zainuddin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi barusan tak matikan, gak tahu ini sudah ganti siapa apa masih Mas Yuda ya. Mas Yuda.
1: Yuk.
3: Di ring road apa namanya? Lingkar utara Kaliwungu Mas. Yang dari arah Kendal menuju kota terjadi kemacetan sampai di Kumpul Rejo, nggak tahu titik simpulnya ada di mana. Tadi saya nggak fokus sih ya, dengerin Pak Rasikanya ya, karena nandurin penumpang.
1: Nggak apa-apa, santai aja.
3: Pokoknya sih aman-aman aja yang masalahkan sipir ini kok. Apa di TL-nya ini, TL-nya apa, KIK ya, kayaknya sih. Gitu Mas Yuda, yang bisa saya laporkan sampai di Kopdes Kumpul Rejo, kemacetannya.
1: Oke, baik matur suwun Pak Zainuddin. Nah, ternyata Pak Eko Tanah Mas saat ini juga lagi antre di Pantura Walisongo. Saya dari Kaliwungu mau ke Semarang. Ekor antriannya kalau yang dari Mangkang itu dari pintu barat Kiwi-Kiwi ya, pintu barat KIW infonya. Pak Edi Harjono.
4: Selamat siang Mas Yuda. Mas izin melaporkan di dekat puskesmas Poncol itu ya, yang ke atau di dekatnya TL Imam Bonjol itu toh Mas, yang ke sebelah kanan menuju ke Jalan Hasanuddin, sisi sebelah kirinya ada orang terabas-terabas pohon ya Mas, belum menimbulkan kemacetan. Matur suwun Mas Yuda.
1: Oke, okay, kita yang matur suwun loh Pak Edi Harjono. Nuret, kita simpan atensinya. Pak Slamet Hartono.
5: Masyut siang, ada peningkatan jalan atau rekonstruksi ya di setelah pintu tol Kavia, exit tol Kavia ya, 4600 kalau nggak salah, di sisi sebelah kanan di Kawara Sika setelah pintu tol sambil jalur ke kiri. Lanjut.
1: Oke, baik, matur suwun Pak Slamet Hartono.
6: Nanti kalau Marana di tol Semarang ABC ya guys.
1: Tepatnya di Krapyak, Ngawarasika. Jadi peningkatan mutu jalan di area tol Semarang ABC kembali lagi di area Krapyak ya kawan, sekitar simpang susun kilometer 421A dari Krapyak arah menuju ke Jatingaleh. Saat ini pekerjaannya lajur kanan. Yang kemarin sempat dilakukan itu kan lajur kiri. Lajur kiri setelah simpang susun tuh. Nah, sekarang sudah geser Ngawarasika di lajur kanan, cuma titiknya agak mundur ya, persis di bawah interchange atau simpang susun Krapyak arah menuju ke Jatingaleh. Tapi sementara saat ini masih mengalir
6: kualitasnya
1: ya guys, tidak sampai ada antrian atau kemacetan panjang di sana. Biasanya terjadi itu sore. Ya kan, ya, sore tau biasanya di sana tol Semarang ABC. Pak Sejati, ini situasi di Pringapus ya. Oh, di Karangjati. Ini situasi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Karangjati, Kabupaten Semarang yang arah menuju ke Bawen. Saat ini sudah dimulai kegiatan pemeliharaan jalannya Ngawarasika di lajur sebelah kanan, jadi jalurnya menyempit di situ. Ini Pak Sejati memantau dari jalur sebaliknya ya, makanya bisa memvideokan dengan lengang kangkung saja. Makanya tidak antre lah gitu istilahnya. Saat ini merambatnya mulai dari depan Nasmoko Karangjati. Ini kalau aku lihat dari videonya Pak Sejati kurang lebih hampir 1 menit. Betul ya Pak Sejati ya? Iya nih kayaknya sampai dengan sekitaran Yutan Nasmoko deh Ngawarasika. Tapi kalau saya lihat sih antreannya masih aman ya, merambat tapi tetap jalan. Oke, sip. Thank you so much Pak Sejati. Pak Sinyo yang mau ke Boyolali sudah sampai mana pun?
7: Update lagi Mas Yud, ini masuk tol Gayamsari. Tadi lalinya dari Meranggen ke sini lancar, nggak ada kesendatan.
1: Oke.
7: Okay. Nih bocinya udah ada sajennya anteng.
1: Pakai jajane.
7: Boyolali semoga lancar sampai tujuan, aman terkendali.
1: Oke. Okay.
7: Nanti tak update juga Mas Yud. Terima kasih. Lagunya ngikut aja.
1: Oke okay, baik, lainnya gue kan sajen untuk anak-anak, lah sajen untuk istri ada nggak? Sajennya untuk Bu Sinyo ada nggak Ngawarasika ya? terus-terusan Pak Sinyo ya, Pak Pria Adi Pranata.
8: Selamat siang Mas Yuda.
1: Siang Pak. Mohon
8: info jalan dari Kudus menuju Jalan Pemuda Semarang. Ini sudah sampai tol Demak, lancar.
1: Oke.
8: Okay. Terima kasih.
1: Nah, dijawab sama Pak Bagus Aditya ya, Pak Pria Adi Pranata ya. Pak Bagus Aditya tadi dari Jatenglen. Monggo, silahkan disimak infonya dari Pak Bagus Aditya, beliau dari Jatenglen tadi.
9: Mas Yud, info Kaligawi arah kota itu sebenarnya enggak terlalu padat Mas, enggak terlalu prodit kayak biasanya. Cuman yang di sebelum jembatan ya, di sebelum pompa Kalibanger ya kayaknya ya. Itu ada genangan di sebelah kiri Mas Yud, jadi agak tersendatnya di situ pada melipirnya ke kanan. Terus kalau pas ada kereta lewat lah itu agak prodit Mas Yud, lepas dari itu los lancar Mas Yud. Gitu Mas Yud, kabar lanjut Mas Sun.
1: Sip, thank you so much Pak Bagus.
9: Yang di Raden Patah mau ke arah Kota Lama ditutup ya Mas Yud ya, karena ada pengerjaan jalan itu di depan gereja penduduk, ada pengerjaan paving block ya. Sebenarnya itu sebenarnya nggak perlu ditutup Mas. Yang ditutup itu sebenarnya yang di tengah-tengah aja, karena kalau yang di perempatan Raden Patah ditutup itu memang agak menyulitkan pengendara mobil maupun motor, kan harus muter ke Taman Mubaan dulu. Nah sebenarnya yang ditutup ya, maksudnya yang di perempatan Cendrawasih atau Kota Lama itu baru bisa masuk ke, nanti muternya ke Jalan Sendowo gitu, pada pengerjaannya di tengah-tengah. Kenapa yang ditutup jalurnya kok malah yang di perempatan Raden Patah itu agak menyulitkan pengendara ya yang lewat melintas ke daerah situ ya Mas Yuda. Matur suwun.
1: Nggih, matur suwun. Pak Bagus, thank you so much ya. Nah, terjawab ya Pak Pria Adi Pranata ya. Sepanjang kali gawe sampai dengan rel kereta api ya ya padat, pasti padat ya. Cuma kadarnya katanya Pak Bagus Aditya kok masih oke nih sampai jam 10.20, sama ada pengalihan arus ya, kendaraannya dialihkan karena Jalan Lejen Suprapto Kota Lama ditutup untuk pemeliharaan jalan di sana. Ketua Umum Pengurus Pusat PBSI Fadil Imran mengatakan PP PBSI memberikan apresiasi total 4,5 miliar rupiah kepada atlet bulu tangkis Indonesia yang berhasil meraih medali pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Apresiasi tersebut merupakan bentuk perhatian federasi terhadap perjuangan atlet yang membawa pulang 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu dari pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Disampaikan oleh Ketua PP PBSI Fadil Imran di Pelatnas PP PBSI Cipayung Jakarta Rabu kemarin mengatakan, tim beregu putra peraih medali emas menerima apresiasi senilai 2 miliar rupiah yang dibagikan kepada para pemain tergabung dalam tim. Sementara pasangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang meraih emas ganda putra memperoleh 1 miliar rupiah. Sementara pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina yang meraih medali perak memperoleh 500 juta rupiah, sedangkan tim beregu putri peraih perunggu mendapatkan jumlah yang sama. PBSI juga memberikan apresiasi kepada jajaran pelatih dan tim pendukung yang terlibat dalam pencapaian tersebut. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian menerima 50 juta rupiah, sementara manajer juga mendapatkan bonus atas prestasi yang sudah dibawa pulang dari ajang Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis.

0: Herawati. Selamat siang.
1: Mas Yuda, selamat siang.
0: Siang Bu.
1: Mas Yuda, dari KIW ke Tembalang. Tapi aku tuh mau mampir di mana?
0: Mana?
1: Dekatnya Tugu Muda, Karyadi gitu. Jadi kan ora iso lewat tol ya. Soalnya aku harus mampir ke Karyadi. Sampai ke Tembalang piye? Onokah? Apa ngono sing kira-kira patut tak hindari terus orang, aku rasang rono alah. Info ya.
0: Oke, enggak ada apa-apa Bu Nini. Kota Semarang masih cukup baik kok untuk pusat kotanya. Sementara masih normal saja. Jalan Ciliwangi, kemudian juga Jalan Pamularseh, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Sultan Agung, nanti menuju Jalan Setiabudi, Jalan Profesor Sudarto. Masih sangat bersahabat saat ini.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting

0: seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pa. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pa.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.

0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan 4,2 juta unit usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang tersebar di 35 kabupaten dan kota harus bertransformasi dari skala mikro menjadi usaha kecil menengah hingga mampu menembus pasar ekspor. Disampaikan dalam agenda Bursa Wirausaha Unggulan Rabu 7 Oktober 2026 kemarin mengatakan, Ahmad Lutfi menyampaikan bahwa UMKM harus mempunyai dampak dan naik kelas. Menurutnya, bursa wirausaha seperti pameran UMKM, produk wirausaha, menjadi ruang penting untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan peluang usaha bagi anak muda, sebab dapat membuka akses pasar dan kemitraan yang lebih luas. Apalagi saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot urat nadi perekonomian di Jawa Tengah, sebab dari 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, sekitar 97,95%-nya adalah usaha mikro. Sejauh ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan pendampingan dan pembiayaan bagi UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah hingga triwulan 2 tahun 2026 sudah membina total 201.035 unit usaha. UKM tersebut memiliki nilai aset sekitar 39,74 triliun rupiah. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha yang sudah ada melalui akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, dan juga kemitraan yang terus dibuka melalui beberapa event dan juga agenda di Jawa Tengah melibatkan para pelaku UMKM. News Flash.
1: DPR RI dan pemerintah resmi merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 untuk menetapkan pembatasan biaya platform sebesar 8% serta memperluas perlindungan hukum ojol hingga ke sektor pengantaran barang dan makanan. Regulasi ini membagi peran strategis antara Kementerian UMKM, Kemenhub, dan Komdigi demi menjamin keadilan kemitraan serta kesejahteraan para pengemudi transport online. Demikian Newsflash.
0: Nini Herowati, selamat siang. Mas, kawarasika. Delo'o, gapuro PRPP saiki elek. Sabar, belum jadi itu. Ya, belum jadi, sabar ya. Oke, ini setelah tempo hari disruduk sama kontainer yang bikin viral itu, kawarasika ya. Nah, kemudian sekarang dirobohkan. Dan ini, tapi kok ini atapnya sudah agak iki yo, udah agak baik ya. Istilahnya, gendengnya atau atapnya. Coba nanti tak tanyakan kawan-kawan PRPP apakah memang desainnya seperti ini atau akan dipoles lebih cantik nanti gapura PRPP yang versi barunya. Matur suwun ya Bu Nini ya. Oh, iki Bu Nini iki ternyata lewat jalan Jensut to. Kok adoh mentok, Bu? Padahal lewat jalan Pamularsih langsung wut melebu gapura Karyadi. Ya sampai matur suwun lah kalau gitu. Nek somene ora lewat jalan Jenderal Sudirman kan jadi enggak tahu bentuke gapura PRPP sing anyar. Pak Alex T.
2: Laka depan Superindo ya. Superindo yang habis akpol.
0: Oh, akpol, oke.
2: Dalam penanganan sedikit ketersendatan, Mas. Laporkan, terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Alex.
2: Mobil sama motor kayaknya.
0: Oke.
2: Sudah akpol.
0: Ini tadi Pak Alex ngasih informasi jam 10.30 ya kawan, di Jalan Sultan Agung, tepatnya di pertigaan Akpol, ada insiden sana, di sana ada motor dan mobil yang terlibat, tapi sudah ada penanganan ketika laporan kawan tersebut masuk. Bu Santiworo Tri Astuti, selamat pagi. Ada truk muat batu mogok di Jalan Gadot Subroto Ungaran arah Semarang. Yang mogok satu, teman-temannya yang arah selatan ikut nimbrung ya. Parkirnya menutup pandangan mata untuk pengendara yang keluar dari gang. Ini tepatnya di Gang Susuan ya, Bu Santiworo, betul nggak? Iya toh, sebelah Polres tuh Gang Susuan toh? Iya. Yeah. Oke, ini ada truk mogok satu tapi yang nunggu banyak ya. Oke, matur suwun. Bu Santiworo tak sampaikan, ya harusnya sih notis ya kawan-kawan petugas ya wong di deket markasnya. Tapi tetap nanti kita sampaikan deh, coba biar membantu kawan-kawan yang pada keluar masuk di gang itu, soalnya udah bahaya kan dalane. Pak Muhammad Wasimen, sudah sampai mana Pak?
3: Di Karangjati masih. Kondusif Mas.
0: Oh, syukurlah kalau gitu.
3: Antriannya cuma tidak berat. masih pada
0: tetap melaku ya
3: dari SPBU itu. Maju lagi sebelum apa ya, sebelum SMA.
0: Oke.
3: Yang mengarah ke Karangjati dari Bawen. Ini ada dump truck yang patah as kelihatannya. Namun arus lalu lintas masih lancar. Hati-hati yang melintas jalur sebelah kiri truknya.
0: Oke.
3: Karena jalanan agak menikung. Sebelum persisnya sebelum salah satu toko besi itu Mas juga ada.
0: Nih, matur suwun informasinya Pak Wasimin. Ini Pak Wasimin mau tindakan ke Solo Tigo ya, kawan Rasikana. Sementara berikut informasi mengenai pemeliharaan jalan yang saat ini sudah mulai di sekitar Pasar Karangjati arah menuju ke Bawen. Thank you informasinya Pak Wasimin, Pak Baskoro.
4: Selamat siang Mas Yud. 950 ini melaporkan dari Jatenglen menuju bandara Mas Yud ya. 950 meluncur dari Jatenglen. Untuk kondisi Sayung relatif lancar. Agak terjadi kemacetan mulai dari Genuk Indah Mas Yud. Genuk Indah arah ke Kubro. Untuk Yosudarso Kubro lancar jaya. Untuk yang ke arah bandaranya, untuk yang dari Kalibanteng ke arah Kubronya ya
0: macet.
4: Agak merambat saja, tapi merambat. Relatif lancar. Untuk arah Palang Kaligawinya yang agak kredit wasit. 10.29 ini sudah masuk di bandara Mas Yud. Terima kasih Mas Yud. Okay. Salam sehat selalu untuk semuanya.
0: Sip, thank you so much informasinya. Nah, mumpung ini kawan kita bahas Kubro, kawan Rasika. Nah, ini saat ini masih ada satu titik kawan Rasika yang belum bisa dilakukan pekerjaan karena masih menunggu pemindahan utilitas milik PLN dan juga kabel fiber optik kawan Rasika, tepatnya di sisi ini, di sisi sebelah Masjid Syekh Jumadil Kubro. Itu di situ masih jadi titik bottleneck kawan Rasika karena masih belum dilakukan pekerjaan jalan yang dilebarkan itu kawan Rasika untuk akses kendaraan dari Kubro yang akan lurus menuju Terboyo karena masih adanya utilitas milik PLN dan juga fiber optik yang belum dilakukan pemindahan.
5: Info saat ini proyek masih terganggu karena tiang-tiang listrik belum dipindah. Mohon maaf. Mohon maaf perjalanan Anda terganggu dikarenakan utilitas PLN atau fiber optik belum dipindah.
0: Dokumentasi dari kawan-kawan di PT Hutama Karya Semarang Demak Seksi 1A ya kawan Rasika yang dilaporkan kawan Rasika ke Rasika bahwa saat ini masih ada masih ada gangguan lah gitu ya di titik jalur menyempit untuk peningkatan mutu jalan di sekitar arteri Yosudarso Kubro yang jadi bagian dari proyek tol Semarang Demak Seksi 1A itu masih ada kabel milik PLN dan juga fiber optik yang belum bisa dipindahkan. Nah, makanya kemudian peningkatan mutu jalannya masih belum dilaksanakan padahal di situ jadi salah satu titik yang cukup krusial. Jadi saat ini posisinya tiang itu di tengah-tengah antara proyek ngono kawan Rasika. Nah, itu termasuk yang tadi dikeluhkan kawan kita jam 7 mau Pak Sopo yo. Sing sering nesu karena Kubro ki. Ah, Sopo mau lali aku jam 7 pagi itu. Nah, ini salah satunya kita dapatkan langsung dari kawan-kawan di PT Hutama Karya Semarang Demak Seksi 1A. Oh, sudah diunggah. Oh, sudah diunggah kok kawan Rasika tuh. Kalau Anda penasaran posisinya koyo apa toh? Nah, itu sudah kita unggah tuh di Instagram sudah, di WhatsApp story juga sudah. Ya ini suara yang muncul ini dari kawan-kawan di proyek ya kawan Rasika. Kita dapatkan informasinya dari Pak Panca yang bertugas sebagai HSE untuk proyek tol Semarang Demak Seksi 1A. Itu menjawab pertanyaannya kawan-kawan atau mungkin info untuk Anda ya yang Kubro kok masih ada jalur yang beda ketinggian lah, masih segala macam lah, pokoknya proses masih terus dilakukan karena tenggat waktunya sampai nanti April 2027. Lalu aku bersama Pak Eko, Tanah Mas. Ini tadi kan Pak Eko lagi antre di Jalan Pantura Wali Songo toh. Bagaimana kabarmu? Sudah selesai belum? Pak Eko lagi antre.
6: Melaporkan dari Pantura Wali Songo menuju Semarang. Ada antrian di pom bensin menjelang KIW ya guys. Di bahu paling kiri menjadi ketersendatan sedikit. Untuk mobil-mobil besar harus manuver dulu, jadi buat kemacetan agak panjang. Setelah itu sebetulnya lancar sih. Ini sudah antri di TL, TL KIW, tinggal menunggu pencairan aja.
0: Kesimpulnya di SPBU jadi malahan
6: 50% antrian di pom bensin lajur paling kiri mengganggu. Lalu di sebelah kanan ternyata ada truk mogok guys menjelang TL KIW, bikin macet juga. Jadi kanan kiri ada ketersendatan. Setelah ini kosong ini TL KIW. Gitu ya Mas Yuda, terima kasih.
7: Yang arah sebaliknya juga antriannya panjang juga ya Mas Yud. Cuma tadi juga saya nggak lihat pas di TL KIW apakah ada problem, jadi nggak merhatiin saya. Yang pasti ekornya yang dari Ngalian ke arah barat atau ke arah Kaliwungu ini, sebentar ini saya sudah lewat di depan Taman Lele, sudah antri Mas Yud. Sudah antri. Oh, ini lebih tepatnya di seberang toko bangunan itu loh Mas Yud. Inisial MB, nah antriannya di situ sudah mulai antri. Okay. Ini mungkin sebentar lagi setelah Mas Yuda menyiarkan laporan saya sudah sampai, hampir sampai rumah sakit Tugu ini mungkin ekornya.
0: Wah. Ya tapi tadi kita dapat informasi jam 10 juga sudah sampai tikungan Tugu sih Pak Eko.
7: Terima kasih Mas Yud.
0: Nggih, sami-sami.
7: Kawan-kawan Rasika yang mau ke barat, kalau nggak ada keperluan dan memang ngejar waktu, boleh lewat tol aja daripada melatih kesabaran. Terima kasih.
0: Oke. Matur suwun Pak Eko Tanah Mas ya. Dan ini selain Pak Eko yang di sana, ada Pak Teguh Wibisono juga yang antre di Jalan Pantura Wali Songo. Untuk yang dari Mangkang, ketersendatannya sudah sampai UT. Nah ini pantauannya Pak Teguh Wibisono dari jalur sebaliknya ya kawan Rasika. Dari Mangkang antreannya sudah sampai UT, berarti sudah 2,5 kilo tuh. Kalau aku hitung interval laporannya Pak Eko tadi waktu pertama kali antre sih 10.20 sampai 10.40. Jadi sekitar 20 menitan. Siap antre 20 menit di sepanjang Jalan Pantura Wali Songo? Kalau siap monggo. Kalau tidak siap ada tol. Gawe enak wae, monggo silahkan Anda mau milih bagaimana. Kalau Anda sudah antre, ya kalau Anda sudah antre ya wis antre wae, ora usah desel-desel, ora usah geger. Ya kalau sudah antre ya antre saja, ora usah desel-desel muter-muter. Ya udah antre-antre aja. Kalau Anda masih jauh nih istilahnya masih masih bisa antisipasi, nah itu ada tol tuh yang bisa Anda gunakan untuk menghindari kepadatan di Pantura Wali Songo, karena yang dari Mangkang arah Semarangnya ada 2 node, 1 di SPBU KIW ada truk yang pada antre masuk masuk isi BBM, kemudian maju sedikit lajur kanannya ada truk mogok. Bu Nini Herowati,
8: itu nggak ada gentengnya, gentengnya tok dicoplok, kanan kirinya masih.
0: Lah ini gendengnya masih iki kayak limasannya masih ngono kok Bu Nini. Wis nanti tak tanyakan teman-teman PRPP lah di PK kuwi bentuke gapurane nanti ya. Tapi koyone sih akan gebyar sih kalau aku perkirakan. Pak Fadlan, Meranggen Kudus via Pantura. Pantura lancar sejak jam 6 sampai jam 11 sini. Oh, udah jam 11 toh. Lancar kok Semarang Demak Kudus, enggak ada sorotan apa-apa. Sorotane mung trimo kali gawe kubro aja untuk jalur Semarang menuju arah timurnya. Pak Fadlan. Oh ya wis, karena sudah jam 11 ya guys, aku tak ke kabar Jawa Tengah jam 11 dulu. Situasi di beberapa ruas jalan ya masih di dua lokasi yang jadi sorotan dan perhatian ya kawan Rasika, di Kali Gawe Kubro Kota Semarang dan Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang nih yang masih cukup jadi perhatian kawan Rasika.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang memperkuat pemutakhiran data kependudukan untuk memastikan bantuan sosial dan fasilitas kesehatan tepat sasaran. Bupati Semarang Esti Nugraha bilang masih ada warga yang telah meninggal namun datanya tercatat sebagai penduduk aktif. Kondisi ini berpotensi membuat data warga meninggal masih tercatat sebagai penerima PKH, BPNT, hingga jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
3: Cuma yang jadi masalah saat ini masih ada masyarakat yang sudah meninggal, kemudian ini belum mengurus akte kematian. Di satu sisi, yang kita khawatirkan nanti masyarakat yang meninggal ini juga mendapatkan program bantuan dari pemerintah, baik nanti PKH maupun BPNT. Tentunya ini kita minta bantuan kepada mereka untuk segera melaksanakan verifikasi ulang terkait dengan penduduk yang meninggal untuk segera ahli warisnya dibantu pemerintah desa atau kelurahan untuk segera mengusulkan pembuatan akte kematian. Karena juga akte kematian juga gratis kan.
2: Kepala Disdukcapil Tajuddin Nur menyebut, sejak akhir September 2023, Disdukcapil telah memutakhirkan lebih dari 8.000 data warga yang telah meninggal. Pembersihan data dilakukan bersama BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial agar data penerima bansos dan jaminan kesehatan lebih akurat. Pemkab Semarang juga mengingatkan pembuatan akta kematian gratis dan ahli waris diminta segera mengurusnya. Sekitar 60 desa di Kabupaten Pati terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan solusi jangka panjang melalui program desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air layak minum. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun bilang program ini akan digarap bersama Undip dan salah satu lokasinya di Desa Triguno, Kecamatan Pucak Wangi. Sementara Pemkab Pati terus mengirimkan bantuan air bersih dengan dukungan dana belanja tak terduga dan CSR. Pemkab juga menyiapkan perluasan jaringan PDAM agar air bersih dapat menjangkau wilayah yang selama ini terdampak kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

0: udah jam 11 kamu Rasika, pada mau makan siang apa? Pada mau makan siang apa guys jam 11 nih, wah ngeleh ya kawan Rasika, wes kroso nih kawan Rasika nih jam 11 siang kayak gini tuh sudah mulai, wah sudah mulai gemeter lah gitu ya istilahnya. Udah mulai harus mengisi energi dengan makanan-makanan yang sedap kawan Rasika. Mie ayam koyone enak ya kawan Rasika, awan-awan ini ya mie ayamnya koyone kabeh momen kabeh waktu kabeh hari enak terus ya nek mie ayam ya. Ya nih mie ayam enak koyone ya. Kuah ngono ki mie. Dalam bentuk mie instan. Jam 11 siang, antrean lalu lintas saat ini yang masih jadi perhatian dan juga jadi sorotan ya masih di kawasan Jalan Pantura Wali Songo ya guys. Di Jalan Pantura Wali Songo, kawasan Kubro Kaligawe yang masih jadi laporan nomor 1 kawan Rasika. Soalnya infonya toh yang dari arah timur itu kepadatannya sudah sampai Genuk. Nih perkembangannya sampai jam 11 siang ini. Sampai jam 11 sudah sampai Genuk antriannya. Kemudian yang dari arah sebaliknya kalau aku sih yakin sudah sampai Poses kono sih mesti. Nek semuanya yang dari timur kok sudah sampai Genuk sana. Itu ya Kubro dan Kaligawe update-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah di sepanjang Jalan Pantura Wali Songo guys, cukup surprise karena saat ini yang antre itu dua arah. Biasanya itu cuma satu arah yang arah kota saja dari Mangkang toh. Nah cuma kalau saat ini kok antre ini dua arah dan podo-podo panjang semua. Yang dari Mangkang arah Semarang sih tadi sudah ketemu penyebabnya ya. Ada truk mogok sama antrean truk yang mau ngisi BBM di SPBU KIW. Nah saat ini antreannya sudah sampai UT itu sudah sampai 2,5 km 20 menitan lebih kawan untuk butuh waktu lepasnya. Nah cuma yang arah sebaliknya nih kok bisa antreannya sampai dengan Tugu guys kawan Rasika. Cuma tadi pantaunya kawan-kawan sih nggak ada apa-apa ya dalam tanda petik di pertigaan KIW-nya. Cuma kalau yang arah menuju ke Mangkangnya kok ya antreannya mulai mengular juga sampai dengan rumah sampai dengan tikungan Tugu. Tadi masih ada atensi di bawah jam 11, aku munculkan dulu mohon maaf Pak Ahmad Ikhlas.
1: Selamat siang Rasika, mohon konfirmasi arah ke Demak kalau dari Ungaran apakah ada ketersendatan ya?
0: Oh ya ada
1: Mas Mbak.
0: Oke udah terjawab ya, pasti satu lokasi yang Anda tanyakan.
1: Mas, ini dari keluar tol saya ke arah Demak dari tol mana ini, yang sebelum Cerboyo ini kok macet panjang apa ya Mas ya? Apa di depan ada rob atau gimana ya Mas daerah Cerboyo?
0: Gak ada.
1: Konfirmasinya Mas.
0: Ada proyek tol Semarang Demak seksi 1. Oh, ini Pak Ahmad Ikhlas kayaknya baru ya Kubro dan apa? Ada proyek tol Semarang Demak seksi 1 ya Pak Ahmad Ikhlas, perbaikan jalan Arterio Sudarso sampai nanti April 2027 ya Pak Ahmad, sejak tahun 2021 sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang 2026 ya, targetnya nanti selesai April 2027. Nah terjawab ya, sementara itu sudah lepas Terboyo, lepas Kubro dan Kaligawe udah langsung lancar sampai Demaknya, gak ada kendala. Pak Bagus Aditya.
2: Mas Yuda, saya dengar tadi Bu Nini ke Karyadi ya.
0: Mm-mm.
2: Bisa dikopi di manakah Bu Nini berada? Saya mau ke Karyadi nih Mas Yuda.
0: Di WA.
2: Apa aja seru-seru punya ngurung Bu Nini enggak? Aku tuh biok-biok enggak. Boleh enggak lo? Tak boleh aneh weh Mas Yuda. Bu Nini di mana Karyadinya?
0: Bu Nini ini enggak disenggol langsung ngerutuk loh.
2: Mau OTW ke Karyadi.
0: Oh gitu.
2: Matursun Mas Yuda.
0: Ayo koyone Bu Nini ya sudah sampai di lokasi ki paling. Wong sudah tidak muncul lagi suarane. Ya. Terus Pak Bagus Aditya ya. Kemudian juga ada Pak Andrew Wiraatmaja, Semarang ke Ungaran macet di depan asrama Kebonpolo ya. Ada jeep masuk selokan baru saja tapi sudah ada petugas. Wah, ini berarti di jalur Jalan Gatot Subroto Ungaran ada beberapa notes nih. Tadi ada truk muat batu mogok di depan Polres Semarang arah Ungaran, tadi laporannya Bu Santiworo Tri Astuti jam 10.30. Nah terus ini kok jam 11 lebih 15 ada laporan Pak Andrew Wiraatmaja, ada jeep masuk selokan katanya persis di depan asrama TNI Kebonpolo Ungaran. jalur arah menuju ke selatan ya dari Semarang. Baru saja laporannya Pak Andrew tadi sekitar 2 menit yang lalu dan sudah ada petugas di lokasi. Oke, matur suwun Pak Andrew Wiratmaja. Kaya apa ki? Posisinya kok ada jeep masuk selorakan air di Jalan Gatot Subroto Ungaran Kabupaten Semarang ki. Pak Sejati, ini Pak Sejati ngasih info ada truk patah di sekitar Jalan Raya Soekarno-Hatta Kenangkan Bergas ya. Masih aman lalu lintasnya jam 11. Arah kemana Pak Sejati? Arah Bawen dan ini? Koyone sih kalau aku lihat dari posisi jalannya arah arah Karangjati ya? Arah Karangjati ya. Soalnya sederet sama SMA Negeri 1 Bergas. Oke, nggih matur suwun infonya Pak Sejati. Pak Nathan, aku skip makan siang dulu pun soalnya masih kenyang tadi sama sayur lompong ya. Dan ini saya menyapa dari Gombong ya, dari Gombong Kebumen. Ada ketersendatan sebelum masuk Gombong karena pekerjaan jalan. Walaupun Pak Nathan tadi sarapannya aja jam 9 kok ya. Masuk sampai saat ini masih kenyang ra. Makan malam nanti lanjut iki mesti Pak Nathan. Ya ra. Oke, matur suwun infonya. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
3: Meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan menghanguskan beberapa rumah warga dan meliburkan kampus Uniska. Sementara BMKG mendeteksi lonjakan 4.800 titik panas di Sumatera yang didominasi di wilayah Sumatera Selatan. Kepungan kabut asap berkategori sangat tidak sehat ini memaksa 4 pemerintah daerah di Sumatera Barat menerapkan sistem belajar dari rumah guna melindungi kesehatan masyarakat daerah. Demikian News Flash.
0: Oh iya betul Pak Sejati, tadi Pak Imam Secang yang ngasih informasi sejak jam 9 itu yang ada truk mogok ya. Ya betul, matur suwun Pak Sejati, ini berarti videonya ya. Soalnya kan tadi Pak Imam Secang belum sempat ngirimi videonya tuh truk mogok yang di sekitar Jalan Soekarno-Hatta Bergas sebelum SMA Negeri 1 Bergas arah Karangjati. Pak Wasimen,
4: setelah Karangjati jalur sampai di kawasan Kembang Sari, Los Mas Yuda. Untuk yang truk trouble di salah satu rumah makan di Tutang tadi juga sudah tidak ada.
0: Oh oke.
4: Saya lanjut ke Prambanan Mas Yuda.
0: Baik, matur suwun Pak Wasimen ya. Sudah sampai Salatiga Boyolali dan lancar. Mantap. Seneng aku kurungu dalani lancar. Yang ini kawan rasga. Sing ora lancar ming cuma ya, aku baru kali gawe sama Pantura Wali Songotok. Ini jadi ibaratkan kota Semarang ya. Kota Semarang ki kiwa tengen ono abang kabeh. Satu di Kali Gawe dan Kubro itu semua, kemudian yang kedua ya Jalan Pantura Wali Songonya. Pak Wahid.
5: Selamat siang Mas, melaporkan ini di depan asrama Bonpolo Ungaran itu ada mobil terperosok atau apa ya, kanan jalan.
0: Oke.
5: Okay. Dari arah Salatiga ini mau ke Semarang.
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Ya, matur suwun Pak Wahid Salatiga untuk kelengkapan infonya ya. Tadi sudah dipantau oleh Kang Waras ya, kalau sudah ada penanganan oleh petugas di lokasi, terutama di jalur yang arah menuju Ungarannya ya dari Semarang. Pak Hans. Iya bener aku masih punya mie instan 5 ket wingi bodo kawara sika sampai saiki urung dadi dak ora apa urung entas ya. Ini Pak Hans kok yo jek eling wae. Ya betul, aku mau makan mie instan lah kalau gitu, rasa mikir ya. Mesake rak disentuh-sentuh mie instan, disimpen ning lemari kok ket bodo. Ket poso bahkan ora ket bodo. Ket poso kawan sampai dengan sekarang sudah Oktober, nanti tak gawene lah. Matur suwun ya Pak Hans ya. Remindernya dikon gawe mie instanku yang sudah dilaci sejak puasa. Kon demek jare mesake rak diurusi, jare Pak Hans bilang gitu kok. Ya nanti habis ini tak makannya. Tenang. Pak Soleh.
6: Mas Yuda, selamat siang. Saya dari bandara Mas, sekarang jatang lain ya Mas. Terus saya bagaimana ya?
0: jalur saya bagaimana? Wah ya bagaimana sekali pak. Lah aku kubro antreannya panjang sejak tadi jam 6. Sejak jam 6, 7, 8, 9, 10, saat ini jam 11. Antreannya cukup signifikan ini. Dari berbagai sisinya Pak Soleh. Monggo kalau mau menghindari bisa lewat turun Ronggowarsito aja. Lewat arteri Soekarno-Hatta, Walter Mongin Sidi. Begitu. Pak Andre.
7: Yang meninggal ini.
8: Selamat siang Bu Yuda. Ini saya melintas mau arah ke Mbawen ini. Di traffic light ini ada truk dari John Jipur. Patah as. Nih. Nah, itu.
0: Oke, di
8: posisinya melintang di tengah jalan. Kayaknya baru aja itu. Udah langsung mau ganti. Terima kasih, Matur suwun.
0: Oke, Matur suwun Pak Andri, di mana tadi kok aku tidak mengcopy laporan? Yang
7: meninggal ini.
8: Selamat siang Bu Yuda. Ya, ini siap. Saya melintas mau arah ke Mbawen ini. Ya. Di traffic light ini ada truk.
0: Ya, traffic light mana arah ke Mbawen ya, Pak?
8: John Jipur. Patah as.
0: Perjalanan mau arah Mbawen di traffic light ada truk mogok. Lah, truk traffic light mana ya, Pak Andri ya?
8: Posisinya melintang di tengah jalan. Kayaknya baru aja itu. Udah langsung mau ganti. Terima kasih.
0: Oh, iki anu, pertigaan Lingkar Ambarawa. Iya, pertigaan Lingkar Ambarawa iki. Betul tak Pak Andre? Oh iya oke. Pertigaan Lingkar Ambarawa ini Ngawarasiga ya. Di pertigaan JLA yang Jalan Palagan itu, di situ ada truk mogok. Ya posisinya menuju arah naik ke terminal Kawarasiga tapi lautasnya masih merambat. Pak Eko Karangjati, traffic light Karangjati arah Salatiga merambat ya, ada perbaikan jalan setelah itu lancar. Oke, matur suwun Pak Eko. Kawan RSUD Kraton Baru di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan saat ini sudah memasuki tahap penyempurnaan sebelum digunakan sebagai lokasi pelayanan rumah sakit. Pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian Mechanical Electrical and Plumbing or MEP serta pekerjaan arsitektur. Kemarin, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir bersama Komisi C dan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan mengecek langsung progres pembangunan RSUD Kraton Baru di Wiradesa Kawarasiga Kabupaten Pekalongan. Saat ini seluruh sistem tersebut akan menunjang operasional rumah sakit dan pekerjaannya membutuhkan ketelitian dan presisi agar tidak terjadi gangguan maupun kebocoran ketika gedung mulai digunakan. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir mengatakan, struktur fisik bangunan RSUD Kraton Baru di Kabupaten Pekalongan sudah tersedia dan pekerjaan kini diarahkan pada penyempurnaan serta arsitektur. Pengecekan dan pekerjaan mencakup berbagai sistem yang membuat bangunan berfungsi secara aman seperti sistem mekanikal, pengaturan udara, dan peralatan mekanis seperti distribusi listrik, serta sistem perpipaan, air bersih, sanitasi, dan pembuangan air. Diharapkan pengawasan akan terus dilakukan agar Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Baru di Kabupaten Pekalongan bisa segera dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Siapa tadi yang minta lagunya Avril Lavigne with I'm With You? Aku munculkan di Kawarasiga ya, masih ada waktu sampai dengan nanti jam 12 di Kelana Kota Siang.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
8: Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: 26 malam. Dalam kunjungannya, Serlita turut on air di Radio Karimata membahas sejumlah rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang diperingati pada 12 Oktober 2026. Menurutnya, rangkaian Hari Jadi ke-81 Jawa Timur tahun ini tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga berbagai program yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Jawa Tengah sebagai sentra batik terbesar di Indonesia justru mengalami penurunan jumlah pengrajin hingga 40%. Data Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian mencatat, pengrajin batik di Jawa Tengah turun dari 82.550 orang menjadi 49.530 orang. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Heri Pudiatmoko menilai kondisi ini mengancam regenerasi para pembatik. Pemerintah diminta untuk memperluas akses pasar mulai dari marketplace, retail hingga industri fashion agar batik tetap menjadi sumber penghidupan para pembatik.
2: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan dan memperkuat pilar ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi mengukuhkan pengurus Asosiasi Peternak Ayam Pedaging dan Asosiasi Peternak Ayam Petelur. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Catur Rahayu bilang, forum ini bertujuan menyediakan wadah komunikasi dan koordinasi yang solid antara peternak, perusahaan kemitraan, dan pemerintah. Saat ini ada 219 kemitraan dengan pertumbuhan sangat masif. Berdasarkan data per Juni 2026, populasi ayam ras pedaging di Bojonegoro mencapai 3.345.000 ekor, sementara populasi ayam ras petelur mencapai 658.353 ekor.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi.
2: Eh,
1: kok Benny sih? Oh, lagi.
0: Kece lagi.
3: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Sip, thank you so much. Kaulah segalanya, aku munculkan yang versinya semi ya, biar lebih baru. Semakin siang semakin panas dan semakin ramai, betul? Cuma yang ramai cuma di dua lokasi sih sebenarnya. Kamu harus, kamu tahu nggak antrean di Pantura Wali Songo sudah sampai mana? Sudah sampai SMK Teksmaku. Guys, luar biasa. Duar menyala. Jadi kalau Anda dari Mangkang, dari Kendal, dari Kaliwungu mau ke Semarang, toh wis masuk tol aja. Tidak ada penyesalan, wis aku yakin kalau Anda masuk tol Kawaraski. Tapi kecuali kalau Anda memang sudah siap ya, sudah siap, sudah mengertilah atas kepadatan yang terjadi di sana dan oke, aku mau antre saja, monggo. Saat ini sudah antreannya 3 km ya, berarti kurang lebih ya 3,1 3,2 km nih nek sudah sampai SMK Teksmako, Teksmako, Mangkang, Sango, Pintu Barat, sampai dengan nanti simpulnya di pertigaan KIB. Ada truk mogok di lajur kanan dan antrian kendaraan yang mau ngisi BBM di SPBU KIB. Nah, sementara kalau yang dari arah kotanya menuju arah Mangkang sih sementara murni karena volume kendaraan ya. Soalnya kan kendaraan yang mau masuk KIB kan terhambat tuh. Nah, makanya kemudian kendaraan yang dari arah sebaliknya mau ke Mangkang juga merambat yang tadi sempat sampai Tugu. Cuma kalau sekarang sudah agak memendek ya. Mulai dari pertigaan Tambak Aji saja. Gitu. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mengungkapkan Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 13.000 triliun rupiah dalam waktu 5 tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Selain mengejar kenaikan nilai modal, pemerintah memprioritaskan investasi berkualitas yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru secara berkelanjutan. Demikian News Flash.
0: Pak Eko Chandra.
2: Selamat siang, Mas Yuda.
0: Siang,
2: selamat
0: Pak Eko.
2: Siang, kawan Rasika semua. Mau melaporkan kondisi lalu lintas Semarang menuju Purwodadi ramai lancar. Cuman ada sistem buka tutup tadi di Jatilor, ada peningkatan kualitas jalan. Jadi
0: Jatilor, ya.
2: Ada dua titik yang dikerjakan, jadi buka tutupnya dua titik di desa Jatilor. Begitu informasinya.
0: Matur suwun. Kita yang terima kasih ya Pak Eko Chandra. Semarang Purwodadi kawan, peningkatan mutu jalan di Jatilor masih berlangsung, tapi ya kondisinya masih normal saja. Mantap. Matur suwun Pak Eko Chandra. Pak Sinjo, selamat siang. Gila muatane Pak Sinyo ya. Kulaan edamame. Iya betul ya, edamame ya Pak Sinyo ya. Cakep. Pengusaha muda tenanok ya. Mantap.
3: Update Mas Yud, ini udah naikin barang. Nah, barangnya tuh kayak gini Mas Yud, banyak. Ini langsung OTW mengantar dari Boyolali langsung ke Guntur Buyarang. Begitu. Terima kasih.
0: Wah, mantap. Salut aku sama kawan-kawan yang jek nom-nom ya, pada punya usaha keren banget. Rono Rene golek kulaan ya Pak Kawarasika ya, golek apa? Golek pelanggan, keren banget sih. Seneng banget aku ndeloke. Aku ki soalnya ra duwe jiwa dodol Kawarasika. Aduh. Matur suwun ya Pak Sinyo, keren pol. Ini habis kulaan ya kan, kulaan edamame dari Boyolali langsung akan diiderke nanti yang apa ada yang sudah pesen-pesen itu tadi. Keren, mantap. Terakhir info dari Pak Ahmad Ikhlas, sudah sampai mana Pak Ahmad? Apakah sudah sampai Demak sana, sudah sampai Kudus sana, atau masih antre di Kubro? Ya enggak lah ya, kayaknya udah enggak antre di Kubro sih, udah lepas nih feelingku mesti.
4: Alhamdulillah Mas, saya sudah lepas dari Kubro, ini sudah masuk tol Demak, lancar. Saya ingin menanggapi itu yang jalan depan Batalion Sipur Ponpolo itu Mas, itu coba disarankan ke pihak yang berwenang. Itu kan jalan utama itu di sebelahnya kan ada selokan dan di sebelahnya itu ada trotoar. Kenapa ya kok tidak ditutup sekalian ya itu? Atau ditutup aspal atau itu jadikan trotoar sekalian gitu. Kemarin itu saya lihat juga truk masuk di lubang situ juga. Lah ini kok ada kejadian lagi, katanya jeep masuk situ. Mungkin itu solusi yang paling cakep gitu, kalau itu ditutup sekalian di aspal, atau itu dijadikan trotoar sekalian, ditrotoarin sekalian gitu mas. Mungkin bisa disampaikan ke pihak yang berwenang. Baik. Untuk memperbaiki okay. lebih nyamannya jalan arah dari Semarang ke Ungaran, tepatnya di depan batalion Sipur Bonpolo itu mas. Mungkin itu aja, terima kasih. Sip. Informasinya saya sudah okay. nyampe Demak ini mas. Selamat siang, ini udah waktunya makan siang.
0: Setuju, betul sekali. Segera langsung kita lempar ke kawan-kawan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional ya, sebagai Pelaksana Jalan Nasional Semarang Ungaran Bawen, mengenai atensinya Pak Ahmad Ikhlas barusan. Oke, itu ya Kak Warasika. Aku menutup dengan dua kepadatan lalu lintas yang, waduh, ini nek Pantura Wali Songo ki luar biasa kok memang ya. Setelah sekian hari tidak jadi perhatian, iki kok ujuk-ujuk sekali ini ada sesuatu langsung 2-3 km. Masuk tol aja wis Kamarasika. Oh ini sudah langsung ada Kamarasika. Ini saya tadi antre dari Terminal Mangkang. Setelah macet ya kan, saya langsung muter balik masuk tol. Sip. Kuwi sing tak pengin. Kecuali kalau Anda sudah siap ya. Loh tapi antrenya kok 3 km ki, harusnya ya ora ono sing siap ya nek antre 3 km ki sakjane. Tapi ya monggo saja kalau Anda mau antre di sana. 3 km itu kurang lebih butuh 30-40 menitan. Kawan kurang lebih dari Mangkang sampai dengan pertigaan KIB. Kawan, kalau Anda sudah terlanjur antre di sana, ada opsi sebenarnya itu lewat Mangkang Palir Ngalian. Lewat situ Kawarasika, monggo bisa dijadikan opsi juga, terutama yang dari barat ya, dari Kendal, dari Weleri, dari Pekalongan, dari Batang menuju Semarang. Nah ini hambatannya masuk di kota Semarangnya, sementara jalur yang lainnya masih lancar. Kubro dan Kaligawe ya, sindari lah Kawarasika ya. Wis kondisinya ngono kuwi Kaligawe, kondisinya Kawarasika sudah 4 tahun ini dan masih ada kurang lebih setengah tahun ke depan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya 7 bulan lah ya. Ya kurang lebih hampir 1 tahun ke depan lah Kawarasika ya masih akan ada tetek bengeknya di sana, masih akan berlangsung. Jadi ya kalau bisa hindari aja lah kalau menurutku ya Kawarasika. Jadi lagu terakhir aku pilihkan yang ini ya, rilis tahun 2009. Tadi ada yang minta lagunya Westlife. Aku munculkan You Raise Me Up sebagai penutup. Jadi untuk Anda yang sedang macet, yang sedang tersendat terutama di dua lokasi tersebut ya, Kubro Kaligawe atau bahkan Pantura Wali Songo yang antrenya luar biasa, Anda bisa jadi langsung ingat dengan Tuhan ya. Dengan mendengarkan lagu You Raise Me Up ini, Anda lebih sabar yang awalnya jengkel, awalnya kemeropok hatinya, Kawarasika yang langsung ingat Tuhan gitu kan, langsung punya perasaan yang serta mulia Kawarasika, meski Anda berada di tengah kepadatan dan juga kemacetan arus lalu lintas. Semangat, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Yuda undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Biaya operasional driver online terus naik, namun tarif perjalanan dan ongkos kirim dinilai masih tertinggal. Kondisi ini mendorong Komisi D DPRD Jawa Tengah mendesak Kementerian Perhubungan segera merevisi Keputusan Nomor 667 dan 1001. Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Nur Saadah meminta ada kenaikan tarif ojek online dan ongkos kirim minimal 20% hingga 25%. Menurutnya, pedoman tarif tersebut belum berubah sejak tahun 2022. Sementara harga BBM dan spare part kendaraan terus meningkat. DPRD Jawa Tengah juga mendukung driver online tetap berstatus mitra, serta mendorong transparansi algoritma aplikator dan pengawasan batas potongan. Hasil audiensi dengan komunitas driver online akan ditindaklanjuti DPRD Jawa Tengah melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat. Pedagang dan warga protes proyek pengecoran jalan di depan Pasar Brayung, Mejobo, Kabupaten Kudus yang dinilai terlalu lama. Proyek jalan sepanjang 500 meter ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan, namun baru separuh badan jalan yang selesai. Pedagang mengeluhkan debu, kemacetan, dan pembeli yang kesulitan masuk pasar, sehingga dikhawatirkan berdampak pada omzet. Bupati Kudus Samani Intagronis mengatakan pekerjaan pengecoran memang membutuhkan waktu dan dampaknya bersifat sementara. Pemkab meminta Dinas PU menyiapkan skema lalu lintas serta melakukan penyiraman untuk mengurangi debu selama proses pembangunan. Pemkab berharap setelah pekerjaan selesai, akses warga kembali lancar dan resiko banjir berkurang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منافها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani an Sayyidina Yusuf an Atiyah qala sami'tu Sabitan Al-Bannani yaqulu li Humayd At-Tawil. Niki kabeh niku min rijalil Bukhari nggih wa Muslim nggih radhiyallahu anhum nggih tanglet Sayyidul Imam Sabit Al-Bannani dateng sahabat saking Al-Imam Humayd At-Tawil. Kula matur Syekh Humayd, napa hal balagoka anna ahadan yusalli fi qabri illa al-anbiya. Niki kanggo kula kaleng jenengan niku supados yakin napa sampean niku nate mireng nggih saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing kedawuhaken pokoke gak ana wong sing iso salat sak liyane para nabi. Mergo wau teng hadis teng ajeng nedaken salatipun para anbiya. Dipun jawab dening Syekh Humaid At-Tawil, "La, kaono khusus nang para anbiya." Lho, mek ngeten kula tak nyuwun teng Gusti Allah. Allahumma in azinta li ahadin ayu salliya fi qabrih fa'zin li Thabit ayu salliya fi qabrih. Ya Allah, menai panjenengan niku ngizini ngestoni dateng tiang niku saged salat teng kuburanipun, kula niku Thabit, saman izini ya Allah, saman paringi ya Allah saged salat wonten ing sak lebetipun kuburan. Nggih. Tapi ya napa niku? Nggih, nggih saman donga. Nggih, setiap ba'da salat manggene teng pundi? Manggene sak ba'danipun kula kalih panjenengan niku niku napa? Ngraos bingah manahipun nangis dhateng Gusti Allah piparingan rahmat taufik saged nglampahi so sampean dilu. Ya Allah, nggih bingah kula ya Allah, bingah sangat ya Allah. Sebab rahmat pitulung panjenengan ya Allah, kula saged nglampahi ya Allah. Ngawula dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Penyuwun kula ya Allah, ampun kendel wonten ing alam dunya kemawon ya Allah, ngantos benjang kula teng kuburan kula ya Allah, kula saged maos dateng Quran panjenengan ya Allah, ugi saged salat dateng ngarsa panjenengan ya Allah. Lho niki lho sing bunga niki nggih. Malah dipun kiyataken malih wonten ing riwayat Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani saking Sayyidina Jubair radhiyallahu an qala ngantos sumpah, ana wallahi alladzi la ilaha illahu adkhaltu Thabitan Al-Bannani fi lahdih wa ma'i Hamid At-Tawil. Aku sumpah menyang Gusti Allah, aku waktu iku bareng-bareng karo Sayyidina Syekh Hamid Humaid At-Tawil ngubur panjenenganipun Syekh Thabit Al-Bannani. Falamma sawaina alaihi labun, tu tembok lepo iki tak ratakno kita sakotot lubna, ana siji boto iku logor. Fa idzan ana bihi yusalli fi qabri, jadi langsung ke entep niku dereng ditinggal nggih Sayyidina Syekh Thabit Al-Bannani niku pun salat teng kuburane niku. Niki. Mergo napa? Nggih pancen ngeten niku dawuhipun, aku eling. Waktu sik sugeng iku Sayyidina Syekh Thabit Al-Bannani iku selalu ndonga, Allahumma in kunta a'tayta ahadan min khalqika as-salata fi qabri fa'tiniha. Niki. Niki. Ya Allah, menawi panjenengan menika paring dateng salah setunggalipun makhluk panjenengan saged salat ing dalem kuburanipun. Kilo cek indahipun nggih angsalipun senden nggih klayan dorongan manah ingkang penuh tawadhu rendah diri nggih piyambakipun dateng Gusti Allah ugi dateng para kawulanipun Allah ingkang soleh gak njujuk-njujuk awake sing nyuwun mboten malah awake kepingin niru karo wong li wong liya menawi panjenengan niku paring ya Allah salah setunggalipun makhluk panjenengan saged salat wonten ing kuburan kula nggih sampean katutno ya Allah sampean derekno kula ya Allah nggih saged kados mekaten ya Allah fama kana Allah li yurid du'a pun tak Allah taala gak bakal nulak dateng dungane kenyataane ugi salat pun sakit napa mboten dungane kala wau. Ngen? Ngeta. Niki lho. Malah wonten ing kitab At-Tabaqat kagungan Al-Imam Ibnu Sa'din. Nggih. Panjenenganipun dawuhaken ugi panjenenganipun Al-Imam Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Nggih. Ugi panjenenganipun Al-Imam Ahmad bin Hanbal fi Zuhdi. Niku dawuhaken bilih panjenenganipun Sayyidina Syekh Affan bin Muslim niku dawuh haddatsana Ahmad bin Salmah an Sabit al-Bannani qala napa dawipun Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabri fa'tini as-salata fi qabri niku penyuwunanipun nggih malah Al-Imam Ibnu Jarir fi Tahdzibil Asar wa Abu Nu'aim Al-Asbihani an Ibrahim bin As-Summah Al-Mahlabi qala haddatsani alladhina kanu yamurruna bil jassi bil ashar qalu kunna idza manarna bi jabanati qabri Sabit Al-Bannani sami'na qira'atal Qur'an. Aku mek wis liwat ana ing tumpukane kapur-kapur. Waktu sahur ya, barang wis liwati nok kuburane Sayyidina Syekh Sabit Al-Bannani. Iku apa? Aku ngrungokno panjenengane mau maca Al-Qur'an. Niki lho. Jadi panci sedaya niku niku napa? Wonten ngenanipun piyambak-piyambak. Kados contoh. Saman kali kula niku nggih, sing kathah niku sambat mawon nopo sambat campur trimo nen sing kathah niku lho nek pun ngadepi mboten enak ngadepi nopo mawon sing kathah niku sambat gak trimo nopo sambat campur trimo. Nen mek susah. Nggih. Barang pun kula kali sama niku susah niku nggih otomatis. Nggih ta, sing kathah niku nggih ndonga. Tapi sing dorong sak derenge ndonga niku lho, sing kathah niku susahe niku pancen susah pancen nyusano awak apa pancen susah gak terima campur ngomel nen sing kathah niku napa sambate gak terima sambate gak terima niku dos pundi sambate gak terima niku gak tuman nyalakno awake dhewe nggih. Mek sambate wong niku trimo gak ndilok sebab sak jabane awake dhewe tapi sing didilok awake dhewe aku ngene iku mergo awakku dhewe sing salah sampean dilok terus pundi Nabiullah Yunus bin Mata ala nabiyina wa alihi salatu wassalam niku mek sambat niku napa napa niku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin lho niki lho kuntu minadzolimin niku modale nomburi niki hati-hati niki kanggo sampean niku kudu nok ngarep kanggo Nabi

wis makom fana. Barang pun makom fana, dieling no bareng makom bakoe disadarno panjen salah kula ya Allah. Niku lho, bedane wong niku napa? Jazbah ilahiyah sing pertama kali wonten tiang niku jazbah ilahiyah niku sing terakhir. Niki lho, kula kali sampean niku sik liwat man arafa nafsa arafa rob, sik liwat nota dhisik. Nggih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Niku Nabiullah Yunus. Nggih ta? Lah mek pun ngeten dos pundi? Perjalanan Nabiullah Yunus niku dipundi niku? Wong pancen trimo. Al Imam Hakim ngriwayataken. Wa sahaha an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam marra ala saniyatin kita mirsani Nabiullah Yunus niku napa Kanjeng Nabi niku ngliwati dhateng tikungan-tikungan. Nyata. Barang pun ngliwati tikungan niku Kanjeng Nabi niku dawuh, "Mahadihi niku tikungan napa niki? Niki urip." Nggih ta? Nikung-nikung. Kadek kenceng mawon mati niku. Nggih ta jantungipun ngeten niku. Maka tek kula pengin enak mawon yai sampurna pun tak kenceng-kenceng mawon yai ngilang mate. Nggih ta? Niki dawuhipun napa para malaikat mahadihi dawuhipun Kanjeng Nabi niki tikungan napa niku saniyatu kadza wa kadza niku tikungan ngeten-ngeten niku jurusan niki Kanjeng Nabi mirsa ka anni anzuru ila Yunus ala naqatin aku ketok-ketok Nabi Yunus numpak ndukuri unta. Pancen perjuangan Nabi Yunus niku masya Allah. Nggih ta? Sampai sempat purik. Nggih napa mboten? Merga saking gregeten mboten purik-purik awake dhewe mboten. Saking purik cemburune krana Allah. Merga umate niku mboten gelem melok. Wis tak tinggal. Nggih ta? Minggat, minggat. Enten Nabi minggat niku enten kanan niku. Tapi minggat krana Allah. Nggih mboten kados sampean mboten kali kula niku minggat panjenengan kena penyakit. Nggih nasib mboten mujur. Minggat to minggat ketemon mawon. Nggih ta akhire napa? Diuntal. Nggih ta pun jalma apakne nggih saged mlayu. Nggih ta, sing kula herani niku tukang praune. Niki lho, lah kok ngerti. Barang pun adenge kerem. Niku nggih ta. Niki wa fi riwayaten niku diomongno niku napa? Didhawuhno anu kagian penumpang. Tapi wa fi riwayaten ukhra saking firasae sing duwe prau, mesti iki ana pelarian buronan niki. Niki lah, enten napa niki? Nggih ta? Mergo iki gak nyekel fafiru ilallah. Ampun, tapi wong jenenge tukang prau niku, aku ojo sampe gak arif bijaksana, gak demokrasi. Diunde, mboten biyen enten demokrasi niku. Nggih ta, diun? Diunde, mek sampeyan ngene iki lho mboten kira timbang prauku kelem. Nggih ta? Timbang aku melok kelem kok nyingkir bae mari sing gak bayar iki. Nggih ta niki mboten. Dionde. Barang pun dionde. Ampun. Nggih ta. Kenek Nabi Yunus pelarian temen. Nggih ta, begitu dibuang melebet diuntal sisan. Apa kurang apa sampean niku? Untung Nabi. Nggih ta. Ampun. Wiritan lak ngeten ta wiritan nggih ta niku

telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: SPPG Ngreco di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, menjadi salah satu dapur MBG yang dievaluasi Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional. Evaluasi meliputi penerimaan bahan baku, kesesuaian dengan purchase order, penanganan bahan rusak, angka kecukupan gizi, hingga food cost. Ketua Tim Inspektorat BGN, Yanti Monalisa, menyebut hasil evaluasi SPPG Ngreco cukup baik, termasuk dalam hal pertanggungjawaban pengelola. SPPG Ngreco dipilih setelah dinilai sebagai salah satu dapur terbaik dari sampel SPPG di wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
3: Kita tujuan resmi itu untuk melakukan evaluasi terkait dengan mungkin ada 10 poin pertanyaan yang harus kita, yang sudah kita bikin, dan itu sudah kita sampaikan juga ya kepada KPP untuk evaluasi penilaian aja sebenarnya. Paling untuk yang fokus itu bahan baku, penerimaan bahan baku, kan ada biasanya bahan baku yang datang tidak sesuai dengan jumlah PO, atau ada yang busuk, ada yang busuk itu diretur atau gimana gitu.
2: Koordinator wilayah Kabupaten Semarang, Muhammad Romidian Sukma, mengatakan catatan dari evaluasi bersifat ringan dan langsung ditindaklanjuti. Kedepan, SPBG Ngreco diharapkan bisa menjadi percontohan bagi SPBG lain di Kabupaten Semarang. Panitia Pemilihan Desa Nyatnyono Ungaran Barat Kabupaten Semarang menyiapkan tes komputer assisted test jika bakal calon kepala desa yang mendaftar lebih dari 5 orang. Ketua Panitia Pilkades Nyatnyono Nur Rois mengatakan, tes akan melibatkan perguruan tinggi yang independen dan tidak memiliki kepentingan politik dengan para calon. Hingga Selasa 6 Oktober kemarin, baru satu warga yang mengambil formulir pendaftaran.
4: Kita juga membuka, kalau kita kan pakai pedomannya 2, PP 66 tahun 2026 atau SE-nya. Tetapi kalau di PP-nya itu tidak secara jelas mengatakan terkait dengan tes. Misalkan lebih daripada 5. Tetapi kalau di SE-nya, bahkan di tahapan-tahapannya itu ada. Tahapan-tahapannya itu ada. Untuk misalkan lebih daripada 5, maka kita menggandeng perguruan tinggi sebagai tempat untuk ujian kompetensi. Seperti itu. Nah ini, maka kalau kemarin sempat kita sama panitia memutuskan, kalau lebih daripada itu kita memakai tes.
2: Nur Rais menambahkan untuk pendaftaran dibuka 5 hingga 15 Oktober, sementara penetapan calon dijadwalkan 19 Oktober. Panitia juga mencatat DPS Pilkades Nyatnyono sekitar 6.400 pemilih yang tersebar di 15 TPS. Partisipasi pemilih ditargetkan mencapai 80%, meningkat dibandingkan Pilkades sebelumnya yang berkisar 73%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum sugeng siang para pamindanget nglarasari. Sampun dinten Kamis nggih, kadosipun kok hari-hari itu cepet banget, tiba-tiba sudah hari Kamis, tiba-tiba sudah tanggal 8. Kadosipun melajar nganten nggih hari-hari ini, pokoknya cepet banget. Dari tanggal 1 ke tanggal 8 itu rasanya baru kemarin nganten. Tanggal 1 baru kemarin ternyata sudah tanggal 8. Nanti dinten Kamis tasih pepanggian kalian Krita Putri wonten adicara nglarasari. Monggo para pamidanget ingkang badhe pepanggian kalian Krita Putri siang menika badhe mirengaken lagon campursari ingkang enggal saged, ingkang lami ugi saged, pinarak wonten 081-3258-5800. Ya, sinambi menopo kemawon, sinambi dahar, sinambi makaryo, sinambi layeh-layeh, utawi sinambi menapa nggih ngubengi kutho, ngubengi kutho sakit nggih pepanggian kalian Krita Putri wonten 105,6 Rasika USA. Ngaten nggih para pamidanget, kayaknya kok suara saya lembut banget. Tidak usah lembut-lembut ngaten nggih. Lan monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari siang menika saged langsung WA kemawon. Kados to Pak Riyadi. Pak Riyadi menika mboten nate ngersakake lagu nanging Pak Riyadi tansiah setya tuhu kintun salam. Nah, kintun salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim dan segenap pandemen nglarasari Rasika. Matur nuwun, Pak Riyadi sampun pinarak. Wonten Pak Agus Jaya sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Krita, sugeng siang kawan Rasika. Nyuwun info lalin Mbak Krita saking siang. Kudus dumugi Simpang 5. Matur nuwun.
0: Wow, siang menika saking Kudus nggih. Saking Kudus tumuju Simpang 5 jalurnya lancar banget. Nah, Kudus ke arah Demak, Demak ke arah Semarang lancar, lajeng menuju ke arah Simpang 5 kalau mau masuk tol keluar Gayam Sari juga boleh lancar, mau lewat Walter Mongin Sidi menika ugi lancar Pak Agus mboten wonten ketersendatan. Sak lajengipun wonten Bu Nini sugeng siang.
2: Halo Mbak Kris, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Kris, ini aku perjalanan masuk exit tol Jatingaleh nanti.
0: Oh, exit tol Jatingaleh.
2: Entrance dari Jatingaleh nanti exitnya di Ungaran.
0: Masuk tol Jatingaleh. Siap.
2: Di luar vanasnya hot potato potato. Mbak Kri, Mbak Kri.
0: Dalam.
2: Rame nggak di situ? Alah.
0: Ayo, kenapa nanya rame atau tidak? Ada apakah? Ngaten nggih, rame lah. Amargi kan hari kerja, ngaten Bu Nini, wonten Bu Eni, wonten Ibu Ratna, wonten Pak Beni, wonten Ibu Emma, wonten Kakak Rehan, wonten Kakak Yuda. Wah, kathah. Rame ngaten Bu Nini. Wah, sampun tunggu pun di menika.
2: Ada di KM berapa ini baru masuk Jatingaleh kok ada kayak perbaikan jalan ya 430 konnya baru pada dipasang agak ke tengah, jadi untuk kawan Rasika yang mau melintas hati-hati ya. Ini di depan sudah mulai rame 430 biasa, tapi kayaknya ini semacam bis atau truk yang tidak kuat nanjak. Mbak Kri, aku mau diputerin tembang apa coba?
0: Geografi cinta, mesti geografi cinta. Menopo Gilga, nopo. Sama tunggu pun di menit.
2: Oke Mbak Kri, leres aniki mau tanggal 8. Nah, untuk kawan Rasika semua yang belum daftar kopdar, berarti cepet tanggal 1-nya, Novembernya tanggal 1-nya cepet nanti. Ayo daftar kopdar. Nanti ketemu sama Mbak Kri loh.
0: Nyinyi leres pun ini ketemu sama Greta Putri, ketemu kalian Yuda, ketemu kalian Julius Ardian, ketemu kalian Hari Swidi. Wah kadah pokoknya pun nyih pun ini nyih. Ketemu pun ini juga boleh. Ketemu yang namanya Pak Bo Artanto, seperti apa sih Pak Bo yang apa kalau dibilang punya ciri khas gitu. Matur nuwun. Nah, ten nggih para pamidanget nggih. Matur nuwun punine nggih. Menika lalu lintasipun lancar nggih. Salajengipun wonten Pak Sinyo sugeng siang.
3: Lajeng siang Mbak Ayu Greta.
0: Inggih Pak Sinyo.
3: Niki teseteng perjalanan OTW Guntur cerak Buyaran ya Mbak. Lalu lintas tadi dari Boyolali sampai Karangawen. Lalu lintas masih ramai lancar ya Mbak. Enggak ada ketersendatan, enggak ada yang bikin macet, enggak ada apapun yang menghalangi perjalanan. Masih ramai lancar. Alhamdulillah. Oh iya Mbak Gre, request Mbak Gre. Iku Mbak Gre, tresno warang gono Mbak Gre. Matur suwun.
0: Kaulo astani kalau wau Pak Sinyo badhe ngendika tresno marang tonggo. Nye diantrikan nye lagunya nye engkang versi Rancak Mawon, engkang versi lama nye Tresno Waranggono. Matur nuwun Pak Sinyo diantrikan lagunya. Siang meniko nye, ini tadi perjalanan caket-caket mawon saking Boyolali lajeng di apa namanya Guntur Buyaran, ini jalurnya lancar, wonten-wonten ketersendatan. Matur nuwun Pak Sinyo. Salajengipun wonten kawan di 9409. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun tembang kemawon lan kintun salam kagem sedaya pamidanget rasika dipasban. Lan menika saking Pak Bodak nggih. Matur nuwun Pak Bodak sampun pinarak. Wonten ati corong larasari nggih diantrikan lagunya. Sampun wonten ingkang ngersakake lelagon campur sari dados kawula puter mawon lelagon campur sari siang menika wonten ati corong larasari.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Teh jus, rasa tehnya berasa. Banget.
7: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
3: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum teh jus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.
5: Ikuti Melaku Bareng Luwak White Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul

0: Bersama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Cafe.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Tasih wonten nanti corong larasari. Kaulo pika wa maleh kang samun pinarasi yang meniko. Wonten Pak Isnan. Sugeng siang Pak Isnan. Meniko ngentiko mugi tansah pinaringan Bagas Waras kagem sakabehenipun ngaten. Nggih matur nuwun Pak Isnan semanten ugi kagem Pak Isnan nggih. Lan meniko minta info jalur dari Magelang ke Jalan Pemuda Semarang. Dari Magelang menuju ke arah Jalan Pemuda Semarang, ini lewat Bawen, masuk tol Bawen, tasih lancar, mboten wonten ketersendatan, badhe exit Jatingaleh boleh, mau exit Gayam Sari juga boleh, mau exit Muktiharjo juga boleh, lancar semuanya. Ngaten, Pak Isnan, lan lagu campur sari engkang lawas saged. Monggo menawi badhe ngersake lelagon campur sari engkang laming nggih, ngaten Pak Isnan. Lanjut kalian Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Siang Mbak Greta Putri. Saya absen dan cuma mau bilang saja meskipun sudah hujan tapi panasnya masih semelet ya Mbak ya. Ngeri panasnya. Tadi malam tapi di tempat saya sekitar daerah Brotojoyo Tanah Mas hujannya deras kok dan lama sekali. Kalau boleh mau minta lagu Mbak Greta, lagunya Kisinan 2 saja. Matur suwun.
0: Siap, matur nuwun. Sampun pinarak Pak Diarjono diantrikan lagunya. Pak Didik Siki Setiawan.
2: Wilujeng siang Mbak Greta, so kawan Rasika. Mbak Greta siang menika kula perjalanan saking Bawen tumuju Mangkang Mbak Greta. Siang menika lalu lintasipun lancar nembe dumugi Karangjati. Namun wonten catatan nggih. Ngajengipun Mega Baja
0: nggih
2: arah tumuju Semarang wonten lajur kiring kiwa menika wonten truk dam pasir ingkang kathah as rodo wingking nembe pindah muatan nggih. Dados namung setunggal lajur ingkang saged pun agem saking Bawen tumuju Ungaran. Nanging lalu lintas tasih lancar ing siang menika. Cuacanipun radi redup Mbak Greta. Pengaten abditipun Mbak Greta saking Karangjati. Matur suwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Didik Siki Setiawan infonya.
2: Nah, menika ingkang wonten Karangjati nggih.
0: Karangjati ada pekerjaan
2: jalan. Perbaikan margi kiring tengen lajur tumuju Semarang. Lalinipun tasih lancar. Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Didik Siki Setiawan. Sampun dumugi pundi menika Pak Didik Siki Setiawan.
2: Pak Greta ngajeng Masjid Istiqomah nggih. Seberang gereja panjenengan menika wonten truk pasir sekawan ingkang setunggal ganti ban ingkang tiga ngancani wonten lajur ireng kiri. Ireng kiri tumuju Semarang. Lalinipun tasih lancar Mbak Greta. Matur suwun Mbak Greta. Mbak Greta Priyanten Semarang Barat wau enjing sami ngendika alhamdulillah wau dalu Jawa ngoten Mbak Greta lan syukur alhamdulillah mbok menawi sasi ngajeng gantos sambat amarga Jawa ing waktu enjing ngoten Mbak
0: Greta Jawa ing waktu enjing yang penting tidak menyebabkan banjir nganten lho Pak Didik. Nah ini Semarang Barat sudah mulai turun hujan nggih. Ungaran belum turun hujan lho sampai sekarang lho Pak Didik. Matur nuwun infonya. Ini tadi melintas di Karangjati ada pekerjaan jalan tapi untuk jalurnya juga masih aman lancar. Pak Bibit Satsu sugeng siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Greta Putri lan kawan Rasika sedaya kemawon sugeng siang. Sugeng nindai jejibahan menika kula wonten gudang kok kiambaan karo ngrungokke radio njur joget-joget.
0: Mboten menapa.
3: Sugeng siang sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Pipit, matur nuwun sampun pinarak Pak Soleh.
4: Mbak Greta sugeng siang kula saking kota niki badhe kondur wonten Jatalen malih Mbak. Kula rekes lagu ingkang judulipun Ke Taman Asmara nggih Mbak saking Mas Kempot. Matur suwun.
0: Matur nuwun ugi sampun pinarak diantrikan mawon lagunya nggih Pak Soleh. Salajengipun Meniko wonten Pak Lajek, Mbak, itu jalan sehat rutenya kemana aja ya? Apakah start Pandanaran, muter Tamrin, balik ke balai kota lagi? Coba mangke kaulo tinggali rumien nggih Pak Lajek. Pak Didik Siki Setiawan.
2: Mbak Soleh badhe kontur wonten Bima, kula tak wangsul wonten Mangkang.
0: Nggih, berarti mboten kepanggih nggih wong Pak Soleh kontur wonten Demak, Pak menopo? Pak Didik Sikisiawan konduripun ke arah Mangkang, berarti tidak akan ketemu. Nah, matur nuwun. Lan menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon Campursari. Kaulo puter malih lelagon Campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan warga dan relawan menggelar aksi penolakan rencana proyek geotermal Gunung Ungaran dengan berkonvoi dari Cangkiran menuju Medini, Kabupaten Kendal. Massa mengarak gunungan sayur dan memasang sekitar 200 spanduk penolakan sebagai simbol kekhawatiran terhadap dampak proyek. Koordinator Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo Korwil Kendal Sri Joko Triyono bilang warga menggantungkan hidup pada pertanian di lereng Gunung Ungaran. Menurutnya pengeboran panas bumi dikhawatirkan mengganggu sumber air dan produktivitas lahan pertanian. Aksi di Medini diisi dengan doa bersama, tumpengan, dan orasi budaya sebagai bentuk penolakan warga terhadap rencana proyek geotermal. Pemerintah Kabupaten Semarang mulai mengevaluasi kerjasama PDAM Tirta Bumi Serasi dengan PT Sarana Tirta Ungaran atau STU. Evaluasi terutama menyasar kenaikan harga air baku yang disebut terakumulasi hampir 10% dalam satu tahun. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan jika pola kenaikan terus berlanjut, harga air bisa naik sekitar 30% dalam 3 tahun dan berpotensi menekan laba PDAM. Pemkab akan mengkaji kerjasama tersebut bersama Dewan Pengawas dan Direktur Utama PDAM untuk kemudian dibahas bersama DPRD. Kerjasama PDAM dan PT STU sendiri masih berlangsung hingga tahun 2031.
3: Kalau aset pemerintah daerah yang dikelola oleh PDAM yang ada kerjasama dengan PT STU, ini kan sudah masuk di perjanjian lama. Cuman kami akan baru mengkaji bersama Dewas PDAM dan juga dengan Pakdir PDAM terkait dengan beberapa hal di dalamnya, terutama kenaikan harga yang cukup tinggi, yang terakumulasi satu tahun itu naiknya hampir 10%. Kita membeli apa itu air STU, kemudian yang terakumulasi 3 tahun sekali diberikan sekali di tahun ketiga itu lebih sekitar 30%. Itu yang perlu kita evaluasi. Karena apa? Kalau ini akan seperti ini terus, otomatis PDAM yang saat ini sudah lumayan bagus nanti juga akan semakin tergerus untuk apa labanya. Bisa-bisa juga bisa minus. Ini yang harus kita hati-hati.
2: Sebagai alternatif, pemerintah Kabupaten Semarang mendorong pengembangan sumber air dari sumur dan sumber lain agar PDAM tidak terlalu bergantung pada pasokan PT STU. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tase wonten ati corong laras sari sak menika sampun tabuh kalih langkung kalih welas menit. Tase wonten Krita Putri, wonten ati corong laras sari lan menika wonten Pak Bupur di Krobokan. Sugeng siang ugi badhe ngersake lagu saking Didi Kempot Sidap. Cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih. Menawi kawula mangertosipun kok sindap. Sing ono rambutku iki ngaten kadosipun lho ngaten nggih. Cobi mangke Pak Wafinus.
1: Sugeng siang Mbak Krita, sugeng siang sedaya kawan rasika. Mbak Krita update lalin mawon nggih.
0: Nggih.
1: Lalin ten Kota Salatiga. Sedaya tasih lancar nggih Mbak. Niki tasih muter-muter ten Kota Salatiga. Khususipun ten pusat kotane Mbak, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Muwardi, Jalan Patimura, terus Jalan Diponegoro. Tasih sedaya tasih lancar nggih. Untuk cuaca ten Kota Salatiga nggih radi redhum Mbak. Radi mendung nggih. Untuk lagune manut mawon enggak?
0: Siap.
1: Saya kabeh. Katen mawon Mbak Krita, matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Wafinus, sampun pinara. Sak lajengipun wonten Pak Sinyo.
2: Update lagi nggih Mbak Krita. Niki sampun dugi warung Mbak Kre.
0: Sampun dugi.
2: Tadi dari Guntur Buyaran langsung lewat Pantura Sayung. Tadi lalu lintas di Glory sampai Gorawe, dugi waru tesih lancar nggih Mbak Kre. Begitu Mbak Kre update-nya. Matur suwun.
0: Matur nuwun, sampun pinara. Pak Sinyo, sak lajengipun wonten Pak Bibit. Sampun.

Matur nuwun Pak Bibit. Wah, Pak Bibit bingah sanget nggih menika nggih saged jogetan nganten. Pak Satya sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon nggih diantrikan nggih. Pak Agus Rianto maringi info dari Pamekasan di Pulau Garam menuju Surabaya via Omben lanjut Sampang lalinya Ramlan dan cuaca sangat cerah. Tapi ada antrean biasa pemburu solar nggih di SPBU Dirgahayu dan Omben. Nganten matur nuwun. Pak Sumadi sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon cobi mangke kawula padosi rumiyin sekedap judulipun Gugur Gunung. Oh nggih diantrikan mawon lagunya. Matur nuwun sampun pinara. Lan menika tasih kathah nggih ingkang resake lelagon campursari kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinara wonten Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon campursari sinambi menapa kemawon.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Tasih wonten adicara Larasari lan para pamidhanget siang menika hawanipun benter nggih. Monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari sinambi menapa kemawon saged pinarak di 081 32 58 58 500. Wonten mergi nggih, siang menika wonten mergi untuk lalu lintasnya di sekitaran Karangjati itu ada pekerjaan jalan yang arah ke Semarang saat ini sudah mulai melambat. Tapi masih pendek saja ngaten. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, di daerah Polres, menika Polres ada sedikit ketersendatan, ada apa nggih? Yang melintas di Polres tepatnya di Jalan Gatot Subroto Ungaran nggih, ada apakah? Mangke ingkang sampun melintas saged maringi info wonten Rasika. Wonten sekitar Sayung menika aman lancar, meskipun ada kepadatan itu dibatas untuk antrean itu mulai dari sekitaran jembatan Sayung, setelah jembatan Sayung sampai di batas, tapi lepas itu lancar, mboten wonten ketersendatan. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelakon campursari kawula puter malih. Lelakon campursari wonten adicara Larasari lan saderengipun menika kawan di 530 menika badhe nyuwun lagu kemawon versi Silvi Cobi Mangke. Kawula padosi rumiyin nggih untuk lagunya. Salajengipun wonten kawan di 4172 sugeng siang menika badhe ngersakake lagu kemawon saking adicara Larasari.

Kabar selanjutnya kawan, bersama saya Raffiana dari KEI Radio Jember. Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendapat dukungan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Bupati menilai kebijakan tersebut dapat memberikan ruang fiskal lebih longgar bagi APBD Jember khususnya pada 2027. Anggarannya sebelumnya digunakan untuk membayar gaji P3K, menurutnya dapat dialihkan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan serta pelayanan dasar masyarakat. Pemkab Jember juga menegaskan tetap berkomitmen mempertahankan keberadaan P3K termasuk P3K paruh waktu sembari menunggu kepastian kebijakan pembiayaan dari pemerintah.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Tasih wonten ati corong larasari. Kawula pika WA malih kang sampun pinara menika wonten Pak Purwanto. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta. Badhe nglaporaken lalin perjalanan kula saking Pamolar saya tumuju Prengapus kala wau miyos. Sampokong TLM menika padam mau Mbak Greta. Atau nanten petugas, namun nanten Pak Ogah mawon yang kang ngatur. Lalu selanjut, niko sampun dugi TL Sukun.
0: Siap.
1: Lajur kiri arah Ungaran. Wonten trailer moge Mbak Greta.
0: Oh, yang di ini tadi.
1: Rati tersendat
0: Mbak Greta. Di Polres itu nye.
1: Mangkatan Mbak Greta.
0: Siap,
1: Mbak. Nyuwun lagu ne saged Mbak Greta. Lagune Mekso Pak Greta. Judul pun Mekso. Pokoke melu.
0: Oh, pokoke melu.
1: Kula tengku Mbak Greta.
0: Cobi mangke nggih amargi kok menika wekdalipun sampun mboten cekap nganten. Lan di Polres ini ternyata ada trailer yang mogok nggih, sudah ada info dari Pak Purwanto. Matur nuwun Pak Purwanto infonya. Pak Dayu.
2: Siang Mbak Gri, menjelang sore.
0: Siang.
2: Itu yang di depan Polres ya, kemacetan yang terjadi karena ada satu mobil yang keluar dari gang sebelum ATR BPN itu nabrak pembatas jalan Mbak. Kelihatannya kelancaran tunggal. Kepesedatan sekitar 5 menit saja.
0: Sekitar 5 menit yang arah ke Semarang.
2: Itu yang bisa saya informasikan Mbak.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun infonya Pak Dayu. Menika Pak Tiwul menanyakan di Polres ke Semarang kok tersendat, ada apa? Ada kendaraan yang mengalami insiden nggih. Ini butuh waktu 5 menit untuk lolos dari antrian ngaten. Pak Tiwul, Pak Bernard Mulyanto.
3: Di depan Polres Ungaran gada jalan Gatot Subroto itu ada laka Mbak, itu mobil minibus.
0: Oh, minibus.
3: Menabrak media jalan atau pembatas jalan. Posisi di tengah Mbak. Ini sudah ada petugas. Gitu Mbak, siap. Informasi yang bisa saya sampaikan.
0: Siap.
3: Tepatnya di depan kantor BPN Mbak.
0: Kantor BPN ya. Ini ada insiden ya, ada accident. Dan ini sudah melambat, tapi sudah ada petugas. Matur nuwun Pak Bernard Mulyanto, Pak Edi Harjono.
4: Siang Mbak Greta, matur nuwun sudah diputarkan lagunya. Ini saya di Hasanuddin. Jalannya rame lancar, lancar lah gitu aja. Belum ada ketersendatan yang jalan-jalan yang saya lalui. Ini saya di Asa yang aplikasi soalnya disuruh dalam kota terus. Matur suun
0: matur nuwun, ya, matur nuwun infonya Pak Edi Harjono. Ibu Nuning menika maringi info TL Trengguli 1441 yang dari arah Jepara. Ini TL-nya padam nggih yang dari arah Jepara di sekitaran Trengguli. Terus hati-hati yang melintas untuk jalurnya masih aman. Matur nuwun Bu Nuning. Dokter Meila, ini adalah katunggal yang arah ke Semarang di depan Kodam menika nggih. Ini ada truk yang menabrak median jalan ternyata. Ini yang di sekitaran kok Kodam, sekitaran Polres nyuwun pangapunten. Sekitaran Polres itu yang menyebabkan ketersendatan. Matur nuwun Dokter Meila. Pak Sumadi, ini tadi lagunya Dadi Ati nggih. Pak Hans, untuk Kudus ke Semarang bagaimana? Kudus menuju ke arah Semarang, Kudus ke arah Demak lancar. Demak ke arah Semarang juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Lewat jalur Pantura mboten menopo, aman. Lan para pamindanget, Greta Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari amargi sampun purno ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang ingkang badhe ngersake lelakon campur sari saged pinarak malih wekdalipun sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Sak mangke sarangan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Para

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus dugaan perundungan siswa SMP Negeri 1 Blora berakhir damai.

0: Pendidikan. Kepala Disdik Jawa Tengah Sadimin mengatakan pencegahan kini diperkuat melalui Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Sekolah juga diminta lebih peka mengawasi area rawan, termasuk saat jam istirahat dan kepulangan siswa. Pemprov Jawa Tengah menargetkan lingkungan belajar aman dan menyenangkan agar siswa bisa belajar dan berprestasi tanpa perundungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Disiarkan dari Segitiga USA.

Sudah jam 3 lewat 12 menit ya Kawarasika, kita berkelana kota. Dan ini tadi sudah ada info kalau di depan Polres ya, depan Polres ini ada ketersendatan karena ada mobil yang menabrak pembatas jalan. Dan saat ini antreannya sudah bertambah panjang. Untuk antreannya mulai dari sekitaran pertigaan itu yang Urip Sumoharjo itu ya Kawarasika ya, atau yang di sekitaran Getsmani. Simpulnya itu nanti di sekitaran Pengadilan Negeri. Jadi cukup panjang untuk antreannya untuk jalur yang menuju ke arah Semarang di sekitaran Jalan Gatot Subroto. Kawarasika bisa hindari dulu, kalau nggak pengen tersendat bisa masuk tol saja. Dan yang sudah gabung lagi ini kawan di 3707 ini menginfokan, nah ini dia ketersendatan yang di depan BPN yang di depan BPM. Jadi mungkin ini mobilnya tuh mau belok gitu ya, tapi ternyata menabrak pembatas. Dan ini sudah ada petugas kepolisian yang mengatur, antreannya lumayan panjang karena posisinya itu nyerong ya. Oke, terima kasih infonya. Ini tadi diambil jam 14.48. Pak Gondo, terima kasih sudah bergabung. Pak Sugiharno ini minta info jalur konven dari Semarang menuju ke arah Salatiga. Jalur konven dari Semarang menuju ke arah Salatiga sejauh ini masih lancar, hanya nanti ada kepadatan dan kepadatannya ini lumayan panjang. Kepadatan mulai dari sekitaran Srondol yang di TL ada Setiabudi ya, yang di TL Setiabudi itu. Ini antrean yang dari arah Semarang mulai dari Srondol sampai di TL-nya. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus menuju ke arah Ungaran ini juga lancar. Nah, dari Ungaran menuju ke arah Karangjati ini juga masih lancar. Dari Karangjati ke Bawen ke arah Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Untuk sekitar Sayung ini juga ada antrian di sekitaran Sayung. Untuk antrian di sekitaran Sayung itu mulai dari Pokpan sampai di Batas ya, karena volume kendaraan. Terus arah sebaliknya ini dari Kalibabon sampai di Batas juga karena volume kendaraan dan aktivitas putar balik yang di sekitaran Sayung ya. Terus untuk Kubro ini antrian cukup panjang, antrian mulai dari sekitaran sebelum jembatan Tambak Lorok sampai di U-turn Kubro, sampai di Pasar Kubro itu. Kalau yang arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk jalur Pantura Barat di sekitaran KIW ini juga ada kepadatan di sekitaran KIW, di TL KIW itu ada kepadatan. Agak lumayan nih kepadatannya di kedua arah ya. Jadi Kawarasika harap sabar. Terus yang melintas di tol, yang di tol Kaliwungu arah ke Krapyak ya, ini di sekitar tol Kaliwungu juga ada pekerjaan jalan. Itu antrian mulai dari setelah interchange itu ya, setelah simpang susun Kaliwungu yang arah ke Krapyak, ini ada kepadatan dan melambat karena ada pekerjaan jalan juga. Kalau untuk yang ke arah selatan, yang di tol 424 yang di jalur ke arah selatan, saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kawarasika bisa terus memberikan info untuk lalu lintas sore hari ini di 081 32 58 58 500.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang
13: Baby
11: ya?
13: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.

0: Lanjut lagi Kawa Rasika, untuk Kawa Rasika bisa memberikan info ya. Dan oh iya, yang di depan Polres, untuk sekitaran Polres ini jalurnya masih melambat karena ada kendaraan yang menabrak median jalan dari kemarin ya. Kemarin juga ada yang menabrak median jalan di jalur jalur ini juga kalau nggak salah ya. Jadi ini sepertinya sedang proses evakuasi karena yang dari arah Semarang, yang dari arah Semarang ini terlihat sudah mulai ada ketersendatan yang dari arah Semarang. Jadi harap sabar, kemungkinan ini sedang proses evakuasi. Terus jalurnya juga kemungkinan ini dibuat buka tutup, kemungkinan ya. Karena tadi sudah ada petugas kepolisian di lokasi Kawa Rasika. Jadi yang melintas di sekitar Ungaran, kalau misalnya ingin menghindari, ini bisa ambil jalur lingkar Ungaran yang di jalur bis itu ya. Mungkin masuk dari DPRE, dari TL sebelum TL DPRD atau Jalan Kartini itu, lewat dari situ untuk menghindari ketersendatan yang di sekitaran Polres. Gitu Kawa Rasika. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak John Myung. Selamat sore juga, saat ini masih berada di Kota Kudus. Cuaca kebetulan lagi mendung dan bagi Kawa Rasika yang sedang berada di perjalanan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Lagunya oke, okay, cerita cinta. Oh iya, Pak John Myung kemarin mau beli beli kaos ya. Terus tanggal satunya mau ikut nggak? Ikut dong, soalnya ini iya, soalnya apa namanya lagi ada agenda juga ya di Jogja ya. Oke, boleh nanti WA saya ya. WA saya Pak John Myung. Pak Resep Afditya.
1: Ini mau dari Ungaran mau ke Pekojan itu lebih enak yang exit tol Muktiarjo atau Gayam ya Mbak, kalau lihat situasi kondisi lalinya. Terima kasih.
0: Oke, kalau lihat situasi dan kondisi saat ini dua-duanya lancar, jadi mau keluar tol Gayam maupun keluar tol Muktiharjo, ini aman semuanya menuju ke arah Pekojan, Pak Resep Afditya. Pak Didik Sigi Setiawan.
2: Mbak Krita dan kawan Rasika, sore ini yang ke arah Semarang ya, tersendat di kiu-kiu. Ekornya sampai di pintu barat, pintu baratnya kiu-kiu ya Mbak Krita.
0: Oke.
2: Okay. Budi-budi kape truknya. Untuk cuaca cerah Mbak Krita.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Didik Sigi Setiawan untuk infonya. Pak Warsito.
3: Oke, selamat sore Mbak Krita dan kawan Rasika semuanya. Iya betul Mbak, terima kasih infonya. Saya tadi mau ke Tembalang lewat konvensional tuh Mbak. Itu lihat di map kok depan Polres macet panjang, merah menganga. Akhirnya saya dari lampu merah Sidomulyo belok kiri arah DPRD, terus kanan sampai alun-alun lama, terus lewat Jambon, Jalan Cokroaminoto ini sampai Sisemut Mbak, lancar, tidak ada ketersendatan. Dan matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Warsito. Ya, ini menghindari antrean yang di depan Polres ya, atau di sekitar BPN itu, karena ada mobil yang menabrak pembatas jalan untuk sore hari ini. Dan kemungkinan ini mungkin sedang dilakukan proses evakuasi karena yang dari arah Semarang pun ini juga sudah mulai terlihat ada antrean. Terima kasih Pak Warsito untuk infonya. Lanjut lagi yang sudah gabung, ini ada Pak Wafinus.
4: Selamat sore Mbak Krita, selamat sore kawan Rasika semua. Update perjalanan sore ini Mbak, biasa saya dari Kota Salatiga menuju KIC Kota Semarang lewat konvensional saja. Ini nyampe Gunung Pati, terpantau lalinya ramai lancar Mbak.
0: Oke.
4: Okay. Tadi ada sedikit catatan ya, yang di depan SMA Bergas itu ada truk pasir pindah muatan ya Mbak. ada sedikit tersendatan tadi ya, nyampe depan pabrik jamu ya Mbak.
0: Oke.
4: Tapi masih terkendali, masih dikit aja ketersendatannya. Untuk cuaca cerah Mbak, di Gunung Pati cerah ya. Itu saja infonya Mbak, terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Wafinus untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Sumedi.
5: Selamat sore Mbak Greta. Minta info lalin Mbak, dari Jalan Gajah mau ke Kota Kudus, gimana lalinnya Beno Mbak Terengguli, gimana Mbak? Terima kasih Mbak.
0: Oke.
5: Kita selamat sore.
0: Dari Gajah menuju ke arah Kota Kudus ya. Untuk saat ini di sekitar Kaligawe aman lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Sayung ini melambat di sekitaran batas saja. Hanya di sekitaran batas, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Ke arah Demak juga lancar, dari Demak ke arah Kudus ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Sumedi untuk saat ini ya. Jadi yang di sekitaran Sayung ini aman terkendali, tidak ada antrean meskipun melambat sedikit karena aktivitas putar balik itu ya, yang di sekitaran batas untuk sore ini. Untuk sekitar Ungaran ini juga masih ada antrean karena ada kendaraan yang menabrak pembatas jalan di sekitaran Polres itu atau tepatnya di depan gedung BPN. Nah, kawan Rasika bisa menghindari jalur ini, bisa ambil jalur misalnya dari Sisemut. Sisemut nanti ambil jalur yang Kisarino itu ya, atau ambil jalur bis. Nah, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Jadi, antreannya hanya di sekitaran ini, sekitaran Polres itu ya. Cukup panjang untuk antreannya. Terus di sekitaran TL Setiabudi, ini juga ada kepadatan. Kepadatannya mulai dari sekitaran Srondol. Pak Eko Chandra menginfokan ada truk box warna hijau di sebelum TL Jerakah. Truk box warna hijau sebelum TL Jerakah ini trouble ya. Oke, ini sudah terlihat ada antrian di TL Jerakah yang arah ke barat ya. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran Jalan Purwoyoso, mulai dari pertigaan Purwoyoso. Jadi masih pendek untuk antriannya. Begitu infonya. Kawan Rasika bisa terus memberikan info di 081 32 5858.

Kota, dan Kawan Rasika juga bisa terus memberikan update lalu lintas, update cuaca juga boleh, karena saat ini Ungaran dan sekitarnya kayaknya terlihat mendung sih, kalau saya melihatnya dari dalam ya. Tapi apakah benar di sekitaran Ungaran sudah mendung? Karena semalam itu daerah Semarang Barat itu juga sudah hujan, infonya sudah hujan sekitaran Semarang Barat. Mudah-mudahan sih untuk Ungaran ini juga sudah hujan, dan ini sudah masuk bulan Oktober, masih di awal-awal bulan sih ya. Kalau infonya nanti akhir bulan Oktober baru hujan, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini hujan akan turun supaya adem gitu. Kita butuh banyu langit ya, Kawarasika.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk Berkelana Kota, dan yang sudah gabung lagi ada Bu Nuning. Bu Nuning menginfokan arah Semarang dari Demak merayap di sekitaran Pasar Sayung. Ini karena volume kendaraan ya, dan aktivitas putar balik itu Bu, putar balik yang dibatas itu yang menyebabkan antrian, dan antriannya panjang nih mulai dari Pasar Sayung. Terima kasih Bu Nuning untuk update-nya. Pak Eko Chandra.
1: Di tanjakan Medika ada ketersendatan. Ketersendatan bukan karena putar balik, tapi karena ada pemasangan lampu jalan umum. Jadi harap bersabar untuk yang mau naik ke arah BSB Cangkiran Mijen atau Boja dari arah Jerakah. Begitu informasinya.
0: Oke, terima kasih Pak Eko Chandra untuk infonya. Pak Wasimin.
2: Selamat sore Mbak Gita.
0: Iya, selamat sore.
2: Perjalanan pulang dari kawasan Prambanan via Jatin Lomboyolali, perjalanan sampai di kawasan Lingkar Solo Tinggo, tepatnya di PL Petandran. Untuk arus lalu lintas ya, Ponpes jalur selatan sore ini masuk dalam kondisi ramai lancar. Dari kawasan Joyolali sampai di kawasan Solo Tigo sore ini juga cuacanya temaram tapi rada adem gak kering.
0: Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Wasimin untuk infonya. Pak Warsito, ini di mana ini? Lampu TL hijau dan merah kok nyalanya barengan gitu ya?
3: Mbak Gri, iya? Ini yang membingungkan adalah apil di pertigaan Ngeserep, Mbak. Di, oh, di Patung Diponegoro ini, okay. Yang dari Ungaran itu kok membingungkan penduduk ini Mbak. Oke, lampu ini nyala antara merah dan hijau, ini bingung ini Mbak. Jadi harap berhati-hati bagi kawan-kawan yang melintas, karena meskipun hijau ternyata ini sudah merah. Jadi yang hijau yang dari Jalan Prof. Darto.
0: Oke, okay, siap.
3: Matur nuwun. Terima kasih. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Iya, terima kasih Pak Warsito untuk infonya. Harap hati-hati ya yang melintas di Ngeserep, karena ini TL-nya kok agak bermasalah gitu. Pak Miftah Rahman.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Mau menginfokan Mbak, itu untuk traffic light di Deliwang atau Jalan RA Kartini Ungaran. Itu sudah mati. Lampunya itu sudah lama. Saya kira kok dari pihak terkait kok tidak ada tindak lanjutnya. Apakah menunggu nanti baru ada korban jiwa, baru ada tindak lanjutnya? Soalnya walaupun memang itu perempatan yang tidak ramai, apapun itu menjadi perhatian lah, minta tolong dari dinas terkait. Jangan sampai baru nanti ada korban baru bertindak. Minta tolong direspon dari pihak-pihak terkait. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Miftah. Pak Wibowo.
5: Sugeng sonten Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
5: Depan Sosro arah Ungaran, niki mulai tersendat Mbak Greta. Kira-kira di depan ada apa nggih?
0: Oh, soalnya ini tadi. Oke.
5: Baru membuka Rasika, begitu keluar dari tempat kerjaan di kawasan industri Isanti yang depannya Coca-Cola. Agak panjang apa mboten nggih?
0: Oke, siap. Ini karena di
5: kan, iya. Pak ambil jalur alternatif ngoten Mbak Greta.
0: Oke, siap. Kalau tadi update dari Pak Didik Sigistiawan itu di sekitaran Karangjati itu ada pekerjaan jalan posisi di lajur kanan. Itu yang menyebabkan ketersendatan di sekitaran Karangjati. Waktunya pulang kerja juga, dan antrean ini mulai dari sekitaran apa Kenangkan ya, daerah Kenangkan itu. Terima kasih infonya, ini karena ada pekerjaan jalan di sekitaran Pasar Karangjati, Pak Wibowo. Pak Dev.
6: Sore Mbak Gri. Mbak Gri, ini dari arah Demak mau ke Semarang itu Pantura Sayung gimana ya Mbak Gri? Terima kasih.
0: Oke, dari Demak menuju ke arah Semarang untuk sore ini Tadi sudah ada update dari Bu Nuning untuk antrian itu mulai dari Pasar Sayung sampai di Batas karena aktivitas truk yang putar balik. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Mugi.
7: Selamat sore kawan-kawan Raska. Izin melaporkan ada truk Pataas arah ke Semarang dari Bawen. Tempatnya di Bergas. Di Mega Baja, sebelum Mega Baja truk patah as lajur kiri, ketersendatannya lumayan.
0: Oke, terima kasih infonya.

0: Oke, terima kasih Pak Mugin. Ini ada truk patah as ya. Untuk saat ini ada truk patah as di sebelum SMA 1 Bergas ya Pak Mugi ya. Oke, terima kasih Pak Aris. Sama juga ya. Oke, terima kasih. Ada truk patah as ya di sekitaran sebelum SMA 1 Bergas ini. Terima kasih Pak Aris.
1: Itu di Karangjati yang setelah Coca-Cola teh botol Sutro arah Semarang ada patah as dam truk.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Aris. Pak Sabiqul Azib ini juga sama menginfokan truk patah as sebelum SMA 1 Bergas. Posisinya itu tadi di lajur kiri ya.

Sudah ada petugas kepolisian ini. Truk patah posisi di lajur kiri. Ini yang menyebabkan antrean di sekitaran SMA 1 Bergas. Pak Mustaqim, ini jalan tersendat di SMA 1 Bergas betul karena ada truk yang patah as ya. Truk patah as di sore hari ini itu yang menyebabkan ketersendatan. Terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk Berkelana Kota. Dan Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran di TPA Jati Barang Semarang kini berhasil dikendalikan. Api utama telah padam dan lokasi hanya menyisakan kepulan asap tipis. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan pemadaman dilakukan dengan memindahkan gundukan sampah panas menggunakan alat berat, kemudian disebar dan disiram air. Karena penanganan darat dinilai efektif, pemerintah Kota Semarang belum perlu mengerahkan helikopter waterbombing atau rekayasa cuaca. Sementara petugas yang mengalami gejala ISPA diminta beristirahat dan segera mendapat penanganan medis. Pemerintah Kota Semarang juga menyiapkan penataan ulang TPA Jati Barang pada tahun 2027 dengan melibatkan konsultan ahli dan Kementerian Lingkungan Hidup. 7 SPPG di Kabupaten Pati dihentikan operasionalnya sementara oleh Badan Gizi Nasional. Penghentian tersebut tertuang dalam surat BGN tertanggal 4 Oktober lalu. 7 SPPG tersebar di Celuak, Gabus, Kayen, Margorejo, Margoyoso, Pucak Wangi, dan Tabak Romo. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membenarkan adanya keputusan itu. Menurutnya, penghentian dilakukan untuk memitigasi resiko terhadap operasional SPPG, termasuk adanya kejadian luar biasa. Chandra menegaskan keputusan itu merupakan kewenangan langsung BGN, bukan rekomendasi pemerintah daerah. Pemkab Pati mengingatkan pengelola SPPG agar menjaga kualitas dan keamanan makanan karena menyangkut pemenuhan gizi anak.
1: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk Berkelana Kota. Sudah jam 4 sore ya Kawan Rasika, dan di Ungaran ini masih melambat jalurnya imbas ada kendaraan yang menabrak median jalan itu di sekitaran Polres. Untuk antriannya ini mulai dari sekitaran Kebon Polo. Jadi sekitaran jembatan itu ya, sekitaran jembatan. Simpulnya itu di Pengadilan Negeri. Jadi lumayan panjang, dan Kawan Rasika yang gak pengen tersendat bisa ambil jalur alternatif, bisa ambil jalur lingkar Ungaran itu yang jalur bis, atau mungkin mau masuk tol saja, masuk tol Ungaran nanti keluar Tembalang boleh, keluar di apa namanya Jatinggaleh juga boleh, dan sekitar Tembalang di sekitaran Muladi Dom saat ini meskipun padat. Tapi sepertinya masih aman ini di sekitaran Muladi Dom. Di Muladi Dom masih ada kepadatan ya, kepadatan volume kendaraan semakin sore mungkin semakin padat. Saat ini di sekitaran Muladi Dom mulai melambat untuk jalurnya. Pak Heri Eko, ini tadi bilang kalau tadi ada info truk patah asnya, ini juga ada info asnya truk patah di depan toko baja baja ringan Mega daerah Bergas gitu ya. Sama aja Pak, truk patah as gitu ya. Truk patah as di sekitaran ini sebelum SMA 1 Bergas. Oke, terima kasih Pak Heri Eko untuk infonya. Pak Nugi, ini perjalanan dari Juwana menuju ke arah Semarang. Dari Juwana menuju ke arah Semarang untuk lalinya bagaimana? Juwana menuju ke arah Pati. Untuk saat ini Juwana menuju ke arah Pati lancar, tidak ada ketersendatan. Pati menuju ke arah Kudus ini juga lancar. Ya, kalau lewat lingkar Pati ini juga aman, tidak ada ketersendatan. Kudus menuju ke arah Demak ini juga lancar. Demak ke arah Semarang ini juga lancar, hanya padat nanti di sekitaran Sayung ya. Kalau Sayung tadi antriannya mulai dari Pasar Sayung, sekarang sudah mulai memendek, mudah-mudahan sebentar lagi lancar. Terus di sekitaran Batas ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Di Kaligawe juga aman, tapi di Kaligawe Raya setelah bawah jembatan tol Kaligawe ini terlihat sudah mulai melambat sampai di sekitaran SPBU Kaligawe. Begitu infonya Kawan Rasika. Untuk Arterio Sudarso sejauh ini yang di Kubro ya, yang di Kubro kalau yang dari tol ini lancar, cuman yang ke arah Kaligawenya atau ke arah tol ini ada antrian. Antriannya itu mulai dari masjid sekitaran Tambak Lorok sampai di makam Kubro itu. Di sekitaran Arterio Sudarso yang di Rumah Sakit Keluarga Sehat itu ya, di sekitar Rumah Sakit Keluarga Sehat ini juga melambat jalurnya karena masih ada pekerjaan jalan. Untuk TL Jerakah ini tadi infonya ada truk yang trouble di sekitaran TL Jerakah. Ini TL Jerakah juga melambat, melambatnya mulai dari TL Suharti sampai di TL Jerakah, tapi lepas itu lancar. Untuk KIW lancar, tidak ada ketersendatan yang menuju ke arah barat. Untuk Kaliwungu Kendal ini juga lancar, hanya sedikit melambat nanti di sekitaran TL Sri Agung Cepiring, itu melambat sedikit saja. Lanjut lagi untuk arah sebaliknya dari Cepiring ini lancar, tidak ada ketersendatan di di Brangsong Kaliwungu, lingkar Kaliwungu ini lancar, cuman yang di TLKIW ya. Untuk TLKIW ini mulai melambat, melambatnya itu mulai dari pintu utama KIW sampai di TLKIW, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk TL Kaligarang ini juga terlihat sudah mulai padat karena volume kendaraan dan imbas waktunya pulang kerja ya. Yang di KM di tol di KM 421 ya, kalau nggak salah, yang setelah setelah ini gerbang tol ini juga sedikit melambat karena masih ada pekerjaan jalan. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Ari. Pak Ari, selamat sore juga. Ini absen sore saja. Oke, siap. Pak Ari sudah bergabung. Terima kasih. Tukang Warasika bisa terus memberikan infonya ya. Dan untuk saat ini yang di sekitaran tol di KM 42, berapa ya itu ya? 421 ya. Ini masih sedikit melambat karena ada pekerjaan jalan. Tapi sejauh ini di tol jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Lanjut lagi yang sudah gabung, kawan di 530. Ini minta info ya, kawan di 530 menanyakan jalur kalau dari Boja menuju ke arah Meranggen bagaimana masuk tol. Dari Boja menuju ke arah Meranggen ini masuk tol Manyaran nanti keluar Gayam Sari, lancar jalurnya, tidak ada ketersendatan. Pak Edi Harjono
1: izin melaporkan di kawasan Tugu Muda yang menuju ke arah Pandanaran ini kemeruntel ya Mbak ya, agak melambat sedikit tapi belum menimbulkan kemacetan dan tidak ada eksiden apa-apa. Matur suwun Mbak.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Pak Wasimin,
2: di kawasan Karangjati di Mbak Se yang ada truk patah as itu antriane wis lumayan dawa. Ini sampai di Sosro mundur lagi Mbak Gre. Truk yang patah as itu sejak tadi pagi itu. Jam truk matur suwun. Oh ya, yang ke arah selatan tadi di kawasan Tanjakan Cimori juga ada trailer yang kelihatannya enggak kuat nanjak itu. Baru saja diangkat-angkat dimasukkan gigi satu juga tidak ngangkat, kelihatannya berhenti tadi. Hati-hati yang melintas, trailernya jalur sebelah kiri.
0: Oke, siap, terima kasih infonya. Ini Pak Wasimin juga memberikan info ya untuk sekitaran Karangjati. Jadi di sekitaran Karangjati itu memang ada apa namanya truk yang patah as itu, untuk antriannya juga lumayan panjang, mulai dari sekitaran Kenangkan. Nah, itu yang menyebabkan antrian ya untuk saat ini. Dan ini sejak tadi pagi, info dari Pak Wasimin, ini sejak tadi pagi tuh truk yang mogok di sekitaran SMA 1 Bergas. Terus yang ke arah selatan yang di depan Cimori, ini juga baru saja ada info ada truk yang gak kuat nanjak ya. Tapi untuk saat ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan ini ada Pak Khairuddin Fahri, sudah di manakah Pak
1: Khairuddin? Mbak Grita, ya? Saya menginfokan di dalam Kota Kudus saja ya Mbak. Okay. Ini yang menuju ke arah TL Jember Kudus ya. Di depan abnormal itu ada pickup yang patah as. Sudah ada petugas di sub, tapi ini kan peak hour ya Mbak ya. Waktu pulang kerja ini otomatis agak macet nanti.
0: Oke, siap.
1: Gitu ya, thank you.
0: Terima kasih Pak Fahruddin untuk update-nya. Ini melaporkan di Pak Khairuddin di sekitaran Kudus ya. Ini ada truk pickup yang trouble ini. Oke, terima kasih Pak Khairuddin. Pak Heri.
2: Selamat sore, saya Heri dari Pati. Mau menginformasikan di pom bensin Kerawang itu ada antrian, terutama antrian dari arah barat, dari arah Kudus menuju Pati. Ekor antriannya sampai dengan Istana Ban, lumayan cukup panjang, yang dari barat menuju timur. Sabar-sabar saja karena kemacetan hanya antrian di pom bensin. Demikian, terima kasih dan selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Heri untuk update-nya. Pak Rosano.
3: Mbak Greta.
0: Iya.
3: Ada kemacetan depan Sido Muncul.
0: Oh, ini depan Sido Muncul.
3: Ini apa ya? Kok macet? Halo, merayap jalannya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Rosano. Ini di depan Sido Muncul ya. Ini karena ada pekerjaan jalan nih. Yang di Sido Muncul karena ada truk yang patah as di sekitar Sido Muncul, itu yang menyebabkan antrian di sekitaran Karangjati. Kawan di 1989. Selamat sore, dari Madukoro menuju ke arah Kendal sore hari ini. Dari Madukoro menuju ke arah Kendal ya. Untuk saat ini sejauh ini jalurnya masih aman, hanya nanti melambat di sekitaran TL Krapyak. Lepas TL Krapyak lancar, di KIW juga lancar. Sampai ke arah Kendal lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Christian Raharjo.
4: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. 1627 meluncur dari Kota Jepara menuju Kota Semarang. Perjalanan via konven.
0: Okay.
4: Untuk Jepara Pecangan Putri, belahan Ramen Acan. Mohon infonya ke arah Kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
0: Oke, menuju Kota Semarang untuk saat ini sejauh ini masih aman lancar ya. Hanya sedikit melambat di sekitar Sayung, tapi tidak perlu dihindari karena masih jalan gitu Pak Christian Raharjo. Pak Enggal.
5: Sore Mbak Gre, perjalanan dari arah Dieng ya Mbak, lewat Kajen Pekalongan.
0: Oh, lewat Kajen.
5: Ini lancar, sudah lewat Kajen. Ini mau masuk Wira Desa, jalurnya gimana Mbak, jalur konvennya ke arah Boja Sun?
0: Oke, untuk jalur ke arah Boja ya, benar nggak? Kalau ke arah Boja sejauh ini masih lancar, hanya nanti sedikit antre di KIW kalau mau ambil jalur Ngalian. Kalau mau jalur lewat jalur yang Pager Gunung itu ya, saat ini di sekitaran Darupono ya, itu masih ada pekerjaan jalan, jadi nanti jalurnya dialihkan Pak Enggal. Tapi kalau untuk saat ini lewat Pantura Barat via konven, antreannya hanya antrean di TL KIW saja. Pak Unggul Suroso.
6: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. Seperti biasa, perjalanan dari Gunung Pati, info-info dong yang di Mijen gimana Mbak Greta? Mangkang dan Kaliwungu, apakah Mangkang ada ketersendatan gegara antrian BBM atau sedang lancar-lancar saja Mbak Greta? Salam kenal ya Mbak Greta, sehat selalu ya Mbak Greta. Wah, wisi banget aku rak kerungu Mbak Greta ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Unggul Suroso. Untuk jalur Pak Unggul Suroso menuju ke arah Kaliwungu ya, lewat Palir, ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Dokter Maila. Dokter Maila nanya Pak Rosano mau kemana itu? Pak Aji. sebentar. Ini Pak Aji. Oh, ini yang di daerah Bergas ya. Di daerah Bergas itu betul sedikit melambat karena yang arah ke Semarang, terutama yang arah ke Semarang karena ada truk yang
7: lokasi depan Mega Baja Klepu ya, Mbak ya.
0: Okay,
7: ini
0: siap.
7: Bikin ketersendatan ekornya sampai Kensaras. Demikian.
0: Oke, terima kasih infonya Pak, siapa ini tadi? Pak Aji. Lanjut lagi dengan Pak Wawan Sasuke.
8: Selamat sore kawan Rasika, melaporkan kondisi jalur Timur Tengah ya, Godong menuju ke arah Purwodadi atau sebaliknya. Terpantau saat ini yang pengecekan pertama kemarin sudah dibuka traffic ya, open traffic sudah sekitar 4 hari. Tapi ini ada pembongkaran lagi baru dimulai, tepatnya di kawasan Kelampok atau sebelum yang dibongkar kemarin, sama yang di kawasan Jatilor setelah balik desa. Nah, posisi sekarang baru proses pembongkaran, baru mulai 2 hari yang lalu. Begitu, talinya sama seperti biasanya, buka tutup oleh masyarakat sekitar, cukup panjang untuk sore hari ini. Kemudian kawasan Undaan juga sempat open traffic selama 1 minggu. Sekarang sudah ada banyak sekali ya, sekitar 12 titik pembongkaran, tetapi buka tutupnya hanya ada 3 karena apa namanya? Langsung di loske, jadi hanya ada 3 buka tutup. Yang kawasan Undaan ramai lancar, tapi yang pembongkaran di kawasan mendekati TL Tanjung antrian cukup panjang sekitar 1 kilo. Demikian dilaporkan masuk ke kawasan Kota Kudus, maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Wawan Sasuke untuk infonya. Pak Erik Gustia ini menginfokan lokasi di simpang patung Pangeran Diponegoro ini ya,
9: ini
0: arah ke Semarang.
9: Lampu lalinya kok merah sama hijaunya nyala
0: barengan ya.
9: Ini kayaknya error lagi.
0: Iya betul. Betul Pak Eri Gustia, itu memang tadi juga diupdatekan ini TL-nya error gitu. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar, total ada lebih dari 25.400 KK di Kota Malang masih belum terverifikasi dalam pengelompokan desil. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo minta supaya Pemkot Malang melakukan percepatan proses verifikasi sekaligus memastikan data yang dihasilkan akurat. Ginanjar menambahkan, persoalan ini bukan hanya sebatas capaian administratif, tapi soal akurasi sasaran kebijakan pemerintahan dan keadilan dalam penyaluran berbagai program kesejahteraan masyarakat.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kabupaten Madiun terus mematangkan langkah penataan kawasan Ibu Kota Caruban. Melalui perubahan anggaran keuangan PAK, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 5,35 miliar rupiah untuk pembebasan lahan calon pembangunan delta yang berlokasi di seberang selatan alun-alun Reksogati. Langkah pembebasan lahan tersebut merupakan bagian dari rencana besar awal pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Caruban. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Madiun Gunawi menegaskan, proses pengadaan lahan ini murni difokuskan untuk pembangunan kawasan delta, bukan untuk proyek pelebaran jalan DI Panjaitan. Ia mengungkapkan Pemkab berencana membebaskan lahan seluas 7.000 sampai 8.000 meter persegi yang terbagi dalam 6 bidang tanah.
3: Selamat sore, saya Widya Safitri untuk Suara Surabaya. Kawan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Surabaya minta warga tidak mengabaikan bau gas. Himbauan ini muncul sesudah kejadian ledakan LPG 50 kg di ruko daerah Mulyorejo, Surabaya. Laksitarini, Kepala DPKP Surabaya, minta jika sudah ada tanda kebocoran LPG melalui bau, harus langsung mencopot regulator. Kalau LPG yang sudah tertanam, bisa langsung dimatikan krannya. Setelahnya, tabung gas dibawa keluar ruangan atau area terbuka. Menurut Rini, bau gas seringkali tidak disertai bunyi kebocoran gas.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita lanjut lagi untuk berkelana kota dan balik lagi yang sudah gabung ada Pak Aji. Selamat sore Pak Aji.
1: Melintas dari Salatiga menuju Semarang, Mbak. Ini ketersendatan di area Klepu, Karangjati. Ini ketersendatan ekornya sudah sampai di Kensaras. Ternyata ada itu truk yang trouble di depan Mega Baja. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Aji untuk update-nya. Pak Wawan Arianto di eksit tol Kaligawe ke arah Sayung bagaimana? Eksit tol Kaligawe menuju ke arah Sayung ya. Untuk saat ini di U-turn Kubro juga masih aman, tidak ada ketersendatan. Terus di Kaligawe-nya lancar, melambat nanti mulai dari sekitaran Gebangan Nom itu sampai di TL Genuk. Gitu infonya Pak Wawan. Pak Rosano.
2: Halo, Bu Dokter Mela, Mbak Greta.
0: Iya, Pak
2: Rosano. Ini kawan saya. Ini saya mau pulang, Bu Dokter Mela. Dari depan dari arah apa depan di Isanti, bekas Isanti. Terima kasih.
0: Oke, oh Pak Rosano mau pulang, Ibu Dokter Mela ini teman dari Pak Rosano gitu. Oke, terima kasih Pak Rosano. Pak Anto. Pak Anto, ini menginfokan di mana ini ya? Antrian cukup panjang dan banyak truk-truk besar yang melintas ini. Coba di mana ini Pak Anto? Oh, daerah Guyangan, Pati arah Juwana.
3: Pati arah Juwana setelah lampu merah TL Guyangan itu toh, Mbak? Macet, Mbak. Karena di Juwana ada alat berat benahi saluran itu, Mbak. Sebelum lampu merah Juwana itu, Mbak.
0: Pati arah Juwana ya, ini ada ketersendatan karena ada alat berat ya yang memperbaiki saluran air dan antriannya itu mulai dari sekitaran apa ini ya, pokoknya di situ ada PT Raja Wali sebelum PT Raja Wali. Terima kasih Pak Anto untuk update-nya. Pak Bowo Artanto.
4: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang pukul 16:35 sampai di checkpoint TL Trengguli. Untuk TL-nya, lampu TL Trengguli padam ya, Mbak. Jadi
0: iya,
4: diatur oleh supertas dari ketiga penjuru utama bergantian. Sementara masih lancar kondisinya. Nyuwun info lalu lintas sampai Semarang, saya mau jemput Ibu Negara dulu Mbak di Sayung KM 9. Turun.
0: Oke, siap Pak Bowo Artanto. Untuk update-nya terima kasih. Ini memang beberapa hari ini ya. Beberapa hari ini di TL Trengguli itu memang ada TL-nya trouble gitu ya sejak beberapa hari ini dan memang di situ diatur oleh Supeltas ya. Tapi Pak Bowo sejauh ini lancar jalurnya. Dari Trengguli menuju ke arah Sayung aman, Sayung menuju ke arah Genuk ini sedikit melambat nanti mulai dari sekitaran sebelum SPBU Banjardowo. Sebelum SPBU Banjardowo. Berarti sebelum jembatan Kalibabon sampai di TL Genuk. Lepas itu lancar, terus Kaligawe-nya ini antrian mulai dari RSI sampai di SPBU Kaligawe, Pak Bowo Artanto.
4: Lebih 50 melintas di KM460 tol Semarang, Mbak Greta.
0: Oh, sudah masuk tol Semarang.
4: Ini karena ada acara, Mbak, setelah dari jemput Ibu Negara. Terus menuju ke DP Mall, Mbak. Minta petunjuk arahnya lewat mana.
0: Oke.
4: Ada acara nobar film Kuasa Gelap 2 sama Romo, Mbak Greta.
0: Oh,
4: booking studio. Jadi nanti sebelum nonton film ada doa dan puji-pujian dulu. Turun.
0: Oke. Ini nanti kalau di Kaligawe-nya antriannya mulai dari mana ini? Mulai dari Padiraya, mulai dari pertigaan Padiraya, Pak Bowo Artanto. Kalau mau ke DP Mall tadi ya, Mendingan masuk Walter Mongin Sidi gak apa-apa. Kalau mau masuk Walter Mongin Sidi, seperti biasa jalurnya itu masih lancar. Terus nanti biasalah lewat Walter Mongin Sidi. Kalau misalnya mau masuk tol pun juga ada antrian. Jadi mendingan lewat Walter Mongin Sidi aja. Terus ke arah mana tadi, DP Mall ya? Ke arah DP Mall mungkin lewat Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta juga lancar, cuman nanti di sekitaran apa ya, pertigaan Gajah itu ya, sedikit melambat pertigaan Gajah. Untuk Citarum juga lancar. Terus nanti masuk apa namanya, ini masuk Johar, ini juga lancar. Ke Jalan Pemuda juga lancar, Pak Bowo Artanto. Pak Tiwul, mohon info dari TL Sukun ke arah Semarang. Dari TL Sukun menuju ke arah Semarang, sejauh ini jalurnya masih lancar. TL Sukun terus menuju ke arah Gombel, Gombel menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Teguh Wibisono, ini di TL Krapyak ya, di pertigaan Muradi, ini mulai padat di pertigaan Muradi ya. Betul, karena volume kendaraan. Kalau tadi sih infonya ada truk mogok yang di TL Jerakah, tapi ini belum ada update lagi. Apakah yang di TL Jerakah truk mogoknya itu sudah jalan kembali, Pak Teguh? Pak Christian Raharjo,
5: 1638 dari Welahan sampai di kawasan Mijen. Dan saat ini sampai di checkpoint Trengguli, masih ramai lancar. Untuk antrian di TL Trengguli sekitar 200 meter. Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman mungkin ini karena Hari Gajah Nasional.
0: Oke.
5: Okay. Salah, Hari Gajah Nasional.
0: Oke.
5: Okay. Absen, jalur timur, posisi checkpoint Trengguli. Oh alah, ternyata update. TL Trengguli masih padam.
0: Masih padam ya.
5: Untuk yang dari arah Kota Jepara, kalau dari yang lainnya nggak kelihatan, tapi sudah ada bapak-bapak yang bawa bendera dan memandu buka tutup di TL Trengguli. Matursun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Budi, ini depan Sido muncul kok macet, kenapa? Ada truk patah as ya di sekitaran apa namanya? Sebelum sebelum SMA 1 Bergas itu ada truk patah as di Bajaringan, itulah toko Bajaringan, posisi di lajur kiri, Pak Budi. Pak Wendy,
6: selamat sore Mbak Greta. Pukul Biraki 16.51 ya. Keluar dari dealer di Kudus. Minta tolong info jalurnya dong sampai Semarang. Apakah ada kesempatan? Terima kasih.
0: Oke. Tumben ini ke Kudus ini ya.
6: 1658 masih sampai di Cingkrang ya Mbak, masih terpantau lancar ya, cuaca juga belum hujan. Terima kasih.
0: Oke.
6: Berarti ini aku paling buri dewe lagi Mbak.
0: Kayaknya iya.
6: Terima kasih.
0: Kayaknya iya Pak Bowo Artanto, soalnya masuk tol tadi cepet jadi Pak Bowo Artanto. Masih aman ya sampai di Sayung, terus nanti melambat itu mulai dari sekitaran batas sampai TL Genuk saja. Terus untuk Kaligawenya ini antrean mulai dari sekitaran Gebanganom sampai SPBU Kaligawe, Pak Wendy. Kalau mau masuk tol ya ikut antre juga gitu. Pak Yusuf Sebastian,
7: 1637 sampai di TL Tugu Muda, masih terpantau ramai lancar lalinya Mbak Rita. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya.
7: Seperti biasa di sekitar TL Madukoro padat kendaraan jam pulang kerja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Padat banget nih, di mana ini ya? Yusuf Sebastian.
7: 1649 Mbak, sampai di TL Bandara.
0: Oh, sudah sampai
7: bandara. Lancar. Ini padatan kendaraan aja ini, Mbak, untuk yang mau menuju ke arah bandara sore ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Wasimin?
8: Saya lepas Karangjati menuju ke kawasan KIC via bukan jalur biasa Gunung Pati Cepopo Jatigarang. Sore ini juga masih dalam kondisi ramai lancar tadi, walaupun agak terlihat padat karena barusan pulang kerja. Cuma satu catatan tadi di kawasan Babatan yang mengarah ke Ungaran dari Bawen, sebelum gardu PLN itu juga ada truk yang baru pindah muatan. Namun arus lalu lintasnya tadi lancar. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Wasimin untuk infonya. Ibu Anis, selamat sore. Ini izin menginfokan sebelum TL Jerakah, truk trouble masih ada berarti ya. Ini yang menyebabkan kepadatan nih. Warna hijau posisi lajur kiri. Ini di sekitaran TL Jerakah, Kawarasika sudah dikasih tanda kayak plastik gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Anis untuk update-nya. Pak Ragil.
9: Nyuwun infonya Mbak Gri. Apakah depan Polres sudah selesai macetnya kah? Matur suwun.
0: Oke, sebentar. Depan Polres ya. Depan Polres. Oh, sudah lancar. Depan Polres yang arah ke selatan ya. Yang arah ke Semarang. Sorry. Yang arah ke Semarang ini juga dua arahnya sudah lancar, Pak Ragil. Pak Dwi Wijatmoko.
10: Selamat sore, Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
10: Jalurku seperti apa, Mbak Gri? Persiapan dari Durian ke arah Kalibanteng.
0: Oke.
10: Jadi nanti saya mau lewat itu, lewat Sugiyo Pranoto, Mbak Gri. Mau jemput bocah sekolah. Jalurnya seperti apa, Mbak Gri? Jadi nanti saya nggak lewat Kaligarang, jadi lewat depannya Karyadi itu, terus nanti sebelum bunga-bunga itu setelah lapangan Garnisun Kalisari saya belok kiri, nanti tembus pojokan Pasar Mbulu itu, Mbak Gri. Terima kasih, ini lagi meluncur ya dari Durian Raya. Matulun.
0: Oke, siap. Saat ini jalur Pak Dwi Jatmoko dari Durian Raya menuju ke arah Sugiyo Pranoto ya, Jalan Sugiyo Pranoto. Ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, di Serondol juga aman, TL Patung Pangeran di Ponegoro juga aman, masuk Gombel, Gombel ke arah Kaliwiru, ke arah Jatingaleh, Kaliwiru, terus Sultan Agung, dari Sultan Agung menuju ke arah Karyadi, ini lancar, dari Karyadi ke Pasar Bunga Kalisari itu ya, itu juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman. Pak Dwi Wijatmoko. Pak Bibit, alhamdulillah sudah dibuatkan kopi sama istri tercinta. Yang belum sampai rumah, tetap bersabar di jalan raya, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Horasika, nanti kita lanjut lagi ya, berkelana kota. Kita break dulu, kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang memperpanjang jatuh tempo pembayaran PBB P2 hingga 31 Oktober 2026. Kebijakan ini membuat wajib pajak yang membayar hingga batas waktu tersebut tidak dikenai sanksi administrasi keterlambatan 1%. Sebelumnya, jatuh tempo pembayaran ditetapkan 30 September lalu. Kepala BKUD Kabupaten Semarang Rudibdo mengatakan, perpanjangan dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah. Hingga 30 September lalu, realisasi PBB P2 baru mencapai Rp63 miliar rupiah dari target Rp86 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Semarang menghimbau masyarakat memanfaatkan tambahan waktu untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB P2. Sekitar 10% ASN pemerintah kota Salatiga disebut belum patuh membayar pajak kendaraan. Kepala UPTD Salatiga, Amar Rustadi Abdullah mengatakan, sebagian ASN yang belum membayar pajak diantaranya karena lupa. UPTD Salatiga terus memantau kepatuhan ASN termasuk dengan mendatangi area parkir dan perkantoran di lingkungan pemerintah kota Salatiga. Menurut Amar, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain menyasar ASN, petugas juga melakukan sosialisasi, jemput bola, razia kepatuhan pajak, hingga gebyar samsat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terima kasih kan Anda yang sudah berbagi informasi, mendengarkan ke Lana Kota. Gak hanya mendengarkan, melihat siaran ke Lana Kota di live TikTok kita di Radio Resika USA. Terima kasih Pak Bibit Satsu, kemudian Pak Lutfi Supri, Pak D23. Wah, Pak D23 ada 23 nih. Pak Soleh, weh, ketok ganteng. Wah, iyalah. Biasa lah namanya habis mandi. Dan untuk Anda yang ada di WhatsApp ya, pokoknya berbagi informasi silahkan, banyak cara. Anda bisa WhatsAppan di 081-325-858-500. Dan Kelana Kota sore hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan kita ke kawan Rasika yang sudah berbagi informasi, ada Bu Heni Novi, Moninfo KIC ke Salatiga. Berarti biasanya lewat jalur tol Manyaran. Untung Suropati ini terpantau lancar banget nih. Dengaran ya, lancar banget di jam 17.09, 10 menit ini setelah jam 17 sampai dengan masuk tolnya. Entry tol Manyaran ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk yang di Jatingaleh kayaknya sudah selesai ya, nggak ada ketersendatan juga sampai dengan tanjakan tol Tembalang. Dan nanti karena sih karena ini baru tanggal 8, tapi ini kayaknya yang arah sebaliknya, yang ke arah mana, gerbang tol Banyumanik, kayaknya sudah mulai ada pengerjaan jalan jadwalnya, padahal itu besok tanggal 12, tapi ini kayaknya sudah mulai dilakukan. Dua arah yang dikerjakan. Yang satu itu pindah di sebelah jur sebelah kanan, yaitu yang jalur A atau arah ke Ungaran. Tapi nggak tahu apakah sudah selesai untuk pengerjaan jalannya. Sambungan jembatan di jembatan Banyumanik 2. Tersendatnya sih sedikit yang dari arah Banyumanik menuju ke arah Bawen atau Ungaran. Ketersendatan cuman berapa ya, pendek banget nih, merayap hanya kurang lebih 300-400 meter. Tapi kalau Anda yang dari arah Ungaran atau dari arah Bawen menuju ke Semarang sebelum gerbang tol Banyumanik di jembatan Banyumanik 2, kayaknya juga sudah mulai ada pengerjaan sambungan jembatan juga di sama jembatan Banyumanik 2 juga. Kepadatan, ketersendatan itu kurang lebih 600 meter ya kawan Rasika. Jadi untuk Anda yang melintas, ekstra sabar saja, karena memang lagi ada pengerjaan jalan. Ke arah selatan masih cukup lancar sampai dengan exit tol Bawen, lanjut menuju ke arah Tuntang ke Solo Tigo ke ABC, lancar. Gitu Bu Heni Novi. Kemudian Pak Supriyadi.
1: Selamat sore Mbak Greta. Perjalanan dari Pati ke Semarang baru sampai Pura-pura lancar. Saya masih di belakang Bang Wendy, enggak Buri Dewi. Saya masih di belakangnya jauh. Gitu Mbak Greta.
0: Okay.
1: Perjalanan kok begitu melewati pom bensin Kelalen kok agak ngeremet. Ini simbolnya di mana? Apakah di lampu merah ataukah di mana nih Mbak Greta?
0: Ya.
1: Ternyata cuman kepadatan aja saja. Betul. Lampu merah tergede-gede jadinya merambat. Mas Juli kok datangnya terlambat, mau mesti ubah-ubah saya, mau mesti
0: bombabi.
1: Ini jam 5:15, saya masuk Kota Kudus saja, soalnya lewat lingkar jalan elek, mobilnya beriotok abis
0: rontok ya. Terima kasih Pak Supriyadi kan dari Jirang Pati. Yap, di sekitaran Klaling hanya kepadatan aja di Polo ya, terutama Anda yang dari arah Kudus menuju ke Pati ini terpantau cukup padat banget. Ada apa ya, kalau tadi Pak Supriyadi sih lewat nggak ada apa-apa, hanya kepadatan aja. Oke. Terima kasih informasinya Pak Supriyadi. Lanjut lagi ada Pak Didit kan.
2: Sore Mbak Giri dan kawan Rasika semua. Untuk acara pawai kuda besok atau pawai bendi besok Jumat, mulainya jam 2, mulai dari Dong Biru ke arah Genduk, kemudian Ratan Cilik, berakhir di Kelurahan Karangasem, Sayung, Demak. mungkin kawan Rasika ada yang lewat jalur itu bisa dikondisikan untuk besok ya Mbak, untuk besok. Untuk nanti malam ada sekitar keramaian, ada keramaian di sekitar Kelurahan Karangasem di Demak karena ada Abah Anza. Matur nuwun, terima kasih.
0: Sye-sye nih.
2: Aku kok suwe-suwe wedi. Mau Mbak Gra, Mbak Gri, Mbak Gra, Mbak Gri. Barikan kok cukup-cukup Mbak Gri kok.
0: Iya. Yeah. Abis sunat. Oke. Baik. Acara apa sih? Pak Bibit. Pak Bibit lah, Pak Didit. Untuk yang pawai bendi. Walah. Besok Jumat ya, itu dalam rangka pawai. Ya, Karangasem Rataan Cilik ya, bisa dihindari besok ya. Oke, oke. Baik, terima kasih. Besoknya yang kuda bendi itu besok. Tapi di Karangasem nanti malam itu ada pengajian ini Abah Anza. Welatalah. Sumiati. Seneng. Oh, ada lagi.
2: Itu pawai dokar itu loh Mas. Pawai dokar itu ada 100 dokar. Jadi besok itu dokar. Terus jadi itu sebenarnya satu rangkaian acara.
0: Oke. Okay.
2: Gitu Mas Yud.
0: Oh, begitu. Tradisi tahunan itu ya berarti ya. Ya, kalau bukan grebek kan? Grebek sih, enggak sih? Grebek kan biasanya pas Idul Adha. Ini di daerah Karangasem Rataan Cilik jalur itu ya besok. Tapi kalau nanti malam di Karangasemnya itu lagi ada acara pengajian gitu. Abah Anja. Oke, Pak Didit, terima kasih informasinya. Lanjut lagi, ini ada Ko Wendy.
3: Mbak Gre, perjalanan sudah sampai di sekitaran Gajah. Masih terpantau lancar ya.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Min, saya lama nggak dengerin suaranya kok. Kayaknya suaranya tambah muda ya Mbak Gre.
0: Iya.
3: Bener nggak?
0: Bener. Use the left lane. Karena lagi ini suka apa ya? Nggak jarang jalan jauh gitu, maksudnya bukan jalan dalam arti jalan gitu, bukan dulu luar kota kecapean ya kan, suaranya sangune remason ya kan.
3: Juli,
0: iya,
3: cuci aku wedi lho ki ora ding wis biasa kok. Ini sampai Trengguli ya, masih terpantau lancar.
0: Oke, okay.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya.
3: Yang mengarah arah Semarang itu kayaknya masih ada perbaikan loh Mas. Banyumane arah Ungaran masih ada perbaikan, tapi nggak sepadat yang Semarang arah Ungaran Semarang ya. Masih okay. Ada perbaikan, sama-sama menyempit di lajur kiri. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Wendy. Lanjut lagi, ada lagi.
3: Yang dikerjakan lajur kiri maksud saya, terima kasih.
0: Lajur kiri yang dikerjakan untuk sambungan jembatan Banyumanik 2 yang arah ke Semarang, kan Rasika. Di ekstra sabar saja, yang dari arah Ungaran, dari arah Bawen, melintas di jalur tol Semarang-Solo. Kemudian ada Pak Zainuddin Max.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Mbak Greta Putri,
0: yeah.
4: Ini pada pukul 16.55 tepatnya di Jalan Siliwangi, pas saya melintas setelah turunan ini ya, ke market itu Mas, Mbak Greta, jadi yang arah ke Mangkang itu ada beberapa mobil yang sedang parkir besar-besar,
0: truk ya,
4: karena bannya kayaknya rusak di ban
0: sebelah ini mangkangnya
4: kanan,
0: mana ini?
4: Sebelah kanan itu nggak tahu mungkin remnya atau apa yang ngunci dan diperbaiki. Sehingga ruasnya berkurang satu Mbak, yang dari timur ke barat. Nah ini pas di depan Rojo juga begitu, ada dua dam truk besar-besar semuanya di kiri semua, tapi kan otomatis
0: Rojo itu apa?
4: Ini ya Mbak Gerta ya, otomatis yang awalnya lancar ya jadi nggak lancar, tersendat-sendat gitu kan. Ada 1, 2, 3 yang belakang 5, yang kiri 2 berarti 7. Jadi itu dari Sabta Marga, pertigaan Sabta Marga itu sampai di di TL exit tol Krapia itu ada 7 mobil besar-besar semuanya. Semuanya ada di sebelah kiri, ada yang rusak, ada yang parkir, ada yang nunggu temennya. Itu Mbak Gerta ya, yang bisa saya laporkan. Ini saya mau pulang ke Palir. Semoga tidak ada.
0: Amin.
4: Eh Mas Uli toh, pas itu balik Mas Bang DO nang Karaboja. Projo itu mau makan Projo itu Mas yang sebelum tol Krapia.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Zainuddin. Kemudian Pak Awi Nugroho.
5: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
5: Di sini saya mau info.
0: Di mana ini?
5: Sore ini di Jalan Gajah Raya, khususnya dari traffic light Jolotundo sampai ke utara
0: rame,
5: itu polisi macet dan jalan pelan-pelan karena kayaknya
0: sudah lagi
5: di Masjid Agung ada acara karena
0: Poltekkes
5: paugahnya itu menyeberangkan mobil-mobil dari dalam keluar, sedangkan sebelah selatan sudah ada lampu merah, jadi tambah macet. Nah mungkin saya selaku pengguna jalan juga pemerhati dan pengguna jalan yang setiap hari lewat jalan itu, mungkin saran saja untuk pengelola Masjid Agung, kalau ada acara, entah itu acara mantenan atau wisuda atau acara apapun yang melibatkan banyak mobil parkir, disarankan, kalau saya sih menyarankan dibuka pintu parkir yang sebelah selatan, yang di Jalan Jolotundo itu. Karena kalau di situ pasti tidak akan mengganggu jalan utama Gajah Raya yang dekat
0: dengan ya, pintu Raya selatan itu ya.
5: Dan juga tidak akan mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Itu nggih. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Hati-hati untuk rekan-rekan Rasika yang saat ini pada perjalanan pulang, semoga diberi kelancaran sampai rumah dengan selamat. Amin.
0: Amin.
5: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih informasi sebenarnya. Pintu ke arah dulu Pasar Johar Darurat itu juga bisa ya. Itu dibuat bagus, jalannya kan enak tuh. Itu kan masih punyanya MAJT ya kalau misalnya. Kauman kan. Itu sebenarnya bisa tuh sehingga langsung ke arah Soekarno-Hatta. Jadi Jalan Gajah Raya itu sudah sore, jam pulang kerja ya kan. Padat banget, apalagi yang itu tadi diinformasikan Pak Awi. Itu yang diutamakan yang keluar gitu dari arah MAJT. Ini paling ada yang bilang, setahun sekali. Enggak juga gitu. Maksudnya kan kalau ada yang darurat juga kan lebih enak jalannya gitu. Oke, masih ada gelombang keberapa sih ini? Berarti dua ya. Wisuda Poltekkes kalau nggak salah ya. Oke Pak Awi, terima kasih. Ketersendatan ini juga terjadi di Jalan Jolotundo yang dari arah Kartini, Hanasika. Sebenarnya kalaupun dibuka untuk pintu selatan itu akan juga membantu cairnya lalu lintas di pintu utama gerbang timur. Itu kan ada gerbang timur, itu adalah gerbang utama. Ada satu lagi gerbang yang selalu ditutup. Itu sebenarnya langsung ke jalur ini arah pintu utara tapi yang di Gajah Raya. Mungkin bisa diakses masuknya pintu utama, pintu keluarnya bisa yang utara sama selatan gitu kan, enak tuh. Oke, terima kasih Pak Awi informasinya. Kemudian Pak Bowo Artanto.
6: Pukul 17 lebih 2 menit melintas di depan Eterkon Farma Mbak Greta. Iya, untuk Pak keluar dari tol Semarang sampai dengan Eterkon Farma los ya Mbak Greta.
0: Azik.
6: Tidak ada kepadatan sama sekali di Kino, Pasar Sayung maupun U-turn Polsek Sayung. Nanti berhenti dulu untuk jemput Ibu Negara, nanti saya update lagi OTW ke DP Mall. Matur nuwun.
0: Terima kasih.
6: Ada Mas YULI.
0: Iya nih.
6: Tanggal 1 November jadi ikut Kopdar toh Mas YULI. Matur nuwun.
0: Ya kira banyak ya. Sombong banget, banyak yang nunggu. Males. Ya. Oke, diusahakan bisa pas pulangnya ya. Itu dari Banyuwangi. Ya, oke. Semoga nanti tak sopir Hani bisa biar cepat pulang. Oke, Pak Bowo Artanto, terima kasih informasinya. Tadi melintas di mana tadi? Exit tol Semara sampai Aterkon Farma ini terpantau masih cukup lancar. Nah, nanti tersendatnya itu mulai dari Aterkon Farma deh kalau nggak salah itu saat ini ya. Tadi diinformasikan jam 17.02, sekarang jam 17.24 mulai dari U-turn Polsek Sayung sudah mulai ada kepadatan sampai mana? Sampai TL Genuk. Dan untuk Kanasika yang ke arah Walter Munsidi setelah TL Genuk sih aman lancar, tapi yang lurus menuju ke arah Terboyo, menuju ke Raden Patah atau Kaligawi Raya, setelah TL Genuk lancar sebentar, langsung disuguhi kepadatan sampai dengan TL Terboyo, bahkan masih merayap sampai bawah jembatan tol Kaligawi. Gitu. Kemudian ada Pak Dwi Wijatmoko.
7: Oh iya Pak Kri.
0: Iya.
7: Oh, puterin lagunya Prisoner in Paradise dong Pak Kri. Kalau nggak salah lagunya Mr. Big ya. Makasih Mbak Kri.
0: Coba nanti tak carinya.
7: Sambil jalan. Makasih.
0: Sambil jalan lagi.
7: Mr. Big apa Europe gitu Mbak Kri, lali aku pokoknya. Pokoknya itu judulnya Mbak Kri. Makasih. Ada Mas Yuli. Ini aku sudah ngantri di jalan depan Karyadi ya Mas. Mau jemput bocah dulu di Sugio Pranoto.
0: Oke, mau ke Sugio Pranoto dulu. Jalurnya dari arah Durian turun Kota Semarang ini terpantau masih sangat lancar. Gombel Lama, TL Patung Diponegoro Undip juga pendek saja yang dari arah selatan. Beda sih kalau yang dari arah Gombel itu agak panjang karena sika. Turun sampai Tuku Umar, sampai Sultan Agung ini terpantau masih cukup lancar. Kemudian lanjut menuju ke arah Karyadi. Oh iya, Taman Diponegoro biasalah mulai dari Papandayan agak ngeremet tapi ya hanya padat saja sedikit. Esparman sampai dengan Dr. Karyadi, kemudian Dr. Sutomo lanjut ke Sugio Pranoto ini terpantau masih cukup lancar. Lanjut lagi ada Pak Rendra.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
8: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Greta.
9: Iya Pak.
8: Izin melaporkan dari arah Godong ke arah Purwodadi ada dua titik perbaikan jalan.
0: Mm-mm.
8: Yang satu setelah desa
0: Penawa.
8: Kelompok.
0: Oh yang Kelompok sama Penawa.
8: Tepatnya di desa Jatilor.
0: Tilor sama Kelampok.
8: Harap bersabar karena memang sore hari ini banyak terpantau truk yang melintasi dan bis yang melintasi. Terima kasih.
0: Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Oh ya, selamat sore juga Mas Yuli. Selamat bertugas di Klana Kota. Terima kasih.
0: Aduh kaget. Ya. Kenapa harus ada Mas, kayak saya gitu enggak pernah siaran gitu ya. Padahal siaran terus loh. Ada Mas. Ya. Oke, Pak Rendra terima kasih Jatilor sama Kelampok ya. Ini masih ada dua titik tersendatan imbas pengecoran jalan. Sistem buka tutup masih berlakukan dan tersendat untuk kedua arahnya, baik yang dari arah Purwodadi maupun yang dari arah Godong. Butuh waktu paling pendek aja sih. Meskipun truknya banyak, ini antriannya enggak panjang sih. Pak Christian Raharjo.
10: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore. Mbak Greta. 17.09 memutuskan belok kiri ke arah Onggorawe. Kebetulan juga harus ke Lampersari. Tampaknya lebih singkat lewat Onggorawe.
0: Mantap sun. Oke. Okay. Baik, terima kasih menyingkat waktu lewat Onggorawe. Ya, karena ini agak mundur tadi. Agak memendek lagi. Aterkon, mulai Aterkon. Paling enak kalau ke arah Lamper ya. Onggorawe, Buah Plus, Meranggen aja. Oke, Pak Christian Raharjo. Kemudian Pak Rizky Septa. Wih, gimana ini?
11: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Mas Yuli dan kawan Rasika dimanapun Anda berada. Pukul 17 lebih 8 menit melintas di Jalan Lingkar Salatiga ya, arah ke Semarang. pulang dari Wonogiri,
0: Mbak Wonogiri.
11: Untuk Lalin dari terakhir berarti Boyolali ya, sampai dengan Salatiga terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Dan ini di lingkar Salatiga mulai sedikit agak teletek-teletek Mas Yul. Biar betul. Hujan dingin adem gitu ya Mas Yul, tadi di Solo
0: pengen
11: mencapai 37 derajat panasnya tadi.
0: Ush.
11: Terlihat di handphone saya.
0: Oh, handphone.
11: Begitu Mas Yul. Selanjutnya dari lingkar Salatiga masuk tol Bawen sampai dengan exit Mukti Harjonya, infonya gimana Mas Yul?
0: Aman.
11: Mohon infonya ya. Makasih Mas Yuli, ini tambah terus Malani. Baik, 1728 sudah masuk entry tol Bawen. Lalin masih ramai lancar kedua arah, tidak ada catatan di exit Mukti Harjonya. Gimana Mas Yul, infonya Mas? Makasih.
0: Oke, exit tol Mukti Harjo aman lancar, hanya pas di U-turn-nya saja untuk tersendat sampai setelah makam. Jadi ya relatif lebih lancar lah. Cuman yang di Banyumanik ya, ke arah Banyumanik dari arah Ungaran itu mulai ada ketersendatan kurang lebih 1 km imbas pengerjaan jalan. Yang sama sih untuk yang dikerjakan lajur sebelah kiri arah ke Banyumanik atau arah ke Semarang dari arah Ungaran. Mulai tersendat itu ada di KM423-an lah, sekitar 423. Kemudian yang dikerjakan itu sambungan jembatan lajur sebelah kiri Banyumanik 2 ya, jembatan Banyumanik 2 itu 421-900 ya. Nah, di situ tuh yang simpulnya. Jadi enggak tahu butuh waktu berapa lama, cuman ini memang yang dari arah selatan kok cukup banyak ini. Kemudian ada Pak Warsito.
9: Halo, selamat sore.
0: Halo Mas juga.
9: Mas Krita dan kawan Rasika semuanya. Ye, Mas Yuli, saya informasikan tadi saya dari Tembalang langsung ke Sumurjo Gunung Pati. Itu saya tadi lewat konvensional Banyumanik, terus masuk pom bensin Budak Payung, tembus Jalan Pramuka, langsung SMP 24 belok kanan. Itu lancar, namun di pertigaan Sumur Jurang, perempatan Sumur Jurang itu
0: ada apa?
9: Tersendat panjang Mas, sampai di Karanggeneng atas tanjakan itu. Tapi ya lumayan.
0: Ini oh, jam pulang kerja biasa
9: pulang, sudah sampai Gunung Pati terpulang. Masih sama Mas, di perempatan Sumur Jurang yang dari Ungaran itu panjang. Matur nuwun.
0: Matur suwun.
9: Selalu.
0: Terima kasih informasinya Pak Warsito. Diinformasikan jam 17.10, sekarang jam 17.30. Ya kurang lebih hanya kepadatan aja ya, karena sih untuk jalur di sekitaran Sumur Jurang. Nanti kita lanjut lagi, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok Radio Rasika USA yang sudah, wah malah do bakulan duren. Duren Gunung Pati prediksinya Desember mulai ada panen Rasika. Ini untuk catatan aja. Yang sudah bergabung di WhatsApp, terima kasih kawan di 2318 info Demak Semarang. Kayaknya ada macet sebelah tol. Demak ke Semarang setelah tol maksudnya. Iya. Jadi setelah exit tol, tapi sekarang sudah memendek sih. Kalau tadi ya terkonfirma, sekarang di mendekati batas Demak saja. Itu hanya kepadatan arus lalu lintas, simpulnya nanti di U-turn batas Demaknya sedikit aja. Kemudian nanti di TL Genuk. TL Genuk biasalah karena masih ada proyek SPD lah. Saluran limbah domestik gitu lah, itu dia. Kurang lebih 1 km mulai dari batas Demak sampai dengan TL Genuk. Setelah TL Genuk lancar, mulai tersendat di makam apa itu? Makam makam Trimulyo ya, atau SPBU Syariah itu yang di Gebang Anom. Mulai tersendat di situ sampai mana? Itu sampai di SMP Sultan Agung. SMP Sultan Agung atau setelah Unisula itu. Itu terpantau cukup padat dan meram, enggak tahu ada apa ya. Kemudian Pak Agus Budi lewat Banyumanik harus sabar, Mas. Iya. Lewat tol Banyumanik memang harus sabar. Kenapa harus sabar? Ya, karena lewat Banyumanik. Ya, yeah. Karena lagi ada pengerjaan jalan. Tapi yang arah ke Ungaran atau arah ke Solo itu lancar sekarang di jam 17.49 ini, terpantau tambah lancar saja. Ya masih tersendat karena baru hari ini ya dikerjakan. Kemarin sih belum ada sambungan jembatan di Banyumanik 2 yang laju jalur B atau arah ke Semarang dari arah Ungaran, dari arah Solo. Ketersendatan kurang lebih 1 km dikerjakan itu di KM 421 900, lajur kiri, ekornya 1 kilo berarti ya kurang lebih 423, setelah 423 itu. Oke Pak Budi, kawan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Pak Aziz Noverdi.
1: Selamat sore Mbak Kreta dan kemarasika semuanya.
0: Yalah, telah malah piknik lah.
1: Kaos untuk panitia Kopdar Rasika sudah sampai di Pantai Manganti Kebumen.
0: Weh, malah piknik neng Kebumen. Wis suwi aku ra neng Pantai Kebumen. Dulu kan
1: pantainya
0: kalau
1: pantainya sangat indah piknik sekali. Kan
0: pantai ayah semua.
1: Ombaknya tuh
0: gede ya. Oh, masih 2,5 tuh.
1: Begitu ya. Laporan dari luar kota. Terima okay. kasih.
0: Oleh, malah piknik lah. Panitia Kopdar kawan. Weh, kok wis dinggo lho, wis isuk tanggal 1 kok. Ya ya ya. Oke, Pak Aziz Noverdi. Bu Nini.
2: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore
2: Mas Yuli, saya mohon info ya. Kira-kira dari lokasi saya yang di Ungaran ini, kalau mengarah menuju ke Kowendi itu lalinya bagaimana? Aku meh Wendy, marani Kowendi iki. Jaluk sponsor Winfest. Gimana caranya Mas Yuli? Mohon infonya ya.
0: Winfest. Salah mereknya. Itu tuh kui. Bukan itu mereknya, Finpas. Ya ya ya. Wah, kalau ke Kowendi mah banyak tersendatnya. Apalagi ke bosnya banyak tersendatnya. Pak Ayu.
3: Selamat sore Bang Yuli. Selamat
0: ya.
3: Sore Mbak Rita, selamat sore kawan Rasika, melaporkan dari KIC.
0: KIC.
3: Tujuan. Oke. Okay. Lagi nyampe di Lingkar Salatiga, perjalanan terpantau masih lancar saja. Tadi di Tol Ungaran juga lancar, perbaikan di lajur kiri. Begitu laporannya Mbak Berita Bang Yuli. Matur nuwun.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Ayu dari kawasan KIC, Kawasan Industri Candi, Gatot Subroto, menuju ke arah Sukoharjo. Sukoharjo. Baru nyampe di lingkar Salatiga JLS, jalur Anda ke arah selatan itu masih sangat lancar, Ampel, kemudian Ampel Boyolali, Boyolali ke arah Sukoharjo, ini terpantau masih cukup lancar. Kayaknya sih nggak ada pengerjaan jalan deh. Biasanya lewat mana ke Sukoharjonya, Pak? Dari via Kartosuro. Iya, kayaknya iya. Lancar sih. Kemudian ada Pak Isnan.
4: Assalamualaikum, selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta, apakah ada?
0: Ada.
4: Mau minta info dong untuk dari kota Semarang menuju ke Mijen PSB, enaknya lewat Jati Barang atau lewat mana? Siliwangi. Demikian, terima kasih.
0: Oke. Siliwangi menuju ke arah Siliwangi. Oke, Pak Isnan, untuk jalur Anda Semarang menuju ke arah Mijen via Siliwangi ini terpantau masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan, hanya padat saja di TL Krapiaknya sampai dengan ya sekitaran TL Hanuman. Biasa kepadatan tadi itu ada truk mogok itu, Pak. Setelah itu lancar sedikit ya. Jadi mulai dari yang Sinar Jaya itu, apa jenengnya? Agen tiketnya itu Sinar Jaya sebelum TL. Sebelum TL Draka itu terpantau cukup padat, naiknya baru nanti lancar. Ketersendatan itu hanya di sekitaran Rumah Sakit Permata Medika RSPM. Oh, ada lagi nih.
4: Mas Yuli udah terlanjur lewat Simongan
0: ini. Oh, lewat Simongan. Oke, enggak apa-apa, lancar juga. Untung Suropati lancar.
4: Untung akeh kancane.
0: Ya iyalah, kan di situ emang jalan utama. Ya, ya, ya. Oke, untung Suropati aman, lancar ya. Tidak ada ketersendatan sampai dengan Jatibarang. Jatibarang lanjut menuju ke arah BSB juga lancar juga. Nanti lihat, Pak, masihkah ada kepulan asap di situ ya. Duh, kok enggak selesai-selesai ya. Ini, apa jenengnya? Kalau musim panas ini apa? Musim kemarau. Apa namanya? El apa? El Nino. El Nino ya. La Nina itu hujan, El Nino itu panas, ya kan? Ya. Puncaknya sih September kemarin sebenarnya, cuman ini sudah mulai ada hujan teletik-teletik meskipun sebentar, durasinya juga enggak lama. Lumayanlah, semoga ini segera ya supaya banyak yang kebakar-kebakar ini cepat padam. Pak Jamal,
5: pukul 17.20 sudah sampai di Jalan Lingkar Salatiga ya. Sudah sampai. Mendung sini Mas Juli. Mendung, okay. Potensi hujan. Besok itu yang di Dongbir itu Pak Wendy ya.
0: Bendy.
5: Wendy ikut ya?
0: Bukan, Bendy bukan Wendy.
5: Salah satunya mungkin Pak Wendy ya.
0: Jadi bikin kuda
5: kemacetan
0: ya.
5: Besok mungkin. Pak Wendy nomor urut berapa Pak Wendy besok Pak W-nya?
0: Itu enggak ada nomornya dia. Dia pakainya cap stempel kalau kuda itu di belakang nyos. Ya, pokoknya sekitaran Karangasem Ratan Cile itu besok akan ada pawai Bendy kan Rasika, dokar gitu ya. Dan sudah beberapa waktu dulu pernah dapat muri dia kalau nggak salah itu. Dan malam ininya, malam ini ada pengajian di kawasan Karangasem Demak. Itu ada Abah Anja. Jadi kemungkinan juga nanti akan ada kepadatan di sekitaran Karangasem. Pak Faisal Ramadhani.
6: Selamat sore menjelang malam.
0: Selamat sore.
6: Untuk pukul 17 lebih 16 ya, mau OTW pulang ke Semarang. Mohon info untuk Sayung dan Genuknya Mas.
0: Aman.
6: Kok kayaknya di map merah sekali ya. Perlu dihindari kah atau masih worth it untuk ditembus? Barangkali ada kawan Rasika yang sudah menembus, butuh waktu berapa menit? Simpulnya di, kayaknya kalau dilihat di map, simpulnya di TL Genuk ya.
0: Ya,
6: tapi ekornya kok panjang sekali itu merah.
0: Ya kurang lebih 1 km.
6: Mohon info Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Atau ini hanya kepadatan aja melalui CCTV di Sub Demak. Ini yang depan HIT lancar. Ya lancar. Itu mulai tersendatnya coba kelihatan kok setelah HIT pokoknya. Jauh setelah HIT. Masih jalan kok. Relatif ya worth it lah, karena ini hanya kepadatan aja ya, tidak sampai mandegrek gitu. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Musim kemarau dimanfaatkan untuk mempercepat preservasi jalan nasional di jalur Pantura, Batang, Pekalongan, Pemalang. Pekerjaan pengecoran di sejumlah titik akan berlanjut hingga tahun 2027 karena proyek menggunakan kontrak tahun jamak atau multi-years. PPK 1.2 Jawa Tengah BBPJN Jawa Tengah DIY Ridwan Umbara mengatakan cuaca kemarau membuat mobilitas truk mixer dan pengiriman material lebih lancar. Total penanganan dalam dua paket preservasi mencapai sekitar 26,71 km, meliputi ruas Pekalongan Batang Plelen dan Pemalang Pekalongan. Karena pekerjaan berlangsung di jalur yang tetap digunakan masyarakat, pelaksanaan konstruksi juga disesuaikan dengan pengaturan lalu lintas. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 115 narapidana dari rutan kelas 1 Depok ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pembinaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat resiko, jenis pelanggaran, dan hasil asesmen masing-masing warga binaan. Langkah ini termasuk menindaklanjuti kasus video viral pesta sabu di rutan Depok, Jawa Barat. Dijenpas juga memeriksa 5 pegawai rutan Depok dan memastikan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran oleh warga binaan maupun petugas. Pemindahan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus menyesuaikan pembinaan dengan tingkat resiko narapidana. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA. Inilah 105,6 FM.

0: MBG Prasmanan. Ini sistem Prasmanan mulai diuji coba kawan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SMP Negeri 2 Kandeman Kabupaten Batang. Mungkin mana tuh? Itu di kalau dari mana? Tol Kandeman itu kelihatan tuh SMP-nya tuh. Di Batang sana. Jadi sudah dimulai uji coba apakah nanti akan berhasil atau tidak. Untuk saat ini sedang diuji coba. Berbeda dengan pola sebelumnya, makanan tidak lagi disajikan menggunakan ompreng, melainkan wadah loyang atau tray gitu. Macam itu. kayak apa? Nampan gitu ya. Uji coba ini dimulai Senin kemarin karena Sika dan dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan. 2 minggu akan diuji coba. PLT Kepala SMP Negeri 2 Kandeman Adam Malik mengatakan siswa menunjukkan antusiasme tinggi selama 4 hari pelaksanaan uji coba. Salah satu alasannya karena makanan yang disajikan dengan sistem prasmanan masih hangat dan lebih segar saat disantap. Bagus. Bahkan, kata dia, sejumlah siswa justru meminta mendapat giliran makan dengan sistem prasmanan dibandingkan menggunakan ompreng. Oh. Untuk tahap uji coba, sistem prasmanan baru diterapkan pada 2 kelas setiap hari. Masing-masing kelas ini terdiri dari 32 siswa hingga terdapat 64 siswa yang mengikuti pola tersebut setiap hari. SMP Negeri 2 Kandeman dipilih sebagai salah satu lokasi uji coba karena lokasinya relatif dekat dengan dapur SPPG Ujung Negoro. Itu kalau dari tol setelah interchange Kandeman itu arah keluar, arah masuk, itu setelahnya arah ke Semarang, kanan jalan, itu kelihatan tuh. Meski dinilai lebih menarik bagi siswa, penerapan sistem prasmanan masih memiliki kendala teknis di sekolah tersebut. Ya biasalah kalau semuanya kan harus enggak semua perfect gitu ya. Misal di secara geografis itu ada kelas yang posisinya di bagian bawah, harus turun agak curam lagi, turun naik tangga. Jadi hanya aksesnya saja. Ya semoga bagus lah sistem prasmanan seperti halnya yang ada di luar negeri Amerika. Misal kita lihat film-film yang backgroundnya ada anak-anak sekolah, itu kan ngambil langsung ya, nggak hanya di film Amerika aja, di China juga seperti itu. Bu Tri Utami yang sudah bergabung di 081-325-8500 Ungaran Sigar Bencah lewat tol bisa keluar tol Banyumane, ambil kiri paling kiri itu, kemudian nah ini arah ke Tirto Agung, kemudian baru nanti menuju ke arah Sigar Bencah. Cuman ada cumannya. Bisa lewat ini Taman Tirto Agung aja. Itu kan kalau arah ke Undipnya harus putar balik kalau lewat Tirto Agung yang menuju ke Undip. Tapi kalau yang lewatnya Kramas itu lebih enaknya enggak putar balik ya. Cuman ada cumannya. Ada ketersendatan dari arah Ungaran menuju ke Semarang. Cuman saat ini sudah tambah memendek saja. Jadi KM421-900 itu masih ada pengerjaan sambungan jembatan, posisi ada di lajur sebelah kiri arah ke gerbang tol Banyumane atau dari arah Bawen menuju ke Semarang. Kurang lebih 600 meter untuk ketersendatannya, kemungkinan di KM422 itu sudah tersendat, Putri. Pak Supriyadi.
1: Mas Zuli.
0: Iya.
1: Iki memang radio kusing penerimaan nek elek dadi kemresek siaranmu apa memang kualitas gelombang radiomu sing rodok mudun, Mas. Aku nang Kudus iki kok kemresek ora iso bening ngono lho, Mas.
0: Yep. Terima kasih audio reportnya. Sebenarnya kita sudah sesuai aturan, bandwidth-nya juga sudah, pancarannya juga tidak terlalu gede gitu. Cuman di daerah Kudus, Jeporo itu ada banyak radio-radio gelap yang radio gelap itu istilah dari kami ya, karena tidak berizin gitu. Dia jualan jamu, macam jamu obat-obatan gitu. Dan enggak bagusnya itu di dekat dengan 105,6 jualannya. gitu. Nggak tahu karena mungkin nebeng kalau di sosmed, pansos ya, panjat sos, pansos pokoknya. Karena mendekati 105,6, ada yang 105,8, 105,4 gitu. Ininya, frekuensinya. Itu radio gelap yang jualan jamu. Ya, nggak tahu tugas dari siapakah ini sebenarnya. Ada tugasnya dari Balmon ya, Balai Monitor. Ya, gendang lah di untuk kena ada jobdesknya ya, bu, disasar gitu. Itu daerah Kudus, Jeporo, itu luar biasa itu. Ya, moga-moga sehat terus itu radio gelapnya itu. Tunggu aku ape. Pak Edi Sasmito, Jeraka arah kota tersendat di depan ada apa? Itu tadi ada truk mogok dan temannya itu banyak banget gitu. Pak Edi Sasmito. Pak Wendy,
2: untuk perjalanan saya sampai di Linggadema ya Mas Juli, masih terpantau lancar Pak kereta. Cuaca juga belum hujan ini, tapi tadi malam tuh jam 2 Mas Juli, di sekitaran rumah saya tuh hujan deras dan lumayan lama. Dan wih, langsung tanya apa ya Mas Juli, soalnya jemurannya lu diintas ya. Terima kasih.
0: Hujan ya. Oke. Terima kasih informasinya. Semalam memang dini hari hujan ya, Semarang, daerah pesisir Semarang bagian barat itu kemarin hujan memang. Oke Pak Wendy, kemudian Pak Ganjar Wasana, perbaikan jalan tol Semarang Solo dekat gerbang tol Banyumanik masih berlangsung.
3: Menuju ke tol Pembalang dari arah Solo ada perbaikan jalan.
0: Betul.
3: Tersendat sendat jalannya tol sekarang di KM 422,400 masih tersendat. Begitulah sahabat Rasika yang lewat tol mau masuk Semarang, mau masuk gerbang tol Tembalang
0: Banyumanik ya, akan
3: berhati-hati. Terima kasih.
0: Ambil lajur sebelah kanan ya, yang dikerjakan itu lajur sebelah kiri di KM 421 900 kan Rasika. Pak Ganjar Wasana terima kasih. Kemudian ada Pak mana tadi? Pak Nathan. Sebelum gerbang tol Banyumanik ada antrean ya. KM 422 perbaikan di lajur sebelah kiri. Enggak lama antreannya, 5 menitan aja. Oke Pak Nathan, terima kasih. Kurang lebih hanya 5 menit saja untuk antrean di sebelum gerbang tol Banyumanik. Dan kalau tambah malam gini, tambah memendek saja. Dan tambah pendek saja ini, kurang lebih hanya berapa ini? Enggak sampai 400-500, 400 meter. Kemudian kawan di 7290, halo juga, mau info Jalan Pati Juwana terjadi penumpukan kendaraan yang cukup panjang. Ada apakah? Hanya kepadatan dan kayaknya masih ada banyak ini truk-truk tebu itu yang di Juwana, terutama Anda yang dari arah Pati itu agak panjang itu antreannya. Kemudian Pak Ragil Jatmiko.
4: Mas Juli.
0: Ya.
4: Mas sore. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam.
4: Ya, Mas. Ya di TL Cipiring. Ekornya tadi mulai tersendat sebelum jembatan Kali Putri, Mas.
0: Oke.
4: Sendat. Ya, walaupun nanti dibacakannya udah sampai rumah, nggak apa, Mas. Sementing ninggal di jejak ya, Mas.
0: Ninggalkan.
4: Matur suwun.
0: Ninggalkan jejak, malah amat. Jejak-jejak. Oke, Pak Ragil, terima kasih informasinya. Ini melintas tadi di kawasan Cipiring ya, yang arah ke barat yang tersendat kan Rasika, sebelum jembatan Kali Bodri itu sudah tersendat. Ya untuk saat ini setelahnya ya, arah ke barat. Kemudian Pak Bowo Artanto.
5: Antrian dari HIT sampai TL Genuk tadi sekitar 13 menit masih UL.
0: Lumayan.
5: Kemudian lancar sebentar, terus mulai dari sebelum SPBU apa itu ya, aku enggak hafal daerah Kaligawe sini soalnya, mulai tersendat lagi, nanti saya update sampai dengan rel kereta api butuh berapa menit. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak Bowo Artanto. Kemudian ada Dr. Rido.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Ada Mas Yuli toh. Ya, jam 5.33 ini setelah TL Supriyadi ke arah timur padat merayap ngermet. Oh, ini loh Mas Yuli, simbol ketersendatan di Palebon. Ya, nah, itu amin, ada BCA itu pada nyebrang itu agak tersendat. Ke timur lancar jaya. Cuaca semprepet mendung, semoga malam ini hujan.
0: Amin.
6: Terus tersendat lagi di Palebon yang timur depan Kecamatan Pedurungan karena Pak Ogah menyeberangkan, tapi ya sedikit-sedikit aja. Ke timur lancar.
0: Oke.
6: 539 antre dowu di Bangjo atau TL Pedurungan mengular. Tapi ya ndak apa-apa. Ora apa-apa Mas Yuli, antre pelan-pelan, sing penting selamat tekan omah. Sanajan to sikil kusing kiwa puwegel amarga ngidak kopling sing jeru tur abot.
0: Ya. Kemarin gak kegias nganti mobil listrik. Mas Yuki. Mas Yuki. Siapa ini? Kan di 5049 ya. Silakan bergabung di Kelana Kota, bagikan informasi jalur Anda atau mau tanya kondisi jalan boleh. Kemudian ada Pak Camat Guntur, Pak Sukarjo.
7: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
7: Mohon info. Saya mau menuju dari Demak, mau menuju ke Ungaran, Jalan Yosudarso. Itu yang paling cepat dan paling yang resiko macet, itu lewat mana Mas? Lewat jalan tol ya, tapi ketika masuk di Ungaran atau Sayung, apakah ada kendala? Mohon info Mas Yuli, matur nuwun.
0: Oke, mau ke Ungaran. Jalan Yosudarso itu berarti daerah Ungaran Barat ya itu. Ya ya ya. Ini apa namanya? TL Begadean ke kiri itu ya. Kalau dari arah tol nanti iya ke kiri kalau keluarnya dari DPRD. Oh, oke. Okay. Mau ke arah ini. Yang ke arah Nyat Nyono, nah itu dia. Oke, jalurnya sih masih aman ya, lancar. Ngetol akan lebih lancar lagi kalau jalur konven dari arah Demak menuju Semarang, kepadatan di TL Genuk. Ya sarannya sih masuk tol Mukti Harjo aja. Antrian tambah pendek saja. Sekarang sekitaran setelah Pokpan ya untuk yang mengarah masuk kota Semarang. Sebelum masuk tol Mukti Harjo ini agak sedikit padat, tapi masih jalan saja. Exit tol Mukti Harjo sampai exit tol Srondol atau langsung exit tol Ungaran akan lebih lancar lagi. Jalur konven kalau dari exit tol Srondol, kemudian Banyumani, kemudian Pudak Payung sampai Ungaran juga lancar. Pak Sondong.
8: Selamat petang menjelang malam.
0: Selamat petang.
8: Perjalanan dari Jumbo lewat Sumawono, Bandungan. Ini 17.53 sudah sampai TL Ada Setia Budi. Secara umum lancar, hanya ada satu catatan di depan Nisin ya arah ke Semarang ada truk pasir ngepok karena trouble, tapi lalin terpantau masih cukup lancar. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Sondong. Nanti di update lagi. Oke. Kemudian ada siapa lagi? Tadi Pak Sondong sampai ada Setia Budi ya. Tadi itu di depan Nisin arah menuju ke Semarang itu ada truk pasir mogok karena sika arah ke Semarang. Pak Didit.
9: Mas Yul, selamat malam dan kawan sika.
0: Selamat malam.
9: Untuk bawa besok itu sebenarnya adalah apa ya istilahnya ya? Kalau saya punya janji itu nadar,
0: gitu nadar. Loh,
9: jadi nadar, kalau anaknya bisa lulus baca Quran, akan disewakan bendi atau kereta kuda.
0: Kasih
9: sebanyak 100.
0: Kembang itu ya.
9: Intinya begitu, termasuk rangkaian acara kemarin malam juga ada pengajian dari Kiai siapa, Muhammad siapa dari Rembang. Malam ini dari malam Abah ini Abah Hansa. Besok baru pawainya. Nah, matur nuwun, terima kasih. Sese, thank you.
0: Sese nih. Oh gitu, jadi mungkin ada kayak macam akhirusana ini ya, apa apal Quran, apalan Quran setelah setor gitu ya. Oh iya, bagus tuh. Pak Habib Purwanto, tol Banyumane arah Semarang, Pak, merayap. Masih ada pengerjaan jalan karena sika untuk kawasan jalur tol Ungaran menuju ke arah Banyumane atau persis sebelum gerbang tol Banyumane. Itu masih ada pengerjaan jalan sambungan jembatan Banyumane 2 ya, yang dikerjakan lajur sebelah kiri. Jadi sebelum KM421 ambil kanan saja karena sika, karena nanti biar tidak bermanuver lagi. Pak Rudi, terima kasih. Pak Faisal.
10: Mas Juli, pukul 18.04 ya. Sudah masuk tol Mugiarjo, baru saja ngetap tadi. Perjalanan tergolong lancar mulai dari Demak sampai dengan Sayungnya, hanya sedikit tersendat di batas kota sampai dengan TL Genuk ya, menurut saya tadi, tapi menurut saya masih tergolong lancar memang seperti yang disampaikan Mas Yuli. Hanya ya volume kendaraan aja karena sore pulang kerja. Selebihnya tadi lancar, saya nggak mau lurus aja Mas, saya potong lewat Dong Biru tadi, jadi belok kiri masuk Termodidi, masuk Dong Biru, keluar lagi ke Padiraya tadi. Takutnya nanti dari habis TL Genuk,
0: TL Genuk ke kiri.
10: Aligawinya ada ketersendatan di ini apa namanya, sebelum terboyonya.
0: Betul.
10: Jadi saya potong lewat Dong Biru, lancar.
0: Demikian okay, yang bisa baik.
10: Informasikan. Matur nuwun.
0: Matur suwun. Oh,
10: iya. Saya minta linknya untuk ini dong.
0: Kopdar, aduh,
10: ya. Tak melu daftar kalau
0: boleh. Di kereta ini. Oke, ditunggu nanti linknya ya Pak Faisal. Kemudian Pak Rizky Septa.
11: Sampai di KM432B arah ke Banyumane ya. Ketersendatan sudah sampai di KM 422 masuklah. 422-400 ini tadi saya mulai tersendat di 422-600. Kemungkinan berarti sekitar sudah 1 kilo ya. Hampir 1 kilometer tersendatannya. Itu padahal habis turunan panjang Majul. Yang saya khawatirkan ada truk-truk yang lagi asik-asik ngebut tiba-tiba tersendat. Takutnya kedorong Majul. Tadi saya agak nyeper jauh sama depannya agak panjang biar kalau ada apa-apa di belakang ibaratnya saya jadi tameng gitu Majul. Gitu ya Majul ya. Nanti okay, saya bukan butuh berapa menit. Ini enggak mandek terus kok Majul. Melambat terus ini loh, jalan terus ini.
12: 18.15 sudah masuk pintu barat lik ya Mas Yuli. Untuk lalin selepas exit Mugdiarjo, los, tidak ada ketersendatan Mas Yul. Langsung ke yang kiri, masuk pintu barat lik, langsung masuk aja, gak usah antri-antrinan ini. Alhamdulillah ya Mas Yul ya, berkah malam okay. Jumat.
0: Malam Jumat.
12: Ini tak ngisi solar dulu di lik, karena solar saya sudah menyala.
0: Oke, okay. Baik Pak Rizky Septa, terima kasih informasinya. Lancar ya, yang nggak lancar itu sebelum gerbang tol Banyumane di KM 421-900 itu masih ada pengerjaan jalan. Dan untuk melengkapi jalan info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
13: Info cuaca
0: bersama kawan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Mas Iki, selamat malam.
14: Malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
14: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. 12 jam kemarin sampai pagi itu dini harinya ada hujan di Semarang. Kayaknya kena di kantor juga kayaknya ya.
14: Iya,
0: hujan betul, kena juga dini di hari itu jam 2-an atau enggak salah. Bagaimana untuk malam ini sampai dengan besok pagi? Apakah juga Semarang dan juga Jawa Tengah masih ada peluang hujan? Silahkan Mas Iki.
14: Ya, terima kasih selengkapnya kami informasikan. Selamat malam kawan Rasika. Berikut informasi perakhiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai pukul 19 awal malam ini hingga pukul 7 esok pagi. Untuk di wilayah kota Semarang, cuaca pada umumnya berawan, berpotensi hujan ringan antara tengah malam hingga dini hari. Untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam, udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah lainnya, secara umum kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah pegunungan, Pantura Tengah, kemudian juga Jateng bagian timur, dan sekitarnya antara malam hingga dini hari. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, Mas Iki, terima kasih informasinya.
14: Sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
14: Selamat malam.
13: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Sukrianto membawa kabar. Besaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Pamekasan berpotensi mengalami kenaikan. Potensi itu terbuka apabila rencana pembiayaan P3K penuh waktu dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Pamekasan, Sahrul Munir, bilang wacana pengalihan pembiayaan P3K penuh waktu kepada pemerintah pusat memang sudah muncul dan semakin santer terdengar. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi berupa surat keputusan yang menjadi dasar perubahan skema pembiayaan tersebut.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 115 narapidana dari rutan kelas 1 Depok, Jawa Barat ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Langkah ini termasuk menindaklanjuti kasus video viral pesta sabu di rutan tersebut. Pemindahan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus menyesuaikan pembinaan dengan tingkat resiko narapidana.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. PMK Bojonegoro mendorong petani meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi melalui pemanfaatan potensial lokal dan pengurangan ketergantungan terhadap pupuk kimia. Pesan tersebut disampaikan Setio Wahono, Bupati Bojonegoro, saat menghadiri peringatan Hari Tani Nasional di kawasan agroforestry Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Rabu kemarin. Menurut Wahono, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan hasil panen, efisiensi biaya produksi menjadi faktor penting agar petani memiliki pendapatan yang lebih baik dan mampu bertahan secara berkelanjutan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ibu, adek, ayah pulang.
1: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
0: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung Ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
11: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
12: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
11: Apa, Mama?
12: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
11: Wow.
12: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
11: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
12: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
13: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
11: Yeay, aku juara!
12: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
14: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.
15: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi di 081-3258-5500. Yang sudah bergabung ada Pak Franky Mahendra.
1: Selamat petang, Mas Juli.
0: Selamat petang.
1: Salam sehat selalu.
0: Salam sehat juga.
1: Request lagu dong.
0: Apa tuh?
1: Bumerang ya, yang judulnya Pelangi. Terima kasih, Mas Juli.
0: Oke. Ditunggu nanti requestannya. Di mana ini? Biasanya dari arah barat nih. Pak Bagus Aditya.
2: Selamat malam, Mas Juli.
0: Selamat malam.
2: Mbak Gerita menginformasikan Demak arah Semarang. Setelah batas kota Demak Semarang terjadi ketersendatan cukup lumayan panjang.
0: Oke.
2: Okay. Ekor kepanjangan. Ekor ketersendatannya sampai di SPBE itu ya. Yang SPBE gas itu ya, Mas, sampai di situ. Mm-hmm. Cukup lumayan panjang. Jalan pelan, berhenti lagi. Tidak ada insiden, tidak ada apa-apa, cuman kepadatan arus lalu lintas dan volume kendaraannya agak sedikit meningkat di Genduk, ditambah lagi ada proyek pipa di sebelah kiri yang di TL Genduk. Itu Mas Yuli Mbak Gre, matur.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Bagus Aditya untuk Kanasika ya, yang melintas di batas Demak ya. Ada kepadatan tadi, tapi sekarang sudah kembali lancar, diinformasikan tadi jam 18.18 sekarang sudah lancar, dan bahkan Sayung, batas Demak ya, HIT sampai entry exit tol Sayung, ini aman lancar. Pak Diki Harmanto.
3: Halo, selamat petang Mas.
0: Halo.
3: Laporkan perjalanan dari kota Semarang, tepatnya di Gayam Sari menuju kota Kudus. Pukul 18 lebih 15 menit sudah sampai Bang Jo Banjardowo. Kita lagi belok kiri, arah kanan, lalu meneng Genduk. Lalin saya bagaimana, Mas? Apakah aman? Lancar, sejahtera? Mungkin itu dulu mohon infonya. Oke.
0: Oke.
3: Okay. Ngomongin radio gelap ya. Jadi gini, Mas.
0: Yeah.
3: Masuk akal sih. Soalnya kalau saya tuh dengerin Rasika pasti pakai streaming, entah itu ya pakai aplikasi lah, ininya streaming lah. Karena kalau pakai radio biasa bawaan head unit itu, wah, kemersek, kadang lancar, kadang kemersek, kadang lancar, kadang kemersek. Pernah kayak ketumpuan dikit dengan suara radio lain ya? Pernah. Itu terjadinya kayaknya di daerah sekitar ya, area-area Demak lah gitu. Nah, kok dengar ada yang komplain kayak gitu ya. Oh ya, masuk akal. Kayaknya juga Pak Bowo Artanto pernah menyampaikan ya yang serupa ya dulu ya kan. Pernah ingat gitu. Enak keganti dengan apa, ketumpuan dengan suara radio yang lain. Gitu. Berarti ya segitu. Terus lucunya kalau di saya itu kalau mau dengerin Rasika pakai radio bawaan head unit itu, antena mobilku kudu mentok, Mas. Jadi kudu, wah, kok bisa dinggo pancingan gue ya. Jadi yo aneh we. Yes, berhubung saiki era digital ya, nontonnya streaming we.
0: Gitu.
3: Gitu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya memang bisa pindah jalur yang biasanya konven gitu, bisa ke streaming kan Rasika. Yang punya HP ya bisa TikTokan gitu ya. Oke, okay. Yang sudah di TikTok. Oh, Pak Dharma Jati ternyata lagi di TikTok. Oh, Prai Info Jalan masih ngopi. Oh, enak banget tuh. Oh, ada lagi Pak Diki Armanto mengirimkan video pengecoran jalan di kawasan mana sih?
3: Update pukul 18.51 gue sampai cor-coran di jalur Raden Sultan Fatah ya. Oke. Arah ke alun-alun Demak. Lalin selama ini masih lancar saja ya, Mas Yuli.
0: Oke. Baik, terima kasih. Pokoknya setelah SMK 1 ya. SMK 1 itu sampai sebelum rumah sakit Sunan Kalijaga, arah ke alun-alun lah, arah ke Masjid Agung Demak dari arah Semarang, itu sedang ada pengerjaan jalan. Terima kasih Pak Diki Armanto. Ada kepadatan tapi nggak sampai mandegrek gitu, masih jalan, hati-hati karena ada beda ketinggian jalan antara lajur kanan dan kiri. Kemudian Pak Imam Sofi'i. Hutan tenan nih, menyenangkan sekali ini. Bela, bagus ini, enak nih. Hujan seger. Aduh, saya tak ngeliat videonya lah. Udah lama nggak kena hujan. Wah, enak banget ya. Lumayan, ya masih ringan sih. Ini jalur Solo Purwodadi ya.
4: Purwodadi. Mas Juli, selamat malam Mas. Update perjalanan dari Purwodadi sedang terjadi hujan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sudah turun hujan, lumayan lebat.
0: Hei, menyenangkan sekali Pak Imam. Pamer-pamer buat Kanda Sika yang belum pernah kena hujan ya. Purwodadi hujan ya. Kota Purwodadi guyur hujan. Semoga menular ke daerah yang lainnya. Pak Faisal Ramadhani.
5: Mas Juli, pukul 18 lebih 30 tepat ya, sudah sampai UNES. Lancar tadi, mulai dari Mukdiharjo keluar Jatinggaleh, Pawiatan Luhur juga lancar, cenderung lengang ya. Kretek Kusi juga lancar sekali, cenderung lengang, naik Trangkil, kemudian sampai di Sekaran.
0: Aman, lancar. Pokoknya lancar banget ini hari
5: mampir
0: ini.
5: Eva dulu, jemput Bu Dosen. Mas, tak tunggu itunya, linknya.
0: Oh, iya. Matur nuwun. Saya tuh gak paham yang mana ya linknya ya. Coba nanti tak tanya Greta ini. Greta-nya lagi keluar, panitianya lagi keluar. Kumpulan ini panitianya. Di Ungaran saja sih. Pak Sukarjo sudah sampai di mana ini?
6: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
6: Kami informasikan saya tadi dari Demak menuju Genuk. Itu kepadatan hanya di TL Genuk. Sayung sudah lancar.
0: Oke.
6: Kemudian TL Genuk ini disebabkan karena memang volume kendaraan. Kemudian di Kaligawe ini ada ketersendakan sedikit tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Karena bubaran kerja yang di depan pabrik Nyonya Menir itu.
0: Ya,
6: betul. Nah, selanjutnya saya sudah sampai di exit Melati Harjo. Sitol ini, apa ini Melati Harjo. Nanti saya akan menuju ke Ungaran melalui tol ya, di Jalan Yosudarso. Saya ada kegiatan di Jawa Tengah Nursing Center ya, di Sekretariat Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Yosudarso. Begitu Mas Yuli, matur nuwun informasi. Terima kasih.
0: Oh, ya. Oh, di Ungaran ya, ternyata ya. Itu kalau nggak salah sih, saya tahu tuh tempatnya tuh. Emang yang di Yosudarso sebelah kiri jalan tuh posisinya. Ya gedungnya baru, ya hitungannya baru ya. Hitungannya baru tuh untuk apa namanya ini tempatnya itu. Itu ada di sekitaran setelah Hotel Puri apa kayak Indrakila ya. Oke, I know tuh tempatnya. Wes, di situ ternyata. Oke, terima kasih Pak Sukarjo. Woi, Pak Sukarjo ternyata juga nurse juga ya. Woi, letal lah. Itu berarti keluar tolnya di DPRD kemudian ke kanan baru nanti ke kiri tuh. Gedung baru ya, masih barulah di situlah. Pusat apa? Pengembangan kalau enggak salah. Pokoknya sebelum gerbangnya itu ya, Desa Religi Nyatnyono. Nah, itu dia. Pusat Pengembangan Keperawatan Jawa Tengah itu yang sering buat acara ya, pelatihan atau pembekalan apa perawat-perawat. Oke, selamat datang di Ungaran. Kemudian Pak Edi Harjono.
7: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
7: Daerah Gajah Raya. Jadi kalau kita jalan Soekarno Hatta, PTL Soekarno Hatta yang dekatnya SPBU Masjid

0: tasung itu loh mas. Yeah. Kalau sebelah kiri, kalau sebelah kanan kan, kalau sebelah kanan kan jalan
1: Gajah.
0: Itu jalan Gajah Raya. Ini macet ini mas.
1: Iya, bubaran
0: karena apa ini?
1: Bubaran ini wisuda itu sejak tadi sore sampai dengan saat ini masih cukup padat, terutama nanti di jalan Gajah Raya. Nanti dilanjut lagi Pak Hadi Arjono. Untuk Kang Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Batik tidak harus berhenti sebagai selembar kain, tetapi bisa dikembangkan menjadi berbagai produk kriya sesuai kebutuhan pasar. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong pelaku usaha berinovasi, termasuk mengembangkan batik menjadi tas dan produk kreatif lainnya. Menurut Nawal, setiap daerah bisa mengangkat keunggulan lokal sebagai inspirasi motif dan produk batik. Di Sragen, situs Sangiran dan Bengawan Solo dinilai bisa menjadi identitas batik sekaligus mendukung sektor pariwisata. Nawal juga mendorong generasi muda menjadi pelaku dan inovator agar batik mampu menembus pasar global tanpa kehilangan karakter budaya daerah. Jawa Tengah sebagai sentra batik terbesar di Indonesia justru menghadapi penurunan jumlah pengrajin. Data Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian mencatat jumlah pengrajin batik di Jawa Tengah turun sekitar 40% dari 82.500 orang menjadi 49.500 orang. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudjatmoko menilai kondisi ini menjadi alarm bagi keberlanjutan industri dan regenerasi pembatik. Menurutnya pemerintah tidak cukup hanya menggelar pameran, tetapi harus memperluas akses pasar termasuk marketplace, retail, dan industri fashion. Heri menegaskan batik akan terus lestari jika para pembatik mampu mendapatkan penghasilan yang layak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita sampai jam 8 karena Sika. Dan untuk yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum, yang barusan mendengarkan di 105,6 FM Rasika USA, silakan berbagi informasi di nomor WhatsApp kita. Itu mudah. 081-32-58-58-500. Itu nomor WhatsApp untuk berbagi informasi. Sekali lagi 081-32-58-58-500. Tadi kita lanjut lagi, ada Pak Edi Arjono.
1: Gajah Raya yang menuju ke MAJT ya Mas Yudi.
0: Betul.
1: Masih macet ini, nggak tahu karena apa ini. Mas Yuli, update lagi. Simpulnya ada di MAJT ya, karena selesai wisuda ini loh.
0: Betul.
1: Yang saya herankan kok tidak ada polisi atau petugas yang mengatur. Seharusnya pihak Politekes ataupun MAJT juga menyediakan apa fasilitas itu ya. Kalau gini kan ya sama-sama repot ini. Gitu saja Mas Yuli. Ya ini untuk sekedar masukan bagi pihak Politekes ya, kalau wisuda disediakan polisi lah.
0: Betul, harusnya apa, gitu.
1: Apa supaya dapat mengatur kepadatan arus lalu lintas ini, sudah saling serobot menyerobot ini Mas Yuli. Matur suwun. Sudah lepas Mas Yuli dari ketersendatan kira-kira 13-14 menit ini. Wah, tapi nggak ada sama sekali polisi yang jaga itu. Katanya sih tadi menurut customer saya siang ada. Tapi yang lebih, tapi kita kan melihat dari kenyataan yang ada di lapangan. Betul. Kan. Nggak ada polisi,
0: siang, Pak.
1: Nggak ada yang jaga. Bang Ju saja diterabas, termasuk saya juga menerabas Bang Ju Mas Yuli. Nah gimana? Kalau saya menurut sesuai dengan Bang Ju kan nanti ketersendatannya lebih lama. Jadi terlepas setelah Bang Ju itu ya Mas Yuli. Matur suwun.
0: Oke. Okay.
1: Mas Yuli, saran saja untuk kawan Rasika yang mau melintas di jalan Gajah Raya ya, yang menuju ke MAJT atau mau keluar dari MAJT, hindari dululah MAJT karena kreditnya setengah mati, tidak ada apa yang mengatur jalan, jadi mereka saling serobot menyerobot.
0: Oke. Okay.
1: Dan
0: baik.
1: Apa antriannya terlalu lama. Matur suwun Mas Yuli.
0: Yep, ini masih padat ya di sekitaran MAJT, terutama Anda yang dari arah arteri Soekarno-Hatta tuh terpantau cukup panjang, apalagi di situ dekat dengan TL Jolotundo. Antrean itu sebelum ini apa namanya, sebelum MAJT pintu masuknya itu terpantau kurang lebih 400-an meter lah. Sementara yang dari arah Kartini atau Jolotundo ini sudah lancar, sudah tidak ada keterhindatan. Yang dari arah mana tuh, Majapahit, ini juga sudah mulai memendek untuk ketersendatannya. Kemudian Pak Enggal.
2: Mas Yuli, Pekalongan arah Semarang ya, di tepatnya di Penundan nih.
0: Ya, Pengecoran.
2: Macet cukup parah karena ada perbaikan betonisasi jalan. Saya butuh setelah waktu 30 SPB menit, itu. Mas Yuli, antriannya soalnya isinya truk-truk besar dan pasti tanjakan ini. Perbaikan jalannya. Ini lanjut arah Bucai Mas Yuli. Jalurnya gimana?
0: Suun. Sampai Kaliwungu sih aman, lancar. Lanjut Kaliwungu ke arah Bojanya, ini juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Meskipun nanti juga masih ada kayak pengerjaan jalan, tapi yang Daruponnya itu yang di Mangkang sih. Kalau yang di jalur Kaliwungu sampai dengan Boja ini relatif aman lah. Oke, Penundan sudah sudah hampir seminggu ini ada pengecoran jalan karena Sika. Itu tepatnya setelah SPBU viral. SPBU Penundan karena Sika. Butuh waktu 30 menit karena memang truknya banyak banget. Belum juga yang di daerah Pemalang, itu juga masih ada pengerjaan jalan pas di perbatasan Pemalang di Tegal ya. Itu juga dua arah, panjang banget. Juga di Pekalongannya. Cuman untuk saat ini Pekalongan yang tersendat hanya yang dari arah kota Pekalongan menuju ke arah timur. Itu ada pengerjaan di sekitaran Wiradesa. Pak Budi SW.
3: Selamat malam Mas Juli.
0: Selamat malam.
3: Mas, tadi siapa yang menginfokan audio report di Kudus? Ternyata benar ya Mas. Saya juga ini lagi di kota Kudus. Radionya kemersek. Nggak jelas. Begitu infonya Mas. Terima kasih.
0: Kudus lagi. Ya kita doakan hatinya terbuka itu untuk radio gelap. Radio gelap itu apa? Radionya gelap-gelap enggak? Ilegal ya. Radio apa ya istilahnya itu? Liar, ilegal ya. Ini punya enggak tahu posisinya ada di mana. Kebanyakan sih tempatnya di tempat yang tinggi-tinggi gitu biar dia itu tidak pakai tower yang cukup tinggi gitu. Ya punya usaha tapi ini gak berizin, gak resmi gitu dari pemerintah. Ya namanya juga ilegal ya. Ya sudahlah, kita doakan semoga terbuka hatinya untuk mematikan salurannya. Saya tahu di Kudus itu ada beberapa radio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau gak salah. Antara lain di, kalau LPPL-nya itu di 88. Kemudian ada RRI juga sampai sana juga 89,6 kalau nggak salah. Kemudian ada 93,7, 98,4. Kemudian 100,4 itu juga ada. Tidak ada yang mendekati 105,6 gitu. Ada satu 107, jauh lah, masih jauh. Nah, biasanya itu mendekati 105,6 itu yang bikin kemersek gitu. Kurang lebih geser dikit ke kanan atau ke kiri ya, frekuensi Anda pasti menemukan bakul jamu itu. Tapi tempatnya nggak tahu. Sebenarnya sih mudah di ini ya, mudah diidentifikasi karena dia jualan gitu dan pasti menyebutkan alamat. Tapi nggak tahu pemerintah bagaimana, kita yang resmi sudah berbayar, iuran juga berbayar, tapi ya hanya ilusi. Kawan di 2892. Ini saya mau info bukan tentang jalan atau cuaca, tapi tentang nomor saya lama kena retas dan ini nomor baru saya, Pak Benyamin. Oh, saya baru tahu kena retas ketika mau buka WA yang ada daftar nama plus 9 dan profilnya orang luar, bahasanya juga asing, ada sampai 30 lebih, mungkin ada teman yang pernah juga. Oh, oke. Link kopdarnya itu hari apa ya? Hari Minggu tanggal 1. Gitu. Kawan di 2892, Pak Benyamin. Kemudian Pak Wendy.
4: Selamat malam Mas Juli. Untuk perjalanan sampai di sekitaran Kali Garangan ya. Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar ya.
0: Oke. Okay.
4: Cuaca juga belum hujan Mas Juli. Ini OTW balik rumah. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Wendy. Jalurnya sih aman ya. Tidak ada ketersendatan. Taman Diponegoro kalau Anda dari arah Dr. Wahidin, kemudian melewati mana lagi tuh, Sisingamangaraja, ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Sementara untuk Sultan Agungnya juga lancar, Taman Diponegoro turun, Gajah Mungkur, ya, Sparman sampai dengan Karyadi, Kaligarang sampai dengan Pamulasih, lancar. Pak Sejati, selamat malam juga. Info lampu TL perempatan Deliwang Ungaran mati. Hati-hati ya, karena sika ya. Ini TL di perempatan Deliwang ini terpantau padam atau error mati pokoknya. Oke, nanti kita sampaikan Pak Sejati. Di situ ada jalur besuk juga soalnya. Pak Avan Gafar di Graha Estetika ke arah Tembalang. Puadet, ini saya mau ke Bukit Cari. Graha Estetika. Biasa, padat memang. Menuju, ini mau ke arah Bukit Cari. Di kawasan jalan apa itu? Tirto Agung. Kemudian Pak Sukarjo.
3: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
3: Saat ini saya sudah sampai di lokasi di pusat pengembangan keperawatan Jawa Tengah di Jalan Yosudarso. Jadi betul pintu gerbang Desa Relijingat Nyono itu, nah saya masuk. Nah ini sudah sampai ini. Alhamdulillah lancar Mas Yuli dari Kaligawe, Mukti Harjo, kemudian Ungaran lewat DPRD, Ungaran Square, belok kiri sampai di sini. Matur nuwun Mas Yuli didampingi bersama Rasika.
0: Terima kasih juga infonya.
3: Dan terima kasih, tetap semangat.
0: Semangat. Perawat yang jadi camat, Pak Sukarjo. Alhamdulillah ini camat Guntur Demak. Kemudian Pak Enggal.
5: Mas Yuli.
0: Iya.
5: Dari Kandeman sampai masuk Alas Roben, ngeri Mas Yuli.
0: Oh Pak.
5: Lampunya itu di sepanjang jalur batang
0: kerlap
5: itu
0: kerlip.
5: Lampu yang di tengah median jalan tuh pada tengah mati.
0: Oh.
5: Tapi nanti nek sudah ketemu simpangan nyala lampunya. Ada lampu yang nyala, tapi jalan lagi
0: di tengah
5: mati semua, gelap gulita. Tapi setelah keluar Gringsing, Pak Mas Yuli, masuk Kendal,
0: nyala semua,
5: terang benderang. Salut nih Kendal nih, lampunya nyala semua.
0: Iyalah,
5: kalau dari Kandeman sampai industri tadi, ngeri Mas Yuli, gelap gulita.
0: Padahal Batang juga kawasan industri juga ya kan, mungkin buat nyiret ya, ya Pak. Kalau dulu ya, dulu tahun 2000-an itu pernah waktu itu salah satu bupatinya, kalau 2000 berapa gitu ya, itu menerapkan penerangan jalan menggunakan ini solar cell, solar panel surya gitu. Nyala, awal-awal nyala tuh. Nggak nyampe sebulan, padam semua. Padam semua. Ternyata ya dulu gara-gara baterainya ada yang hilang lah, ada yang memang sudah sowak lah, dan nggak tahu di proyek apa. Padahal untuk Batang memang luas kan Rasika, beda dengan Kendal. Kendal itu sebenarnya juga luas juga, cuman ya pokoknya perbatasan antara Kabupaten Batang kalau sudah masuk di tugunya itu beda lah, langsung nyala semua biar. Kalau sudah yang daerah Gringsing Mas, yang Gringsing itu karena mungkin di situ jalur ini ya, rest area bis ya, rumah makan itu kadang nyala gitu. Tapi memang kalau masuk Kendal biak kabeh padang jinglang, padahal di Batang itu ada Alas Roben, Suba, Banyu Putih, itu yang masih banyak hutan gitu. Ya, mungkin untuk ngiret, Pak. Ngiret uangnya untuk apa? I don't know. Pak Diki Harmanto.
6: Update pukul 19 lebih 13 menit sudah sampai pertigaan Gajah. Situasi lalu lintasnya ramai lancar saja. Oh ya, ada catatan di daerah Terengguli ya. Lampu lalinnya kondisinya mati. Cuma tadi pas saya lewat sudah ada relawan ya yang ikut mengatur dan melancarkan jalurnya. Mungkin itu dulu.
0: Okay.
6: Nanti diupdate lagi kalau sempat. Terima kasih.
0: Kalau sempat nih.
6: Waduh, sempetin. Baru aja selesai update. Ada insiden ya di pertigaan Gajah, itu ada mobil yang nyemplung ke parit ya. Enggak tahu karena apa ya. Sudah ada petugas.
0: Mobil ya.
6: Terima kasih.
0: Waduh. Oke, hati-hati ya karena Sika ya, ngantuk istirahatlah. Banyak SPBU, banyak macam rest area gitu. SPBU depan itu kayak Wonoketingal itu ada, atau sebelumnya itu di sepanjang jalur ini apa namanya? Lingkar Demak ya. Kalau ngantuk istirahatlah, nggak usah dipaksakan karena sih kan satu bawa nyawa juga ya kan, nggak hanya nyawa sendiri tapi juga penumpangnya mungkin atau mungkin pengendara yang lain tiba-tiba masuk ke sungai parit itu, aduh meskipun nggak apa-apa sebenarnya, aduh malah golek kekawean. Oke, tetap ekstra hati-hati karena sih kan di sekitaran pertigaan Gajah ada mobil terperosok gitu. Ibu Sujiati, selamat malam. Di Grobogan juga Rasika kemersek ya. Ya, itu banyak juga pokoknya daerah Karisidenan Kudus, Purwodadi, Pati gitu. Banyak itu radio gelap tuh. Bluro itu juga banyak. Karena mungkin yang disasar itu daerah-daerah yang jauh dari pusat kota itu. Maksudnya pusat kota misal Semarang gitu. Itu jualan-jualan jamu tuh. Ya, kalau mau beli ya silahkan, mungkin enggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau dulu pernah tuh. Pernah ada sweeping jamu, ternyata jamunya itu ada kandungan kimianya. Padahal enggak boleh herbal itu ya. Ya, enggak apa-apalah. Pindah ke ini aja, kan Asika. Apa? Digitalnya aja. Streaming www.rasikafm.com.

0: Rasika.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih? 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi di 081325858500. Yang di TikTok juga terima kasih. Bapakku. Bapakku wis gak ono loh.
1: Area sekitar belokan dari Tuntang masuk ke gerbang tol Bawen. Rasika juga kedobelan sama suara siaran lain. Aduh. Tapi Balmon belum beraksi kali ya.
0: Iyalah. Padahal itu mereka itu modalnya lumayan loh buat pemancar gitu. Kemudian nanti diperadalin itu, dibawa langsung itu kalau ketahuan. Dan kan rugi ya. Iya. Tapi terus ada terus gitu. Dan kayaknya dengan penjualan obatnya itu dalam tanda kutip itu kayaknya bisa badannya oke.
1: Badannya iyalah. Soalnya banyak orang yang punya sugesti kan, oh minum obat ini aku

0: kan sebenarnya mudah ya kan. Mereka kan jual obat.
1: Ya ya.
0: Kemudian ada tempat-tempat agennya. Jualannya di sini, jualan ini. Harusnya kan ketahuan tuh. Oh, ini yang jualan. Ya udah. Ini harusnya Balmon sama BMK gitu.
1: Kominfo.
0: Bepom.
1: Oh, Bepom. Nah. Kok Bepom? Oh iya, ding obat ding.
0: Iya, iya. Bepom tuh.
1: Bepom. Betul, betul.
0: Berarti laris memang. Oke, yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Handoko.
0: Pak Handoko.
2: Malam Mas Yuli.
0: Malam.
2: Menginfokan Mas terkait dengan radio gelap Mas. Di Jepara itu Rasika 105,6 itu sering kemersek Mas, yang saya dapatin itu. Dan memang di sekitar frekuensinya 105,6 itu ada radio lagi di 105,3. Radionya itu seringnya tuh nyarin ini gending-gending Jawa sama tadi betul jualan jamu, obat tetes herbal seperti itu. Terus ya nggak tahu apakah itu beneran radio gelap atau legal ya. Kalau tak memang ilegal ya mudah-mudahan bisa ditindak sama yang berwenang. Makasih Mas Yuli.
0: Oke. Kalau Rasika sih sudah ikut dari disrupsi digital gitu. Istilahnya kita sudah ada website, streaming, untuk sosmed, YouTube, IG, apa lagi? Jenenge TikTok,
1: ya kan?
0: Nasibnya itu loh, sekarang kan beda dengan dulu. Tantangan beratnya yaitu menghadapi biaya operasional yang tinggi, pendapatan iklan yang menurun, serta regulasi perizinan yang ketat dari pemerintah. Ini kita resmi, regulasi perizinannya ketat, ya kan? Sampai harus EDP apa tuh? Evaluasi dengar pendapat gitu. Gue yo nek disetujui nek ora setuju yo engko bali meneh. Ya kan mana lagi apa isi dari yang persyaratannya itu. Wah, mumet dah sih. ini seenaknya buat radio. Ya memang namanya elektronik ya mudah dibuat gitu. Akhirnya mereka ya karena mungkin rumitnya itu moh ya. Jadi ada iuran juga per bulan, per tahun.
1: Iya.
0: Nggak tahu, sebenarnya itu kan ini disrupsi digitalnya sudah. Semuanya pakai, kenapa mereka nggak pakai sosmed? Ya mungkin sudah ya.
1: Sudah.
0: Yang jualan itu apa jamu apa herbal itu.
1: Jamu tetes lah, jamu
0: grojok, apa kebyur, apa celup-celup. Itu kenapa radio yang dipilih itu loh? Kenapa? Padahal kan
1: televisi
0: satu,
1: ada ya.
0: Dia kan televisi jarang ada.
1: Jarang, memang jarang.
0: Dia kan enggak ada malah. Enggak ada TV gelap gitu ya.
1: Ada,
0: TV rusak,
1: TV rusak.
0: Jarang. Oh ya, itulah ya, kembali lagi ya. Enggak tahu kenapa radio yang dipilih dan yang dipilih itu adalah daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Pusat provinsi misalnya kota Semarang kota gede tuh dan di situ nggak ada balai monitor atau balai jadi yang memonitor karena Rasika membredel atau menyidak itu namanya Balmon karena Rasika balai monitor dan itu kementerian tuh dan ini apa adanya hanya di pusat provinsi gitu kota provinsi ibu kota provinsi yaitu di Semarang. Nah mereka menjauh dari situ. Ada di daerah Purwodadi sana, Blora, wah banyak. Jeporo, ya paling telu, tapi ya banyak itu namanya. Kudus, Pati gitu. Kasihan yang resmi-resmi nih. Ya, enggak hanya Rasika tapi yang lain banyak resmi yang itu lain. Banyak. Ya sudahlah. Kemudian, request lagu saja ditunggu nanti. Kemudian,
1: Pak Diki Hermanto.
3: Bener Mas Yuli, kalau misalkan ngantuk mending mipir. Bahaya, mungkin itu bisa jadi ngantuk atau mikroslip ya.
0: Iya.
3: Itu mikroslip itu nggak kerasa loh, kalau kita tidur sambil nyetir. Bener, nggak kerasa.
0: Mikro.
3: Pernah ngalami soalnya. Jadi sebaiknya kalau memang sudah mulai mengantuk, mending melipir aja sebentar, merem sebentar. Nah, nanti kalau udah dirasa cukup,
0: ngopi, jangan gorengan
3: berbahaya. Saya pernah mikroslip itu depane wis truk wedi. Untung masih sigap.

0: Terima kasih.
1: Nah itu untung.
0: Pukul 19.
1: Untung
0: lebih 28 menit sudah sampai perempatan di daerah Kudus ya, dekat hotel dengan inisial G.
1: Ya, G.
0: Entar lagi sampai rumah.
1: Grahita.
0: Mau istirahat.
1: Kripta.
0: Untuk kawan kasih yang masih
1: Kripta.
0: Di jalan, hati-hati jalan, hormati pengguna jalan, dan patuhi rambu lalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan, berkumpul lagi dengan keluarga.
1: Amin.
0: Agar dapat beraktivitas kembali esok hari. Untuk Mas Yuli,
1: ya,
0: silakan melanjutkan tugas siarannya sampai paripurna. Pulangnya juga hati-hati. Ngantuk melipir, Mas. Terima kasih.
1: Nah, aku udah ngantuk, tinggal turun aja. Paling radionya gini.
2: Gimana? Diem gitu.
1: Hei, dalam bekar ada apa ini? Tadi itu ada evakuasi pasien dari lantai 2. Kemudian ada lagi itu apa namanya, evakuasi kucing dalam sumur itu di daerah Pamularsi. Ini Gondorio
2: sudah termonitor mungkin ya. Termometer.
1: Ini di Gondorio juga ada bara api apa warna oranye gitu. Kayaknya juga masih sama kebakaran karena si kahutan Gondorio. Padahal di situ juga lagi ada pengerjaan jalan juga. Ini perumahan timur Mes Basarnas. Wah, malah cedak Basarnas lah. Ya. Oke, ini tadi juga ada kebakaran lahan kosong SMP Texmaco. Loh. Kemudian SMP Texmaco kan gitu. Yang Mangkang itu ya. Kemudian kebakaran lahan kosong Jalan Baru Undip, loh. Ini banyak nih kebakaran nih, semoga hujan ya. Tadi itu Purwodadi hujan lumayan lah, meskipun ringan tapi deres gitu. Itu karena Sika. Oh iya, ini belum login.
2: Hah?
1: Iklannya.
2: Dari tadi?
1: Iya, lupa, enggak apa-apa.
2: Kaget saya.
1: Dan untuk Kang Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di 081-3258-58500. Oh iya, nanti Kang Rasika kalau ketemu ada radio gelap ya, laporin aja ke Rasika. Ini daerah ini nih, kelihatan nih radio gelap nih, ada antenanya kecil nih. Nah, itu boleh lah.

0: Rasika.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pa. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pa.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Ada siapa ini?
1: Pak Dono Nugroho.
2: Halo, Mas Yuli, Pak Greta.
0: Halo.
1: Iya.
2: Melintas di Jalan Konven nih, tadi dari Brigjen Suryarto, terus ke arah Simpang Lima, ini menyusuri Jalan Pandanaran. Kalau boleh minta lagunya Heavy Metal Kids, yang judulnya It's the Same. Tuh, bisa nemanin nih perjalanan. Tuh, perjalanan ini lancar semuanya ya, Mas Yuli, Mbak Greta. Ini sudah di flyover Kalibanteng juga masih lancar. Matur suwun.
0: Oke. Okay. Aduh, lagunya kayaknya nggak nyanda ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Dono Nugroho informasinya. Dan terima kasih juga Kang Rasikan sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, Pak. Patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Yuli Sardian
1: dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat mengikuti.

wa khususan ila hadrati arwahi ibu Sri Sri'ah binti Masyarat, ibu dari Sadewa penyiar radio Resika Pekalongan atau radio Armarta Sakti Pekalongan, Bapak Dudi Hasanuddin bin HM Safir Sarifuddin Barom Kotilan Sari 1 khususan Ungaran Timbun Kabupaten Semarang, peringatan 7 hari wafatnya Ustadz Haji Zainul Arif bin Haji Faizun Imam Khususi dan sesepuh Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya, Sunnah Hadrati Arwahi, peringatan 100 hari wafatnya Ibu Haji Siti Taslimah Jamaah Al-Hikmah Kasongo Tungtang Kabupaten Semarang, mendoakan ahli kubur Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haji Sri Lestari, Mbah Rebo Atmatinoyo, Mbah Tembers Atmatinoyo, Mbah Tamiya Cokrowi Harjo bin Ponco, Mbah Jumah Cokrowi Harjo, Bapak Repin Yoso Sumarto bin Hamarto, Ibu Jumni Minam binti Atmatinoyo, Bapak Sutrisna bin Arjo Sukirno, Ibu Haji Sri Haryani binti Cokrowi Harjo, Bapak Selamat Edianto bin Kito Karni, Mbah Ahmad Hardani sekalian, Mbah Karya Pawiro sekalian, Mbah Ahmad Samsi sekalian, Ibu Sri Handayani, Bapak Hadi Sarjono, Mbah Abdul Mahmudi, Dandang Sikit Pamungkas bin Hendi Tri Purwanto, Ibu Sri Ejad Miko Mashuri bin Yuso Sumarto, wa usulihim wa puruihim wa khusunin adirati arwahi Kiai Haji Asyibuddin bin Kiai Haji Yusyuddin Asyari, Kiai Haji Abdul bin Sarkim bin Kiai Haji Muhammad Masudi bin Selamat, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rohimin bin Ahmad Badan, Bapak Suhardi bin Surodi Mejo, Ibu Nyai Hajah Nuf Mufidatu Solihah binti Kiai Haji Nur Qasin, Bapak Haji Rebeti Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muftarul Fuati bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Gusti, Bapak Jenal Panani bin Ahwan Solihin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Eri Wilaba bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Jenny Hermawan bin Calvin Gundong, Bapak Ahmad Sabrutin bin Kamal Musin, Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Aliasa de Jordan Aryan bin Yunis Aryan Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Gundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madarsan, wa sulihim wa puruhim, Allah ya taqabbaluhu minhum wa yahshahum birahmati wal maghfirah wa yumhum biridwani wal karama wa yu'li darajatihim bil jannatin na'imah inda hadratin aliyah wa yulakhikum anabiyin wa syidikin wa syuhadai wa syalihin syaulillah.

Aja. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar rasika jamaah al-khimah muslimin wal muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusan nya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan diberi, dicukupi dan disempurnakan rezeki dengan rezeki yang halal, mudah, lapang, baik manfaat dan barokah, ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita serta pemimpin-pemimpin kita. Selalu bertawakal Allah dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafun soleh. Wa li baydihi wa awanihi wa usuli maqurihim ajma'in ala niyati syidiki wal qabul wa khusulil amali wal ma'mul bijahi wa syafa'atir rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh salam.

Kasan Sukarta Kluyan 1 Ungaran, Bapak Sumarno bin Ahmad Kanan, Panti Asuhan Sahal Suhel Ungaran, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Mukti Krang, Suparti Ibunda dari Bimbi Tursari, Bapak Hyu Seto Utomo, Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Ibu Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Ajah Nur Ain, Bapak Jailani bin Kamal Ali, Ibu Sesti Atuliman, Ibu Zainah binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfarianingsih binti Ramlas Terangi. Dan juga semoga segera diberikan kesembuhan untuk Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kak binti Emros Wahyuningsih binti Jasmadi, Ibu Sumira, Ibunda dari Mas Nur Beni Rasika. Semoga disembuhkan, diangkat segala penyakitnya, dihapus semua dosa-dosanya.

Kluas bertambah pelanggannya dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Semoga Allah mengabul doa dan sampaikan. Fa insya Allah ala ridho wa husnil khatimah, ala ridho wa husnil matil utma. Amin amin ya rabbal. Terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majlis Ulama Tanasika hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: آله وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلفا، وما تناقر منها اختلفا. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani an Sayyidina Yusuf an Atiyah qala sami'tu Sabitan Al-Bannani yaqulu li Humayd At-Tawil. Niki kabeh niku min rijalil Bukhari wa Muslim radhiyallahu anhum. Tanglet Sayyidul Imam Sabit Al-Bannani dateng sahabat saking Al-Imam Humayd At-Tawil. Kula matur Syekh Humayd, buka anna ahadan yusalli fi qabri illa al-anbiya. Niki kanggo kula kalih jenengan niku supados yakin napa sampean niku nate mireng nggih saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing kedawuhaken pokoke gak ana wong sing iso salat sak liyane para nabi. Mergo wau teng hadis teng ajeng nedaken salatipun para anbiya. Dipun jawab dening Syekh Humayd At-Tawil, la, gak ana khusus nang para anbiya. Lho, mek ngeten kula tak nyuwun teng Gusti Allah. Allahumma in azinta li ahadin ayu salliya fi qabrih fa'zin li Sabit ayu salliya fi qabrih. Ya Allah, menai panjenengan niku ngizini ngestoni dateng tiang niku saged salat teng kuburanipun kula niku Sabit, saman izini ya Allah, saman paringi ya Allah saged salat wonten ing sak lebetipun kuburan. Nggih. Tapi ya napa niku? Nggih. Nggih saman donga. Nggih, setiap ba'da salat manggene teng pundi? Manggene sak badanipun kula kalih panjenengan niku napa? Ngraos bingah manahipun nangis dhateng Gusti Allah piparingan rahmat taufik saged nglampahi so sampean dilu. Ya Allah, nggih bingah kula ya Allah, bingah sangat ya Allah. Sebab rahmat pitulung panjenengan ya Allah, kula saged nglampahi ya Allah. Ngawula dhateng ngersa panjenengan ya Allah. Penyuwun kula ya Allah, ampun kendel wonten ing alam dunya kemawon ya Allah, ngantos benjang kula teng kuburan kula ya Allah, kula saged maos dateng Quran panjenengan ya Allah, ugi saged salat dateng ngersa panjenengan ya Allah. Lho niki lho sing bunga niki nggih. Malah dipun kiyataken malih wonten ing riwayat Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani saking Sayyidina Jubair radhiyallahu an qala ngantos sumpah, ana wallahi alladzi la ilaha illahu adkhaltu Sabitan Al-Bannani fi lahdih wa ma'i Hamid At-Tawil. aku sumpah menyang Gusti Allah, aku waktu iku bareng-bareng karo Sayyidina Syekh Hamid Humaid At-Tawil ngubur panjenenganipun Syekh Sabit Al-Bannani. Falamma sawaina alaihi labun, waktu tembok lepo iki tak ratakno kita, sakotot lubna, ono siji boto iku logor. Fa idzan ana bihi yusalli fi qabri, jadi langsung ke entep niku dereng ditinggal nggih Sayyidina Syekh Sabit Al-Bannani niku pun salat teng kuburane niku niki. Mergo napa nggih pancen ngeten niku dawuhipun, aku eling waktu sik sugenge iku Sayyidina Syekh Sabit Al-Bannani iku selalu ndonga, Allahumma in kunta a'tayta ahadan min khalqika as-salata fi qabri fa'tiniha. Niki, ya Allah, menawi panjenengan menika paring dateng salah setunggalipun makhluk panjenengan saged salat ing dalem kuburanipun, iki lho cek indahipun nggih angsalipun senden nggih klayan dorongan manah ingkang penuh tawadhu rendah diri nggih piyambakipun dateng Gusti Allah, ugi dateng poro kawulanipun Allah ingkang soleh. Gak njujuk-njujuk awake sing nyuwun, mboten, malah awake kepingin niru karo wong li wong liya. Menawi panjenengan niku paring ya Allah salah setunggalipun makhluk panjenengan saged salat wonten ing kuburan, kula nggih sampean katutno ya Allah, sampean derekno kula ya Allah nggih saged kados mekaten ya Allah. Fama kana Allah li yurid du'a, pun tak Allah taala gak bakal nulak dateng dungane. Kenyataane ugi salat. Ben sakit napa mboten dungane kala wau. Nen? Ngeta. Niki lho. Malah wonten ing kitab At-Tabaqat kagungan Al-Imam Ibnu Sa'din. Panjenenganipun dawuhaken ugi panjenenganipun Al-Imam Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Ugi panjenenganipun Al-Imam Ahmad bin Hanbal fi Zuhdi. Niku dawuhaken bilih panjenenganipun Sayyidina Syekh Affan bin Muslim niku dawuh, haddatsana Ahmad bin Salmah an Sabit Al-Bannani qala napa dawipun, Allahumma in kunta a'tayta ahadan as-salata fi qabri fa'tini as-salata fi qabri. Niku penjuwunanipun nggih. Malah Al-Imam Ibnu Jarir fi Tahdzibil Asar wa Abu Nu'aim Al-Asbihani an Ibrahim bin As-Summah Al-Mahlabi qala haddatsani alladhina kanu yamurruna bil jassi bil ashar qalu kunna idza manarna bi jabanati qabri Sabit al-Bannani sami'na qira'atul Qur'an. Aku mek wis liwat ana ing tumpukane kapur-kapur. Waktu sahur ya barang wis liwati nok kuburane Sayyiduna Syekh Sabit al-Bannani. Iku apa? Aku ngrungokno panjenengane mau maca Al-Qur'an. Iki lho. Jadi panci sedaya niku niku napa? Wonten ngenanipun piyambak-piyambak. Kados contoh. Saman kali kula niku nggih, sing kathah niku sambat mawon napa sambat campur trimo. Nen sing kathah niku lho mek pun ngadepi mboten enak ngadepi napa mawon sing kathah niku sambat gak trimo napa sambat campur trimo. Nen mek susah nggih barang pun kula kali sama niku susah niku nggih otomatis nggih ta sing kathah niku nggih ndonga. Tapi sing dorong sak derenge ndonga niku lho, sing kathah niku susahe niku pancen susah pancen nyusano awake apa pancen susah gak trimo campur ngomel. Nen? Sing kathah niku napa sambate gak trimo. Sambate gak trimo niku dos pundi? Sambate gak trimo niku gak tuman nyalakno awake dhewe. Nggih. Mek sambate wong niku trimo, gak ndilok sabab sak jabane awake dhewe, tapi sing didilok awake dhewe. Aku ngene iku mergo awakku dhewe sing salah. Saman dilok dos pundi Nabiullah Yunus bin Mata? Ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Niku mek sambat niku napa? Napa niku? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Lho niki lho, kuntu minadzolimin niku modale nomburi niki hati-hati niku. Niki kanggo sampean niku kudu nok ngarep. Nggih. Kanggo Nabiullah Yunus dhewe omanyen makom fana. Napa tandane makom fana niku? Durung apa-apa napa? La ilaha illa anta wis madhep. Mek kula sampean sik la ilaha illallah sik ana niku iko iki wae iko iki wae lak ngeten. La ilaha illallah. Mo iki wae la ilaha ngeten ta. Nggih ta? Cek dorong la ilaha illa anta. Mek Nabi Yunus napa subhanaka inni kuntu min wis fana. Wis makom fana. Barang pun makom fana dielingno bareng makom bakoke disadarno panjen salah kula ya Allah. Niku lho bedane wong niku napa? Jazbah ilahiyah sing pertama kali wonten tiyang niku jazbah ilahiyah niku sing terakhir. Niki kula kali sampean niku sik liwat man arafa nafsa arafa rob sik liwat nata dhisik. Nggih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Niku Nabiullah Yunus. Nggih ta? Lah mek kon ngeten dos pundi? Perjalanan Nabiullah Yunus iku dipundi niku? Wong pancen trimo. Al-Imam Hakim ngriwayataken wa sahaha an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala saniyatin kita mirsani Nabiullah Nunus niku napa Kanjeng Nabi niku ngliwati dhateng tikungan-tikungan kita barampung ngliwati tikungan niku Kanjeng Nabi niku dawuh mahadhihi niku tikungan napa niki niki urip kita nikung-nikung kenceng mawon mati niku kita jantung pun ngeten niku maka kalau ini pengen enak mawon yai sampurno pun lah kenceng-kenceng mawon yai ngilang mate kita niki dawuhi pun napa para malaikat mahadihi dari pun Kanjeng Nabi niki tikungan napa niku saniyatu kada wa kada niku tikungan ngeten-ngeten niku jurusan niki Kanjeng Nabi mirsa ka'anni anzuru ila Yunus ala naqatin aku ketok-ketok Nabi Yunus numpak ndukuri unta pancen perjuangan Nabi Yunus niku Masya Allah nggih ta sampai sempat purik nggih napa mboten mergo saking greget ten mboten porek-porek awake dhewe mboten saking porek cemburune krana mergo umate niku mboten gelem melok wis tak tinggal nggih ta minggat enten Nabi minggat niku enten kanan niku tapi minggat krana Allah nggih mboten kados sampean mboten kali kula niku minggat panjenengan kena penyakit nggih nasib mboten mujur minggat ketemon mawon nggih ta akhire napa diuntal nggih ta pun jawab-jawab nggih men saged mlayu nggih ta sing kula herani niku tukang praune niki lho lah kok ngerti barang pun adenge kerem niku nggih ta niki wafi riwayatin niku diomongno niku napa didawuhno anu kagian penumpang tapi wafi riwayatin ukhra saking firasae sing duwe prau mesti iku ana pelarian buronan niki niki lho enten napa niki nggih ta mergo iki gak nyekel fafiru ilallah ampun tapi wong jenenge tukang prau niku aku ojo sampe gak arif bijaksana gak demokrasi dionde mboten biyen enten demokrasi niku nggih ta dionde mesa panjenengan iku lho mboten kira timbang prauku kelem nggih ta timbang aku melok kelem kok nyingkre bae mari sing gak bayar iki nggih ta niki mboten dionde barang pun dionde empon nggih ta kenek Nabi Yunus pelarian temen nggih ta begitu dibuang melebet diuntal sisan apa kurang apa sampean niku untung Nabi nggih ta ampun wiritan lak ngeten ta wiritan nggih ta niku pun saniyatika anni anzuru ila Yunus ala naqatin numpak masih yang ngono dari pun hadis khitamuha laifun untaiku ana irunge iku sik diblebet karo napa karo kendali tutup sing saka serabuk saking welase niki isyarah niku ing mongko niki napa niki ing nika niki mungkin kawit metu sangka wetenge iwak niki lak tepak napa sih manae niku lho numpak unta-unta niku lho sik ditutup teko serabuk napa serat nggih saking serat nggih ta oleh welas wa alaihi jubbatu sufin nganggo napa jubah wulu. Siap. Wa huwa yaqul labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahum. Nggih, ya Allah. Sandika dawuh ya Allah. Kula nderek ya Allah, nerasaken ya Allah. Dateng lelampahan menika ya Allah, tugas saking panjenengan. Kranten nika kula lak sampun sering matur dateng panjenengan sedaya. Kita napa ingkang kula aturaken menika menawi badhe berangkat dateng tanah haram. Napa niku haji ni, napa niku umrohe, ayo. Ingkang wonten sak lebetipun manah napa memenuhi panggilanipun Nabiullah Ibrahim. Mergo mek kula kalinjenengan niku berangkat nggih dhateng mriku niku pancen biyen niku ruhaniyah kula niku napa sempat mireng pendangunipun Nabiullah Ibrahim nggih lajeng nerasa kenyampurnaaken dhateng ngersanipun Rasulullah. Maka niku begitu kula kalinjenengan kados mekaten menika teng mriku napa sing gawe jujukan niku maos napa sih mboten maos napa-napa begitu melangkah pun disunatno labbaik Allahumma labbaik nggih kula mampu kula ngeten nggada ngeten aja keken rembuk terus e donga ku pokok sandika dawuh mek wis sandika dawuh niku napa innal hamda. Nggih. Mek sing dorong sampean, aku ngene iki ngleksanakno kewajiban sangka Gusti Allah. Aku ngene iki perlu berangkat ibadah menyang Gusti Allah. Mboten kira jenenge sahur manuk kaya ngeten niku. Nggih ta? Sumeleh kaya ngeten niku angel. Nggih ta? Niki sumeleh, labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka. Kadang-kadang jenengan wal muluk kita niki nggih kagungan jenengan napa male kula wong kerajaan kabeh niku nggih jenengan napa male kula kula nggih luwe-luwe kadang jenengan wong kula mboten napa-napane ya Allah lho sumeleh pasrah ngeten niku lho akhire napa donga niku la syari ayo sing suwiji teng Gusti Allah. Niki Nabiullah Yunus. Nggih. Pun nggih. Jadi nggih. Mirsani menika dawuh napa? Sampun jelas nggih. Nggih, bilih wonten ing alam kubur menika, wonten ing alam barzah ugi wonten tiyang ingkang maos Quran, ugi wonten tiyang ingkang salat. Kita cobi wau kaula aturaken sing seneng atine mergo diparingi taufik rahmat hidayah karo Gusti Allah iso ngrakoni salat. Kita jados nikmat ingkang paling agung menika napa? Sak badanipun nikmatul Islam wal iman diparingi nikmat niku napa? Iso nglampahi salat. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah معني لشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا
1: wa dzurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Rásica FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

به ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

PSA Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Ruhaniyah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منافها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing alam barzah niku saged maos Al-Qur'an. Kula teng mriki sempat nyatet wonten ing kitab Al-amalul maqbul fi ziyaratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang dipun anggit dening Sayyidina Imam Kamaluddin bin Az-Zamlakani radhiyallahu an tengriku dawuhaken dawuhi ngartosi datang dateng dawipun hadis kala wau. Dawipun hadzal hadis wadihud dilalah ala annal mayyita yaqra'u fi qabrihi suratal mulk. jelas hadis iki nuduhno menyang anane uang iso maca surat Al-Mulk ing dalam kuburan. Waqad waqa'a fi hadhihi riwayah dzikru ikramillahi ta'ala ba'd awliya'ihi bidzalik wa ikrami ba'dihim bis-shalah. Dawuhipun ana ing iki riwayat ketutur ya apa oleh mulyakno Gusti Allah menyang sebagianan para waline dimulyakno iso maca Quran, iso nglakoni salat ing dalem kuburane ing dalem alam barzakh. Lah kok sakitnya ten? Wa kana yad'u Allah Ta'ala fi hayati bidzalik. Niki sebab siji tok dawuhipun. Mergo waktu uripe mau pancen nyuwun menyang Gusti Allah supaya iso maca Quran, supaya iso nglakoni salat. Engko sak badane mati ing dalem kuburan. Nih. Niki monggo dipun lampahi niki. Mugi-mugi saged pinaring ana istiqomah tumakninah. Mugi-mugi. Nggih. Ayo. Maka Allah liyarudda du'akum. Insyaallah mboten ketolak kok. Nggih, kados ingkang kula aturaken kala wau praktekipun insyaallah. Ya. Fa idza kana min karamatillah li auliya'ihi tamkinuhum minat ta'ah wal ibadah fil qabri fal anbiya bitariqil aula. Wong waline wae iso kaya ngono kok. Apa maneh nabine lak ngeten ta? Ngeten. Nggih. Lajeng kula mirsani malih wonten ing kitab Ahlul Kubur lil Imam Al-Hafiz Zainuddin Ibnu Rajab Sahibul Madkhal teng mriku dipun dawuhaken qad yukrimullah ba'da ahlil barzakh bi a'malin salihatin fil barzakh. Niki Allah Ta'ala wis temen-temen nyampurnakno mulyakno nang sebagian ahlul barzakh ing dalem alam barzahe nglakoni apa-apa wae sing saleh ana ngersanipun Allah. Jadi macam-macam teng mriku niku. Nggih ta? Pun tak nopo sing sampean beto teng hakikatipun mangke niku wonten sedaya. Mek biyen nok donya ngene ya ngene, mek ngono ya ngono. Nggih ta? Kadang-kadang niku enten setengah wali niku nopo. Mek mboten kedayoan. Niku sampe nangis-nangis. Sedih mawon. Nggih ta? Mek wis kadung kedayoan lali sekabeh. Dilonggokno teng makom ikramud duyuf. Lho, wali sing kaya ngeten niku besok wonten ing alam barzah. Malah dekne napa niku didayoi dening para auliyaullah. Didayoi. Tapi enten para wali niku nggih ngeten silaturahim mawon. Lho, wali sing ngeten niku lho jarang niku teng kuburane niku. Nggih ta? Ngoncok teng pundi mawon. Nggih ta? Paling balik-balike niku napa? Mek wis dina Jumat, malam Jumat. Liyane iku aja mendayo, aja ziarah percuma. Nggih ta? Perkara donga nggih nyampe nyaut, tapi metuke angel. Nggih ta? Makanya mek cara Al Imam Mujahid nggih radhiyallahu an niku dawuhno nggih wong ahli kubur iku. Nggih. Sak badane dikubur iku petung dino petung bengi gak ninggalno ala afnia digobrih nok pojokane kuburane. Mergoteng mriku niku napa? Piyambakipun kok padha mbek wong napa? Nyusahi. Nggih. Istilahi wong jauh lenger-lenger karo awake dhewe. Mergo kewontenan sing kados ngeten punika niku lho, enten nggih. Para ulama niku netepno mitung dinani tahli lan gak ngerti nih kadang-kadang niku. Ndiki jurusane niku cuma teng mriki niku lenger-lenger niku apa malih susah lah wong seneng mawon gak trimo kok sampean delok fi hadisin sahih begitu diberi pahala sing agung kali Gusti Allah ditakoni Gusti Allah njaluk apa maneh kon kula nyuwun setunggal mawon ya Allah apa sampean bangsulaken malih kula ya Allah teng dunya ya Allah li aktula ila sabilillah kula kepingin perang malih ya Allah mergo kula mirsani kehebatan mati syahid kados ngeten lho coba napa maneh sing lenger-lenger niki nggih ta sing enak mawon nggih kepikiran kepingin balik nggih tapi niku sakderengipun napa ngrasakno nikmat ketemu Gusti Allah niku niki lho lenger-lenger petung dino ayo diajakno tahlil ping petung dino lah petang polo dino nggih petang polo dino nggih jelas nggih petang polo dino didadekno kula kali sampean segumpal darah petang polo dino segumpal daging petang polo dino maneh ana 100 dinane disiruh ayo dibongkar masalah hikmah nggih disewoni mantun niku nggih napa mboten napa nyewoni niku napa litaksir kita hitungan akeh pertama niku sewu kita mek cara wong wiritan niku sing paling akeh wa zakarallaha zikron kasira monggo al imam al kutubur rabbani syekh abdul wahab asy'arani radhiyallahu an paling titik kon 700 sing kon idek iki ya bumi 7 kita niki kabeh niku mek kon iso lebih sewu niku aqallu takzir nggih. Jadi kau lihat taksir, gak? Kalau sampean mboten saged upaya napa-napa nyewoni nggih, semoga dadi tebusan mampu kula. Padha mek sampean mek wiritan alfa alfa alfa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggih napa mboten? Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'ankum su'a bi alfi alfi alfi. La haula wala quwata illa billahil azim. Wa maca siji njaluk diganjar 1 juta. Nggih ta untung pangeran mboten tuan bangkrut. Nggih ta? Ngeten lho. Le taksir. Lame mendaki taun yai. Nyon. Hal. Kanggo kula kalih sampean niku ngilingi. Ngeten lho. Dadekno dadi dorongan sing kuat, tambah temen. Rayakno kemerdekaan tapi luwe semangat mek wis tepak 17 lak ngeten tah rayakno maulid kapan wae gak ono ketentuan sing tentu tapi mek pas dinane waktu Kanjeng Nabi diputrakno nah lili tepak matine niku dhewe dorongane niku alah padha menungso kok aja didalili poko se karep kula niku didilok hikmah niku didilok sing dicekel niku salah napa bener niki khilaf lah wong khilaf gawe rame nggih napa mboten ayo didilok ben niki mek diterusno lak metenteng khilafiyah nggih niki nggih ngoten lho nggih ben bi amalin sholihatin amal sing soleh napa mawon mesti ana nok kuno mangkane kula delok teng kitab al-munqidh minadh-dhalal Al Imam Al Ghazali radhiyallahu anhu niku ngantos dawuhaken, mergo no akhirat iku minangka hakikat kenyataan sing mancen kaya ngono, dadi uangku besok ngono ya ngono, oleh dibangkitno dening Gusti Allah ya ndelok hakikate. Mek pancen hakikate biyen nok dunya elek ya dibangkitno dadi wong elek. Malah nggih dipun dawuhaken, mek kon duwe sifat nafsu kaya asu, kon mungkin kon dibangkitno kaya asu. Sampai ngeten. Dawuhipun napa? Wa illam yaj'allahu bidzalik napa? Sawab lingkitoi amalihi bil maut. Senajan oleh nglakoni api wong ahli mayit teng barzah kala wau, gak oleh ganjaran, gak diganjar karo Gusti Allah. Wong pancen pun putus kok. Nggih napa mboten? Wong pancen pun putus. Pun. Tapi napa? Lakinnahu innama yabqa amalu liyatana'ama bizikrillahi wa ta'ati. Sing onok niku lelakoni sing soleh tetep dilakoni terus ono ing akhirat, ono ing alam barzah, supaya awak tetep ngeroso enak, ngeroso seneng, selalu zikir ta'at teng Gusti Allah. Kama yatana'am bidzalikal malaika, kaya oleh seneng para malaikat niku zikir taat teng Gusti Allah. Wa ahlul jannah fil jannah. Kira-kira sampean mangan enak, diukur enak mangan enak karo sampean niku cerita nyebut-nyebut atau ngumpul sing dicintai, kira-kira enakan pundi? Enakan nyebut-nyebut cerita sing dicinta napa malih mek ketemu wa ahlul jannah bil jannah niki lho. Jadi napa zikiran niku luwe enak tenimbang isine swarga niku, wong wis disandingi ambek sing dicintai, sik doyan mangan, ngragas pancenan. Nggih napa mboten? Saman delok teng hadis Imam Tobroni, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paringa, laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat. Nggih. Wa lam yadhkurullaha fiha. Besok uang ahli swarga niku ngerasa susah, sedih, ngerasa nelongso, getun. Sing digetuni niku napa? Mongso-mongso biyen waktu nok dunya gak sempat zikir teng Gusti Allah. Lah kok saged nggih, Yai? Nggih. Napa? Wis kadung kegawan. Kula kali sama niku kadung keseret. Keseret napa? Kenikmatan. Ajenge niru si fulan niku lho zikir. Mboten saged sing niru niki. Mandeke teng mriku mawon, dipaksakno zikir ora luwe enak kangelan. Nggih. Nggih kados kali sampean kali kula manggon teng hukum mubah. Wis kenaen. Mubah niki Allah sing penting gak apa-apa kok. Wong gak ditakokno kok. Kok gak dihukum kok. Wong gak dingenekno karo Gusti Allah kok. Panjenengan niku hak kita kok. Mboten diiseni. Wis kadung ndlewer. Iki lho. Iki bahaya niki teng mriki niku. Besok teng akhirat kawit wonten. Nggih ta? Krasa kepingin iso, gak iso napa malah sakniki niku malah bantah. Alah gak apa-apa wae. Boleh ngono hukume. Susah besok niku susah. Nggih ta? Kepingin malih kula ya Allah, kula zikir kados ngeten ya Allah, nggih ya Allah, nggih. Ya, tapi barang pun mari zikir sak ngono ukurane, empun seneng maneh. Ambek napa? Ambek bidodari seneng maneh. Wis menungsane pun. Nggih ta? Engko barang wis zikir maneh enak niki nggih ya Allah, digawa maneh otomatis ngeten lho. Ben, niki alon-alon. Eh? Lah, napa senajan mboten enten ganjarane dawuhipun? Napa? Merga napa? Merga pancen hakikate zikir taateng Gusti Allah niku napa? Pancen luwe agung napa? Kenikmatanipun kanggo uang-uang sing ahli zikir taat dateng Gusti Allah ketimbang kenikmatan napa? Dunya lan keenaan dunya. Mangkane dawuhipun fama tan'amal mutana'imun bimisli zikrillahi ta'ala wa ta'ati kaono kita sing luwe enak niku tinimbang zikir taat dateng Gusti Allah mboten enten pancenan ngeten nggih kados sampun kawula aturaken nggih asline nggih napa ingkang badhe kawula aturaken dhateng ngarsa panjenengan menika namung setunggal asal usul niku namung setunggal kemawon napa ose zikir kula kali jenengan niku kok cek angeli nggih ta napa malih cek repote oleh nepungno rohani niki kelayan para guru-guru nggih napa mboten niki lho wasilah robitoh niku cek angele ngeten lah saderengipun ngatasi keangelan niku wonten napa sing salah iku sing endi apa akali ruwet apa pancen nafsu ni apa keadaan ni apa waswasi apa setan ni apa pancen pikiran ni apa mungkin ilmu ni gitu kadang-kadang ni kula wonten kula kali sampean niku gawa ilmu mawon sampai ngadep niku nggih kegawa ilmu misalnya sampean kali kula niku takbir nggih. Allahu akbar. Gitu. Sampean niku paham. Gitu. Niat kabeh niku cukup diniati nganggo usolli fardhu dzuhri. Gitu. Niku cukup. Gitu. Anapun takyin nggih. Nyebut itungane rakaat, nyebut madhep kiblat. Nggih ta, ata nyebut la ta'ala kabeh niku lak sunat to sakjane niku. Nggih napa mboten? Nggih, cukup usolli fardhu dzuhri niku pun cukup. Nggih ta, kari dimantepno mawon. Oh niku apa lillahi ta'ala Allah pun kedorong dengan sendirinya niku. Mek kula kali sampean nyebut niku nggih sae, cuma kadang-kadang kula kali sampean niku mboten napa? Mboten kuat. Gita, begitu nyebut arba'a rakaatin mustaqbalin pun berubah niki. Lak ngeten nggih. Sing kata lak ngeten ta. Grambyang. Ya. Lho ing dalem kegrambyangan niki, kadang-kadang niku napa? Timbul ilmu teng mriki niku timbul. Nggih ta? Tak terusno ndak ya. Enak ndak ya. Sakjane awake niku wis ngrasa aku koyo ngene iku kurang sempurna. Nggih napa mboten? Tapi panjen sing menang niku hukum wis babawis ngene bae. Nggih ta? Wong sing penting pokoke sah kok. Enten ngeten niku enten kadang-kadang niku. Nah niki lho, sok padu kari ilmu niku sik padu. Sik dereng siap kula kali jenengan niku sing kathah niku dereng siap. Niki ana apa kok iso kaya ngene iki? Niki silaturahiyah niku ya napa niku? Lah cuma kula niku lak nggih mboten saged kula niku. Ujug-ujug ngene, robitoh ku ngene, hubungan rohaniah ngene nek kubah. Kula niki mboten saged. Ayo dielmokno dhisik. Merga niki napa? Kathah kanca-kanca niku sebagian ahli zahir niku mboten paham. Kadang-kadang kumala wani ngilok-ngilokno. Nggih napa mboten? Boten dilonggokno niki cara ilmu dhisik. Nggih ta? Hari ini kula ceritani dos pundi kewontenanipun mayit teng alam barzah. Lah niki sak lajeng ini pun niku napa? Kula nggih. Sak saged-saged kula ingkang badhe dipun bahas niku napa mantun ngeten niku kaifa sifatul barzakh wa hayatu, sifat keadaane nggih alam barzakh iku ya apa sih, cara penggambaran iku ya apa niku lho. Menawi sampun ngeten dipun inggahaken lajeng dos pundi wa kaifa kaifiyatu hululil arwah fi alamil barzakh, ya apa sih keadaane manggone roh ana ing alam barzakh iku ya apa sih, suasana niku ya apa nggih. Lajeng niku dipun unggahaken malih nggih, asline posisine longgoe roh sak badane kepundhut nok Gusti Allah iku ya apa sih eh? Ya apa, satu waktu Kanjeng Nabi kepanggih teng kuburan yusolli fi qabri nggih ta, Kanjeng Nabi wonten ing langit teng inggil ugi tepanggih Nabi Musa, wa kaifa hadza nggih. Niki kudu digrayangi. Terus posisi sing pokok sing selalu dikaten-katoni wong sing nok njero alam kubur iki apa sih? Niki lho. Lah, mek pun niki pun ketata kabeh, ayo diomong. Napa sing diomong niku? Sirine zikir ana ing dalem thariqah iku ya apa sih? Niki lho, sampai menimbulkan suatu hubungan rohani robitoh iku iki ya apa cara ngatur jazbah ilahiyah iki nang endi posisine niku. Lho niki lho mungkin baru ketemu robitoh niku. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhr liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.

telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Ratusan warga dan relawan menggelar aksi penolakan rencana proyek geotermal Gunung Ungaran dengan berkonvoi dari Cangkiran menuju Medini, Kabupaten Kendal. Massa mengarak gunungan sayur dan memasang sekitar 200 spanduk penolakan sebagai simbol kekhawatiran terhadap dampak proyek. Koordinator Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo Korwil Kendal Sri Joko Triyono bilang, warga menggantungkan hidup pada pertanian di lereng Gunung Ungaran. Menurutnya, pengeboran panas bumi dikhawatirkan mengganggu sumber air dan produktivitas lahan pertanian. Aksi di Medini diisi dengan doa bersama, tumpengan, dan orasi budaya sebagai bentuk penolakan warga terhadap rencana proyek geotermal. Pemerintah Kabupaten Semarang mulai mengevaluasi kerjasama PDAM Tirta Bumi Serasi dengan PT Sarana Tirta Ungaran atau STU. Evaluasi terutama menyasar kenaikan harga air baku yang disebut terakumulasi hampir 10% dalam satu tahun. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan jika pola kenaikan terus berlanjut, harga air bisa naik sekitar 30% dalam 3 tahun dan berpotensi menekan laba PDAM. Pemkab akan mengkaji kerjasama tersebut bersama Dewan Pengawas dan Direktur Utama PDAM untuk kemudian dibahas bersama DPRD. Kerjasama PDAM dan PT STU sendiri masih berlangsung hingga tahun 2031.
1: Kalau aset pemerintah daerah yang dikelola oleh PDAM yang ada kerjasama dengan PT STU, ini kan sudah masuk di perjanjian lama. Cuman kami akan baru mengkaji bersama Dewas PDAM dan juga dengan Pakdir PDAM terkait dengan beberapa hal di dalamnya, terutama kenaikan harga yang cukup tinggi yang terakumulasi satu tahun itu naiknya hampir 10%. Kita membeli apa itu air STU, kemudian yang terakumulasi 3 tahun sekali diberikan sekali di tahun ketiga itu lebih sekitar 30%. Itu yang perlu kita evaluasi. Karena apa, kalau ini akan seperti ini terus, otomatis PDAM yang saat ini sudah lumayan bagus nanti juga akan semakin tergerus untuk apa labanya. Bisa-bisa juga bisa minus. Ini yang harus kita hati-hati.
0: Sebagai alternatif, pemerintah Kabupaten Semarang mendorong pengembangan sumber air dari sumur dan sumber lain agar PDAM tidak terlalu bergantung pada pasokan PT STU. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi. Semuanya sudah pagi, pagi lagi nih.
1: Sudah hari Jumat lagi. Dan pagi hari ini landai suasana di Ungaran Center.
0: Lu langsung bilang landai gitu aja.
1: Saya tadi lewat memang pertama langsung memelototi jalan Gatot Subroto.
0: Ungaran, pagi hari ini Ungaran, Kabupaten
1: Semarang. Kanan, kiri, truk-truk besar-besar tidak begitu banyak. Ya ada, tapi 1-2 saja. Pemotor yang banyak dan kendaraan pribadi ya lumayan. Tapi cukup landai dibanding hari-hari Rabu dan Kamis.
0: Innova?
1: Innova ada, 1-2 lewat itu. Bapak-bapak kepala, kepala-kepala bidang, bidang-bidang kepala ya.
0: Asik deh.
1: Yang semuanya melewati di seputaran USA Center dengan suasana gembira, suasana santai dan suasana landai. Mudah-mudahan di tempat Anda pagi ini juga begitu. Yang belum berangkat segera berangkat, yang memiliki janji segera untuk menepati janjinya di hari Jumat sudah 9/10/2026.
0: Oh, tanggal cantik nih.
1: 9/10/2026. Mari kita berangkat. Tanggalnya 10 apa 9 nih?
0: Iya, benar 9.
1: 9 ya.
0: 9/10.
1: Pas

0: Pastikan kita hari ini memiliki kekuatan full untuk menyelesaikan semua pekerjaan di WFH kali ini. Semangat, semangat, semangat. Yang jalannya biasanya tersendat, ayo segera dilewati, disikat, dilompati. Jangan sampai Anda pas di situ, pas tersendatnya.
1: Yes, betul.
0: Biasanya kalau hari Jumat tuh tersendatnya sekitar jam 7:30 atau jam 8. Sekarang berangkat, sikat, dilewati dulu. Nanti ketika tersendat Anda sudah sampai di kantor, tengok ke belakang, baru lihat jalannya agak ramai.
1: Emang nopo nak kasih-kasih sampai kantor, aku malas ketemu pimpinan.
0: Ya kan pimpinannya belum datang. Di sana bisa ngapa-ngapain dulu. Kayak enggak, kemarin ada
1: yang aku ketemu pimpinan kok langsung dikon kerja. Nek ketemu pimpinan iki mending aku mangkate mepet-mepet.
0: Ya kan tekan kok sing penting tekan kono mlebu kantore mepet-mepet. Sing penting nggawa camilan sik, jagong nang pojokan, nyemil-nyemil dulu. Kalau yang suka olahraga ya senam-senam dulu. Yang suka dengan nyemil-nyemil-nyemil dulu. Jangan lupa yang masih paham apa namanya info lalu lintas ya dengerin Kelana Kota dulu di pojokan sambil buka-buka komputer lihat-lihat kita berdua lewat streaming sambil santai-santai nunggu jam kerja dimulai.
1: Terus tiba-tiba cuk Jamal, kamu sudah datang?
0: Oh sudah pak.
1: Ini kamu lagi apa?
0: Nonton Kelana Kota pak.
1: Oh, daripada kamu nonton Kelana Kota mbak, mending kamu sekarang sudah mulai nyicil reportnya yang kemarin saya tunggu itu, ya udah dikerjakan sekarang.
0: Tapi menurut Kelana Kota pak, jalanan landai hari ini, santai aja pak. Santai aja pak.
1: Hawannya ki pimpinan ini dulu anak buah yang nganggur sidik ki langsung pengen kon tandang gawe kan lo, walaupun durung jame ki.
0: Itu ala kuno, kalau yang ala sekarang ya jangan.
1: Alah ya podo karo.
0: Wes santai sih ngerjake apa sih?
1: Hawannya ki atasan ki napa dulu bawahannya delok sore sithik iki ora entok ngono kalau kono pengen kudu tandang gawe we.
0: Iya, alasan kuno.
1: Walaupun maksudnya kan belum jamnya. Ayo ndang digarap wae lah wong wis tekan iki lampek ngopo kok ndadak ninggo-ninggo sik.
0: Ya kan ini datang gasi itu untuk menyesuaikan dengan suasana pagi, Pak. Kita ngolet-ngolet dulu bisa sikile ongkang-ongkang dulu untuk merapikan suasana diri menyesuaikan dengan suasana pagi hari ini yang memang landai dan
1: padahal kayak belum jamnya atau mungkin sudah di luar jam ketentuannya ngono ki, tapi nek delok bawahane santai ki kok rasane kayak emang gatel kali ya nek pimpinan ya.
0: Ya mene ya urung teko, nanti tekannya agak lambat sedikit
1: tapi. Ya mungkin in general way gitu loh, kayak ini pimpinan atau atas ki nek delok bawahane santai sithik ki hawane kayak pengen hawane ki gatel ngono ki bolak koyone ya.
0: Segera kerjakan.
1: Garap.
0: Ya itu warisan zaman kolonial. Walisan kolonial sekarang harus punya semangat baru untuk bekerja sesuai jam. Jangan dipaksa sak durunge jam kerja, enggak baik.
1: Nah, gitu ya.
0: Untuk semangat kerja ya dipaske sesuai dengan SOP-nya jam berapa, pulangnya jam berapa. Gitu.
1: Ya. Aduh, selamat pagi guys. Ini hari Jumat ya, Bapak Ibu semuanya. Pada kerja di mana? Di rumah
0: atau
1: di mobil atau di mana?
0: Wes nikmati hari Anda di hari ini. Kalau ada apa-apa, informasi apa, kita tampung di 081325858500.
1: Betul, Pak Efek Arif Wisnu, selamat pagi, menyapa pagi hari Syahdu dari kawasan Jatisari, Mijen, Kota Semarang. Tadi jam 1.30 pagi diguyur hujan hingga jam 5.30 masih gerimis.
0: Asik bener.
1: Saya perjalanan menuju ke SMA Kolese Loyola, semoga lancar. Nanti saya info kembali kondisi jalannya.
0: Asik, hujan wah ngaran belum nih Pak.
1: Pak Teguh Wibisono melaporkan ada laka di Jalan Sultan Agung, Kota Semarang, arah naik setelah belokan arah Papandayan. Lakanya melibatkan sepeda motor dan truk. Oke, ini tadi di kawasan Jalan Sultan Agung, Ngawarasika, tapi sudah dalam evakuasi. Penanganan, betul. Sudah penanganan truknya.
0: Truknya ditarik, ya, yang pok kuning.
1: Betul, ini tadi jam 5.30 di Jalan Sultan Agung, Kota Semarang ya. Arah Green menuju ya, ke Akpol, betul. Pak Jati sudah perjalanan dari Gunung Pati, Kota Semarang menuju Campurjo, Bojakendal sampai daerah Pakintelan, Gunung Pati, Grimis. Semoga jadi hujan berkah untuk semua, tidak ada banjir. Amin. Kemudian ada kawan di 8258 Jalan Abdurrahman Saleh, Kalibandeng, Kota Semalam. Semalam hujan, pagi ini mendung. Pak YP, selamat pagi. Zaman saiki iki kerja disesuaikan gaji saja, Mas. Sesuai jame wae.
0: Nah ya, betul. Nyaman.
1: Pak Adi Nugroho, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Kemarin tuh kan saya tidak berkabar perjalanan toh. Saya tuh buru-buru takziah rekan sejawat dosen kami yaitu Kiai Haji Muhammad Adnan. Wah, kita juga sedih dan ikut turut berduka cita ya, banget ya.
0: Ya, Bapak. Betul. Kiai Haji Muhammad Adnan MA.
1: Karena beliau juga adalah tokoh PWNU yang selama ini dekat juga sahabatnya almarhum Kiai Haji Hasanuddin juga ya.
0: Iya.
1: Ya, turut berduka cita atas berpulangnya Kiai Haji Muhammad Adnan ya, yai yang luar biasa sekali bisa memadukan ilmu keagamaan dengan ilmu sosial dengan baik ditularkan kepada barang
0: semoga
1: banyak orang,
0: keluarga dan diberi ketabahan.
1: Yes, Allah. Amin. Menterusun Pak Adi Nugroho, berarti ibu, kemarin Pak Adi Nugroho ke Kramas.
0: Takziah sana ya, Pak.
1: Di Kramas tak betul tak?
0: Tidak jauh dari rumah.
1: Enggak jauh dari rumahnya almarhum Mas Faik Kurohman.
0: Pak Faik yang dari Kebumen itu ya, Bumbong almarhum.
1: Ini sudah ada yang tanya kawan di 3225 ya kan, menanyakan jalur Jepara ke Semarang bagaimana? Monggo silahkan disimak ya informasinya nih. Yang pertama ada Pak Bowo Artanto. Ya paling tidak koridor Semarang Demaknya yang Anda khawatirkan itu kan,
0: betul. Ada Pak Bowo itu sudah terpantau.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Jumat, hari ke-9 di bulan Oktober, pagi yang dinantikan oleh Mairet Jamal. Selama beberapa hari kemarin sudah dirasani terus tiap pagi ya.
0: Yes.
2: Hari Jumat pagi. Untuk perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit sampai di sekitar daerah Karang Tengah Demak. Cuacanya temaram ya. Tadi malam di Semarang sekitar jam 9, jam 10 itu saya meluncur dari sekitar Bangkong ke Sambiroto juga hujan. Pagi ini tadi sebelum berangkat dari Sambiroto juga sempat gerimis. Jalan di sekitar Walter Mongenjidi juga ada sisa-sisa basah hujan semalam. Untuk daerah inisial S di sekitar Sayung ya, depan HIT, Pasar Sayung dan Lo Ireng kering. Sedikit basah di exit tol Semarak, tapi masih nyaman untuk dilalui, tidak perlu lewat mana-mana. Untuk arah dari Demak menuju Semarang juga terpantau ramai lancar. Maturnuwun. Pukul 6 lebih 20 menit sudah sampai di TL Jebor ya. Saya biasa via kota Demak, tengah kota. Di proyek pengecoran yang di Jalan Raden Fatah arah dari Semarang ke Demak itu ditutup semua Mas. Cor yang baru padahal kemarin Rabu sudah bisa dilalui, tapi pagi ini ditutup. Jadi mobil yang menuju ke arah Kudus lewatnya jalur lambat, tapi masih lancar karena kondisi masih sepi. Cuaca di sekitar Jebor ini juga masih temaram. Turun.
1: Lancar ya Semarang Demaknya, mau ke Jeporo atau mau ke Kudus atau arah sebaliknya lancar kedua arahnya. Pak Mahmudi juga sudah Pak Hari deh. Coba ini Pak Hari, kalau Anda butuh keyakinan lagi informasi jalan di Pantura SMG DMK KDS atau Jeporo dan sebaliknya.
3: Selamat pagi Mas Sudah Burung Jamaah dan kawan Rasika semua.
0: Selamat pagi.
3: Menginfokan perjalanan ke anak kota saya pagi ini dari Pati pukul 05 Mas Sudah. Ini sudah sampai Karang Tengah pukul 6 lebih 22. Untuk perjalanan Pati Kudus ke Tuara terpantau lancar. Untuk Kudus ke Demak tadi sempat melihat ada truk trouble, truk dam ya di depan Puskesmas Gajah yang dari Demak ke arah Kudus. Untuk perjalanan sampai ke tengah kedua arah terpantau lancar. Matur suwun.
1: Mantap, matur suwun informasinya ya. Nah itu Pak Bowo Artanto sama Pak Hari tuh kalau digabung infonya Semarang Demak Kudus bahkan sampai
0: masih
1: Pati
0: lancar.
1: Lancar ya
0: dan
1: kedua arahnya.
0: Suhunya juga pagi hari ini cukup dingin 23-24 derajat Celcius.
1: Enaknya. Semalam aku tidurnya angler banget tahu, dari jam 9 sudah langsung enggak sadar. Angler banget.
0: Aku tidurnya merem malah tadi malam.
1: Emang ada tidur orang yang tidurnya tidak merem? Ada banget. Temanku dulu ada waktu SMA, waktu kemah, dia tidur
0: melek.
1: Tapi enggak melek banget sih, tapi matanya tuh kayak separuh gitu loh. Tapi dia tidur
0: kayak iwak ya.
1: Bener-bener ada itu.
0: Ngeri. Kayak ular ikan.
1: Coyak kayak ular.
0: Kowe turu apa melek?
1: Pak Mahmudi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Ini Pak Mahmudi menyusuri tol Semarang ABC ya. Terpantau, bukan tol Semarang ABC ini, tol Semarang Solo. Tol Semarang Solo, tapi sudah sampai di sekitar Banyumanik dan sekitarnya tuh katanya cuacanya sejuk pagi hari ini. Pak Abdul, selamat pagi.
4: Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda pun dan Bojangan. Sekedar menginformasikan perjalanan saya hari ini Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Perjalanan saya mulai dari Pasar Ungaran sampai dengan Pasar Ampel Boyolali.
1: Wah.
4: Wow, jalur konvensional lancar kedua arahnya. Hanya beberapa catatan tadi Mas. Pas di tanjakan setelah Cimory ada trailer mogok di lajur kiri. Sejak tadi jam 2:30 aja. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini yang sedang tertimpa penyakit semoga diberi kesembuhan.
1: Amin. Amin.
4: Semoga yang sedang tertimpa kesusahan diberi jalan keluar dan solusi.
1: Amin.
4: Tetap hati-hati di jalan kawan. Ingat ada keluarga menanti kita di rumah. Terima kasih.
1: Jam 3 pagi ini kalau katanya orang-orang kan kalau doa di sepertiga malam kan diijabahnya cakep banget kan.
0: Lagi ngantuk-ngantuknya kan? Soalnya.
1: Oh ya gitu.
0: Dia mampu bangun untuk berdoa.
1: Ah gemes. Nah ini kawan ya Pak Abdul Ungaran sudah PP tuh Ungaran Boyolali dan tidak ada laporan signifikan cuma truk mogok saja di tanjakan setelah Samban. Ya, Pak Rizky Sabta juga infonya ke arah selatan juga.
0: Purworejo.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 9 Oktober tahun 2026 di hari Jumat. WFA ya Bu, ya pun ya kata Bung Jamal ya, biasanya gitu ya. Pukul 6 persis ini melintas di depan PT Sido Muncul di daerah Bergas ya, Rangjati. Untuk perjalanan tadi dari rumah itu mau berangkat malah grimis pun agak deres, saya nunggu bentar terus berangkat. Tapi masih belum deres banget ya di tempat saya di Jatibarang. Terus mulai dari BSB sampai Pol Kaligawe, jalanan habis kena hujan, basah. Terus dari Kaligawe menuju ke arah Ungarannya lancar, cuacanya juga sama. Habis hujan sampai dengan Tembalang, mulai dari Tembalang naik itu mulai mengering lagi, jadi belum kebagian hujan. Hujannya masih belum naik ya pun ya, baru sampai BSB aja. Mungkin gelombang robnya belum begitu tinggi, jadi masih sampai bawah aja. Pagi ini mengarah ke kota Purworejo, terus lanjut ke arah Kali Anggrek, terus ke arah Sawangan. Cuma 3 toko tapi di pucuk-pucuk semua ya pun pagi ini ya. Alhamdulillah ini dapat kiriman cuma sedikit. Biasanya 20-30 toko pun sehari ya pun. Kita aja nanti ke arah Magelang, langsung ke arah Kali Anggrek di info lagi ya. Terima kasih. Okay,
0: terima kasih.
5: Pukul 6:27 menit lepas dari Ambarawa, lalin masih sama, ramai lancar, tidak ada ketersendatan, cuacanya sejuk ya bun. Semoga sejuk terus sampai nanti siang, jangan hujan dulu ya bun. Boku masih pada bocor, belum dilas ini, sudah pengajuan.
1: Iya tau, ini geger udan, udan ojo se. Ya, Matersoan infonya ya. Lanjut lagi, ini masih aku buka informasi di jalur selatan. Ini ada Pak Ayu, selamat pagi.
6: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal, Pak Rasika. Melaporkan perjalanan dari Muntilan ke Demak. Ini baru nyampe di Taman Unyil. Terpantau kedua lalin lancar, Bang Yuda, Bung Jamal, matur nuwun.
1: Jam berapa Pak Ayu dari Mundilan? Berapa kira-kira menurutmu? Kalau jam 6 lebih 15 sudah sampai Taman Unyil Ungaran, tindak dari Mundilannya jam berapa?
0: Setengah limaan.
1: Setengah lima?
0: Oh. Paling enggak satu setengah jam sampai sini.
1: I see. Nah ini Pak Bibit Satsu sudah di Magelang nih. Kok sudah di Magelang? Memang Magelang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Pagi ini cuaca kota Magelang cerah ceria. Semoga Jumat ini menjadi berkah hari ini buat semuanya. Amin. Terima kasih.
1: Mantap, armada truk lo di tempatnya Pak Bibit Satu ya. Tenggleta ya. keren.
0: Supirnya tenggleta.
1: Nyam. Pak Iwan, kita.
8: Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi. Hadir kembali Mas Yuda, Bung Jamal, setelah beberapa hari off, tidak ke Lana Kota, tidak kemana-mana. Kebetulan ada training bootcamp kemarin 3 hari, jadi off di jalan begitu. 6.19 sudah sampai Bawen ini Mas, tadi bring surat ke arah Bawennya lancar, cenderung lengang. Ini Bawen sudah mulai banyak yang mau beraktivitas, motor sudah mulai banyak, ramai, sudah mulai ramai. Cuaca mendung, sedikit gerimis tadi, mulai tadi TKPI sampai sekarang ini yuk gerimis cilik, ayo. Tampaknya sudah mulai hujan dari Semarangnya ya Mas, dari kemarin ya. Begitu saja infonya sementara, lanjut arah ke UNES, finish nanti di Bandara Ahmad Yani. Demikian, matur, thank you.
1: Oke, matur suwun. Bu Nini Herawati.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Pagi. Kita sedang melakukan perjalanan jauh. Nanjak. Golek sarapan nih.
10: Apa?
9: Alun-alun.
0: Alun-alun mana?
9: Remaja-remaja vintage nyari sarapan.
1: Oh, alun-alun Ungaran iki.
9: Apa arep digojekke ning Rasika?
1: Wih, Bu Nini jam 5 pagi sudah di Ungaran kok Bu Nini kok ya. Lancar ya enggak ada keluhan jalan raya toh, jalan kaki.
0: Ya.
1: Enggak ada keluhan berarti lancar lalu lintasnya. Pak Tiwol, Leni barusan banyak info ya. Kaligawe Bawen, Kaligawe Semarang, Semarang Ungaran sampai Muntilan sana enggak ada laporan kendala dan hambatan benar.
0: Truk-truk mogok tapi tidak menimbulkan ketersendatan.
1: Yes, ada truk mogok di tanjakan setelah Samban arah Bawen tapi lalu lintasnya masih lancar saja. Yuk kita geser dulu ke jalur yang lainnya, sudah ada yang ngasih Pak info Mufid di Meranggen.
0: Pak Dono, Pak Mufid.
1: Oh ya wis nih sudah. Pagi.
11: Selamat pagi Bang Jamal Bangga, selamat pagi kawan Rasika. Jam 5.41 tadi melintas di flyover Ganebo. Ini perjalanan dari Talaro Merangin menuju Rumah Sakit Karyadi. Informasi tadi di flyover Ganebo yang dari arah barat ke timur ya, yang flyover Ganebo yang naik ya, itu ada 5 truk yang berhenti di sisi kiri jembatan flyover karena ada salah satu truk yang pecah ban ataupun patah as ya. Tadi sedang proses perbaikan atau dibantu oleh 4 teman truk yang lain, yang satu yang rusak, yang 4 menemani untuk membantu perbaikan. Untuk lalin sementara masih lancar, belum ada kendala. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, nanti kami informasikan lebih lanjut. Terima kasih.
0: Terima kasih. Okay.
11: Bang Jamal, Bang Yuda, jam 6.03 ini sudah melintas di perempatan Milo menuju kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Untuk lalin dari arah timur ke barat dari Pasar Meranggen, Flyover Ganebo, Pasar Meranggen, Penggaron, Pedurungan, Gayam Sari, dan masuk Kota Semarang ini lancar sekali, dan juga sebaliknya yang dari arah barat ke timur juga lancar, cuman kendalanya tadi yang ada di Flyover Ganebo saja yang mengarah ke timur. ada 5 truk yang berhenti di jembatan flyover. Untuk cuaca pagi hari ini mendung dan semalam juga sempat gerimis di daerah Meranggen dan sekitarnya. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Oke, matur suwun Pak Mufid. Sudah ada Pak Dono juga? Oh, sudah.
10: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menginfokan jalur Middle East, jalur dari Semarang menuju Teguanu Gubuk. Saat ini saya sudah melintas di flyover Ganevo ya, jam 6 lebih 30 menit. Ada truk trouble, sepertinya patah as satu truk, terus juga ditemani 6 truk yang lainnya. Di sebelah kiri ya, pasti atas jembatan Ganevo yang arah ke Karangawen. Tapi belum menimbulkan ketersendatan ya, jalur masih aman. Demikian informasinya, terima kasih. Matur suwun
1: Pak Dono Nugroho sama Pak Mufid ya. Semarang, Meranggen, Karangawen
0: masih lancar.
1: So far lancar, tidak ada kejadian atau insiden berarti. Nah, ini cuma tumben kok ada banyak info Kendal ya. Adakah insiden? Aku mau buka informasi, kita geser ke wilayah Kendal dulu ya. Yang lainnya tadi sudah pepak sekali informasinya. Monggo silahkan disimak infonya. Kita menuju ke Kendal dulu nih, kok rame banget katanya Pak Teo. Ini sedang ada kepadatan di Jalan Pantura Cepiring Kendal. Ada insiden.
12: Ini bawen sudah mulai banyak.
1: Katanya kok sampai berhenti lalu lintasnya. Yang arah kemana Pak Teo? Halo. Yang arah menuju kemana ini?
0: Ke timur atau ke barat karena mendung jadi nggak kelihatan. Cepiringnya,
1: Pak Teo. Halo. Ini Anda sedang macet di mana? Di Cepiring. Yang arah kemana? Selain Pak Teo, oh ini sudah ada Pak Himawan Ki. Pak Himawan ngasih info ada insiden laka di depan pabrik gula Cepiring arah Semarang. Lalu lintasnya macet sekali, saya muter ke arah Weleri dulu nanti balik lewat Lahap. Lah kok Pak Himawan kok atau meneng? Nanti muter saya.
0: Cepiring nanti masuk lewat desa, lewat Lahap ya, pinggir sawah itu.
1: Himawan Kendal toh?
0: Ini mau ke Ungaran ya?
1: Lah kok aduh mentekan Lahap? Lah kan Pak Himawan kan ning Sunan Abinawa toh perumahane?
0: Mungkin balik dulu karena terjebak.
1: Lah ngopo balik? Kan dari Jalan Sunan Abinawa bisa langsung masuk Tentara Pelajar.
0: Nah, itu.
1: Tembus ke Tapang. Iya toh Pak Himawan, rumahnya masih di situ toh, Pak?
0: Atau sudah
1: tinggal? Rumahnya masih pinggir kali toh, Pak?
0: Atau rumahnya banyak.
1: Maksudnya kok dadak ke Lahap dulu? Ya, tapi ya wis matur suwun. Ini ya guys, intinya di kawasan Pantura Cepiring ada itu laka, ada insiden laka
0: ke arah timur ya.
1: Betul. Posisinya itu truk tabrak belakang kawan di depan pabrik gula Cepiring yang arah menuju ke Semarang. Makanya lalu lintasnya merambat. Berarti tadi Pak Teo tuh merambatnya arah Semarang pasti. Iya toh? Nek salah aku tolong diralat loh, aja meneng wae loh ya.
0: Dalam posisi terjepit ya truknya itu.
1: Betul, jadi ada truk tabrak belakang ya kawan di Jalan Pantura Cepiring Kendal karena ada truk tabrak belakang di depan pabrik gula Cepiring arah menuju ke Semarang. Katanya Pak Himawan, antreannya sekitar 3 km sudahan.
0: Lumayan panjang.
1: Yang arah Semarang ya Pak, atau dua arahnya? Waduh, isu-isu antre 3 km di Cepiring. Ada truk tabrak belakang ya kawan Warasika. Ki Pak Bima juga lagi antre. Nah ini lagi kita bahas, terjawab ya Pak Bima. Kemudian juga Pak Fran Sapto, ini informasi laka yang di kawasan Pantura Cepiring dan 6 lebih 35 korbannya sedang dievakuasi. Mana Pak?
0: Itu ada ambulan sudah.
1: Oh iya sudah ada ambulan, sudah ada medis. Jadi ada aduh kerusakannya pun
0: belakang ini.
1: Iya makanya. Jadi ada truk wingbox nabrak bagian belakang, ini bisa dibilang dump truck nggak sih?
0: Dump truck yang berisi ini.
1: Jadi
0: posisinya berat banget. Ya.
1: Jadi ada truk wingbox warna putih kawan menabrak belakang dump truck persis di depan pabrik gula Cepiring yang arah menuju Semarang. Nah makanya saat ini lagi padet-padetnya karena posisi truknya yang menabrak itu juga posisinya orang yang lajur kanan, orang yang lajur kiri juga lah. Jadi di tengah-tengah Bapak Ibu.
0: Proses
1: makanya ketersendatannya makanya ketersendatannya sudah langsung delidir panjang infonya sampai 3 km. laporannya di kawasan Pantura.
0: Renyek-nyek itu di depannya yang truk wingboxnya renyek.
1: Ya, rusaknya parah banget kawan Rasika.
0: Kemungkinan tadinya banter kemudian menabrak depannya.
1: Betul sekali. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
13: Mas Yud Pak Jamal, Assalamualaikum.
1: Mas Utama aja Pak.
13: Ini ada tersedatan ya Mas. Ini pas bang Betlahap tak lewat dalam aja Mas. Setelah ngemuh nanti tembus ke Purin terus ke Antrana Mas. Terlelap mungkin gih.
1: Oke sip.
13: Moga-moga lancar Mas.
1: Amin. Ya, moga iring-iringan sama Pak Himawan tuh. Ya Pak Ragil Priyo Jatmiko nih Pak Himawan juga barusan 6.30 tadi 5 menit yang lalu masuk Telahap. Untuk menghindari Pantura Cepiring. Pak Teo, piye kabarmu Pak Teo? Mau tidak mau Pak Teo ikut antre toh? Jadi itu sudah antre kok, nggak bisa menghindari kok ya Pak Himawan atau Pak Ragil Priyo Jatmiko.
0: 2 kilo katanya ya.
14: Iya Mas, benar. Ini aku lewat dalam yo sama wae, podo wae macet dari dalam. Sepeda motor, mobil, semrawut, isu-isu. Mending puter balik wae lewat. Antriannya sekitar 3 km sudah. Nanti lewat Pegandon. Iya, ini aku putar balik.
1: Oh, putar balik.
0: Ya, lewat Pegandon.
1: Atur ya, kalau ya gitu, monggo. Kalau Anda dari Weleri juga bisa langsung masuk ya, tol.
0: Kalau Weleri tol aja tol.
1: Mm-hmm. Atau kalau Anda sudah sampai ya sekitar Telahap itu ya masuk lewat mana? Lewat jalan yang tembusnya Gemoh.
0: Gemoh nanti langsung Purin ya.
1: Lah nek lewat Gemoh kan kok Pak Imawan Kendal lewat ngarep pemain toh?
0: Iya kan? Ya.
1: Gemoh.
0: Lewat dekat sungai lagi.
1: Iya. Iya. Nek sono rumahnya masih di situ loh ya, sok tahu banget gue. Ya pokoknya intinya itu ya kawan Rasika, ini di Pantura Cepiring Kendal ada insiden. Ada truk tabrak belakang dan saat ini lagi evakuasi soalnya rusaknya parah banget dan itu tadi lagi penanganan korban, oleh medis betul.
0: Itu penanganan korban kan kesulitan karena renyek.
1: Betul, sementara informasinya yang dari Weleri ke arah Kendal ya. Kalau yang dari Kendal ke arah Welerinya sementara belum ada report signifikan. Dari videonya sih masih baik ya, masih mengalir. Karena yang terhambat yang arah Semarang sekali lagi di Pantura Cepiring, Kendal,
0: depan pabrik gula.
1: Betul, lokasi lakanya tepat di situ. Mengatakan ya Bapak Ibu, sudah pepak infonya, jalannya, jalur lalu lintasnya juga so far ini kita dapat insiden di kawasan Cepiring Kendal, lalu lintas di wilayah kota Semarang juga secara umum baik. Ini Pak Agus Trioko juga sudah menyapa dari Kerapyak Jerakah juga masih landai kedua arah. Pak Arif Wisnu, perjalanan dari Jatisari Mijen kota Semarang, Jalan RM Harudjebeno, Profesor Hamka Ngalian, masuk Jalan Siliwangi kota Semarang lancar, di pertigaan Hanoman ada mobil krain keluar dari garasi pas pertigaan mogok sudah dipandu oleh krunya menyusuri Pamularseh hingga Jalan Gajah Mada pagi hari ini.
0: Betul.
1: Pak Jati juga sudah sampai Campur Rejo Boja, lalu lintasnya lancar, jalannya banyak tempat yang aspalnya basah rawan licin, ketemu truk pengangkut pasir 3 sepanjang perjalanan dan tadi sempat ada insiden motor jatuh ibu-ibu di tanjakan Banjarjo. Entah karena jalan licin, air hujan, atau ada tumpahan oli atau solar karena ada bagian jalan yang ditutupi tanah oleh warga. Nanti kita lanjutkan lagi setelah pariwara yang satu ini ya, tetap di Kelana Kota. Menyusul.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: cukup panjang.
1: 2 sampai 3 kilometer
0: Ngawar Asika. Kita dari tadi melihat dari video kumpulannya kawan Ngawar Asika yang melaporkan dari Jalan Pantura Cepiring Kendal. Jadi ada truk wing box kawan menabrak truk dump truck dengan posisi bagian depan dan khusus di bagian kabin ya Bung yang rusak parah ya.
1: Bagian sudut depannya jadi posisinya renyek.
0: Karena nabrak kabinnya, di sudut itu.
1: Iya, sudut pas mobil yang ada di depannya sehingga pas bagian paling atas dan paling posisinya menjorok gitu ya. Jadi truknya yang di belakang yang nabrak itu renyek di bagian pintu.
0: Kalau truk
1: kanan
0: yang ditabrak itu full muatan sama tidak ada muatan pengaruh?
1: Wah, pengaruh sekali, pengaruh karena tidak muatan berat itu kan dia berhenti, ibaratnya kan kayak barang mandek, berisi, bodi ditabrak, terus itu ya yang nabrak langsung renyek kayak gini nih. Mungkin kalau nggak berisi bisa terdorong ke depan yang ditabrak, tapi ini
0: kalau enggak,
1: mandek greg dia ditabrak ya tetap des.
0: Oh kamu pinter ya IPA-nya ya.
1: Oh ini ilmunya fisika.
0: Oh fisika.
1: Kelembaman.
0: Asik deh.
1: Kuatan gerak.
0: Nah beberapa kawan Rasika tadi yang sudah merasa antriannya sudah cukup signifikan langsung pada muter dan masuk ke Tlahap Tumbes Gemoh kawan Rasika, terutama yang dari arah Meleri ya menuju arah ke Kendal. Arah sebaliknya sih belum ada report ya. Arah sebaliknya kalau aku lihat dari video Pak Frans kan dari sebaliknya.
1: Iya ini paling kan berpelan untuk menyaksikan aja.
0: Pak Frans Sabto kan tadi arah sebaliknya dan tidak ada keluhan antrean kawan yang arah ke Weleri dari Kendal atau dari Semarangnya.
1: Sulit ini menolong yang di bagian kabin ya.
0: Itu ya kawan Rasika, Jalan Pantura Cepiring Kendal ini. Silahkan Anda bisa lewat tol atau bisa lewat Tlahap Gemoh itu tadi yang jadi opsi kawan-kawan yang melintas di wilayah Pantura Cepiring. Titik TKP-nya persis di depan pabrik gula ya. Ya sekitar sepanjang pabrik gula Cepiring itu yang arah menuju ke Semarang. Wah tadi ramai sekali ya laporannya kawan-kawan. Pak Isnan selamat pagi melaporkan dari Mijen Kota Semarang ya. Tadi setengah dua hujan deras berhenti subuh gerimis lagi matur suwun. Pak Didin selamat pagi.
2: Kecelakaan lalu lintas ini di depan pabrik gula Cepiring Kendal.
0: Cepiring
2: sudah ada petugas. Nah ini kecelakaannya ini hasilnya. Sudah ada petugas ini menyebabkan ketersendatan di depan pasar Cepiring ya. Kecelakaannya di depan pabrik gula. Nah, tapi berimbas pada ketersendatan arus lalu lintas dari arah barat ke timur atau ke arah Kendal Kota. Nah, ini masih tersendat lalu lintas didominasi oleh truk-truk angkutan barang.
0: Iya ya, terkabel ya Bu.
1: Demikian informasi ini truknya ngumpul semua nih.
2: Yang menuju ke arah Kendal Kota maupun Kota Semarang lewat Pantura di depan Pasar Cepiring. Terima kasih.
0: Nah ini Pak Didin juga memantau dari jalur sebaliknya, sementara tidak ada keluhan ya yang merambat yang arah menuju ke Semarangnya. Matur suwun Pak Didin. Ko Wendy, Yuwono.
3: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal. Gulpiro iki 558 ya. Di Kubro terpantau sudah ada ketersendatan ya guys. Gara-gara WFA ini, work from away. Terima kasih.
0: Oke. Matur suwun Ko Wendy laporannya dari Kubro.
3: Ini ya pun. Yang tadi diinfokan ada truk 3 pun, satu yang rusak atau menemani sebelum pasar gajah ya, masih terpantau lancar arah ke Kudus. Terima kasih.
0: Sip, matur suwun. Semarang Demak Kudus ya guys. Tuh Koh Wendy informasi terbaru 650 lancar arus lalu lintasnya. Pak Agus Mantri.
4: Selamat pagi Rawan Raksika. Menginfokan Semarang Jalan Pemuda depan Balai Kota masih mendung. Malam mungkin habis turun hujan. Lalin masih lancar. Demikian informasi dari Jalan Pemuda. Terima kasih.
0: Matur suwun. Ih, banyak sekali pesepedanya di Jalan Pemuda Kota Semarang pagi ini.
1: Tambahnya latihan nih, mau kejuaraan kayaknya.
0: Asik.

0: Dan mendung ya? Mendung ya?
1: Masih,
0: Agus,
1: masih
0: ya?
1: Mendung, masih mendung.
0: Enggak karena efek kamera atau cuaca apa, karena apa-apa tuh mendung tuh ini?
1: Karena tadi hujan, ini masih mendung.
0: Oke, ini jalur Jalan Pemuda Kota Semarang ya. Pak Nur Khoiri, selamat pagi.
2: Wah, lama sekali pagi, ya, Mas Yuda, Bung Jamar, kawan Pasika. Menginfokan 633 traffic light lamper yang dari Gedung Wundu itu mati, Mas Yuda, dan belum ada petugas, jadi agak crowded. Masih berjalan, tapi ya gitulah, pada terunjur-terunjur. Mohon diinfokan. Terima kasih, Mas Yuda, Bung Jamar.
0: Oke, Mas Rason, Pak Nur Khoiri, laporannya di kawasan Jalan Raya Lamper, Kota Semarang. Ini ada Pak Joko Kawianto juga yang sudah perjalanan pagi hari ini. Sudah sampai mana perjalanannya?
3: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kamara Sikadi. Sekitar Citra Grand hari ini mendung. Tadi malam hujan pertama, alhamdulillah.
1: Mas. Alhamdulillah.
3: Sedikit adem. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun.
3: Informasi jalan masih lancar di sini, enggak tahu nanti kalau yang sampai di Majapahit. Matur suwun.
0: Baik, nanti kita tunggu lagi info selanjutnya Pak Joko ya. Sementara masih lancar dari kawasan Kedung Mundu, Kota Semarang dan sekitarnya.
3: Pagi Bung Jamal, ini lampu TL Kedung Mundu dekat
1: sudah nyala atau masih nyala semua?
3: Menyala.
1: Oh, normal.
3: Sudah lancar, matur suwun.
0: Oh, ya wis kalau gitu mantap.
1: Terima kasih, enggak merah hijau, nyala semua.
0: Sip, matur suwun Pak Joko Kawianto. Pak Abdul katanya serondol Kota Semarang grimis.
1: Oh, sekarang grimis. Waduh.
0: Yes. Bunin Herowati mau ke Pamularseh lanjut ke IB nih. Nah, biar dijawab sama Pak Didik Sigit Setiawan coba bagaimana dari mangkangnya nih? Bagaimana ya?
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Pamularseh ya. Sampai di Krapyak terpantau cuaca masih temaram ya. Semalam hujan deras ya. Mangkang juga sudah hujan ya, kalau kemarin hanya Semarang Barat ya, tadi malam sampai Mangkang juga sudah hujan. Lalu lintas masih terpantau lancar ya, yang ke arah timur maupun yang ke arah barat. Hanya di setelah KIB yang ke arah barat tadi ada truk yang mogok di lajur kanan menuju ke Semarang. Belum ada ketersendatan yang berarti. Itu Mas Yuda, Mas Jamal dan update-nya pagi ini di jam 5.53 dari Barat Kota Semarang. Di TL Kalibanteng yang dari arah Pamularseh lampunya masih merah, tapi luar biasa ya.
0: 7 menit benar.
4: Yang melanggar,
0: oh, yang melanggar
4: lampu lalinnya.
0: 7 menit tenanan, Pak Didi Sigit Setiawan.
4: Mas Yuda, Mas Jamal, di jam 6.43 sudah sampai di Pasar Mangkang kembali ya. Lalu lintas masih lancar ke barat ya. Yang ke timur juga lancar, walaupun truk-truknya juga masih banyak di jam-jam yang seharusnya jam larangan. Tapi ya wajar lah, karena di Mangkang itu kan jauh dari kantor pemerintahan. Itu yang menyedihkan itu pertigaan Jerakah itu. Pertigaan segitiga bermuda itu kan ramai banget Mas. Yang dari arah ngalian itu bahkan sepeda motor sampai full ke jalur yang berlawanan arah. Dan ironisnya di depannya itu adalah kantor polisi Polsek Tugu. Ning juga ana siji-siji sing keluar untuk menertibkan atau apa. Dan ya di lampu tel sing sok bengok-bengok mas-mas yang pakai helm piye urung mangkat, dadi ora ngerti. Gitu Mas Yuda, wis pokoknya losdol.
0: Oke, matur suwun.
1: Santai.
0: Bu Nini terjawab ya. Tuh, lalu lintasnya persis plek-plek yang ditanyakan dari Jalan Pamularseh Kalibanteng sampai lancar. Mangkang. Lalu lintasnya masih cukup baik. Pak Ricantono juga perjalanan alhamdulillah dari Meteseh tadi malam hujan sampai dengan Jalan Imam Suparto Sigar Bencah sampai Universitas Diponegoro, lalu lintasnya masih normal saja. Pak Kres.
5: Mas Yud, ini benar jam berangkat ya, bukan jam pulang nyangkul. Beberapa PJU kok masih nyala ya? Jangan-jangan di sini adzan maghrib.
0: Oke, matur suwun Pak Kres. Pak Wiwit, sebaliknya berangkat siang ternyata sudah ramai ya di kawasan Mijen Sabara, nah, Jalan RN Hadi Subeno.
1: Kandani kok, harusnya Anda sekarang sudah sampai di kantor.
0: Iya, kudune.
1: Ngelompati jam ini, jam 7:30 ini.
0: Lah piye to Pak Wiwit ki lah wong 6:45 ki malah puncak-puncake.
1: Iya, ya. Ini berangkat siang ini jamnya jam rame saat ini. Jam orang pada mulai aktivitas di sana.
0: Yes, betul sekali.
1: Kandani yo.
0: Itu ya kawan, kota Semarang sementara masih cukup kondusif ya situasinya sebagai pusat pemerintahan, di mana 30% aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih work from home. Kemudian juga beberapa instansi vertikal dan juga kementerian malah justru 100%, hanya bagian pelayanan saja yang masuk kerja, Kawan Rasika. Jadi untuk bagian yang lainnya work from home untuk di instansi vertikal dan juga di kementerian-kementerian yang ada unit kerjanya di wilayah Jawa Tengah dan kota Semarang. Jadi ya sementara intra kota Semarang baik, cuma tadi laporan antar kotanya saja yang sudah mulai ramai termasuk di Cepiring.
1: Nah, ada laka.
0: Ada insiden laka dan saat ini sedang proses evakuasi korbannya guys, tadi 6 lebih 40. Nah, alternatifnya itu tadi satu tol ya dari Weleri Kawarasika menuju arah ke Semarang atau bisa lewat Telahap Gemuh. Sudah ada info dari Pak Ragil Priyo Jatmiko bagaimana informasi di Telahap Gemuhnya. Soalnya tadi untuk Kendal 2 km ya, dan 2 km Kendal itu sudah panjang sekali ya. Nah, 2 km Demak Kudus kan masih ya biasa. Masih oke lah ya. Kalau masih sekitar 20-30 menit nih, antre Semarang Demak Kudus kan masih biasa toh.
1: Kalau di Kendal ini termasuk
0: ini sudah 2 km Kendal ya udah luar biasa nih levelnya.
1: Cari jalur alternatif.
0: Betul, jadi mending lewat alternatif saja. Nah, salah satu tol. Opsinya adalah tol atau Telahap Gemuh, ada Pak Rakil yang tadi memutuskan lewat Telahap.
6: Sudah lepas Begandon mas, jadi lancar, tapi hati-hati karena di perempatan Begandon itu TL-nya mati mas, karena ada perbaikan jalan. Tapi yang ini karena lanji, ini lanji Bang Jopa Tepun itu mas, terus belok kanan lewat Lingkar, nanti lewat Purin, terus tembus lagi ke jalur utama lagi mas, di Purin mas. Ah, terus Jun.
7: Matur nuwun. Sudah panjang sekali ya.
6: Sudah sampai Purin nih mas. Lancar. Ya rapat tapi.
0: Sudah sampai Purin. Eh cepet ya kalau gitu. Cepet.
1: Apal jalan. Sat-sat.
0: Wong kono betul sekali, sat-sat banget iki. Kawan-kawan di Kendal sudah tahu ada macet langsung wis lewat jalur alternatif lain ya. Tidak perlu mana-mana lagi. Keren.
1: Akamsi.
0: Betul Akamsi. Kau ini nih Pak Ragil Priyo Jatmiko sudah sampai mana? Sudah sampai Purin ya Pak Himawan juga feelingku paling wis tekan kono sih.
1: Akamsi kabeh.
0: Betul. Ya wis matur suwun ya Pak Ragil Priyo Jatmiko, laporannya menghindari kepadatan di sekitar jalan
1: Cepiring.
0: Pantura Cepiring yang saat ini sedang tersendat cukup panjang di Pantura Cepiring Kendal arah Semarang karena ada laka truk tabrak belakang di depan pabrik gula Cepiring. Pak Diki Harmanto.
8: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Laporkan perjalanan dari Kota Kudus menuju Semarang pukul 6 lebih 23 sudah sampai jembatan Sri Mulyani, lalinya lancar. Wes, untuk cuaca ke arah barat sepertinya redup ya. Apakah hujan? Tadi pagi saya lihat mobil saya kebetulan belum masuk garasi ya, jadi diparkir di luar. Mak peletik-peletik kayak bekas ada hujan semalam. Mungkin itu aja, nanti diupdate lagi. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
8: Pukul 6 lebih 28 menit sudah sampai TL Trengguli ya. Dan TL-nya menyala ya. Enggak seperti kemarin malam saya lewat TL-nya mati.
0: Dan
8: sekali
0: lancar,
8: ini
0: ya?
8: TL-nya menyala, lalinya lancar. Masih. Ini saya simpangan sama Pak Bowo Artanto di titik mana kayaknya kira-kira. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Tanggulangin nek feelingku. Coba kita buka infonya.
9: Pukul 6 lebih 30 menit sudah sampai di Pasar Gajah.
1: Oh,
9: untuk tadi yang diinfokan Pak Hari ada dump truck yang sedang ganti ban ya atau trouble di seberangnya Puskesmas Gajah. Jadi arah dari Demak ke Kudus lajur kiri satu dam truk besar ditemani dua temannya, jadi ada tiga dam truk besar yang berhenti di lajur kiri, sementara belum menimbulkan ketersendatan pada saat saya melintas tadi.